0: Tahukah Anda, untuk membuat laporan keuangan membutuhkan waktu lama secara manual berjam-jam dengan komputer. Namun, hanya beberapa detik saja menggunakan software akuntansi Siska. Siska, sistem komputer akuntansi. Sekali input penjualan stok berkurang, piutang bertambah, jurnal penjualan tercatat, otomatis keluar laporan rugi laba. Informasi stok, hutang piutang, omset per sales, customer, per item barang, kas bank, biaya, hingga neraca rugi laba menjadi cepat, mudah, dan praktis. Siska sangat cocok digunakan untuk retail, distributor, payroll, dan bahkan manufaktur. ATK, apotek, PBF, besi, keramik, konveksi, listrik, makanan, mainan, plastik, spare part, servis, dan lain-lain. Dapat dikonvert ke F-Faktor, Cortex, Satu Sehat, dan lain-lain. Pantau laporan stok, omset, piutang melalui smartphone Anda. Hubungi 0811-254-801. Sekali lagi, 0811-254-801 atau www.kliksiska.id. Siska, menyajikan laporan keuangan dalam hitungan detik.
1: Gempa bumi bisa terjadi kapan saja dan di mana saja. Namun, kepanikan bisa dikurangi jika kita siap menghadapi bencana. Saat gempa terjadi, tetap tenang dan segera lakukan langkah penyelamatan. Lindungi kepala, berlindung di bawah meja yang kuat, dan jauhi kaca maupun benda yang mudah jatuh. Jika berada di luar ruangan, menjauhlah dari bangunan, tiang listrik, dan pohon besar. Gunakan tangga darurat, jangan gunakan lift. Setelah gempa berhenti, periksa kondisi keluarga dan lingkungan sekitar. Pastikan tetap mengikuti informasi resmi dari petugas berwenang. Kesiapsiagaan hari ini dapat menyelamatkan nyawa esok hari. Siap dan waspada menghadapi gempa bumi. Bersama, kita wujudkan masyarakat tangguh bencana. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh BPBD Kota Surakarta dan El Shaddai FM.
2: Faith opens the way for God's wonders.
3: Let us welcome each day, walking in faith and hope.
2: El Shaddai FM.
3: El Shaddai FM.
2: Full of new wonders.

Blessing. Morning Blessing. Doa berkat yang akan mengawali aktivitas sepanjang hari kita dengan impartasi berkat Tuhan. Morning Blessing. Persembahan dari

0: Saudara diberkati saudara dimanapun saudara berada. Dalam nama Tuhan Yesus diberkati dengan segala kasih karunia yang sudah Tuhan sediakan. Khususnya juga diberkati dengan ketaatan yang sejati, ketaatan yang berani, ketaatan yang teguh, ketaatan yang tidak berubah. Dalam nama Tuhan Yesus punya hubungan yang dalam, pengenalan Tuhan yang dalam, sehingga semua suku bisa punya ketaatan yang berani. Dalam nama Tuhan Yesus, sungguh suku terberjalan dalam tuntunan Tuhan. Oh, berjalan ya mencapai rencana Tuhan melalui ketaatan yang sejati. Di dalam nama Tuhan Yesus, lakukan ketaatan dalam rumah tangga. Lakukan ketaatan dalam studi pekerjaan. Lakukan ketaatan Tuhan dalam pelayanan. Dan sungguh-sungguh dituntun oleh Tuhan, disertai oleh Tuhan, diurapi, diberkati oleh Tuhan, dan hidupnya dipakai oleh Tuhan dengan luar biasa. Sekali lagi, dalam nama Tuhan Yesus, diberkati dengan perkenanan, diberkati dengan perlindungan, diberkati dengan pertolongan, diberkati dengan ketaatan yang sejati, yang berani. Amin.
1: Anda memiliki kreativitas dan passion dalam menulis, atau memiliki talenta public speaking yang bagus dan penuh semangat? Ini adalah kesempatan. Anda bisa mengembangkan dan membagikan talentamu untuk menjadi berkat loh dengan join sebagai volunteer scriptwriter dan penyiar di Radio LCD FM. Syaratnya sudah lahir baru dan berjemaat di keluarga Allah. Untuk scriptwriter, suka menulis naskah kreatif dan inovatif, bisa mengembangkan ide cerita, dialog, dan promosi yang menarik, dan bisa berkolaborasi dengan tim. Untuk penyiar, memiliki

0: langsung. Segera kirimkan CV Anda ke email 91230lcdfm@gmail.com atau datang langsung ke Radio LCD FM di Jalan Joyonegaran 3A Widuran Solo. Info lebih lanjut dapat menghubungi nomor 0856-4100-0277. Ayo jadilah bagian dari tim kreatif dan penyiar kami. Siap melayani bersama menjadi berkat luar biasa.
1: Kesehatan Anda, prioritas kami di Klinik El Shaddai. Kini melayani Anda dengan jam yang lebih fleksibel. Setiap hari Selasa sampai Minggu, mulai pukul 9 pagi sampai dengan pukul 5 sore. Dengan berbagai layanan baru, seperti hitan laser, perawatan luka diabetes, dan layanan KB, suntik, IUD atau spiral, implan. Juga tersedia poli umum, poli gigi, khusus hari Minggu, dan cek darah rutin. Manfaatkan diskon promo sebesar 10% khusus di bulan April ini. Jaga kesehatan Anda dan keluarga bersama kami di Klinik Pratama El Shaddai, Jalan Masela nomor 3. Info dan reservasi 0896 5734 5550.

0: Promo Hitan Laser Spesial di Klinik Pratama El Shaddai. Kini hitan lebih nyaman dan hemat. Dari 2 juta rupiah menjadi hanya 1.500.000. Keunggulan, teknologi laser minim perdarahan dan nyeri. Proses aman, nyaman, dan cepat. Pemulihan lebih cepat, anak bisa kembali beraktivitas. Ditangani tenaga medis terpercaya. Klinik Pratama El Shaddai di Jalan Masela nomor 3. Yuk, segera reservasi di booth depan ruang battle atau ruang ibadah. Info dan pendaftaran hubungi 0819-9781-8345. Promo terbatas, jangan sampai terlewat.
1: Program Partnership El Shaddai 2-in-1. Program ini adalah kesempatan istimewa bagi seluruh pendengar dan jemaat keluarga Allah untuk turut serta dalam pelayanan dan pengembangan Radio El Shaddai 2-in-1. Dengan menjadi partner, Anda bukan hanya mendukung pelayanan ini, tetapi juga menjadi bagian dari misi besar dalam menjangkau lebih banyak jiwa melalui siaran rohani yang menguatkan dan membangun iman. Tersedia 3 tipe partner yang dimulai dari Rp500.000 per bulan. Partner Basic, Partner VIP, dan Partner VVIP. Masing-masing tipe partner memiliki benefit yang akan memberkati saudara semua. Mari bergabung menjadi partner El Shaddai 2-in-1. Bersama kita melayani dan bersama kita memberkati. Informasi lebih lanjut hubungi di 0855-2822-777 atau di 0896-9777-7877.

0: Kabar sukacita untuk seluruh pendengar setia. Kini, Radio El Shaddai FM hadir dalam satu siaran yang menjangkau dua kota sekaligus, Solo dan Yogyakarta.
1: Melalui sistem relay program, siaran inspiratif yang Anda dengarkan setiap hari dapat dinikmati lebih luas, mulai dari Solo Raya hingga wilayah Yogyakarta dan sekitarnya.
0: Untuk Anda di Solo, bisa didengarkan di 91.3 FM. Dan untuk wilayah Jogja, bisa didengarkan di 100.5 FM.
1: Tidak hanya itu, Radio El Shaddai FM juga dapat didengarkan melalui streaming di aplikasi El Shaddai FM
0: atau website di www.elshaddaifm.id.
1: Dan bisa juga melalui Radio Garden, sehingga bisa diakses kapan saja dan di mana saja.
0: Satu siaran, dua kota, menjadi berkat bersama. El Shaddai FM, full of new wonders. Unlimited Conference 2026. Dari hidup biasa, jadi berdampak. Dari lokal, sampai ke bangsa-bangsa.
2: Sebab janjinya jelas. Ask me, and I will make the nations your inheritance, the ends of the earth your possession. Song 2, verses 7 to 8.
0: Ini waktunya kita melangkah lebih jauh. Ini waktunya kita ambil bagian dalam apa yang Tuhan sedang bangun. 30 Juni sampai 2 Juli 2026. Bersama Pastor Obaja Tanto Setiawan, Pastor Jonathan Setiawan, Pastor Nita Setiawan.
2: Dan juga dimeriahkan dengan kehadiran Billy Simpson, Pastor Elijah, dan Pastor Elisheba Sutopo.
0: Tiga hari yang bukan sekedar event, tapi momentum untuk diangkat, diperlengkapi, dan diurapi untuk menjangkau bangsa-bangsa.
2: Seat terbatas, 80% sudah terisi.
0: Ayo segera daftar sekarang di unlimitedconference.id. Step into your calling. Catch the vision. Reach the nations.

Surga, suara gembala. Renungan firman Tuhan yang memberkati bersama hambanya, Pendeta Obaja Tanto Setiawan. Surga, suara gembala.

Hari ini saya tergerak menyampaikan firman Tuhan. Saya percaya Tuhan yang menggerakkan, yaitu tentang saudara senyum dan tertawa. Tentang apa saudara? Senyum dan tertawa. Senyum dan tertawa. Saudara, sebetulnya adalah anugerah Tuhan yang luar biasa yang diberikan kepada setiap kita. Hanya seringkali kita kurang menyadarinya, kurang menghargainya, kurang menggunakannya, saudara. Tapi kalau kita sudah menyadari, kita terus gunakan, saudara. Senyum dan tertawa, saudara. Itu akan menjadi anugerah Tuhan yang luar biasa. Saya terlebih dulu mungkin ajak saudara lihat, coba saat ini saudara sedang sungut-sungut, saudara sedang ya jengkel, atau saudara sedang senyum, ya tertawa. Karena gembira, saudara. Karena punya Tuhan tadi yang Maha Kuasa, bisa menolong kita apapun keadaannya. Ingat, bahkan Tuhan yang Maha Kasih, kasih setianya tidak berkesudahan, tidak pernah sirna, saudara. Tetap saja, dulu dia mengasihi, sekarang mengasihi, selamanya mengasihi. Kasih tanpa syarat, saudara. Saat kita baik, Tuhan mengasihi. Saat kita jatuh pun, Tuhan tetap mengasihi. Lalu Tuhan, ya terus ada langkah-langkah untuk menolong kita. Saya baca sedikit, saudara ya. Yang ada kaitannya, mungkin tertawa, mungkin senyum. Saudara, Kejadian 17 ayat 17. Kejadian 17 ayat 17. Lalu tertunduklah Abram dan tertawa. Jadi ini Abram tertawa serta berkata dalam hatinya, mungkinkah bagi seorang yang berumur 100 tahun ya dilahirkan seorang anak, dan mungkinkah Sara itu istrinya, saudara, ya yang telah berumur 90 tahun itu melahirkan seorang anak. Jadi ceritanya, saudara, Tuhan itu sedang berkata pada Abram, kerinduanmu, doamu yang akan dikabulkan oleh Tuhan, istrimu akan mengandung dan melahirkan anakmu, saudara. Maka waktu Abram mendengarkan, Abram tertawa karena dia merasa dia sudah sangat tua, istrinya juga sangat tua, mandul lagi, saudara. Sehingga dia ya tertawa, wah masa akan melahirkan pada masa tuanya, saudara. Lalu sekarang Kejadian 18, ayat 12 dan seterusnya. Jadi tertawalah Sarah dalam hatinya. Sekarang ganti Sarah, saudara. Tadi Abram dengar ya tertawa. Sekarang Sarah juga tertawa dalam hatinya. Katanya, ya akan bilahika aku setelah aku sudah layu. Sedangkan tuanku sudah tua. Ya saudara, dia juga tertawa. Lalu firman Tuhan pada Abram, mengapa Sarah tertawa dan berkata, sesungguhnya aku melahirkan anak, sesungguhkah aku akan melahirkan anak, sedangkan aku telah tua, lalu adakah suatu apapun yang mustahil untuk Tuhan pada waktu yang telah ditetapkan itu? Tahun depan aku ya kembali mendapatkan engkau. Pada waktu itulah Sarah mempunyai seorang anak laki-laki. Jadi dua-duanya sempat tertawa, saudara. Apakah ya umur yang sudah tua seperti itu, saat itu Abram hampir 100 tahun, ya Sarah hampir 90 tahun, saudara. Sehingga membuat mereka tertawa, saudara. Ya, karena merasa mungkin ya apakah bisa, saudara. Dan lucu mungkin, saudara. Ya, oh kakek-kakek, nenek-nenek kok ya masih mengandung melahirkan anak, saudara. Tapi sekali lagi Tuhan tetapkan, saudara, janji Tuhan itu ya dan amin adanya. Kejadian 21 ayat 6 dan 7. Sekali lagi, Kejadian 21 ayat 6 dan 7. Berkatalah Sarah, Allah telah membuat aku tertawa, saudara. Jadi Sarah berkata, Tuhan membuat dia tertawa dengan apa yang dia janjikan, dengan apa yang Tuhan lakukan, janji yang menjadi kenyataan yang membuat dia
tertawa. Setiap orang yang mendengarnya akan tertawa karena aku. Dia bilang bukan hanya Sarah saja tertawa. Sudah tua, sudah layu. Ya, mati kok bisa mengandung dan melahirkan anak, saudara. Tapi bukan hanya Sarah, tapi karena orang lain yang mendengar, ya, akan tertawa, saudara, sama. Kalau sekarang ada orang, zaman sekarang juga sama. Umurnya ya 100 tahun, istrinya 90 tahun melahirkan. Orang pasti tertawa, mungkin termasuk saudara. Ya kalau kena seorang, tahu ada orang alami seperti itu, ya mungkin saudara juga tertawa. Lagi katanya, siapakah tadinya yang dapat mengatakan kepada Abraham, Sarah menyusui anak, ya. Lalu, namun aku telah melahirkan seorang laki-laki baginya pada masa tuanya. Bagi Sarah, Tuhan membuat dia tertawa, suaminya tertawa, banyak orang yang mendengarkan akan tertawa, saudara. Ya, kalau kita perhatikan dalam hidup Tuhan itu suka, ya, melakukan hal yang tidak masuk akal. Satu sudah dilakukan. Bahkan kadang-kadang yang dianggap lucu, aneh, saudara. Kalau Sarah dan Abraham ini umurnya sudah lanjut, sudah mati, gak mungkin, saudara, bisa punya anak. Nyatanya, ya dibuat oleh Tuhan, Sarah mengandung dan punya anak, saudara. Kalau kisah Natal beda, ya Yusuf Maria, saudara, mereka baru pertunangan, belum, ya, menikah, belum melakukan hubungan suami istri, ya, tapi Tuhan juga membuat, ya, Maria mengandung, akhirnya melahirkan, ya, bayi Yesus, Sang Juru Selamat, saudara. Kadang-kadang, ya, kelihatan lucu, tapi saya mau masuk ke firman ini, Tuhan membuat Sarah tertawa, saudara. Saya percaya, yaitu satu yang bisa kita petik, kita akan belajar sedikit tentang tertawa, saudara. Ya, kalau saya baca ayat-ayat sih banyak. Tahu saya tambah ya, 1-2 ayat ya. Ayub 8 ayat 20-22. Ayub 8 ayat 20-22. Ketahuilah, Allah tidak menolak orang saleh dan ia tidak memegang tangan orang yang berbuat jahat. Ia masih akan membuat mulutmu tertawa. Tuhan membuat mulut kita tertawa dan bibir kita bersorak-sorak, saudara. Tuhan sekali lagi di sini katakan membuat mulut kita tertawa dan bibir kita bersorak-sorak atau bersorak-sorai. Ya, pembencimu akan terselubung dengan malu dan kemah orang fasik akan tidak ada lagi. Lihat karya Tuhan, lihat pertolongan Tuhan, lihat kebesaran Tuhan, lihat kasih setia Tuhan, ya, sehingga membuat tertawa. Mas satu lagi ya, Mazmur 128 ayat 2-3. Pada waktu itu mulut kita penuh dengan tertawa, sudah dibuat apa, sudah penuh dengan tertawa, sudah, dan lidah kita dengan sorak-sorai, saudara. Pada waktu itu berkatalah, ya, orang di antara bangsa-bangsa, Tuhan telah melakukan perkara besar kepada orang-orang ini. Ya, Tuhan telah melakukan perkara besar pada kita. Maka kita bersukacita. Ya, senyum, tertawa, bersukacita. Dari ayat-ayat ini kita juga bisa petik satu pelajaran. Tuhan senang. Ya, kalau kita bisa tertawa, bergembira di dalam Tuhan karena ya kebesaran Tuhan, karena kasih Tuhan yang tanpa batas, karena ya pernyataan Tuhan yang luar biasa sekali, jaminan Tuhan itu pasti, saudara. Ya, jadi saudara, kita ya seringkali membuat kita tertawa. Saya kembali pada temanya, saudara, kita akan belajar. Sebetulnya senyum dan tertawa itu adalah anugerah Tuhan yang luar biasa, saudara. Beberapa waktu saya banyak ya baca artikel-artikel tentang ya senyum, tentang tertawa, tentang sukacita,
Sebetulnya itu anugerah yang luar biasa sekali yang Tuhan berikan, saudara. Saya ambil contoh beberapa ya. Yang pertama, ya senyum, tertawa, mendatangkan berkat bagi kita sendiri. Mendatangkan berkat bagi kita. Lalu nanti kedua kita akan belajar mendatangkan berkat bagi orang lain, saudara. Selain memberkati kita sendiri, tapi juga orang lain. Sekarang kita akan belajar mendatangkan berkat bagi kita sendiri. Berkat apa? Yang pasti, yang pertama mendatangkan kesehatan. Kalau saudara ya baca artikel-artikel tentang kesehatan, tentang tertawa, pasti banyak orang yang berkata senyum atau tertawa itu membuat kita sehat. Iya, karena dikatakan salah satu yang saya baca memperkuat sistem kekebalan tubuh, saudara. Jadi kekebalan tubuh kita ya akan diperkuat kalau kita tertawa. Kalau kita, saudara, bersuka cita atau senyum, saudara. Jadi sudah ada banyak penelitian, saudara, saat kita ketakutan, justru, saudara, akan yang keluar zat-zat yang merusak tubuh, saudara. Tapi saat kita senyum, saat kita tertawa, justru tubuh ini akan keluarkan, saudara, zat-zat yang membuat kekebalan tubuh. Sehingga kita ya lebih kokoh saat diserang sakit penyakit, saudara. Itu lebih kuat lagi, saudara. Kalau saya perhatikan, ya contoh yang sangat jelas adalah saat dunia dilandang oleh COVID, saudara. Saudara perhatikan, kita belum lama baru tinggalkan 1-2 tahun waktu dilandang oleh COVID. Salah satunya adalah roh ketakutan. Salah satunya, saudara, ada dicekam oleh takut, khawatir, saudara. Nah, kalau seseorang sudah dicekam oleh takutan, oleh khawatir, saudara, nanti kalau kena gimana? Tidak kena ketakutan, maka imun dalam tubuhnya akan lemah, saudara, kekebalan akan lemah, justru mudah kena. Ya, orang yang suka kena COVID, saudara bisa ingat kisah-kisah itu, dicekam oleh ketakutan. Kalau mereka sempat dicekam oleh ketakutan, saudara, juga bahaya sekali, saudara, itu akan memperlemah daya tahan tubuhnya. Itu akan memperparah ya COVID-nya dan bahaya sekali. Ya, saat itu ada banyak contoh kesaksian, saudara. Ya, misalnya Tong Dosem di YouTube. Ya, dia banyak juga tayangkan pengalamannya waktu kena COVID, saudara. Dia juga awalnya sempat gentar, sempat khawatir, sempat dicekam ketakutan. Tapi akhirnya dia disadarkan oleh Tuhan bahwa hati yang gembira adalah obat yang manjur, saudara. Lalu dia tidak mau lagi dicekam ketakutan. Dia justru berusaha sendiri, saudara, bisa sukacita. Berusaha sendiri, ya tersenyum, berusaha sendiri, saudara, tertawa, dibuat banyak, saudara, senyum banyak, tertawa, bangkitkan sukacita. Dan ternyata justru itu membuat luar biasa sekali imunnya naik, saudara, ya lebih cepat untuk sembuh. Di gereja, saya juga pernah lihat video kesaksiannya Bapak Ibu Budianto, saudara, sama kena bersama istrinya, saudara, masuk karantina bersama-sama, saudara. Oh, itu bahaya sekali kalau sungguh-sungguh dicekam oleh ketakutan, maka mereka ya berusaha mendeklarasikan, saudara, Tuhan itu baik, Tuhan itu berkuasa, tidak mau dicekam ketakutan. Dia berusaha gembira, saudara, hatinya gembira, saudara. Dia berusaha berani tertawa, tersenyum, saudara, lawan, saudara. Dan sungguh-sungguh aja juga sama. Dari kisah-kisahnya saya dengarkan, ya terus Tuhan tolong beri kekuatan lewat dari COVID-nya dan sembuh. Jadi sekali lagi, saudara, ya banyaklah tersenyum, banyaklah tertawa, maka kekebalan di tubuh saudara akan kuat, tidak mudah kena sakit penyakit, saudara. Apalagi saudara yang merasa tubuhnya lemah, ya mudah sakit, kena ingin hujan sakit, kena angin dikit sakit, kena apa dikit sakit, saudara.
jangan banyak khawatirnya, pakai, gunakan, saudara. Iya, tertawa, tersenyum, sukacita. Maka justru itu akan membuat imun saudara naik, kekebalan saudara naik, dan saudara justru akan bisa sehat. Jadi senyum, tertawa, membuat ya kita sehat, membuat sistem ya, sistem kekebalan tubuh kita meningkat. Bahkan saya juga dalam mengikuti mempelajari dikatakan waktu kita senyum sukacita juga mengeluarkan ya endorfin saudara, yang bisa saudara mengurangi rasa sakit saudara. Jadi kalau sedang sakit misalnya giginya atau apa sakit sekali saudara, kita ya tidak bingung ketakutan, tapi berusaha tertawa tersenyum saudara, maka akan keluar endorfin ini yang menghilangkan minimal mengurangi rasa sakit. Malah ya dalam artikel yang saya baca, kalau saudara lakukan seperti itu saudara, itu bisa seperti minum ya 4 tablet obat Ponstan saudara, yang biasanya kalau orang cabut gigi, operasi apa, minum supaya tidak sakit. Tapi ternyata senyum, tertawa itu bisa menjadi sarana mengurangi sakit ya, seperti tadi Ponstan atau yang lain. Bahkan saya baca lagi saudara ya, membuat tekanan darah tinggi jadi normal, turun saudara. Saya waktu baca artikel dikatakan ya, dia cerita tentang ini, coba kalau engkau sedang tensi darah tinggi gitu saudara, tapi sekarang mulai kau gunakan sukacita, tertawa, senyum saudara. Lalu setelah ya sekian lama saudara tes lagi, nanti saudara akan lihat katanya tekanan darah itu yang tinggi jadi turun. Saya kira tepat, karena bisa senyum, karena bisa tertawa, ya detak jantungnya tidak ya kerja keras. Tapi kalau ketakutan, detak jantungnya jadi keras saudara ya, jadi luar biasa. Tambah satu saja saudara yang pasti ya saudara, karena banyak sekali yang pasti sirkulasi darah jadi lancar saudara. Dan saya lihat sirkulasi darah ini punya pengaruh banyak sekali berbagai sakit penyakit saudara. Sirku darah yang tidak lancar kadang-kadang jantung saudara, tidak lancar kadang-kadang menimbulkan banyak penyakit ini dan itu ya ya, yang diakibatkan karena ya tekanan darahnya, sirkulasi darahnya tidak lancar. Saudara yang juga sama merasa sirkulasi darahnya tidak ya lancar saudara, mungkin kekentalan darah, mungkin ini dan itu, belajar saudara. Anugerah Tuhan yang luar biasa, senyum dan tertawa, senyum dan tertawa saudara, saya rasa itu luar biasa sekali. Iya, saya bacakan juga salah satu artikel seorang bernama Norman Cousin saudara. Ia adalah direktur sebuah surat kabar di Amerika. Ia menderita satu penyakit yang aneh dan langka, yaitu rasa sakit yang luar biasa saat menggerakkan anggota tubuhnya. Jadi anggota tubuhnya digerakkan itu sulit sekali. Sakit sekali. Dokter yang merawatnya mengatakan bahwa peluang untuk sembuh dari penyakit jenis ini hanya, saudara perhatikan, 0,2%. Wah, saudara, bisa sembuhnya 0,2% katanya. Karena dia akhirnya mengalami komplikasi banyak sekali dalam tubuhnya, saudara. Dikatakan, ya, ia menderita satu penyakit yang aneh, langka, yaitu rasa sakit yang luar biasa saat menggerakkan tubuhnya. Jadi, wah ini sulit sekali, saudara. Lalu, saudara, dalam keputusasaannya, Norman membaca Alkitab dan matanya tertuju kepada Amsal 17 ayat 22. Sama seperti tadi, saudara. Ya, hati yang gembira
adalah obat yang manjur. Jadi hati gembira itu obat, bukan hanya obat-obat yang manjur, saudara. Tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang, saudara. Semangatnya patah, saudara. Harapannya patah, saudara. Itu mendatangkan sakit penyakit. Tetapi kalau kita bisa senyum, kita bisa tertawa, hati kita gembira, itu sudah obat yang manjur. Kalau saudara sakit mungkin sampai sekarang enggak bisa sembuh-sembuh, saudara bisa coba ya gunakan senyum dan tertawa. Lalu saya baca lagi, atas persetujuan dari dokternya, normal mengganti semua obatnya yang banyak, semua obatnya dengan banyak tertawa dan gembira, serta mengkonsumsi vitamin C. Jadi dulunya diberi dokter banyak, ya obat, tablet banyak sekali, saudara. Sekarang ganti, bukan obatnya yang banyak, tapi banyak senyumnya, banyak tertawanya, saudara. Dia hanya minum vitamin C saja, ya untuk kesegaran tubuhnya. Dan ternyata pada hari ke-8, setelah menjalani terapi ini, ia sudah bisa menggerakkan jempolnya tanpa rasa sakit. Dulu jempolnya aja gerakan sakit, sekarang digerakkan sudah tidak sakit. Pada hari ke-8 juga tertawa selama 10 menit bisa membuatnya tidur nyenyak selama 2 jam. Dulu gak bisa tidur, saudara, tapi dengan terapi ya senyum, tertawa, sukacita membuat dia aja bisa tidur, saudara. Luar biasanya ya. Dan ternyata akhirnya keadaannya semakin membaik, dan akhirnya dia sembuh total. Dulunya 3 bulan ya di rumah sakit, komplikasi sembuh, makin parah, bukan makin sembuh. Dokter sudah angkat tangan, tapi waktu dia melakukan seperti itu, luar biasa ya, senyum dan saudara tertawa, saudara, senyum dan tertawa, luar biasa sekali, saudara. Sehingga berbagai rumah sakit, khususnya yang saya dengar ya di artikel, California University mengadakan penelitian, kenapa kok dia bisa sembuh, saudara. Sekali lagi ya, lalu ditemukan karena saat seorang senyum, tertawa, sukacita, tubuh ini otomatis bisa mengeluarkan zat-zat, saudara, membuat kekebalan tubuh naik, zat-zat yang membuat saudara rasa sakitnya itu ya mulai hilang, saudara, yang membuat sirkulasi darahnya menjadi lancar. Dan itu berkat luar biasa, namanya berkat kesehatan ya. Lalu berkat kebahagiaan, bukan hanya sehat, saudara, bahagia. Orang yang bisa senyum, bisa tertawa itu bahagia. Orang yang

lalu dibuka pintu, dia masuk, saudara parkir, lalu dia mau masuk rumahnya. Sementara dia masuk rumahnya, dia lihat satpamnya yang jaga itu nyetel radio sambil seneng-seneng, saudara. Iya, senyum-senyum sambil tertawa, sambil menyanyi, saudara. Lalu dia berpikir, ini bahagia siapa ya? Aku pengusaha besar atau satpam ya? Dia mulai mikir, satpam tidak mendapatkan banyak hal yang saya dapatkan. Tapi dia, wah bisa senyum, wah bisa tertawa, suka cita. Aku justru stres, katanya gitu, saudara. Ya, tapi sekali lagi, ya apapun kerjaan kita, apapun tantangan yang sedang dihadapi, saudara, kalau tidak hati-hati bisa membuat kita tertekan. Kalau tidak hati-hati bisa membuat kita tegang. Kalau tidak hati-hati, saudara, bisa buat kita sedih, bisa buat kita putus asa, bisa membuat kita rasa ya tidak bahagia, hidup itu menderita, saudara. Hari ini kalau saudara mengalami seperti itu, praktekkan. Coba banyak senyum dan tertawa. Waktu saudara banyak senyum dan tertawa, apalagi karena Tuhan, saudara tersenyum, tertawa karena punya Tuhan tadi yang bisa menolong, yang mau menolong, yang tidak pernah ninggalkan kita. Maka saya percaya, saudara, hati saudara akan terus semakin berubah. Makin lama, makin tidak tegang. Makin lama, ya semua beban mendidih makin hilang. Makin lama, hatimu makin penuh damai. Makin lama, hatimu makin penuh sukacita. Waktu saudara senyum dan tertawa, itu anugerah Tuhan yang luar biasa. Saudara boleh praktekkan. Dan saya percaya, saudara, saudara bisa ngalami juga tadi, saudara, selain sehat, saudara, hidupmu bahagia. Kekayaan belum tentu membuat kita bahagia. Kepandaian, kedudukan belum tentu membuat kita bahagia. Ketenaran, saudara, dan banyak hal yang lain belum tentu, saudara. Kalau saudara sukses dalam banyak hal, tapi gak pernah bisa senyum, gak pernah bisa tertawa, menurut saudara, saudara pasti gak bahagia. Ya, jadi luar biasa, bisa berubah. Stres, saudara, juga akhirnya ya makin berkurang dan akhirnya berubah, saudara. Jadi saudara, hidupmu penuh kebahagiaan, saudara. Bisa meningkatkan moodnya, saudara. Kalau tidak, suasana gak baik, bisa menjadi baik, saudara. Dan itu sesuatu yang luar biasa. Coba saudara sekali lagi, yang selama ini merasa tidak bahagia, latihan ya, senyum, latihan ya, saudara tertawa. Saya percaya, saudara, kalau saudara lakukan, lakukan, lakukan, merubah hati saudara, lakukan, lakukan, mudah pikiran saudara, melakukan, lakukan, saudara akan mengalami hidup makin lama makin bahagia. Karena senyum, sukacita, anugerah Tuhan yang membuat kita bisa bahagia. Bahkan tambah lagi, mendatangkan keberhasilan. Bukan hanya bahagia, tapi sebetulnya gak berhasil, tidak. Justru mendatangkan keberhasilan, saudara. Yang pertama, kalau saudara suka senyum, suka cita, dipandang orang enak. Dipandang Tuhan baik, saudara. Jadi saya percaya akan membuah berhasil. Kalau saudara ya senyum sukacita, saudara, saudara akan bergairah bekerja. Saudara akan bergairah untuk belajar. Saudara akan bergairah untuk berjuang, saudara. Kreatif saudara akan lebih berkembang lagi karena saudara sedang senyum, tertawa, sukacita, itu kreatif. Kalau orang sudah enggak bisa senyum, tertawa, saudara, pikirannya buntu. Ya, saudara enggak bisa mikir, ya, enggak bisa maju. Tapi sekali lagi, senyum, tertawa membuat kita bergairah, membuat kita berjuang, membuat kita kreatif, saudara. Ya, bahkan membuat orang lain yang lihat senang. Saya

dulu baca kisah-kisah, katanya orang Tiongkok punya pepatah, kalau engkau mau buka toko, ya jualan, harus belajar senyum, tertawa, nyengir. Supaya apa? Saudara-saudara giat ya pekerjanya. Kalau saudara membuat barang buatan saudara, ya akan jadi lebih bagus. Kalau saudara ya menemui ya klien, ya pembeli, saudara bisa punya muka yang cerah, saudara bisa nyambutnya dengan baik, orang lebih suka, orang mau beli saudara. Kalau saudara gak bisa tertawa, gak bisa senyum, mukanya saja, wah kelihatan tegang, kelihatan menakutkan saudara, orang tanya ini males jawabnya, tidak akan masuk. Senyum, sukacita membuat saudara bergairah, membuat saudara gigih, membuat saudara suka belajar, membuat saudara suka berjuang, membuat saudara kreatif saudara, membuat saudara punya kekuatan, membuat orang lain ya oh lihat senang saudara, dan akhirnya sekali lagi ngelamar kerjaan pun mudah diterima daripada ngelamar kerjaan seperti orang yang putus asa, putus cinta dan macam-macam saudara. Beda, karena senyum tertawa membuat saudara energik, kelihatan energik, kelihatan menyenangkan itu saudara. Dan saya percaya kalau saudara lakukan sekali lagi membuat saudara mudah berhasil. Kenapa? Semangat belajar, semangat berjuang, kreatifnya meningkat saudara, orang lihat senang saudara, dan saudara akan ya lebih maju ya. Kalau saudara buka toko lebih laris saudara, kalau saudara produksi saudara akan lebih bagus saudara, kalau saudara pelajar ya nilai saudara lebih baik saudara, mudah berhasil. Termasuk kalau saudara sedang cari pasangan hidup saudara, kalau terus saudara tegang, sulit, kelihatan jelek. Tapi kalau saudara bisa saudara tertawa, bisa senyum, pasti kelihatan lebih cantik, pasti kelihatan lebih tampan, pasti lebih mudah dapat jodoh. Kalau enggak percaya, sebentar saudara lihat kaca. Ya, saudara betul-betul gitu sama tertawa, senyum. Kira-kira dilihat wajahnya lebih baik mana? Cantik mana? Tampan mana? Nah, saudara, kalau saudara ada perjuangan-perjuangan yang saat ini belum bisa breakthrough, gunakan anugerah yang sangat besar. Senyum dan tertawa. Saudara akan bergairah. Saudara berkarya, maju saudara. Sama, tambah lagi, membuat Tuhan senang. Dan kita diberkati. Jawaban doa diberikan oleh Tuhan. Saudara, Mazmur 37 ayat yang keempat. Saudara, ini ditulis oleh Daud. Mazmur 37 ayat yang keempat. Dan bergembiralah. Disuruh lo saudara. Bergembiralah karena Tuhan. Bergembira karena Tuhan. Seperti tadi saya katakan, karena ada Tuhan. Ya, Maha Kuasa karena Tuhan kita. Maha Kasih karena Tuhan kita. Yang berjanji dan menggenapi janjinya karena Tuhan kita. Yang bersabda, ya pasti benar. Apa yang dikatakan oleh Tuhan, wah dikatakan luar biasa. Bergembira karena Tuhan, maka Ia akan memberikan padamu apa yang diinginkan hatimu. Jadi apa yang dirindukan, apa yang diinginkan, apa yang didoakan. Kalau kita ya doa, minta, dan kita sungguh-sungguh bisa senyum, tertawa, gembira, Tuhan pun hatinya disenangkan. Maka lebih mudah mendapat jawaban-jawaban doa. Saya percaya itu sesuatu yang luar biasa sekali, saudara. Ya terus latih, tertawa, latih, saudara. Saya tambah juga selain untuk kita sendiri, mendatangkan berkat bagi orang lain. Mendatangkan berkat bagi siapa? Orang lain juga. Selain untuk kita, orang lain, saudara. Ya,
Karena tertawa itu nular. Kataan saudara. Karena tertawa itu apa saudara? Nular. Kalau gak percaya ya. Ya saudara nanti ketemu keluarga. Saudara tertawa. Teman tertawa. Saudara jangan bisa tertawa. Orang lain akan tertular virus yang baik. Virus tertawa, sukacita. Saudara. Ya akan nular banyak. Kalau saudara rindu keluargamu penuh dengan sukacita, penuh dengan kebahagiaan. Oh saudara, tularkan ya senyum sukacita. Ya, ketemu saudara tampilnya dengan wajah yang senyum sukacita. Saudara akan memberkati keluargamu, akan memberkati mungkin kelompok selmu, saudara. Datang di kelompok sel, saudara, apalagi KKS ya, tapi juga semua anggota. Dengan saudara wajah yang cerah. Ya, wajah yang penuh senyum. Bukan luar seperti kejam. Wajah yang bisa, ya, cerah, bisa tertawa. Akan nular. Ya, saya lihat saudara ya, sambil tertawa. Ngomongnya, sambil tertawa. Saudara juga enak untuk menerimanya. Saudara, ya, mempengaruhi suasana. Suasana akan jadi indah. Suasana gereja jadi indah. Suasana komsel jadi indah. Suasana rumah tangga jadi indah. Suasana tempat kerja jadi indah. Dan saya percaya tertawamu, senyummu memberkati orang lain. Dan itu satu yang luar biasa. Dulu saudara, saya belum jadi pendeta. Saya seorang pengusaha yang ya mengelola pabrik saudara, punya pabrik saudara. Lah di pabrik itu pasti ada yang kadang-kadang salah paham lalu bertengkar. Wah ini kalau saya dilaporin ada staf ini dan ini yang sedang bertengkar. Saudara, saya doa dengan Tuhan dulu lalu masuk di sana, datang di sana dengan wajah yang cerah. Masuk di sana, saudara ketemu mereka dengan wajah yang tersenyum. Masuk di sana dengan berkata-kata dan tertawa, saudara, itu suasana yang tegang bisa dirubah menjadi suasana yang netra. Apalagi terus ya cara mengarahkannya dengan senyum dan tertawa lebih dari berkata. Mudah diselesaikan. Dan itu luar biasa sekali. Sekali lagi saya katakan ya tertawa. Ya saudara juga senyum itu anugerah yang luar biasa. Kenapa saudara? Ya tadi membuat kesehatan tapi buat keberhasilan, membuat kebahagiaan kita dan orang lain. Bisa sangat-sangat dipengaruhi, diberkati lewat senyum dan tertawa dan saudara. Dan gratis. Dan apa saudara? Gratis. Ada kalau saudara ngalami untuk berobat kebentur dengan dana. Kadang-kadang mahal. Tapi ada salah satu obat tadi saudara dengan senyum dan tertawa. Saudara, ternyata bisa jadi sembuh saudara. Dan apa saudara sekali lagi? Free. Gratis saudara. Saya bacakan satu lagi ya saudara ya. Ini kesaksian yang luar biasa. Pernah satu ketika ada seorang dokter yang memiliki pasien yang sering mengeluh tentang rasa sakit. Badannya sakit, ininya sakit, itu sakit. Meskipun sudah diberi berbagai macam obat. Dokternya sudah beri obat A, gak bisa sembuh. Obat B, gak bisa sembuh. Pasien tersebut tetap tidak mendapat pemulihan yang diharapkan. Gak bisa sembuh, gak bisa sembuh. Dokter ini akhirnya ya datang dengan sebuah ide yang unik, saudara. Ia bertanya kepada pasien, bagaimana jika Anda mencoba sesuatu yang beda dari biasanya? Ini belum biasa di dunia kedokteran. Apakah Anda bersiap melakukan percobaan? Dia dokter berkata, saya menemukan ini, saudara. Tapi belum pernah dicoba, apakah engkau mau? Ya, jadi percobaan.
dengan rasa penasaran pasien itu hanya setuju. Oke, apa dokter obatnya? Nah, dokter tersebut memberikan saran yang tidak wajar, tidak biasanya. Coba tertawa setiap setengah jam sekali. Jadi kalau setengah jam harus ingat tertawa, saudara senyum, tertawa, saudara. Setengah jam lagi, tertawa lagi, saudara. Senyum lagi, saudara. Gembira lagi, saudara. Setengah jam lagi, senyum lagi, tertawa lagi, gembira lagi, saudara. Setengah jam lagi, ya, senyum lagi, tertawa lagi, gembira lagi, saudara. Iya, ya itu resepnya dikasih tahu. Praktekkan, saudara. Pasiennya sedikit terkejut, namun ia memutuskan untuk mencoba. Karena memang sudah berbagai obat, ya berbagai dokter gak bisa sembuh. Sekarang setiap hari, saudara, terus-menerus menghabiskan waktunya. Tiap setengah jam, senyum, tertawa. Senyum, tertawa. Tiap setengah jam, terus senyum, tertawa. Senyum, tertawa. Beberapa, ya, berapa minggu saya dengar, saudara. Akhirnya datang lagi ke dokternya. Sudah sembuh. Hebat, ya. Dan tidak hanya perubahan pada fisiknya saja. Bukan sembuh, ya sakitnya saja, saudara. Dulu semua tubuh sakit semua, saudara. Tetapi juga perubahan lebih luar biasa adalah, saudara, ya sembuh di dalamnya. Hatinya sembuh, sifatnya sembuh, saudara. Karyawan-karyawannya sempat, wah senang. Sekarang bos, ya tidak marah-marah seperti dulu. Wah tidak, tegang terus. Sekarang bos, banyak sukacitanya, banyak ketawa, banyak senyumnya. Pekerjaannya jadi, ya lebih enak bekerja di tempat itu, saudara. Jadi, ya memberkati selain kesehatannya, juga memberkati karyawannya untuk bagi dia, orang lingkungannya yang membuat pekerjaannya juga lebih maju lagi, saudara. Jadi, sajak setiap saudara, ingat, senyum, tertawa adalah anugerah Tuhan yang luar biasa. Saudara, gratis. Enggak, saudara, bisa ngomong enggak punya uang, ini gratis. Saudara, semua pasti punya. Senyum dan pasti punya tertawa, saudara. Selama masih punya wajah, bisa senyum, ya, saudara. Selama masih punya mulut, bisa tertawa. Saya dorong setiap saudara gunakan. Karena sekali lagi, anugerah yang besar. Merubah banyak yang tidak baik jadi baik, bahkan free, gratis. Punya masalah besar, jangan izinkan goncang. Belajar lawan kegoncangan, frustasi, pahit hati, sakit hati, iri hati, saudara. Kecewa dengan senyum dan tertawa. Hidup saudara dari waktu ke waktu akan makin baik. Makin baik, makin baik. Hatimu makin bahagia, makin bahagia, makin bahagia. Makin berhasil, makin berhasil. Dalam hidup, berumah tangga, dalam studi, dalam pekerjaan, dalam gereja, senyum dan tertawa akan jadi berkat yang sangat besar. Saya tutup dengan satu, saudara. Ya, dikatakan, saudara, tertawa itu anugerah dari Tuhan. Kita di dunia latihan. Besok di surga itu enggak ada sedih. Besok di surga itu enggak ada geram. Besok di surga itu enggak ada goncangan-goncangan. Di surga ada sukacita, ada damai sejahtera, ada seperti itu. Sekarang di dunia latihan. Latihan bisa senyum, latihan bisa tertawa, latihan bisa sukacita. Supaya nanti pulang ke surga tidak kagok, sudah biasa enak. Suasana yang indah dan luar biasa. Senyum dan tertawa anugerah besar. Gunakan, saudara. Katakan, senyum dan tertawa anugerah besar.
dari Tuhan. Sekali lagi, senyum dan tertawa anugerah besar dari Tuhan. Gunakan, dan saya percaya sesi ini akan mengubah hidup. Akan mengubah kesehatanmu. Akan mengubah cara kebahagiaanmu. Akan mengubah keluargamu, pekerjaanmu, pelayananmu. Dan saudara akan lihat dunia indah bersama Tuhan. Dalam Tuhan itu indah. Ya, kita pujikan satu lagu pujian.

0: saat mempraktekkan, saudara bisa tersenyum pada Tuhan. Karena Tuhan itu luar biasa sekali. Saudara bisa tertawa dan keadaan-keadaan, saudara, yang diizinkan oleh Tuhan terjadi. Oh, pertolongan-pertolongan Tuhan yang tidak pernah lalai, saudara. Saudara bisa datang Tuhan, juga persembahkan senyum saudara pada Tuhan. Sukacita saudara, oh, tertawa di dalam Tuhan. Dan sungguh-sungguh saya percaya pelajaran ini akan merubah. Dan saudara bisa datang pada Tuhan, Tuhan bersyukur. Engkau mengajarkan luar biasa. Engkau sudah menyediakan anugerah yang luar biasa. Senyum, tertawa, mengubah hidup yang gelap menjadi terang. Merubah hidup yang tersiksa, menderita menjadi penuh kenikmatan, penuh sukacita. Engkau mengubah kesehatan yang hancur menjadi dipulihkan. Hidup dengan kesehatan, rumah tangga dengan suasana surga. Dan sungguh-sungguh kasih-Mu nyata. Hamba-Mu doakan untuk setiap ya, orang yang mengikuti pada saat ini Tuhan. Sungguh-sungguh biar firman-Mu ini Kau singkapkan menjadi pembukaan-pembukaan ilahi. Kau jadikan pewahyuan. Kau jadikan rema. Mulai saat ini. Mulai belajar. Senyum. Tertawa. Bersuka cita di dalam Tuhan. Sehingga sungguh-sungguh berkat-Mu melimpah. Yang sakit disembuhkan. Amin. Yang kekurangan, yang gagal dibuat berhasil oleh Tuhan. Sungguh-sungguh Tuhan yang selama ini gak punya dana untuk lakukan ABCD. Untuk modal, untuk belajar, sekolah, untuk pengobatan. Tapi Tuhan berikan pengurapan, mujizat melalui senyum dan tertawa juga. Terima kasih Tuhan. Semua yang didoakan, Engkau yang mendengar, Engkau yang menjawab. Bahkan lebih daripada yang bisa kami minta. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ya, senang saudara. Semuanya jangan lupa senyum dan tertawa. Senyum dan tertawa. Sekali lagi, senyum dan tertawa. Ya, Tuhan berkati kita. Sampai ketemu.
1: Shalom, kami mengajak Anda untuk bisa bergabung di ibadah Keluarga Allah. Hari Sabtu jam 6 sore, hari Minggu jam 6 pagi, jam 9 pagi, jam 1 siang, jam 4 sore, dan jam 7 malam. Jadi tunggu apa lagi? Bergabunglah bersama kami dan mulailah saksikan imanmu dengan mengirimkan kesaksian Anda melalui WhatsApp di 0856-4100-0277. Mari kita dukung pekerjaan Tuhan dengan menabur di ladang Tuhan di radio melalui rekening BCA atas nama PT Radio Rema El Shaddai. Nomor rekening 392-036-7100. Biarlah melalui siaran radio El Shaddai FM berita keselamatan sampai kepada bangsa-bangsa. Tuhan Yesus memberkati.
2: Mas, udah tanggal segini loh, sejak dapat bantuan modal dari BPR Batari, usahanya Mas kan makin maju tuh. Mana dong uang bulanan adik?
3: Jangan khawatir. Nih, udah Mas siapin. Yang ini buat nabung. Langsung masukin deposito saja ya, Dik. Jangan lupa di BPR Batari. Selain aman, bunga depositonya juga lebih tinggi loh daripada bank lainnya.
2: Ya iyalah, Mas. BPR Batari terpercaya karena dijamin LPS dan diawasi OJK.
3: Percayakan simpanan dana deposito Anda di BPR Batari dan dapatkan bunga maksimum sesuai LPS. BPR Batari, aman, dijamin LPS, serta terdaftar dan diawasi OJK. Yuk langsung hubungi kami, BPR Batari, Jalan Dr. Rajiman nomor 687 Pajang Solo. Call center 0271-738-988. Bersama BPR Batari, semoga usaha Anda semakin maju, semakin jaya, dan semakin berkembang. Tuhan Yesus memberkati. BPR Batara, sahabat bisnis Anda.
4: Kabar sukacita. Gereja kita menghadirkan program baru GKA Bistory, GKA Business Directory. Sebuah wadah untuk mendukung usaha jemaat, memperluas jaringan, serta meningkatkan exposure bisnis. Dari kita, untuk kita. Melalui GKA Bistory, jemaat bisa mendukung sesama jemaat, meningkatkan eksposur bisnis, memperluas jaringan dan kolaborasi, mendapatkan penawaran khusus. Untuk penjelasan lebih lengkap, yuk ikuti pertemuan via Zoom Selasa 5 Mei 2026 pukul 7 malam. Info lebih lanjut hubungi 0815-6565-800. Jangan lewatkan kesempatan ini untuk bertumbuh bersama.
5: Setiap hari menghadirkan pengharapan baru,
6: inspirasi baru, dan keajaiban baru.
5: El Shaddai FM.
6: El Shaddai FM.
5: Penuh dengan keajaiban baru.
6: Penuh dengan keajaiban baru.

0: Halo pendengar setia Radio El Shaddai FM. Udah tahu sama klinik kecantikan viral di Solo ini belum? Yes, Norma Estetik Klinik Solo yang beralamatkan di Jalan Prof. Yohanes 35 Jebres siap memperbaiki semua masalah kulitmu. Pengen hidung mancung? Bisa. Pengen rahang miwing? Gaskan. Pengen kerutan hempas? Gampang. Pengen pipi kencang? Sikat. Atau pengen mancung permanen dengan rhinoplasty? Norma expertnya. Udah deh, gak usah mikir dua kali untuk investasi diri sendiri. Karena cuma Norma Estetik Klinik Solo yang berani kasih hasil nyata ditemani oleh dokter ahli. Konsultasi gratis sekarang di 0811-2878-0808.
1: Keluarga El Shaddai, mungkin di suatu hari Anda pernah dihibur, diberkati melalui

0: iman yang menguatkan langkah Anda.
1: Tuhan itu pasti, cepat atau lambat pasti. Bagi saudara sekali lagi yang mengalami mujizat pelipat gandaan, terus lebih lagi, Tuhan akan bawa engkau naik dan naik dan naik dan naik.
2: Kita butuh favor Tuhan yang menjaga kita, yang melindungi, yang menyelamatkan kita. Dan juga kita butuh favor Tuhan yang membawa terobosan dan kemenangan. Doa saya double favor terjadi di dalam kehidupan saudara. Amin.

0: Kun Radio LCD FM mengudara, menemani, memulihkan, menguatkan setiap pendengar dan menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Di momen HUT Radio yang ke-23 ini, kita sangat bersyukur karena Tuhan terus memakai radio ini menjadi media yang menjangkau, memulihkan, dan memberkati banyak orang tanpa batas.
1: Bersyukur walau kami di kota lain, tetapi Radio El Shaddai FM Solo terdengar jelas di sini dan sangat menguatkan iman kami.
2: Lagu-lagu pujian yang menguatkan, firman Tuhan yang membangkitkan, dan kesaksian yang membangun spirit iman sungguh memberkati kami sekeluarga.
0: Di momen inilah kami mengajak keluarga El Shaddai untuk mengambil bagian, membalas cinta kasih Tuhan, mendukung pelayanan radio ini agar terus menjangkau lebih banyak jiwa. Diberkati untuk menjadi berkat. Bagi keluarga El Shaddai yang rindu mendukung El Shaddai FM, bisa mengirimkan ke rekening BCA atas nama PT Radio Rema El Shaddai. Nomor rekening 392-036-7100. Terima kasih untuk setiap taburan yang sudah diberikan. Dan mari terus menjadi bagian dari Radio El Shaddai FM, memberikan yang terbaik bagi kemuliaan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.

0: Lagi nyari sekolah keren dan berkualitas yang siapin kamu langsung kerja atau kuliah? Nih, ada kabar bagus buat kamu.
1: Krista atau SMK Kristen 1 Surakarta membuka penerimaan murid baru untuk tahun ajaran 2026-2027. Sekolah pusat keunggulan yang berkarakter dan menghasilkan lulusan yang kompeten dengan menerapkan kurikulum Maxwell. Dengan 5 program keahlian, desain komunikasi visual, layanan kesehatan, pemasaran, manajemen perkantoran dan layanan bisnis, akuntansi dan keuangan lembaga. Menariknya, Krista bekerja sama dengan dunia usaha dan industri, sehingga setelah lulus, kamu bisa langsung kerja di dalam atau di luar negeri loh, terus bisa lanjut kuliah juga di perguruan tinggi. Untuk pendaftaran, gelombang 1 dari bulan Desember 2025 sampai Mei 2026. Gelombang 2 dari bulan Juni sampai Juli 2026. Info lebih lanjut, hubungi Miss Mami di 0813-2903-9089.
0: Krista atau SMK Kristen 1 Surakarta. Sekolah pusat keunggulan, learning today, leading tomorrow.
2: Kesehatan Anda, prioritas kami di Klinik El Shaddai. Kini melayani Anda dengan jam yang lebih fleksibel. Setiap hari Selasa sampai Minggu, mulai pukul 9 pagi sampai dengan pukul 5 sore. Dengan berbagai layanan baru, seperti hitan laser, perawatan luka diabetes, dan layanan KB, suntik, IUD atau spiral, implan. Juga tersedia poli umum, poli gigi, khusus hari Minggu, dan cek darah rutin. Manfaatkan diskon promo sebesar 10% khusus di bulan April ini. Jaga kesehatan Anda dan keluarga bersama kami di Klinik Pratama El Shaddai, Jalan Masela nomor 3. Info dan reservasi 0896-5734-5550.
0: Iman membuka jalan bagi keajaiban Tuhan.
3: Mari sambut hari, melangkah dengan iman dan pengharapan.
0: El Shaddai FM.
3: El Shaddai FM. Penuh dengan keajaiban baru.

0: Bentar. Kamu anak SNBP kan? Kalau iya, fix kamu wajib dengar ini.
1: Iya, ada apaan emangnya?
0: Di Universitas Kristen Satya Wacana, kamu bisa dapetin potongan biaya pembangunan 25% loh.
1: Serius? Lumayan banget nggak sih?
0: Banget. Apalagi UKSW tuh dikenal sebagai kampusnya anak berprestasi dan kreatif. Jadi bukan cuma kuliah, tapi juga upgrade diri, relasi, dan masa depan.
1: Wah, bener banget lagi. Jadi pengen nih masuk UKSW.
0: Ya kan? Udah, kesempatan gak datang dua kali, Besti. Langsung gas daftar di admisi.uksw.edu atau chat aja ke 0811-2700-049.
2: Universitas Kristen Satya Wacana. Tempatnya kamu jadi versi terbaik diri kamu.
3: Dengerin radio nggak harus dari mobil atau radio jadul. Sekarang kamu bisa streaming langsung dari HP. Radio kita udah bisa kamu dengerin online kapan aja, di mana aja. Tinggal download aja di Play Store. Bukan cuma itu, kita juga aktif di YouTube, Instagram, dan TikTok. Ada cuplikan siaran, video inspiratif, doa berkat, sampai konten motivasi yang memberkati. Penasaran kan? Yuk follow sekarang di Instagram dan TikTok @elshadai_radio, YouTube channel Elshadai FM 91.30, dan streaming kita di aplikasi Play Store atau di www.elshadaifm.id.
4: Dukung terus siaran kita

0: Unlimited Conference 2026. Dari hidup biasa, jadi berdampak. Dari lokal, sampai ke bangsa-bangsa.
1: Sebab janjinya jelas. Ask me, and I will make the nations your inheritance, the ends of the earth your possession. Song 2, verses 7 to 8.
0: Ini waktunya kita melangkah lebih jauh. Ini waktunya kita ambil bagian dalam apa yang Tuhan sedang bangun. 30 Juni sampai 2 Juli 2026 bersama Pastor Obaja Tanto Setiawan, Pastor Jonathan Setiawan, Pastor Nita Setiawan,
1: dan juga dimeriahkan dengan kehadiran Billy Simpson, Pastor Elijah, dan Pastor Elisheba Sutopo.
0: 3 hari yang bukan sekedar event, tapi momentum untuk diangkat, diperlengkapi, dan diurapi untuk menjangkau bangsa-bangsa.
1: Seat terbatas, 80% sudah terisi.
0: Ayo segera daftar sekarang di unlimitedconference.id. Step into your calling. Catch the vision. Reach the nations.

Sesaat lagi kita akan mengikuti Ibadah Raya Minggu On Air Keluarga Allah. Pastikan Anda mengikuti dengan hati yang lapar dan haus akan hadirat Tuhan. Selamat mengikuti hanya di El Shaddai FM.

0: dalam ibadah hari ini, saudara. Hari ini kita akan mulai belajar seri khotbah yang baru, yang spesial, saudara, yaitu New Deep in the Holy Spirit, saudara. Sesi pertama kita akan belajar dengan tema satu langkah pertama. Nanti akan terus diikuti langkah berikutnya yang makin dalam dan makin dalam, saudara. Saya percaya, saudara, di Wonders selalu juga diawali dengan hubungan baru dengan Roh Kudus yang makin dalam dan makin dalam lagi. Dan saya percaya melalui seri khotbah ini Tuhan akan bawa kita terus mengalir dalam sungai Roh Kudus, sehingga sesuai akan dibawa kasih karunia dan new wonders yang lebih lagi. Tuhan berkati.
1: Amin.

ajaib atas hidup kami. Bahkan hari-hari ini, di segala kesukaran kami, dalam segala kesulitan kami, kami melihat Tuhan bekerja dengan ajaib dan luar biasanya. Sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, tapi kami mau katakan hari ini, kami tetap percaya akan Tuhan. Kami akan melihat langit terbuka, anugerah Tuhan dicurahkan, pertolongan diberikan, pintu-pintu yang sebelumnya tertutup dibukakan atas kami. Yang tidak ada dijadikan Tuhan ada, yang belum selesai diselesaikan Tuhan dengan cara yang ajaib. Karena kami tahu iman dan kesetiaan kami di dalam Tuhan tidak pernah gagal. Haleluya. Mari berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Hadirat-Mu menjadi jawaban bagi kami, Tuhan.

Mari saudaraku, angkat tanganmu, katakan pada Tuhan,

sudah kami terima. Berkat pemulihan hidup baru sudah diterima. Berkat kesehatan sudah kami terima. Mujizat kesembuhan sudah kami terima. Berkat-berkat ekonomi sudah kami terima. Amin. Tuhan, kami imani Tuhan, kami amini Tuhan. Semua terjadi karena tuntunan Roh Kudus. Waktunya Tuhan, Engkau yang ambil alih ibadah pada siang hari ini. Kami mau buka hati Tuhan. Mari Tuhan, restorasi setiap pribadi kami Tuhan. Kami semua tidak ada apa-apanya Tuhan, tanpa Roh Kudus Tuhan. Kami tidak bisa berbuat apa-apa Tuhan. Hanya Roh Kudus saja Tuhan yang memulihkan hidup kami. Hanya Roh Kudus saja Tuhan yang membangkitkan hidup kami Tuhan. Hanya Roh Kudus saja Tuhan saat ini Tuhan yang menolong hidup kami. Terima kasih Bapa di surga. Waktunya Tuhan kami mau fokus kepada Engkau. Kami butuh firman-Mu Tuhan. Kami datang di tempat ini Tuhan. Kami mencari Engkau Tuhan. Kami mencari Engkau Yesus. Kami butuh firman-Mu Tuhan. Berfirmanlah Tuhan. Mari Tuhan, urapi setiap kami Tuhan. Kuduskan Tuhan setiap pribadi kami. Kuduskan pikiran kami Tuhan. Kuduskan hati kami Tuhan. Sembunyikan hamba-Mu di belakang salib-Mu. Hanya Tuhan saja yang nampak. Mari Tuhan, kami kembalikan hormat, kuasa, kemuliaan, keagungan. Hanya nama Tuhan. Amin. Yesus Kristus. Raja di atas segala raja. Kami kembalikan di atas segala nama. Nama Tuhan Yesus kami berdoa. Dan kami mengucap syukur. Mari yang siap di

diberkati Tuhan. Engkau diberkati Tuhan. Engkau diberkati Tuhan. Engkau diberkati Tuhan. Engkau diberkati Tuhan. Engkau diberkati Tuhan. Pak Anton diberkati Tuhan. Teman-teman semuanya, engkau diberkati Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu semuanya. Terima kasih teman-teman semua. Kita sangat diberkati lewat pelayanan pujian penyembahan Bapak Ibu diberkati. Bapak Ibu diberkati. Sekali lagi beri tepuk tangan untuk Tuhan kita yang luar biasa. Terima kasih semuanya, pelayan Tuhan, hamba-hamba Tuhan, Pak Arief, semua tim pendoa, pelayan Tuhan, semua apapun tugas kita saat ini, dimanapun tugas kita, ibadah pukul 9 sangat-sangat memberkati kita semua. Bapak Ibu sekali lagi beri tepuk tangan untuk Tuhan kita yang luar biasa. Shalom Bapak Ibu semuanya. Shalom Bapak Ibu. Puji Tuhan, luar biasa. Ini yang terpenuh saudaraku. Dari kemarin, pagi, ini hari. Sekali lagi karena ada Tuhan Yesus. Karena ada Tuhan Yesus. Tepuk tangan untuk Tuhan yang luar biasa. Karena kita datang di tempat ini mencari Tuhan. Saudaraku, new death in the Holy Spirit. Saudara, ada satu langkah, saudaraku. Kedalaman bersama Roh Kudus. Nah, Bapak Ibu saudaraku, New Wonders, satu tema tahunan buat kita semua, bisa terjadi kalau saudara dan saya melangkah lebih dalam lagi bersama Roh Kudus. Melangkah lebih dalam lagi bersama Roh Kudus, baru terjadi saudaraku New Wonders itu. Nah saudaraku, sebulan ini kita akan terus akan diberkati saudaraku lewat seri-seri firman Tuhan. Yaitu kita akan bicara banyak saudaraku, belajar banyak tentang pribadi Roh Kudus. Nah saudaraku, Bapak Ibu, level kedalaman saudaraku yang baru buat hidup saudara dan saya di dalam Roh Kudus itu akan menentukan New Wonders terjadi dalam hidup saudara dan saya. Jadi Bapak Ibu saudaraku, Roh Kudus dan New Wonders saudaraku ini terkait. Bisa terjadi keajaiban-keajaiban hanya karena Roh Kudus. Jadi Roh Kudus ini saudaraku ini menjadi tokoh utama di dalam sebulan ini Bapak Ibu. Jadi tokoh utamanya adalah Roh Kudus. Kita harus sadari, kita harus pahami, kita harus mengerti bahwa Roh Kudus, saudaraku, ini peran utama. Tanpa Roh Kudus, saudaraku, kita tidak akan mengalami apa-apa. Nah, Bapak Ibu, saudaraku, kita jangan buru-buru berpikir tentang hal-hal yang spektakuler terlebih dahulu. Tentang New Wonders. Tapi mulai kita akan mendasar dulu pelajaran tentang satu langkah yang pertama, saudaraku, yaitu tentang awali kehidupan manusia. Supaya kita paham dulu, Bapak Ibu saudaraku. Awal mula kehidupan manusia ini, saudaraku, kita harus tahu seperti apa. Kejadian 2 ayat 7 berkata, ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dengan debu dan tanah, dan menghembuskan napas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Jadi Bapak Ibu, dulu waktu saya masih kecil saudaraku, ya seringkali ada orang berkata, kowe iki koyo lempung katanya. Nah ternyata benar saudaraku. Jadi kita ini saudaraku, tanpa dihembusi Roh Kudus saudaraku, kita ini apa firman Tuhan berkata? Debu dan tanah. Nah jadi saudara dan saya, kita seperti saudaraku, kalau saudara punya gadget, saudaraku punya laptop, apa komputer atau HP saudaraku, itu begitu tanpa dengan saudaraku ada cas, ada listriknya saudaraku, itu tidak berarti apa-apa saudaraku. HP meskipun mahal, laptop mahal saudaraku, tidak ada artinya. Hanya listriknya itu saudaraku. Sama halnya saudaraku, jadi tanpa nafas Roh Kudus, saudaraku, jadi kita ini mati, tidak ada artinya, saudaraku.
Saat Roh Kudus menghembusi, saudaraku, nafas dalam hidup kita, disitulah yang mati jadi hidup, saudaraku. Yang tidak berarti jadi berarti, saudaraku. Yang dulunya gelap jadi terang. Yang tidak berarti jadi berarti. Jadi yang tidak berfungsi bisa berfungsi karena hanya Roh Kudus. Bapak Ibu, jadi tanpa Roh Kudus kita tidak ada artinya kehidupan kita. Tidak ada kegerakan tanpa Roh Kudus, saudaraku. Tidak ada keajaiban tanpa Roh Kudus. Jadi Bapak Ibu, sekali lagi bersama Roh Kudus, yang mati jadi hidup. Sekali lagi saudaraku, saya deklarasikan Bapak Ibu, semuanya yang mati dalam hidup kita, percaya saya berdoa dalam nama Tuhan Yesus, terjadi dalam hidup saudara, yang mati jadi hidup karena Roh Kudus. Mimpi-mimpi kita saudaraku yang mati jadi hidup kembali. Bisnis saudara dan saya saudaraku, semua proyek, semua pekerjaan, semua hidup kembali karena Roh Kudus saudaraku. Pelayanan saudara menyala kembali karena Roh Kudus saudaraku. Hati saudara diberikan hati yang baru karena Roh Kudus saudaraku. Roma 15 berkata ayat 19, oleh kuasa tanda-tanda dan mujizat-mujizat dan oleh kuasa Roh Kudus. Jadi saudaraku, new wonder saudaraku bisa terjadi kalau ada kedalaman bersama Roh Kudus. Tanpa ada aliran saudaraku, tanpa ada keintiman, tidak ada kuasa. Bapak Ibu saudaraku, Roh Kudus itu adalah sungai. Roh Kudus itu sungai kehidupan buat saudara dan saya, orang-orang percaya. Yohanes 7 saudaraku, ayat yang ke-38. Yohanes 7 ayat 38 sampai 39. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir, mengalir, mengalir aliran-aliran air hidup. Yang dimaksudkannya saudaraku ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya. Sebab roh itu belum datang karena Yesus belum dimuliakan. Saudaraku, kalau engkau percaya kepadaku, tidak hanya sekedar tinggal. Di sini orang-orang percaya, tolong orang-orang yang percaya saja lambaikan, lambaikan. Yang atas yang percaya, ya halo yang percaya, lambaikan yang percaya, foto dulu cepret. Sudah lama saudaraku tidak tugas pukul 9, dapat foto lagi saudaraku. Kirim ke Google-nya Tuhan. Nah saudaraku, bukan hanya percaya. Saudaraku, kalau engkau percaya kepadaku, tidak hanya sekedar tinggal, saudaraku. Tetapi aku, huruf besar, Tuhan akan mengaliri melalui engkau. Artinya apa, saudaraku? Perhatikan. Mengalir di sini, saudaraku. Kalau saudara bisa, mengalir di sini adalah sebuah ketegasan, yaitu ada kegerakan, ada kemajuan, ada kehidupan. Jadi Roh Kudus itu bukan benda mati. Roh Kudus itu bukan patung. Roh Kudus itu bukan bayangan saja, saudara. Bukan hanya sekedar hiasan. Tapi Roh Kudus ini, saudaraku, sebuah sungai kehidupan. Jadi sesuatu kegerakan. Mengalir di sini ada aliran. Ada aliran. Ada aliran, saudaraku. Ada kehidupan. Nah, Bapak Ibu, Roh Kudus adalah sungai kehidupan. Saudara masih ingat di awal tahun, saudaraku, ya, Yesaya 43 kaitannya dengan new wonder, saudaraku. Yesaya 43 mengingatkan buat kita, lihatlah aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahui? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun, sungai-sungai di padang belantara. Saudaraku, ini bukan sebuah kebetulan. Tapi ada, saudaraku, benang merahnya. Ada kaitannya, saudaraku, kata Yesus. Roh Kudus itu mengalir seperti sungai. Mengalir seperti sungai. Terus mengalir seperti sungai. Mengalir, mengalir, saudaraku. Jadi Yesaya berkata, saudara, aku menciptakan sungai di padang belantara. Artinya apa? Menciptakan terus sungai di tempat-tempat yang kering. Apalagi, saudaraku, Roh Kudus juga berkata, Roh Kudus menjadi sungai di tengah musim yang kering.
Mungkin pada saat ini saudaraku, kita sedang mengalami kekeringan-kekeringan. Saya berdoa Bapak Ibu semuanya, Roh Kudus saat ini mengaliri sungai-sungai kepada saudara, yang onset maupun yang online. Dalam nama Tuhan Yesus, mengalir, mengalir. Roh Kudus akan mengaliri hidup saudara. Semuanya yang mati, dihidupkan kembali. Yang tidak bergerak, bergerak kembali. Semua yang lemah, dibangkitkan kembali oleh Tuhan. Mengalir saudaraku. Nah ini Roh Kudus menjadi sungai. Sungai di tengah kekeringan. Mungkin pada saat ini Bapak Ibu, kita sedang mengalami kekeringan-kekeringan mental buat kita. Kita sedang mengalami kekeringan-kekeringan semangat. Saat ini banyak yang semangatnya sedang loyo saudaraku. Mentalnya saat ini sedang kering. Mungkin sukacitanya hilang. Saat ini sedang kering saudaraku. Kehilangan sukacita. Kehilangan ide pada saat ini. Idenya dulu cemerlang. Potensinya dulu menyala-nyala. Zaman dulu potensinya wah suka menciptakan. Ide-idenya luar biasa. Sekarang ini sedang kehilangan ide saudaraku. Kering idenya. Mungkin kering di dalam pelayanan. Relasinya hilang semua saudaraku. Saya berdoa sekali lagi, Roh Kudus akan menjadikan sungai di dalam hidup saudara. Mengalir, mengalir, mengalir, yang online juga mengalir. Dalam nama Yesus. Saudaraku, bila sungai Roh Kudus itu mengalir, Bapak Ibu, jiwa yang kering, saudaraku, dipulihkan kembali. Jiwa kita yang kering, dipulihkan kembali, saudaraku. Iman kita yang padam, saudaraku, dinyalakan kembali, Bapak Ibu. Langkah-langkah yang goyah diteguhkan kembali Bapak Ibu. Jadi saudaraku, Roh Kudus adalah sungai kehidupan di dalam diri kita masing-masing. Roh Kudus menjadi sungai di tengah yang kering. Jadi Roh Kudus itu saudaraku, ini adalah tokoh utama. Roh Kudus itu pemeran utama. Jadi Roh Kudus penentu dalam hidup kita. Tadi saudaraku ayat yang pertama dijelaskan jelas sekali bahwa kita ini tidak ada apa-apanya. Semuanya tidak ada apa-apanya, saudara. Saya diteguhkan dengan satu, saudaraku, bahwa Roh Kudus itu ajaib. Roh Kudus itu penuh dengan mujizat. Ada satu tante, saudaraku, sudah sering kali saya saksikan, saudaraku. Tante ini, saudaraku, sering kali jatuh karena umurnya sudah loya, sudah tua, saudaraku. Katanya kalau orang 60 ya seperti saya 65 itu sudah tua. Ini tante ini umurnya 90 lebih saudaraku. Nah, hobinya baca firman. Setiap kali ketemu orang selalu diinjili saudaraku. Nah, pada satu hari jatuh singkat cerita saudaraku masuk di IGD. Pada saat masuk di IGD saudaraku terus dilakukan penyembuhan karena sobek. Pada saat saudaraku dijahit tidak dibius saudaraku. Cuma berkata, Yesus sembuhkan, Yesus sembuhkan, Yesus sembuhkan. Dalam nama Yesus, Yesus sembuhkan. Setelah selesai dijahit, nyanyi, saudaraku. Susternya gedek-gedek, saudaraku. Susternya semuanya gumun, saudaraku. Wah, tante ini, lihat lagi ceritanya. Umurnya setelah pakai kacamata gitu, bukan 90, tok. 99. Kurang 1-2 bulan ini cepek. Saudara, tapi setiap kali diobati, saudaraku, tidak adu-adu, saudaraku. Yesus tolong saya, Yesus sembuhkan saya, mujizat terjadi, Roh Kudus sama saya. Semuanya, sampai dokternya gedek-gedek. Semuanya, saudaraku, ini ada Tuhan Yesus dalam hidupnya. Ini Roh Kudus yang menjamah. Terus gitu terus, saudaraku. Jadi setiap kali selesai, nyanyi lagi, nyanyi terus. Menyembah Tuhan, tante ini menyembah Tuhan. Sampai semua se-IGD itu ngumun, saudaraku. Biasanya kalau ada pasien itu adu-adu, ini nyembah Tuhan, nyanyi, saudaraku. Yesus tolong saya, Yesus sembuhkan saya. Terus, saudaraku. Nah, singkat cerita, masuk ke kamar, saudaraku. Setelah itu, kondisinya drop, saudaraku. Drop, dipindah ke ICU. Wah, keluarga mulai panik, Bapak Ibu. Keluarga mulai panik, saya sering ditelepon, saya sering dihubungi sama anaknya, saudaraku. Semua pada kumpul. Tapi semua rata-rata, ya pasti berkata, mamah wes tuwo. Iya toh, semuanya berkata gitu. Jadi akhirnya saudaraku semua, tapi ada di antara
Anaknya tetap percaya, Yesus pasti tolong, Yesus pasti tolong. Semuanya, setiap hari seperti itu, saudaraku. Nah, singkat cerita, saudaraku, karena waktunya, dokter berkata, sudahlah, bawa pulang saja. Karena sudah tua, dan tidak ada sakitnya apa-apa. Ternyata 99 itu tidak ada sakitnya. Semua dicek, laboratoriumnya semua, rekam medis baik semua. Cuman hanya tua. Dan dia berkata, konco-koncoku wis ilang kabeh. Ya toh, dia sendiri juga pasrah. Dan cuman doanya saudaraku saya dengar. Kalau Tuhan mau tolong saya, Tuhan sembuhkan saya. Kalau Tuhan mau cabut, Tuhan berikan jalan yang terbaik. Itu saudaraku. Jadi yang bersangkutan diri tantenya juga seperti itu. Saudara. Tapi saya benar-benar dibangun iman saya. Percaya 1000%, bukan 100%. Itu karena Roh Kudus, saudaraku. Itu karena Roh Kudus bisa berkarya. Yang mati jadi hidup. Yang tidak berfungsi jadi berfungsi. Semua organnya diganti baru, saudaraku. Ternyata, saudaraku, setelah dibawa pulang, mestinya biasanya orang kalau sudah dibawa pulang, itu kan pasrah. Nah ini dibawa pulang, justru umurnya sudah tua, malah seger, saudaraku. Jadi malah seger bisa duduk, saudaraku. Bisa baca firman tiap hari. Saya kesana mampir gitu tante. Wah baru saudaraku baca firman. Baca firman itu suaranya banter saudaraku. Umur 99 suaranya keras. Saya sampai gedek-gedek. Tante ini ajaib. Dia ngomong. Dudu ajaib. Sing ajaib itu Tuhan Yesus. Dia ngomong yang ajaib itu Roh Kudus. Dia selalu meninggi-ninggikan. Karena Roh Kudus lah. Seperti ayat tadi. Kita ini lempung. Tanpa dihembusi Roh Kudus. Jadi Bapak Ibu, ternyata pelajaran yang pertama, Roh Kudus itu saudaraku, tanpa Roh

Karena apa, saudara? Satu, karena Roh Kudus tadi, Roh Kudus itu tokohnya. Roh Kudus itulah pemeran utamanya. Kalau Roh Kudus terus ada sumbernya, dia akan jadi kuat, terus kuat. Dan hidupnya bisa dipakai menjadi alatnya kemuliaan Tuhan. Tuhan akan pelihara, Tuhan akan kasih umur yang panjang. Karena apa? Tuhan tahu ini menjadi alat kemuliaannya Tuhan. Saudaraku, sekarang pelajaran yang kedua, setelah kita tahu tentang pribadi Roh Kudus, kita melihat penglihatan Yeskiel. Nah, Yeskiel ini, saudaraku, seorang nabi, punya latar belakang dalam kitab Yeskiel. Yeskiel ini menulis, saudaraku, di dalam kitabnya ketika keadaan hancur. Jadi kalau saudara bisa melihat, ya, Yeskiel ini kondisinya hancur. Jadi pada saat itu, kalau kita bisa lihat, Israel juga kondisinya hancur. Yerusalem dibakar oleh Babilonia. Hancur-hancuran semuanya, saudara. Bait Allah luluh lantak semua. Semua-semua sudah tidak ada lagi tempat ibadah, saudaraku. Tempat-tempat yang dipakai untuk Yeskiel, itu semuanya luluh lantak, tercerai berai bangsa Israel. Identitasnya hancur, saudaraku. Kalau secara rohani, bisa disimpulkan, Bapak Ibu, saudaraku, justru keadaannya Yeskiel ini kering. Keadaannya kering, hampir mati, dan tanpa pengharapan, saudaraku. Padahal Yeskiel sendiri ini seorang imam. Nah, saudara, kehilangan tugas-tugas seharian, kehilangan panggilannya, kehilangan masa depannya, dan kehilangan tempat-tempat bait sucinya. Semuanya hilang, saudaraku. Dan duduk, saudaraku, di Sungai Kebar. Sungai Kebar ini bukan sungai yang hebat, bukan sungai yang gede, bukan sungai yang menarik, tapi sungai yang tempat pembuangan. Jadi sudah ngenes, semakin ngenes, saudaraku. Nah, ini yang terjadi, saudaraku. Tapi yang dipegang Yeskiel ini adalah satu penglihatan air, yaitu air kehidupan. Justru, saudaraku, di tempat yang paling gelap, di tempat yang paling gelap, Tuhan justru berbicara. Di tempat yang paling gelap, justru Tuhan itu berbicara. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, saya juga ada satu pengalaman dengan Roh Kudus. Saya 2 minggu yang lalu, saudaraku, saya pusing, saudaraku. Saya renang, ya, istri saya belum pernah saya kasih cerita, saudara. Tapi ini kebetulan ada. Saya renang, saudaraku, begitu pusing, saudaraku, ngelier. Terus sampai di kolam, saudaraku, Roh Kudus itu, saudara, pesan sama saya. Hidup ini selalu tantangan, saudara. Nah, ayo mentas, mentas, mentas. Terus, saudaraku, ada yang mendakwa saya, saudaraku. Setan itu jahat, saudara. Saya diingatkan, saya punya saudara dulu itu matinya juga di kolam renang, saudaraku. Nah, padahal pada saat itu saya benar-benar ngelier, saudara. Seperti vertigo itu. Terus, singkat cerita, saya mulai keluar dari kolam renang. Saya kembali ke rumah, sampai di rumah masih ngelier. Terus saya berdoa dengan Tuhan. Terus saya berkata, Tuhan, minggu ini padahal padat sekali, ya tahu, itu kurang 10 hari atau kurang 1 minggu bulan April, saudara. Saya padat, saya banyak tugas hampir tiap hari, nanti hari Jumat, hari Kamis tugas, hari Jumat tugas, hari Sabtu juga tugas MDP, minggu khotbah 2 kali. Terus hari Senin saya ada rencana ke Jakarta, saudaraku. Di situ, saudaraku, saya benar-benar saya syok. Saya pikir kalau saya pusing, saya kasih minum obat, hilang. Mungkin itu vertigo, saya kasih obat vertigo, hilang. Tapi kok orang hilang-hilang, saudara. Saya menjerit sama Tuhan, banyak tugas. Saya mau kasih tahu sama istri saya, engkau malah orang untuk pelayanan. Saya kasih tahu sama istri saya, engkau malah, saudaraku, semakin dicegat, saudaraku. Apalagi kalau cerita nanti mau, saudaraku, tugas minggu 2 kali, masih ke Jakarta, saudaraku. Singkat cerita, saudaraku, saya berdoa, saya menjerit sama Tuhan, saya menjerit, saudaraku. Kadang-kadang hilang, kadang-kadang sembuh, hilang, sembuh. Tapi saya berdoa, saya percaya kalau Tuhan, aku ini alatmu, Tuhan sembuhkan, pakai aku Tuhan. Tuhan tolong terus, sembuh, hilang. Ternyata, saudaraku, pulang dari Jakarta, saudaraku, saya duduk, saudaraku, biasa duduk di pesawat itu kan 3-3. Lah saya pinggir, saudaraku, karena saya suka ke toilet, saya duduk gitu. Enak-enak duduk gitu, saudaraku. Kepala saya biasa, malah kejat.

0: Tuhan koper, saudaraku. Yang ganglier malah jadi glier, saudaraku. Wah, buah gitu, saudaraku. Wajah mata saya peyok. Ya, semuanya sampai saya tengel-tengel gitu, saudaraku. Jadi, bukan gliernya gara-gara kemarin, malah ini glier tenan, saudaraku. Jadi, saya lerek-lerek gitu, dilihati orang, dilihati kiri kanan saya, gitu, kok diem saja. Kok enggak kreasi, apa mungkin kelaran Bapak Egi, gitu, saudaraku. Terus saya diem saja, saudaraku. Terus saya berbahasa roh, berbahasa roh, berbahasa roh. Roh Kudus ngomong, tenang, tenang, tenang saja. Terus tenang, terus ikuti sumbernya, ikuti sumbernya. Karena Roh Kudus yang akan sembuhkan kamu. Justru saudaraku, saya tenang, saya tenang, saya tenang. Setelah selesai, saya turun, saudaraku, ya, di belakang-belakang tuh tanya Gerard saya, Pak, gimana Pak? Pak, gimana? Enggak apa-apa. Duyuk-uyuk, saudaraku. Enggak apa-apa, enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Terus ada yang pojok, orang dua, orang tiga. Oh lah pendeta. Oh lah layak no kok meneng baik. Untung loh saudaraku. Waktu saya kejatuhan itu, kalau saya tidak dipimpin Roh Kudus, saya marah, saudara. Ternyata setelah saya kejatuhan, saudaraku, singkat cerita, saudaraku, setelah sampai di rumah, malah hilang, saudaraku, ngeliernya. Malah sembuh gara-gara kejatuhan koper, saudaraku. Bapak, ibu, saudaraku, mungkin saudara tertawa ya, tapi saya singkat cerita, saya ini kan punya ada sejarah aritmia. Jadi saya waktu umur 58, saya ini yang gelir seperti ini, saya sempat ketakutan, ternyata saya tuh aritmia saya ternyata bermasalah, itu ternyata nyumbat lagi jantung saya. Tapi justru saya malah kejatuhan koper. Hari ini saya sehat-sehat karena Roh Kudus, saudaraku. Saya mau ikuti tante tadi, saudaraku. Semua karena Tuhan. Semua karena Roh Kudus. Roh Kudus itu yang mati bisa dihidupkan. Yang rusak diperbaiki. Karena dia yang ngasih hembusan nafas. Roh Kudus itu air kehidupan. Yang setuju berkata amin. Justru saudaraku, ketika manusia menutup pintu. Kembali ke Yeskiel tadi. Yeskiel ini benar-benar di titik yang paling rendah. Tapi justru di titik yang paling rendah di situ, Tuhan itu berbicara kepada Yeskiel. Biasanya banyak orang, saudaraku. Jadi kalau kita sedang mengalami di titik yang terpuruk, justru disitulah momen-momen itu dipakai Tuhan. Di saat-saat kita di titik yang paling rendah, peristiwa-peristiwa tekanan hidup saudara dan saya, Tuhan itu justru memberikan penglihatan. Tuhan itu memberikan rema. Tuhan itu memberikan tuntunan. Tuhan itu memberikan terobosan-terobosan. Di saat-saat kita kadang-kadang di titik-titik yang paling rendah. Salah satu penglihatan yang Tuhan berikan kepada Yeskiel adalah air yang keluar dari bait Allah. Nah, kita lihat dulu saudaraku, Yeskiel 47 ayat 1-5. Ini adalah penglihatan pelajaran Yeskiel, saudaraku, yang terus dituntun Tuhan di saat-saat titik yang paling rendah. Yeskiel 47 ayat 1-5. Kemudian ia membawa aku kembali ke pintu bait suci. Dan sungguh ada air yang keluar dari bawah ambang pintu bait suci itu dan mengalir menuju ke timur, sebab bait suci juga menghadap ke timur. Dan air itu mengalir dari bawah bagian samping kanan bait suci itu, sebelah selatan mesbah. Lalu diiringinya aku keluar melalui pintu gerbang utara, dan dibawanya aku berkeliling dari luar menuju pintu gerbang luar yang menghadap ke timur. Sungguh air itu membuah dari sebelah selatan. Sedang orang itu pergi ke arah timur dan memegang tali pengukur di tangannya. Ia mengukur 1000 hasta dan menyuruh aku masuk ke dalam air itu. Maka di dalamnya sampai pergelangan kaki. Pergelangan kaki ini, saudaraku. Yang pertama diukur masih pergelangan kaki. Ia mengukur 1000 hasta lagi dan menyuruh aku masuk sekali lagi ke dalam air itu, sekarang sudah sampai ke lutut, saudaraku. Kemudian ia mengukur 1000 hasta lagi dan menyuruh aku ketiga kalinya masuk ke dalam air itu, sekarang sudah sampai ke pinggang airnya, saudaraku. Naik lagi dari mata, dari air dari sini, saudaraku, ke lutut sampai ke pinggang. Jadi naik. Sekali lagi ia mengukur 1000 hasta lagi. Sekarang air itu sudah menjadi sungai. Di mana aku tidak dapat berjalan lagi sebab air itu sudah
1: meninggi sehingga orang dapat berenang suatu sungai yang tidak dapat diseberangi lagi. Nah saudaraku, secara fisik, bait Allah ini saudaraku, ini runtuh. Bait Allah ini hancur, luluh lantak. Tapi Tuhan ngasih penglihatan kepada Yeskiel ini adalah bait Allah yang berdiri kembali, bait Allah yang megah kembali, bait Allah yang dibangkitkan kembali, dibangun kembali saudaraku, dan semuanya utuh lebih baik saudaraku. Secara fisik itu hancur, secara fisik itu hancur, tapi secara penglihatan Tuhan ngasih penglihatan pada Yeskiel di saat-saat di sungai itu saudaraku, di tengah-tengah stressing yang tinggi sekali, penglihatan itu terjadi. Pada saat melihat penglihatan itu, Yeskiel melihat ada bait Allah yang megah, yang besar, berdiri luar biasa, dan keluarlah air itu saudaraku, keluarlah, ada air kehidupan, ada air kehidupan terus mengalir, mengalir, mengalir, mengalir, mengalir, naik, naik, naik, naik saudaraku. Nah ini saudaraku, jadi di dalam bait Allah ini ada mata air. Saudara masih ingat ya, mungkin cerita yang lama saudaraku, saya masih mengikuti dulu gereja di zaman bioskop Star saudaraku, di bait Allah, di mimbar itu saudaraku, di belakang itu ada air yang mengalir saudaraku, di gereja tahun 90-an satu saudaraku. Nah itu ada air yang mengalir, ternyata saudaraku air itu ditutup, keluar lagi saudaraku. Dipikir itu ada mungkin ada air lewat saluran-saluran air mungkin. Tapi setelah ditutup, keluar lagi. Ditutup lagi, keluar lagi. Ditutup lagi, keluar lagi. Mengalir, mengalir, terus mengalir saudaraku. Dan akhirnya saudaraku dipakai jadi kolam baptisan. Saudaraku, jadi ada mata air yang membuat mengalir, terus mengalir, mengalir, mengalir saudaraku. Jadi ini bicara tentang sumber, Bapak Ibu, sumber. Kalau kita terus dekat, saudaraku, dengan sumbernya, yaitu Roh Kudus, semuanya akan terjadi. Yang tidak bisa, jadi bisa. Yang runtuh, dibangkitkan kembali. Pernikahan yang runtuh, dipulihkan kembali. Kebahagiaan yang hancur, dipulihkan kembali, saudaraku. Karena ada sumber sukacita, sumber kedamaian, ada sumber-sumber hikmat. Yang tidak bisa kelihatan, jadi kelihatan. Yang tidak tahu, jadi tahu. Karena ada sumbernya, saudaraku. Nah, bait Allah ini, saudaraku, pelajarannya ada dua. Bait Allah ini pelajarannya ada dua. Yang pertama, bait Allah ini bicara tentang gereja Tuhan. Atau rumah Tuhan. Artinya apa, saudaraku? Jangan kita menjauhi rumah Tuhan. Kita harus terus, saudaraku, melekatlah kepada gereja. Gereja lokal kita di tempat ini. Gereja lokal kita ini, saudaraku, kita di tempat ini kita ditempa, kita diajar, kita dididik, kita terus dikasih edukasi-edukasi, pembelajaran, kita dimuridkan, kita ada di sini pembelajaran lewat SOM, dan banyak hal saudaraku. Jadi air kehidupan yang mengalir lewat rumah Tuhan, itu adalah saudaraku, bicara rumah Tuhan, itu bicara tentang pengajaran. Jadi kalau saudara dan saya, ayo kembali, jangan jauhi rumah Tuhan. Jangan jauhi gereja. Ayo kembali melekat kepada gereja. Ayo kita rutin kita ke gereja. Ibadah ya terus saudaraku. Dan kalau kita harus ada tahapan. Setelah kita terus ibadah ke gereja, kita harus tingkatkan, ada tahapan. Ada langkah-langkah berikutnya. Kita terlibat di dalam pelayanan. Yang belum baptis, ikut baptis. Yang belum ikut SOM, ikut SOM. Belum ikut retreat encounter, ikut retreat encounter. Belum ikut kelompok sel, kita ikut kelompok sel. Terus kita meningkat, supaya kita tertanam, supaya ada sungai yang mengalir, ada sungai kehidupan, ada sumbernya. Kalau ada sumbernya, saudaraku, disitulah, saudaraku, ada new wonder terjadi dalam hidup saudara. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, pertama gereja Tuhan. Yang kedua, bait Allah bicara tentang hadirat Tuhan. Nah, hadirat Tuhan ini yang terpenting, Bapak Ibu. Jadi, Bapak Ibu, ada gereja, ada pengajaran, ada semua, saudaraku, ya, pendidikan-pendidikan yang kita dapatkan, tapi yang terpenting adalah hadirat Tuhan. Hadirat Tuhan itu adalah oksigen manusia roh kita. Jadi saudaraku, saudara bisa membayangkan, kalau kita ini tidak ada oksigen, kita ini mati. Sama kehidupan jasmani kita. Kita hidup secara jasmani hidup, tapi secara roh, hadirat Tuhan itu bicara oksigen manusia roh kita. Jadi saudaraku, mari kita terus ada bangun setiap hari, yaitu mesbah doa kita. Ada kehidupan saat teduh. Tiap hari harus baca firman. Tiap hari harus terus isi dengan firman. Pagi, siang, sore terus kita isi. Karena firman itu adalah pikiran Tuhan. Firman itu adalah hatinya Tuhan. Firman itu pribadinya Yesus. Kita harus makan. Firman itu multi vitaminnya secara rohani. Kita harus minum terus. Kita harus makan terus, saudaraku. Jadi ada pondok Daud. Dan terus, saudaraku, karena tanpa hadirat Tuhan, kita ini mati, Bapak Ibu. Jadi pribadi yang hidup, yaitu hadirat Tuhan. Yang pertama, bicara gereja. Yang kedua, kita harus terus ada di dalam hadirat Tuhan. Karena saudaraku, hadirat Tuhan ini bicara pribadi Yesus. Manusia roh kita ini harus kuat dan kokoh. Yang setuju berkata amin. Bapak Ibu saudaraku, singkat cerita saudaraku, saya merasakan pertumbuhan iman saya bisa maju, cuman karena hadirat Tuhan. Jadi hadirat Tuhan ini bicara soal makanan. Makanan roh. Kalau saudara makanan rohnya kuat, saudara otot rohani saudara, pribadi manusia roh saudara akan kuat. Pada saat saudara kena badai, di musim-musim kering seperti ini, saudara tetap kokoh. Meskipun ada badai, di sini sana orang mengeluh, di sini sana orang jatuh, di sini sana orang sambat, di sini orang melihat kegelapan. Saudara tetap melihat terang Tuhan, terang Roh Kudus, karena Roh Kudus yang membuat yang mati jadi hidup, yang gelap jadi terang, karena ada hadirat Tuhan. Itu pribadi itu. Jadi Bapak Ibu saudaraku, singkat cerita, kehidupan saya ini hampir tiap hari, saudaraku, saya terlibat. Karena pelajaran minggu lalu, saudara, Tuhan tuh kadang-kadang menjoroke saudara dan saya. Tahu-tahu bahasa Belandanya menjoroke. Nah, seperti itu, saudara. Jadi saya ini salah satunya, saya mau dijoroke, mau tidak mau, hampir tiap hari, saya ya bisa, karena saya mau dan saya tahu bahwa ternyata, saudaraku, hadirat Tuhan itu adalah oksigen. Tanpa hadirat Tuhan, saudara dan saya mati. Tidak bisa hidup. Hidup kita tuh cuman hidup secara daging. Dan akhirnya begitu saudara diterpa dengan badai, kita akan hilang. Jadi Bapak Ibu saudaraku yang diberkati Tuhan, saya merasakan sama istri saya ini, akhir-akhir ini maju pesat di dalam pelayanan. Karena pelayanan tuh tidak harus di gereja. Pelayanan tidak harus di gereja. Justru saya lihat saudaraku, di mana-mana teman-teman saya melihat saya seperti itu, saya kagum. Tuhan itu selalu memberikan hikmat, tuntunan. Banyak orang yang perlu ditolong, kita tolong, kita lakukan. Kadang-kadang tidak tahu rencana Tuhan seperti apa. Oh, disuruh ke sana, tiba-tiba ketemu orang ini untuk menolong. Ketemu orang ini untuk mengonselingi. Ketemu orang ini untuk menolong. Ini ada istri saya, saudaraku. Jadi banyak hal. Saya kagum, saya. Jadi semua kehidupan hadirat Tuhan itu ada buah-buah roh. Ada buah-buah roh yang nyata, saudaraku. Jadi kalau saudaraku, saat ini kita ngalami kekristenan kita. Saat ini kekristenan kita yang bermasalah. Itu bukan hal yang lain. Karena kekristenan kita yang salah. Ada yang salah. Kalau kita membosankan kekristenan kita, berarti saudara ada yang salah. Pertumbuhan iman saudara. Jadi dua hal ini penting Bapak Ibu, bait Allah berbicara tentang gereja dan hadirat Tuhan. Nah, saudaraku, sekarang pelajarannya yang ketiga. Pelajaran yang bisa dipetik, saudaraku, dari penglihatan Yeskiel ini. Yang pertama, bahwa Roh Kudus itu, saudaraku, dinamis. Roh Kudus itu dinamis. Roh Kudus itu bukan membosankan. Roh Kudus itu dinamis. Dan Roh Kudus itu up to date, selalu baru, selalu memberikan yang baru, selalu memberikan solusi yang baru, selalu memberikan terobosan yang baru, selalu memberikan ide-ide yang baru. Jadi Roh Kudus itu bukan membosankan, Roh Kudus itu dinamis Bapak Ibu Saudaraku. Jadi kalau kita baca tadi, sampai di mata kaki, lalu naik lagi di lutut, naik lagi ke pinggang. Artinya saudaraku, kita harus ada tahapan, kita harus ada langkah-langkah, bukan hanya sekedar kita mengerti tentang Roh Kudus, tapi saudara mulai ada langkah-langkah konkret. Yeskiel melihat air yang semakin tinggi, semakin tinggi. Artinya apa? Kita ini harus ada langkah-langkah yang konkret. Bukan hanya mengerti pentingnya Roh Kudus, saudaraku. Tapi kita harus ngalami. Kita harus tahu langkah-langkah apa saja, saudaraku, yang perlu kita lakukan. Jangan cuma hanya jadi orang Kristen yang snorkeling. Ada dua, saudaraku, contoh ilustrasi. Orang Kristen snorkeling itu tahu. Snorkeling tahu, saudaraku. Snorkeling itu yang lihat itu. Ya, saudaraku, yang lihat pakai kaca, terus kepalanya lihat di atas permukaan air. Nah, saudara yang saudara lihat, bisa lihat kira-kira ikan yang gede-gede? Nggak bisa. Bisanya ikan cetul. Karena saudara lihatnya cuma di permukaan air. Itu namanya Kristen snorkeling. Beda sama orang Kristen diving. Diving itu yang nyelam, saudaraku. Jadi yang pakai alat. Saya dulu pernah diajari keponakan saya, saudara, di Jayapura sana. Meskipun gelagap-gelagap, saya pernah belajar, meskipun gelagap-gelagap, tapi saudaraku, begitu saudara bisa diving, Bapak Ibu bisa melihat kedalamannya laut. Semua yang ada di dasar laut, semua terumbu karang, saudara bisa melihat semua kuda laut, saudara bisa melihat pemandangan laut yang dalam-dalam. Pakai snorkeling, gak bisa. Saudara harus pakai yang namanya diving. Meskipun berat, tapi saudara akan bisa melihat semua pemandangan laut yang lebih dalam, dan lebih dalam lagi. Yesus berkata kepada Nathanael, apa saudaraku? Yohanes 1 ayat yang ke-50. Kita baca sama-sama. Yohanes 1 ayat yang ke-50. Ini saudaraku, Yesus berkata kepada Nathanael, 3:21. Engkau akan melihat hal-hal yang lebih besar. Jadi kalau saudara ada langkah-langkah yang lebih dalam, ada langkah-langkah yang lebih dalam lagi, saudara akan dibawa untuk melihat hal-hal yang lebih dalam, lebih besar lagi, lebih besar lagi, lebih besar lagi. Jadi Bapak Ibu saudaraku, semuanya diawali dari langkah-langkah awal. Langkah awal sama, begitu pula saudara kehidupan Yeskiel juga sama. Semuanya dari air itu, munculnya dari mata air yang kecil. Naik, naik, naik. Sama saudaraku, hubungan kita dengan Roh Kudus, kita juga dimulai dari satu langkah. Satu langkah. Musa juga sama saudaraku, tidak langsung bisa berhadapan dengan Tuhan. Semuanya satu langkah, satu langkah, satu langkah. Jadi kedalaman rohani bukan berarti saudaraku lebih hebat. Tapi saudaraku, siapa yang mau terus bertumbuh, itulah yang mengalami melihat kuasa Tuhan semakin besar, dipakai Tuhan semakin besar, semakin besar, semakin besar, semakin besar, semakin besar. Karena saudaraku, saudara mau selangkah demi selangkah, selangkah demi selangkah. Artinya saudaraku, seri khotbah ini saudaraku, diawali semuanya harus satu langkah demi satu langkah. Jadi saudaraku, artinya apa saudaraku? Mari kita mulai satu langkah untuk komitmen membangun hubungan kita dengan Tuhan. Ayo saudaraku, kita satu langkah. Jangan mau jadi orang Kristen yang biasa. Bulan ini saudaraku, kita terus diajarkan tentang pengenalan dengan Roh Kudus. Saat ini saudaraku, ayo kita persiapkan diri. Nanti bulan ini kita ada doa puasa. Ayo kita ambil bagian saudaraku, mulai tanggal 11 saudaraku, Senin depan, sampai tanggal 29 Juni. Kita ambil saudaraku, karena sekali lagi saudaraku, doa puasa itu saudaraku, benar-benar saudaraku, menghasilkan kualitas rohani yang luar biasa. Jadi berarti doa puasa, bukan berarti saudara harus panjang-panjangan puasa, bukan. Jadi doa puasa itu puasa, doa puasa yang berkualitas. Artinya bukan saudara, wah saya puasa sampai 24 jam tidak makan, tidak ya minum. Terus itu dianggap pengpengan, dianggap sakti. Bukan. Jadi mari kita ada ambil waktu. Nanti tanggal 14, tanggal 15, sampai tanggal 24, ada KKR 10 hari. Bapak Ibu bisa siapkan waktu. Dan ini penting sekali, Bapak Ibu Saudaraku. Saya ada satu pengalaman, Saudaraku, tapi waktunya tinggal 4 menit, Saudaraku. Waktu saya dulu tahun 91, Saudaraku, saya duduk di atas KKR, Saudaraku, ya, di atas bioskop Star, Saudaraku. Saya sama istri saya itu, mungkin lupa, tapi saya masih ingat. Saya di situ jadi jemaat, Saudaraku. Tiba-tiba, Saudaraku, didatangi orang berkumis, hamba Tuhan. Waktu itu saya belum kumisan. Yang datangnya hamba Tuhan berkumis. Masih ingat, Saudaraku? Pak Samuel Dodi. Nah, Saudaraku, saya pada saat itu, saya biasa duduk, Saudaraku, saya duduk biasa. Tiba-tiba, Saudaraku, pada saat itu di depan saya ada hamba Tuhan. Saya tiba-tiba saya berdiri, saya sama istri saya gandeng tangan. Tiba-tiba saya mulai berdoa. Karena belum bisa apa-apa. Tapi semuanya ada langkah demi langkah. Saat itu saya mulai berdoa, Saudaraku. Di situ, Saudaraku, saya tiba-tiba saya bisa berlutut, saya bisa mulai hancur hati. Setelah saya singkat cerita, saya pulang, Saudaraku. Hari pertama, hari kedua, dan sebagainya. Saya merasakan ada sentuhan ilahi. Ada satu komitmen, Saudaraku. Kalau, Saudaraku, bulan ini kita mau lebih dalam bersama Roh Kudus. Saudara sudah tahu pribadi, Roh Kudus itu adalah sutradara. Roh Kudus itu adalah pemeran utamanya. Penting buat kita. Kita tanpa Roh Kudus, kita tidak bisa apa-apa. Ayo, Saudaraku, ambil waktu buat Saudara. Saudara siapkan waktu. 10 hari KKR, Bapak Ibu. Saudara, kalau saat saya duduk, Saudaraku, saya tidak respon. Saya tidak dapat apa-apa. Tapi kalau Saudara respon, Saudara tahu pentingnya Roh Kudus. Saudara tahu, Roh Kudus itu tokoh utama. Dia yang membuat semua yang gelap jadi terbuka. Semua yang tertutup jadi terbuka. Semua yang tidak bisa jadi bisa. Yang mati jadi hidup. Itu karena Roh Kudus. Saudara siapkan hati. Tanggal 14 sampai tanggal 24. Saudaraku, 10 hari disertai dengan doa dan puasa. Karena doa dan puasa itu penting. Bukan berarti Saudara harus lama-lamaan. Kalau Saudara enggak bisa, Bapak, saya itu minum obat. Saya juga minum obat, Saudaraku. Tiap hari pengencer darah. Tiap pagi. Saya kalau puasa juga tidak harus sampai malam. Saya dari pagi, saya jam 3, saya selesai. Karena saya harus minum pengencer darah. Saya harus minum obat aritmia. Tapi pada saat saya 8 jam, saya gunakan waktu saya, selain saya puasa, saya berdoa terus, saya nyembah terus, saya terus dekat dengan hadirat Tuhan. Kualitas puasa saya itu penting dengan doa. Jadi bukan panjang-panjangan. Sekali lagi Bapak Ibu, yang diberkati Tuhan, yang setuju berkata amin. Mari kita lakukan perjamuan kudus. Saya minta hamba-hamba Tuhan bisa mempersiapkan diri, kita akan masuk ke perjamuan kudus.

0: Bapak Ibu, mari kita bangkit berdiri sama-sama. Persiapkan perjamuan kudus dengan baik. Siapkan hatimu dengan sungguh-sungguh, saudaraku. Jangan lakukan perjamuan kudus dengan asal-asalan. Saudaraku, saya akan sedikit singgung dengan firman Tuhan. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan Yesus sampai ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti dan minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum cawan itu. Bapak Ibu semuanya yang sudah siap, semuanya sudah siap. Bapak Ibu yang perlu dilayani, hamba-hamba Tuhan akan menghampiri Bapak Ibu semuanya. Yang sudah siap berkata amin.
1: Amin.
0: Mari kita angkat tinggi-tinggi Bapak Ibu semuanya perjamuan kudus. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam, waktu ia diserahkan dan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucapkan syukur. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Apakah saudara percaya roti yang kita angkat ini adalah tubuh dari Tuhan Yesus yang dipecah-pecahkan untuk menebus dosa saudara dan saya, untuk menghancurkan semua kutuk-kutuk, dan saat ini menyembuhkan yang sakit.
1: Amin.
0: Apakah saudara percaya?
1: Amin.
0: Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita makan bersama-sama.

0: Mari kita angkat tinggi-tinggi cawan. Demikian juga ia mengambil cawan. Sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku, darah Tuhan Yesus Kristus. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Apakah saudara percaya darah Tuhan Yesus Kristus ditumpahkan di atas kayu salib untuk menebus dosa saudara dan saya, untuk menyembuhkan yang sakit, menghancurkan semua kutuk-kutuk dalam hidup saudara, kutuk kemiskinan, kutuk sakit penyakit, amin, semuanya dihancurkan. Amin. Apakah saudara percaya?
1: Amin.
0: Mari kita minum bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari semua berdoa, semua berdoa. Semua berdoa, semua berdoa. Buka hati saudaraku. Tidak ada yang melihat ke kiri atau ke kanan. Mari kita pandang Tuhan. Saudara yang bisa berbahasa roh, berbahasa roh. Saudara yang sudah dikasih karunia.

0: Silakan duduk Bapak Ibu semuanya. Kita akan lakukan persembahan, saudaraku. Amsal 11 ayat 25 berkata, siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Saudara, dianjurkan saudara bisa memberi lewat QRIS, dompet-dompet online, dan cara-cara yang lain. Ya, semuanya yang praktis, saudara bisa transfer. Yang masih menggunakan manual, Bapak-Ibu semua bisa lakukan dengan amplop. Bapak-Ibu perlu menghubungi hamba-hamba Tuhan, saudara bisa menghubungi hamba-hamba Tuhan. Mari kita akan angkat bersama-sama, kita akan berdoa. Bapa di surga, terima kasih. Kami semua sudah dikenyangkan oleh firman-Mu. Waktunya Tuhan, kami kembalikan Tuhan hormat, kuasa, kemuliaan lewat persembahan ini Tuhan. Tuhan sucikan, Tuhan kuduskan Tuhan. Tuhan berkati persembahan ini. Biarlah banyak jiwa diselamatkan. Nama Tuhan saja yang dimuliakan. Tuhan berkati persembahan ini. Kami kembalikan hormat kuasa nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan kami mengucap syukur. Mari yang siap diberkati berkata amin. Kita saksikan kesaksian Tuhan Yesus memberkati.
1: Shalom. Perkenalkan, nama saya Nugroho Kesdik dan ini istri saya,
2: Naupi Chandra Dewi.
1: Kami pelayan Tuhan di ibadah Full Miracle Net Worship dan ibadah Paragon jam 8.30. Kami berasal dari keluarga yang sangat sederhana, jadi benar-benar kami dari nol, hanya berkat Tuhan aja kami bisa dituntun Tuhan hari demi hari, bulan demi bulan. Semuanya berawal dari virus corona, pandemi masuk ke Indonesia dan semuanya terjadi pembatasan-pembatasan atau lockdown-lockdown. Di situ saya kembali diingatkan oleh rema dari gereja, dari Bapak yang selalu sampaikan mengenai Yesaya 60. Jadi saya sudah tidak lagi lihat ke kanan ke kiri, saya yakin sekali bahwa Yesaya 60 akan digenapin. Waktu itu istri saya bilang, waduh gimana ini, kok malah tahun 2020 kayak gini. Tapi dalam hati saya hanya senyum aja bahwa Yesaya 60 pasti akan digenapi. Terbukti seiring berjalannya waktu, dari segala pembatasan dari pemerintah itu, karena saya bergerak di bidang properti sebagai pengembang perumahan, di pembatasan itu disebutkan bahwa untuk kegiatan konstruksi diperbolehkan. Tidak ada penolakan dari warga sekitar atau dari pimpinan daerah setempat, tidak ada penolakan, jadi kami dapat beroperasi normal. Dan puji Tuhan, penjualan kami, penjualan perumahan kami malah melonjak, malah melesat. Kami sangat diberkati. Malah di tahun 2021 itu kami buka lokasi baru lagi. Seiring berjalannya waktu di tahun 2022 itu kami menemukan ada lokasi-lokasi perumahan yang bagus. Tapi saya sadar kalau kami membuka dua lokasi langsung itu karena butuh dananya untuk kami lumayan besar, karena udah menyentuh puluhan miliar. Makanya kami sangat mempertimbangkan, atau kami hanya buka satu lokasi baru aja ya. Tetapi waktu itu rema di gereja kita itu adalah lapangkanlah tempat kemahmu. Termasuk waktu itu KKR 10 hari di tahun 2022 itu, saya waktu itu menemukan fotonya jelas sekali, poster di LED besar. Di situ ada foto saya, terus di atasnya lapangkanlah tempat kemahmu. Dengan hati yang agak takut, karena kalau saya salah melangkah akan berakibat fatal bagi bisnis kami, bagi keuangan keluarga kami, saya ngambil keputusan untuk mentaati perintah Tuhan untuk kami membuka dua lokasi perumahan baru. Walaupun penuh dengan segala macam rintangan, kendala, tapi puji Tuhan, Tuhan selalu sertai. Bapak selalu menyampaikan bahwa banjiri kehidupan kamu, banjiri telingamu dengan firman Tuhan setiap hari. Saya mencoba selalu membanjiri kehidupan saya dengan firman Tuhan setiap hari. Kepengen seperti Daniel, dalam sehari 3 kali, setiap kali minim 1 jam. Kami selalu berusaha untuk rajin beribadah, selama masa-masa penantian itu Tuhan beri kami damai sejahtera. Jadi kami seolah-olah sudah tidak mikir gimana besok harus bayar. Kalau waktunya istirahat, tidur ya tidur aja. Dan terbukti berkali-kali Tuhan selalu sediakan tepat pada waktunya. Saya selalu berusaha untuk selalu disiplin. Terus juga Bapak selalu bilang, diberkati untuk jadi berkat. Itu satu kata-kata yang belum pernah saya dengar sebelumnya di gereja manapun, di mungkin di buku atau di saya hobi membaca buku. Jadi kata-kata itu orisinil saya dengar baru sekali dari gereja ini, dari Bapak Obaja bilang diberkati untuk jadi berkat. Jadi sejak tahun 2019 kita mencoba secara maksimum untuk diberkati menjadi berkat. Kami mencoba dari keluarga sekitar, tetangga-tetangga, semua kenalan. Jadi kami berusaha untuk meninggikan antena kami, pendengaran kami, kami buka lebar-lebar. Jadi kami secara aktif mencari bagaimana kami bisa menjadi berkat bagi lingkungan kami, bagi gereja kami. Benar-benar berkat Tuhan semakin melimpah bagi kami sekeluarga. Aset kami, kekayaan kami selalu berlipat ganda seiring berjalannya waktu. Terus masuk ke tahun 2026, Rema Gereja New Wonders di awal tahun, di bulan Februari, sudah digenapin dalam kehidupan kami, dalam pekerjaan kami.
2: Mari Bapak dan Ibu, kita selalu tetap setia mengikuti Tuhan Yesus, tetap setia beribadah, dan mengamini semua rema-rema yang gereja sampaikan. Dan jangan lupa untuk tetap berbagi dan tetap bersyukur atas hidup yang Tuhan sudah berikan kepada kita.
1: Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.
3: Haleluya, haleluya, shalom keluarga Allah. Bukan hanya mendengar, bukan hanya melihat, tetapi new wonders bisa datang di setiap hidup saudara dan juga saya, asal kita mau melangkah dan masuk lebih dalam bersama Roh Kudus. Ada amin. Ada yang diberkati oleh firman Tuhan dan juga kesaksian hari ini. Boleh berikan sorak-sorai yang terbaik sekali lagi untuk Tuhan Allah kita. Haleluya. Dan saya ucapkan terima kasih kepada Bapak PDM Jesus Budianto untuk pelayanannya hari ini. Dan saat ini saudara, saya juga rindu untuk menyambut Anda yang baru pertama kali hadir beribadah secara onsite di tempat ini.

0: Saudara yang di kanan kirinya boleh ucapkan selamat datang, selamat bergabung. Dan kami juga mengucapkan selamat datang, selamat bergabung di keluarga Allah. Anda akan mendapatkan welcome stick dari pelayan-pelayan Tuhan yang nanti setelah ibadah ini selesai, Anda bisa mampir ke ruang welcome room, letaknya ada di sebelah kiri dari ruang battle ini, saudara. Nanti di depan akan ada hamba-hamba Tuhan yang rindu untuk melayani dan juga mendoakan saudara. Dan bagi Anda yang baru pertama kali beribadah secara online, kami juga ucapkan selamat datang, selamat bergabung di keluarga Allah. Tentunya kami juga rindu untuk mengenal saudara lebih lagi. Untuk itu, Anda bisa langsung scan QR code yang ada di layar kaca saudara, mengisi dengan data diri Anda secara lengkap, dan tentunya kami hamba-hamba Tuhan, kami rindu juga untuk melayani dan juga mendoakan saudara. Mari saudara, kita boleh bersama-sama bertumbuh di dalam SPR gereja kita, tentunya untuk itu selalu setia dan aktif ikuti setiap ibadah dan juga kegerakan yang ada di gereja kita. Baik saudara, sekali lagi bagi Anda yang baru pertama kali datang dan bergabung, kami ucapkan selamat datang. Tuhan Yesus memberkati. Dan kini saya akan menyampaikan beberapa info kegerakan yang ada di gereja kita. Bagi Anda yang rindu untuk tampil lebih trendy, berpenampilan rapi, tetapi tidak mau mengeluarkan biaya yang besar, Anda bisa mengikuti kegiatan potong rambut murah yang diadakan oleh ETC Keluarga Allah. Catat tanggalnya saudara, hari Jumat tanggal 8 Mei 2026 pukul 10 hingga pukul 12 siang di halaman selasar STT depan akuarium. Informasikan juga info ini, bahagia ini kepada orang-orang terkasih saudara. Dan mungkin bagi Anda ada yang terpanggil dan Anda rindu lebih lagi mengenal tentang pengenalan akan firman Tuhan, mari saya ajak untuk kita boleh bersama-sama bergabung bersama STT El Shaddai yang bekerja sama dengan ORU, yaitu Oral Robert University dari Amerika, saudara. Di sini Anda akan mendapatkan program pendidikan teologi dan juga kepemimpinan secara bertaraf internasional, saudara. Melalui STT El Shaddai ini, Anda dapat mengikuti program ORU ini secara resmi dan dengan sistem 100% online. Jadi Anda bisa tetap melayani dan sambil belajar. Mari kita boleh bersama-sama bertumbuh, kita boleh bersama-sama diperlengkapi dan semakin lebih lagi dipakai Tuhan. Segera daftarkan diri saudara ke nomor yang tertera di layar LED. Dan yang terakhir saudara, mungkin ada di antara saudara yang saat ini belum mendapat pekerjaan atau bingung mau mengerjakan pekerjaan apa, ataupun Anda mengalami stuck di dalam pekerjaan saudara. Ikutilah pelatihan yang diadakan oleh ETC Keluarga Allah. Karena di ETC ini banyak sekali program pelatihan yang bisa Anda ikuti, mulai dari digital marketing, fotografi produk, mixology, hair and do, make up, hingga nail art, saudara. Ayo kembangkan potensi saudara melalui pelatihan ETC ini, saudara. Pelatihannya dibuka dari tanggal 1 Mei hingga tanggal 5 Juni. Untuk itu jangan lewatkan, segera daftarkan diri Anda melalui scan QR code yang tertera di layar LED. Demikian info kegerakan dari gereja kita, dan mari kita sambut bersama-sama info kegerakan gereja kita yang lainnya melalui Revival News yang telah disediakan oleh Multimedia. Tuhan Yesus memberkati.
1: Mari kita letakkan beban hidup kita dan masuk dalam kegerakan doa puasa 40 hari yang akan berlangsung pada tanggal 11 Mei sampai 19 Juni. Firman Tuhan membuktikan bahwa doa dan puasa sanggup menghancurkan setiap belenggu persoalan. Mari bulatkan tekad, bergabunglah dalam kegerakan ini dan ambil komitmen puasa Anda mulai minggu ini. Kami mengajak Anda untuk bergabung dalam kelompok sel Keluarga Allah. Dalam kelompok sel, Anda akan mendapatkan kehangatan keluarga rohani dan dukungan iman setiap saat. Hubungi Information Center selesai ibadah ini untuk menemukan lokasi kelompok sel terdekat. Kabar gembira bagi kita semua. Kini gereja kita memiliki channel WhatsApp resmi Keluarga Allah Solo Widuran. Semua update jadwal dan informasi kegiatan gereja akan langsung sampai kepada Anda secara otomatis jika Anda join channel ini. Jadi pastikan Anda tidak ketinggalan update terbaru Keluarga Allah dengan join channel WhatsApp Keluarga Allah Solo Widuran.
2: Shalom, kini hadir untuk Anda Klinik Pratama El Shaddai, buka setiap hari Selasa sampai hari Minggu pukul 9 pagi sampai 5 sore. Kami siap untuk memberikan pelayanan kesehatan terbaik untuk Anda dan keluarga. Tentunya dengan tenaga medis yang profesional dan berkompeten. Oleh sebab itu, kunjungi kami Klinik Pratama El Shaddai di Jalan Masela nomor 3. Klinik Pratama El Shaddai melayani dengan kasih untuk kesehatan Anda dan keluarga.
1: Kabar sukacita. Gereja kita memiliki program baru untuk membantu jemaat yang memiliki usaha, yaitu GKA Bistory atau GKA Business Directory, di mana Anda bisa melihat berbagai daftar bisnis yang dimiliki jemaat keluarga Allah serta benefit lainnya. Presentasi tentang GKA Bistory akan diadakan besok, Selasa, tanggal 5 Mei jam 7 malam melalui aplikasi Zoom. Bagi Anda pemilik usaha yang mau mendapatkan informasi lebih detail tentang GKA Bistory, bisa mendaftar di ICM untuk mendapatkan link meeting Zoom tersebut. Semua informasi yang kami sampaikan tadi dapat Anda dapatkan detailnya dengan menghubungi Call Center Plus Keluarga Allah di 0899-789-5000 atau akun Instagram Gereja Keluarga Allah. Sampai jumpa minggu depan, Tuhan Yesus memberkati.
3: Saya percaya hari ini Anda sudah diberkati dengan firman Tuhan. Jadi saya ajak saudara, ayo kita masuk lebih dalam lagi, ngalami kepenuhan Roh Kudus yang lebih kuat, masuk dalam kehidupan doa yang lebih tajam, punya kepekaan roh yang lebih sensitif, dan mengalami pengalaman-pengalaman yang ajaib bersama dengan Roh Kudus. Sementara Anda pulang, saya berdoa supaya urapan baru, supaya kuasa Roh Kudus yang lebih besar dimanifestasikan dalam hidup saudara dan menyertai Anda senantiasa. Tuhan memberkati.

0: Terima kasih Bapa di surga. Kami mau melangkah Tuhan, tahap demi tahap bersama Roh Kudus.
1: Amin.
0: Ajari setiap kami Tuhan, Tuhan yang memampukan buat setiap kami. Kami melihat new wonder terjadi. Amin. Dalam hidup kami. Amin. Saudaraku yang diberkati Tuhan, sekarang pulanglah ke rumahmu masing-masing membawa berkat, anugerah, cinta kasih bersama Tuhan Yesus Kristus. Persekutuan yang kudus bersama Roh Kudus. Roh Kudus selalu menuntun hidup saudara.
1: Amin.
0: Roh Kudus selalu menerangi hidup saudara.
1: Amin.
0: Roh Kudus selalu menggandeng keluargamu.
1: Amin.
0: Sekarang saudaraku yang diberkati Tuhan, angkat kedua tangan saudara dan imani saudaraku dan amini Bapak Ibu semuanya. Diberkatilah keluargamu.
1: Amin.
0: Diberkatilah kesaksianmu.
1: Amin.
0: Diberkatilah pertumbuhan iman dan rohanimu.
1: Amin.
0: Diberkatilah seumur hidupmu.
1: Amin.
0: Diberkatilah studimu.
1: Amin.
0: Diberkatilah usaha dan keuangan.
1: Amin.
0: Saudara. Diberkatilah keluar dan masuk rumahmu.
1: Amin.
0: Sekarang sampai selama-lamanya. Yang siap diberkati mari berkata.

0: Demikian kita telah menyimak ibadah raya Minggu on Air Keluarga Allah. Nantikan program ini selanjutnya hanya di El Shaddai FM.
1: Iman membuka jalan bagi keajaiban Tuhan.
2: Mari sambut hari, melangkah dengan iman dan pengharapan.
1: El Shaddai FM.
2: El Shaddai FM. Penuh dengan keajaiban baru.

0: Mas, udah tanggal segini loh, sejak dapat bantuan modal dari BPR Batari, usahanya Mas kan makin maju tuh. Mana dong uang bulanan adik?
1: Jangan khawatir. Nih, udah Mas siapin. Yang ini buat nabung. Langsung masukin deposito saja ya, Dik. Jangan lupa di BPR Batari, selain aman, bunga depositonya juga lebih tinggi loh daripada bank lainnya.
0: Ya iyalah, Mas. BPR Batari terpercaya karena dijamin LPS dan diawasi OJK.
1: Percayakan simpanan dana deposito Anda di BPR Batari dan dapatkan bunga maksimum sesuai LPS. BPR Batari, aman, dijamin LPS, serta terdaftar dan diawasi OJK. Yuk langsung hubungi kami, BPR Batari, Jalan Dr. Rajiman nomor 687 Pajang Solo. Call center 0271-738-988. Bersama BPR Batari, semoga usaha Anda semakin maju, semakin jaya, dan semakin berkembang. Tuhan Yesus memberkati. BPR Batara, sahabat bisnis Anda.
2: Keluarga El Shaddai, mungkin di suatu hari Anda pernah dihibur, diberkati melalui puji.

0: cepat atau lambat pasti. Bagi saudara sekali lagi yang mengalami mujizat pelipat gandaan, terus lebih lagi Tuhan akan bawa engkau naik dan naik dan naik dan naik.
1: Kita butuh favor Tuhan yang menjaga kita, yang melindungi, yang menyelamatkan kita. Dan juga kita butuh favor Tuhan yang membuat terobosan dan kemenangan. Doa saya double favor terjadi di dalam kehidupan saudara. Amin.

0: tahun Radio LCD FM mengudara, menemani, memulihkan, menguatkan setiap pendengar, dan menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Di momen HUT Radio yang ke-23 ini, kita sangat bersyukur karena Tuhan terus memakai radio ini menjadi media yang menjangkau, memulihkan, dan memberkati banyak orang tanpa batas.
1: Bersyukur walau kami di kota lain, tetapi Radio El Shaddai FM Solo terdengar jelas di sini dan sangat menguatkan iman kami.
2: Lagu-lagu pujian yang menguatkan, firman Tuhan yang membangkitkan, dan kesaksian yang membangun spirit iman sungguh memberkati kami sekeluarga.
0: Di momen inilah kami mengajak keluarga El Shaddai untuk mengambil bagian, membalas cinta kasih Tuhan, mendukung pelayanan radio ini agar terus menjangkau lebih banyak jiwa. Diberkati untuk menjadi berkat. Bagi keluarga El Shaddai yang rindu mendukung El Shaddai FM, bisa mengirimkan ke rekening BCA atas nama PT Radio Rema El Shaddai. Nomor rekening 392-036-7100. Terima kasih untuk setiap taburan yang sudah diberikan. Dan mari terus menjadi bagian dari Radio El Shaddai FM, memberikan yang terbaik bagi kemuliaan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.
3: Setiap hari menghadirkan pengharapan baru,
4: inspirasi baru, dan keajaiban baru.
3: El Shaddai FM,
4: El Shaddai FM, penuh dengan keajaiban baru.

0: Kitab Matius pasal yang ke-21.
1: Ketika Yesus dan murid-muridnya telah dekat Yerusalem dan tiba di Betfage yang terletak di Bukit Zaitun, Yesus menyuruh dua orang muridnya dengan pesan,
2: "Pergilah ke kampung yang di depanmu itu, dan di situ kamu akan segera menemukan seekor keledai betina tertambat, dan anaknya ada dekatnya. Lepaskanlah keledai itu, dan bawalah keduanya kepadaku. Dan jikalau ada orang menegur kamu, katakanlah, Tuhan memerlukannya, ia akan segera mengembalikannya."
1: Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi. "Katakanlah kepada Putri Sion, lihat, Rajamu datang kepadamu. Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang muda." Maka pergilah murid-murid itu dan berbuat seperti yang ditugaskan Yesus kepada mereka. Mereka membawa keledai betina itu bersama anaknya, lalu mengalasinya dengan pakaian mereka, dan Yesus pun naik ke atasnya. Orang banyak yang sangat besar jumlahnya menghamparkan pakaiannya di jalan. Ada pula yang memotong ranting-ranting dari pohon-pohon dan menyebarkannya di jalan. Dan orang banyak yang berjalan di depan Yesus dan yang mengikutinya dari belakang berseru, katanya,
3: "Hosana bagi anak Daud!
4: Diberkatilah kemuliaan yang
3: datang dari Tuhan!
1: Dan ketika ia masuk ke Yerusalem, gemparlah seluruh kota itu, dan orang berkata,
5: "Siapa orang ini?"
1: Dan orang banyak itu menyahut,
6: "Inilah Nabi Yesus dari Nazaret di Galilea."
1: Lalu Yesus masuk ke Bait Allah dan mengusir semua orang yang berjual beli di halaman Bait Allah. Ia membalikkan meja-meja penukar uang dan bangku-bangku pedagang merpati dan berkata kepada mereka,
7: "Ada tertulis, rumahku akan disebut rumah doa, tetapi kamu menjadikannya sarang penyamun."
1: Maka datanglah orang-orang buta dan orang-orang timpang kepadanya dalam Bait Allah itu, dan mereka disembuhkannya. Tetapi ketika imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat melihat mujizat-mujizat yang dibuatnya itu, dan anak-anak yang berseru dalam Bait Allah, "Hosana bagi anak Daud," hati mereka sangat jengkel. Lalu mereka berkata kepadanya,
8: "Engkau dengar apa yang dikatakan anak-anak ini?"
1: Kata Yesus kepada mereka,
7: "Aku dengar. Belum pernahkah kamu baca? Dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu, engkau telah menyediakan puji-pujian."
1: Lalu ia meninggalkan mereka dan pergi keluar kota ke Betania dan bermalam di situ. Pada pagi-pagi hari dalam perjalanannya kembali ke kota, Yesus merasa lapar. Dekat jalan ia melihat pohon ara, lalu pergi ke situ. Tetapi ia tidak mendapat apa-apa pada pohon itu selain daun-daun saja. Katanya kepada pohon itu,
7: "Engkau tidak akan berbuah lagi selama-lamanya."
1: Dan seketika itu juga, keringlah pohon ara itu. Melihat kejadian itu, tercenganglah murid-muridnya, lalu berkata,
9: "Bagaimana mungkin pohon ara itu sekonyong-konyong menjadi kering?"
1: Yesus menjawab mereka,
2: "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya, jika kamu percaya dan tidak bimbang, kamu bukan saja akan dapat berbuat apa yang kuperbuat dengan pohon ara itu, tetapi juga, jikalau kamu berkata kepada gunung ini, 'Beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut,' hal itu akan terjadi. Dan apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya."
1: Lalu Yesus masuk ke Bait Allah, dan ketika ia mengajar di situ, datanglah imam-imam kepala serta tua-tua bangsa Yahudi kepadanya dan bertanya,
10: "Dengan kuasa manakah engkau melakukan hal-hal itu? Dan siapakah yang memberikan kuasa itu kepadamu?"
1: Jawab Yesus kepada mereka,
2: "Aku juga akan mengajukan satu pertanyaan kepadamu. Dan jikalau kamu memberi jawabnya kepadaku, aku akan mengatakan juga kepadamu, dengan kuasa manakah aku melakukan hal-hal itu. Dari manakah baptisan Yohanes? Dari sorga atau dari manusia?"
1: Mereka memperbincangkannya di antara mereka dan berkata,
11: "Jikalau kita katakan dari sorga, ia akan berkata kepada kita, 'Kalau begitu, mengapakah kamu tidak percaya kepadanya?'
12: Tetapi jikalau kita katakan dari manusia, kita takut kepada orang banyak, sebab semua orang menganggap Yohanes ini nabi."
1: Lalu mereka menjawab Yesus,
10: "Kami tidak tahu."
1: Dan Yesus pun berkata kepada mereka,
2: "Jika demikian, aku juga tidak mengatakan kepadamu dengan kuasa manakah aku melakukan hal-hal itu. Tetapi, apakah pendapatmu tentang ini? Seorang mempunyai dua anak laki-laki. Ia pergi kepada anak yang sulung dan berkata, 'Anakku, pergi dan bekerjalah hari ini dalam kebun anggur.' Jawab anak itu, 'Baik, Bapa.' Tetapi ia tidak pergi. Lalu orang itu pergi kepada anak yang kedua dan berkata demikian juga. Dan anak itu menjawab, 'Aku tidak mau.' Tetapi kemudian ia menyesal, lalu pergi juga. Siapakah di antara kedua orang itu yang melakukan kehendak ayahnya?"
1: Jawab mereka,
8: "Yang terakhir."
1: Kata Yesus kepada mereka,
2: "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal akan mendahului kamu masuk ke dalam kerajaan Allah. Sebab Yohanes datang untuk menunjukkan jalan kebenaran kepadamu dan kamu tidak percaya kepadanya. Tetapi pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal percaya kepadanya. Dan meskipun kamu melihatnya, tetapi kemudian kamu tidak menyesal dan kamu tidak juga percaya kepadanya. Dengarkanlah suatu perumpamaan yang lain. Adalah seorang tuan tanah membuka kebun anggur dan menanam pagar di sekelilingnya. Ia menggali lubang tempat memeras anggur dan mendirikan menara jaga di dalam kebun itu. Kemudian ia menyewakan kebun itu kepada penggarap-penggarap, lalu berangkat ke negeri lain. Ketika hampir tiba musim petik, ia menyuruh hamba-hambanya kepada penggarap-penggarap itu untuk menerima hasil yang menjadi bagiannya. Tetapi penggarap-penggarap itu menangkap hamba-hambanya itu. Mereka memukul yang seorang, membunuh yang lain, dan melempari yang lain pula dengan batu. Kemudian tuan itu menyuruh pula hamba-hamba yang lain, lebih banyak daripada yang semula, tetapi mereka pun diperlakukan sama seperti kawan-kawan mereka. Akhirnya ia menyuruh anaknya kepada mereka. Katanya, 'Anakku akan mereka segani.' Tetapi ketika penggarap-penggarap itu melihat anaknya itu, mereka berkata seorang kepada yang lain, 'Ia adalah ahli waris, mari kita bunuh dia supaya warisannya menjadi milik kita.' Mereka menangkapnya dan melemparkannya keluar kebun anggur itu lalu membunuhnya. Maka apabila tuan kebun anggur itu datang, apakah yang akan dilakukannya dengan penggarap-penggarap itu?"
1: Kata mereka kepadanya,
5: "Ia akan membinasakan orang-orang jahat itu, dan kebun anggurnya akan disewakannya kepada penggarap-penggarap lain. Ia akan menyerahkan hasilnya kepadanya pada waktunya."
1: Kata Yesus kepada mereka,
2: "Belum pernahkah kamu baca dalam kitab suci? Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Hal itu terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Sebab itu, aku berkata kepadamu, bahwa kerajaan Allah akan diambil daripadamu dan akan diberikan kepada suatu bangsa yang akan menghasilkan buah kerajaan itu. Dan barang siapa jatuh ke atas batu itu, ia akan hancur. Dan barang siapa ditimpa batu itu, ia akan remuk."
1: Ketika imam-imam kepala dan orang-orang Farisi mendengar perumpamaan-perumpamaan Yesus, mereka mengerti bahwa merekalah yang dimaksudkannya. Dan mereka berusaha untuk menangkap dia, tetapi mereka takut kepada orang banyak, karena orang banyak itu menganggap dia nabi.
0: Demikian kita sudah mengikuti pembacaan Alkitab 1 tahun dalam Alkitab Suara.
13: Tahukah Anda, untuk membuat laporan keuangan membutuhkan waktu lama secara manual berjam-jam dengan komputer. Namun, hanya beberapa detik saja menggunakan software akuntansi Siska. Siska, sistem komputer akuntansi, sekali input penjualan stok berkurang, piutang bertambah, jurnal penjualan tercatat, otomatis keluar laporan rugi laba. Informasi stok, hutang piutang, omset per sales, customer, per item barang, kas bank, biaya, hingga neraca rugi laba menjadi cepat, mudah, dan praktis. Siska sangat cocok digunakan untuk retail, distributor, payroll, dan bahkan manufaktur. ATK, apotek, PBF, besi, keramik, konveksi, listrik, makanan, mainan, plastik, spare part, servis, dan lain-lain. Dapat dikonvert ke F-Factor, Cortex, Satu Sehat, dan lain-lain. Pantau laporan stok, omset, piutang melalui smartphone Anda. Hubungi 0811-254-801. Sekali lagi, 0811-254-801 atau www.kliksiska.id. Siska, menyajikan laporan keuangan dalam hitungan detik. Kesehatan Anda, prioritas kami di Klinik El Shaddai. Kini melayani Anda dengan jam yang lebih fleksibel. Setiap hari Selasa sampai Minggu, mulai pukul 9 pagi sampai dengan pukul 5 sore. Dengan berbagai layanan baru, seperti hitan laser, perawatan luka diabetes, dan layanan KB, suntik, IUD atau spiral, implan. Juga tersedia poli umum, poli gigi, khusus hari Minggu, dan cek darah rutin. Manfaatkan diskon promo sebesar 10% khusus di bulan April ini. Jaga kesehatan Anda dan keluarga bersama kami di Klinik Pratama El Shaddai, Jalan Masela nomor 3. Info dan reservasi 0896 5734 5550.

0: Shalom keluarga El Shaddai terkasih. Ketemu Christine di program Testimony Song, kesaksian di balik pujian. Kesaksian dari seorang bapak lansia yang suaranya mungkin sudah terbata, yang nafasnya mungkin tak lagi sekuat dulu, namun imannya tetap menyala. Dari sebuah rumah yang jauh di pelosok wilayah Sleman, jauh dari Surakarta Hadiningrat, beliau pertama kali menemukan channel radio El Shaddai FM bukan karena kebetulan, melainkan karena kerinduannya mencari suara doa, mencari penguatan, mencari hadirat Tuhan lewat udara. Saat itu mendengar doa-doa dinaikkan, pergumulan pendengar disebut satu persatu, dan sejak hari itu menetapkan hatinya channel ini tidak boleh hilang. Jam-jam siaran dicatatnya, doa-doa diaminkan, firman direnungkan, lagu-lagu pujian dinikmati dengan air mata syukur. Di usia yang tak lagi muda, beliau tetap setia menyalakan radio El Shaddai. Dan hari ini kita akan mendengar langsung kesaksian dari Bapakmu yang jujur, polos, dan begitu menyentuh hati. Hanya di El Shaddai FM, Praise and Worship Station, bersama Christine.
1: Satu radio dari firman Tuhan, dari nomor berapa itu kemudian tiba-tiba mendengar El Shaddai mendoakan orang-orang itu. Terus saya ikuti sampai selesai sehingga saya sekarang tiap hari menyetel El Shaddai, dan waktunya saya cari kalau itu kapan El Shaddai mengudara. Suaranya jelas dan baik.

Keluarga Alsyada terkasih, mendengar suara Bapak Mul yang terbata membuat hati terasa hangat sekaligus terharu. Di sebuah pelosok kota Jogja, radio konvensional itu tetap terdengar jernih, seakan Tuhan sendiri yang memastikan suara doa sampai ke rumahnya. Suara puji-pujian, firman masuk ke relung hati Bapak Mul. Dan yang lebih indah lagi, saat Bapak Mul singgah ke rumah saudara di Solo, radio di situ dinyalakan. Saat itu firman Tuhan disampaikan oleh Pastor Joe, dan ternyata bukan hanya beliau yang diberkati. Saudaranya pun ikut tersentuh dan sekarang ikut menyetel juga. Keluarga Alsyada lihat, satu hati yang haus Tuhan bisa menular. Satu iman yang setia bisa menjadi berkat bagi keluarga yang lain. Bapak Mul berkata dengan jujur dan apa adanya. Radio rohani ini menyirami hatinya, menemaninya, memberi semangat untuk terus mengiring Tuhan. Dan yang paling menyentuh, di usia yang senja ini, beliau tetap berkata, "Selama masih diberi nafas, saya akan tetap melayani di gereja, apapun bagian saya, asal bisa membalas cinta kasih Tuhan." Keluarga Alsyadai, inilah iman yang tidak pensiun, inilah kasih yang tidak berhenti, inilah hati yang tetap menyala walau tubuh mulai melemah. Kiranya kesaksian hari ini mengingatkan kita, selama masih ada nafas, selalu ada kesempatan untuk mengasihi dan melayani Tuhan.

Solo menyetel LSHD, itu jelas sekali. Minggu kemarin kami pulang dari Kidomoyo sampai nyetel LSHD itu pas yang khotbah putra Pak Ubaja Pak Yunata. Saya dapat rema dari khotbah itu, betul-betul berguna bagi saya dan iman saya terbakar oleh Roh Kudus sehingga saya berapi-api untuk melayani. Walaupun nanti tahun 26 itu saya akan melayani ya sebisa saya atau sekuat saya. Walaupun dihalangi cucu dan anak, kami tetap melayani.

Keluarga Al Shaddai terkasih, hari ini kita belajar dari seorang kakek sederhana dari pelosok Sleman yang mungkin tidak dikenal banyak orang, tetapi Tuhan mengenalnya secara pribadi menjadi biji mata Allah sendiri. Beliau tidak punya mimbar besar, tidak memegang mikrofon di depan banyak orang, namun setiap hari beliau mengimani doa dari udara, menangkap firman dengan hati yang terbuka, dan tetap melayani di gereja selagi masih ada kesempatan. Betapa indahnya ketika usia tidak menghentikan cinta kepada Tuhan.

Radio El Shaddai FM mungkin hanya suara di udara, tetapi bagi sebagian orang ini adalah penguatan, ini adalah penghiburan, pencerahan, ini adalah teman, ini adalah siraman iman yang menyejukkan. Jika keluarga El Shaddai diberkati, rindu suara doa firman ini terus menjangkau pelosok-pelosok, mari belajar juga menabur, bukan karena terpaksa, tetapi sebagai ungkapan cinta kasih kepada Tuhan yang sudah terlebih dulu setia memelihara kita. Saya Christine, sampai jumpa di testimoni song berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.

0: Punya usaha, brand lokal, usaha rumahan, atau jualan online? Radio El Shaddai FM adalah pilihan tepat. Siap mempromosikan produk usahamu agar dikenal lebih luas dan pelanggan bertambah. Pesan tersampaikan di dua kota, yaitu Solo dan Yogyakarta, serta memiliki jangkauan tidak terbatas melalui aplikasi streaming, YouTube, dan social media El Shaddai FM dengan jumlah puluhan ribu pendengar yang setia dan loyal. Jadikan ini peluang besar untuk pertumbuhan brand Anda. Satu kali bayar, dua wilayah terjangkau. Lebih hemat, lebih luas, dan lebih efektif. Dapatkan informasi paket promosi eksklusif dengan menghubungi tim marketing kami sekarang juga di 0896-9777-7877. Jadi, tunggu apa lagi? Promosikan produk usahamu hanya di Radio El Shaddai FM.
1: Kabar sukacita untuk seluruh pendengar setia.
2: Kini, Radio El Shaddai FM hadir dalam satu siaran yang menjangkau dua kota sekaligus, Solo dan Yogyakarta.
3: Melalui sistem relay program, siaran inspiratif yang Anda dengarkan setiap hari dapat dinikmati lebih luas, mulai dari Solo Raya hingga wilayah Yogyakarta dan sekitarnya.
2: Untuk Anda di Solo, bisa didengarkan di 91.3 FM. Dan untuk wilayah Jogja, bisa didengarkan di 100.5 FM.
3: Tidak hanya itu, Radio El Shaddai FM juga dapat didengarkan melalui streaming di aplikasi El Shaddai FM.
2: Atau website di www.elshaddaifm.id.
3: Dan bisa juga melalui Radio Garden, sehingga bisa diakses kapan saja dan di mana saja.
2: Satu siaran, dua kota, menjadi berkat bersama. El Shaddai FM, full of new wonders. Setiap hari
4: menghadirkan
2: pengharapan baru.
4: Inspirasi baru dan keajaiban baru.
2: El Shaddai FM.
4: Penuh dengan keajaiban baru.

0: Warga Ala membuka kesempatan bagi Anda yang rindu melayani melalui pelayanan call center. Syarat, sudah baptis, sudah punya KTA, dan punya hati melayani. Jadilah bagian dari tim yang berdampak. Informasi dan pendaftaran, hubungi 0899-789-5000.
1: Retreat Encounter Special UC 2026, Keluarga Allah Global. Khusus bagi peserta UC di luar kota Yogyakarta, Solo, dan Jakarta. Retreat berbasis konseling, di mana Anda akan dilayani secara personal oleh konselor KACC untuk mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Senin dan Selasa, 29 dan 30 Juni 2026 di Els Convention Center Solo Paragon Mall, Surakarta dengan biaya Rp100.000. Pembayaran BCA Cabang Purwosari atas nama Gereja Keluarga Allah. Nomor rekening 392-036-5000. Tuliskan Retreat Encounter di bagian keterangan. Info dan pendaftaran hubungi admin SOM KA di 0813-916-1553 atau 0857-4016-4619. Batas waktu pendaftaran Minggu 21 Juni 2026 atau bila tempat sudah penuh. Pemulihan akan menjadi start awal Anda, diubah menjadi best version di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.

0: Unlimited Conference 2026. Dari hidup biasa jadi berdampak, dari lokal sampai ke bangsa-bangsa.
1: Sebab janjinya jelas, ask me and I will make the nations your inheritance, the ends of the earth your possession. Song 2 verses 7 to 8.
0: Ini waktunya kita melangkah lebih jauh. Ini waktunya kita ambil bagian dalam apa yang Tuhan sedang bangun. 30 Juni sampai 2 Juli 2026. Bersama Pastor Obaja Tanto Setiawan, Pastor Jonathan Setiawan, Pastor Nita Setiawan.
1: Dan juga dimeriahkan dengan kehadiran Billy Simpson, Pastor Elijah, dan Pastor Elisheba Sutopo.
0: 3 hari yang bukan sekedar event, tapi momentum untuk diangkat, diperlengkapi, dan diurapi untuk menjangkau bangsa-bangsa.
1: Seat terbatas, 80% sudah terisi.
0: Ayo segera daftar sekarang di unlimitedconference.id. Step into your calling. Catch the vision. Reach the nations.
2: Every day brings new hope,
3: new inspiration, and new wonders.
2: El Shaddai FM.
3: El Shaddai FM.
2: Full of new wonders.
3: Full of new wonders.

Mari, buka hati untuk menyembah Tuhan. Sebab di dalam hadirat-Nya ada damai dan sejahtera. Melepas segala beban penat Anda dan masuk di hadirat Tuhan dalam penyembahan siang El Shaddai FM.

0: Mas, udah tanggal segini loh, sejak dapat bantuan modal dari BPR Batari, usahanya Mas kan makin maju tuh. Mana dong uang bulanan adik?
1: Jangan khawatir. Nih, udah Mas siapin. Yang ini buat nabung. Langsung masukin deposito saja ya, Dik. Jangan lupa di BPR Batari, selain aman, bunga depositonya juga lebih tinggi loh daripada bank lainnya.
0: Ya iyalah, Mas. BPR Batari terpercaya karena dijamin LPS dan diawasi OJK.
1: Percayakan simpanan dana deposito Anda di BPR Batari dan dapatkan bunga maksimum sesuai LPS. BPR Batari, aman, dijamin LPS, serta terdaftar dan diawasi OJK. Yuk langsung hubungi kami, BPR Batari, Jalan Dr. Rajiman nomor 687 Pajang Solo. Call center 0271-738-988. Bersama BPR Batari, semoga usaha Anda semakin maju, semakin jaya, dan semakin berkembang. Tuhan Yesus memberkati. BPR Batara, sahabat bisnis Anda.
2: Anda memiliki kreativitas dan passion dalam menulis, atau memiliki talenta public speaking yang bagus dan penuh semangat? Ini adalah kesempatan. Anda bisa mengembangkan dan membagikan talentamu untuk menjadi berkat loh dengan join sebagai volunteer scriptwriter dan penyiar di Radio LCD FM. Syaratnya sudah lahir baru dan berjemaat di keluarga Allah. Untuk scriptwriter, suka menulis naskah kreatif dan inovatif, bisa mengembangkan ide cerita, dialog, dan promosi yang menarik, dan bisa berkolaborasi dengan tim. Untuk penyiar, memiliki suara

0: 30lcdfm@gmail.com atau datang langsung ke Radio LCD FM di Jalan Joyonegaran 3A Widuran Solo. Info lebih lanjut dapat menghubungi nomor 0856-4100-0277. Ayo jadilah bagian dari tim kreatif dan penyiar kami. Siap melayani bersama menjadi berkat luar biasa.
1: Faith opens the way for God's wonders.
2: Let us welcome each day, walking in faith and hope.
1: El Shaddai FM.
2: El Shaddai FM. Full of new wonders.

0: bumi bisa terjadi kapan saja dan di mana saja. Namun, kepanikan bisa dikurangi jika kita siap menghadapi bencana. Saat gempa terjadi, tetap tenang dan segera lakukan langkah penyelamatan. Lindungi kepala, berlindung di bawah meja yang kuat, dan jauhi kaca maupun benda yang mudah jatuh. Jika berada di luar ruangan, menjauhlah dari bangunan, tiang listrik, dan pohon besar. Gunakan tangga darurat, jangan gunakan lift. Setelah gempa berhenti, periksa kondisi keluarga dan lingkungan sekitar. Pastikan tetap mengikuti informasi resmi dari petugas berwenang. Kesiapsiagaan hari ini dapat menyelamatkan nyawa esok hari. Siap dan waspada menghadapi gempa bumi. Bersama, kita wujudkan masyarakat tangguh bencana. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh BPBD Kota Surakarta dan El Shaddai FM.
1: Tahukah Anda, untuk membuat laporan keuangan membutuhkan waktu lama secara manual, berjam-jam dengan komputer. Namun, hanya beberapa detik saja menggunakan software akuntansi Siska. Siska, sistem komputer akuntansi, sekali input penjualan stok berkurang, piutang bertambah, jurnal penjualan tercatat, otomatis keluar laporan rugi laba. Informasi stok, hutang piutang, omset per sales, customer, per item barang, kas bank, biaya, hingga neraca rugi laba menjadi cepat, mudah, dan praktis. Siska sangat cocok digunakan untuk retail, distributor, payroll, dan bahkan manufaktur. ATK, apotek, PBF, besi, keramik, konveksi, listrik, makanan, mainan, plastik, spare part, servis, dan lain-lain. Dapat dikonvert ke F-Faktor, Cortex, Satu Sehat, dan lain-lain. Pantau laporan stok, omset, piutang melalui smartphone Anda. Hubungi 0811-254-801. Sekali lagi, 0811-254-801 atau www.kliksiska.id. Siska, menyajikan laporan keuangan dalam hitungan detik.

0: Kesehatan Anda, prioritas kami di Klinik El Shaddai. Kini melayani Anda dengan jam yang lebih fleksibel. Setiap hari Selasa sampai Minggu, mulai pukul 9 pagi sampai dengan pukul 5 sore. Dengan berbagai layanan baru, seperti hitan laser, perawatan luka diabetes, dan layanan KB, suntik, IUD atau spiral, implan. Juga tersedia poli umum, poli gigi, khusus hari Minggu, dan cek darah rutin. Manfaatkan diskon promo sebesar 10% khusus di bulan April ini. Jaga kesehatan Anda dan keluarga bersama kami di Klinik Pratama El Shaddai, Jalan Masela nomor 3. Info dan reservasi 0896-5734-5550.
1: Program Partnership El Shaddai 2-in-1. Program ini adalah kesempatan istimewa bagi seluruh pendengar dan jemaat keluarga Allah untuk turut serta dalam pelayanan dan pengembangan Radio El Shaddai 2-in-1. Dengan menjadi partner, Anda bukan hanya mendukung pelayanan ini, tetapi juga menjadi bagian dari misi besar dalam menjangkau lebih banyak jiwa melalui siaran rohani yang menguatkan dan membangun iman. Tersedia 3 tipe partner yang dimulai dari Rp500.000 per bulan. Partner Basic, Partner VIP, dan Partner VVIP. Masing-masing tipe partner memiliki benefit yang akan memberkati saudara semua. Mari bergabung menjadi partner El Shaddai 2-in-1. Bersama kita melayani dan bersama kita memberkati. Informasi lebih lanjut hubungi di 0855-2822-777 atau di 0896-9777-7877.

0: promo hitan laser spesial di Klinik Pratama El Shaddai. Kini hitan lebih nyaman dan hemat. Dari 2 juta rupiah menjadi hanya 1.500.000. Keunggulan, teknologi laser minim perdarahan dan nyeri. Proses aman, nyaman, dan cepat. Pemulihan lebih cepat, anak bisa kembali beraktivitas. Ditangani tenaga medis terpercaya. Klinik Pratama El Shaddai di Jalan Masela nomor 3. Yuk, segera reservasi di booth depan ruang battle atau ruang ibadah. Info dan pendaftaran hubungi 0819-9781-8345. Promo terbatas, jangan sampai terlewat.
1: Pernah nggak sih kamu berpikir, kayaknya seru ya jadi penyiar radio? Tapi langsung mikir lagi, tapi aku nggak punya pengalaman dan suaraku pas-pasan. Eits, tenang, jangan khawatir. Di Radio El Shaddai FM, kamu bisa jadi penyiar. Radio El Shaddai FM lagi buka kesempatan buat kamu yang mau belajar dan melayani jadi penyiar. Kamu akan dilatih langsung di studio, step by step. Santai dan pastinya seru banget. Syaratnya, kamu adalah jemaat keluarga Allah dan mau belajar. Kalau kamu suka ngobrol, suka berbagi hal-hal positif, ini kesempatan kamu.

Laporan persembahan pendengar Radio El Shaddai bulan April 2026. NN Rp52.000, NN Rp85.600, NN Rp200.500, Mojo Songo Rp200.000, NN Rp50.000, Jaten Rp515.000, NN Rp1.100.000, NN Rp50.000, Abu Dhabi Rp2.500.000, NN Rp160.000, Kaliwungu Semarang Rp100.000, NN Rp100.000, NN Rp1.000.000, New York Rp8.406.000, NN Rp50.000, NN Rp250.000, NN Rp200.000, dan NN Rp500.000. Dengan total sebesar Rp15.519.300. Terima kasih bagi setiap Anda yang sudah memberikan persembahan terbaik untuk terus mendukung Radio El Shaddai FM, sehingga Radio El Shaddai FM bisa terus mengudara menjadi berkat sampai kepada bangsa-bangsa. Dan bagi keluarga El Shaddai yang rindu mendukung pelayanan kami, bisa mengirimkan ke rekening BCA atas nama PT Radio Rema El Shaddai di nomor rekening 392-036-7100. Sertakan juga keterangan kota Anda untuk kami bisa menyapa. Tuhan Yesus memberkati.

0: Unlimited Conference 2026. Dari hidup biasa jadi berdampak, dari lokal sampai ke bangsa-bangsa.
1: Sebab janjinya jelas, ask me and I will make the nations your inheritance, the ends of the earth your possession. Song 2 verses 7 to 8.
0: Ini waktunya kita melangkah lebih jauh. Ini waktunya kita ambil bagian dalam apa yang Tuhan sedang bangun. 30 Juni sampai 2 Juli 2026. Bersama Pastor Obaja Tanto Setiawan, Pastor Jonathan Setiawan, Pastor Nita Setiawan.
1: Dan juga dimeriahkan dengan kehadiran Billy Simpson, Pastor Elijah, dan Pastor Elisheba Sutopo.
0: 3 hari yang bukan sekedar event, tapi momentum untuk diangkat, diperlengkapi, dan diurapi untuk menjangkau bangsa-bangsa.
1: Seat terbatas, 80% sudah terisi.
0: Ayo segera daftar sekarang di unlimitedconference.id. Step into your calling. Catch the vision. Reach the nations.
2: Setiap hari menghadirkan pengharapan baru,
3: inspirasi baru, dan keajaiban baru.
2: El Shaddai FM.
3: El Shaddai FM.
2: Penuh dengan keajaiban baru.
3: Penuh dengan keajaiban baru.

0: Kesehatan Anda, prioritas kami di Klinik El Shaddai. Kini melayani Anda dengan jam yang lebih fleksibel. Setiap hari Selasa sampai Minggu, mulai pukul 9 pagi sampai dengan pukul 5 sore. Dengan berbagai layanan baru, seperti hitan laser, perawatan luka diabetes, dan layanan KB, suntik, IUD atau spiral, implan. Juga tersedia poli umum, poli gigi, khusus hari Minggu, dan cek darah rutin. Manfaatkan diskon promo sebesar 10% khusus di bulan April ini. Jaga kesehatan Anda dan keluarga bersama kami di Klinik Pratama El Shaddai, Jalan Masela nomor 3. Info dan reservasi 0896-5734-5550.
1: Duh, bosan nih gini-gini terus. Gimana ya caranya biar waktu kita nggak terbuang sia-sia dan bisa menggunakan talenta kita terutama untuk melayani Tuhan?
2: Nah, pas banget. Radio El Shaddai membuka kesempatan untuk bergabung pelayanan sebagai volunteer radio. Kamu mau kan?
1: Wah, mau-mau. Terus caranya gimana?
0: Nah, bagi kamu yang ingin terlibat pelayanan sebagai volunteer di radio, kamu bisa banget join di Radio El Shaddai FM. Kamu tinggal kirim aja CV kamu langsung atau bisa via email di 91.30elshaddaifm@gmail.com atau bisa hubungi WhatsApp di 0856-4100-0277. Kami tunggu ya.

0: Setiap hari Rabu jam 6 sore, Pastor Obaja Tanto Setiawan hadir secara langsung lewat live streaming with Pastor Obaja. Disiarkan di YouTube dan Facebook Keluarga Allah. Anda bisa berinteraksi dan menerima kekuatan rohani dimanapun Anda berada. Mari ikuti live streaming with Pastor Obaja. Dan pastikan Anda menerima berkat dan pengurapan dari Gembala Sidang Keluarga Allah.
1: Keluarga El Shaddai, mungkin di suatu hari Anda pernah dihibur, diberkati melalui pujian yang

0: satu firman yang menguatkan langkah Anda.
1: Tuhan itu pasti, cepat atau lambat pasti. Bagi saudara sekali lagi yang mengalami mujizat pelipat gandaan, terus lebih lagi, Tuhan akan bawa engkau naik dan naik dan naik dan naik.
2: Kita butuh favor Tuhan yang menjaga kita, yang melindungi, yang menyelamatkan kita. Dan juga kita butuh favor Tuhan yang membawa terobosan dan kemenangan. Doa saya double favor terjadi di dalam kehidupan saudara. Amin.

0: tahun Radio El Shaddai FM mengudara, menemani, memulihkan, menguatkan setiap pendengar dan menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Di momen HUT Radio yang ke-23 ini, kita sangat bersyukur karena Tuhan terus memakai radio ini menjadi media yang menjangkau, memulihkan, dan memberkati banyak orang tanpa batas.
1: Bersyukur walau kami di kota lain, tetapi Radio El Shaddai FM Solo terdengar jelas di sini dan sangat menguatkan iman kami.
2: Lagu-lagu pujian yang menguatkan, firman Tuhan yang membangkitkan, dan kesaksian yang membangun spirit iman sungguh memberkati kami sekeluarga.
0: Di momen inilah kami mengajak keluarga El Shaddai untuk mengambil bagian, membalas cinta kasih Tuhan, mendukung pelayanan radio ini agar terus menjangkau lebih banyak jiwa. Diberkati untuk menjadi berkat. Bagi keluarga El Shaddai yang rindu mendukung El Shaddai FM, bisa mengirimkan ke rekening BCA atas nama PT Radio Rema El Shaddai. Nomor rekening 392-036-7100. Terima kasih untuk setiap taburan yang sudah diberikan. Dan mari terus menjadi bagian dari Radio El Shaddai FM, memberikan yang terbaik bagi kemuliaan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.
3: Iman membuka jalan bagi keajaiban Tuhan.
4: Mari sambut hari, melangkah dengan iman dan pengharapan.
3: El Shaddai FM.
4: El Shaddai FM. Penuh dengan keajaiban baru.

0: promo hitan laser spesial di Klinik Pratama El Shaddai. Kini hitan lebih nyaman dan hemat. Dari 2 juta rupiah menjadi hanya 1.500.000. Keunggulan, teknologi laser minim perdarahan dan nyeri. Proses aman, nyaman, dan cepat. Pemulihan lebih cepat, anak bisa kembali beraktivitas. Ditangani tenaga medis terpercaya. Klinik Pratama El Shaddai di Jalan Masela nomor 3. Yuk, segera reservasi di booth depan ruang battle atau ruang ibadah. Info dan pendaftaran hubungi 0819-9781-8345. Promo terbatas, jangan sampai terlewat.
1: Punya usaha, brand lokal, usaha rumahan, atau jualan online? Radio El Shaddai FM adalah pilihan tepat. Siap mempromosikan produk usahamu agar dikenal lebih luas dan pelanggan bertambah. Pesan tersampaikan di 2 kota, yaitu Solo dan Yogyakarta, serta memiliki jangkauan tidak terbatas melalui aplikasi streaming, YouTube, dan social media El Shaddai FM dengan jumlah puluhan ribu pendengar yang setia dan loyal. Jadikan ini peluang besar untuk pertumbuhan brand Anda. Satu kali bayar, dua wilayah terjangkau. Lebih hemat, lebih luas, dan lebih efektif. Dapatkan informasi paket promosi eksklusif dengan menghubungi tim marketing kami sekarang juga di 0896-9777-7877. Jadi, tunggu apa lagi? Promosikan produk usahamu hanya di Radio El Shaddai FM.

0: Retreat Encounter Special UC 2026 Keluarga Allah Global, khusus bagi peserta UC di luar kota Yogyakarta, Solo, dan Jakarta. Retreat berbasis konseling, di mana Anda akan dilayani secara personal oleh konselor KACC untuk mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Senin dan Selasa, 29 dan 30 Juni 2026 di Els Convention Center Solo Paragon Mall, Surakarta dengan biaya Rp100.000. Pembayaran BCA Cabang Purwosari atas nama Gereja Keluarga Allah. Nomor rekening 392-036-5000. Tuliskan Retreat Encounter di bagian keterangan. Info dan pendaftaran hubungi admin SOM KA di 0813-916-1553 atau 0857-4016-4619. Batas waktu pendaftaran, Minggu 21 Juni 2026 atau bila tempat sudah penuh. Pemulihan akan menjadi start awal Anda, diubah menjadi best version di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.
1: Keluarga Allah membuka kesempatan bagi Anda yang rindu melayani melalui pelayanan call center. Syarat, sudah baptis, sudah punya KTA, dan punya hati melayani. Jadilah bagian dari tim yang berdampak. Informasi dan pendaftaran, hubungi 0899-789-5000. Setiap hari menghadirkan pengharapan baru,
2: inspirasi baru, dan keajaiban baru.
1: El Shaddai FM,
2: penuh dengan keajaiban baru.

0: Unlimited Conference 2026. Dari hidup biasa jadi berdampak, dari lokal sampai ke bangsa-bangsa.
1: Sebab janjinya jelas, ask me and I will make the nations your inheritance, the ends of the earth your possession. Song 2 verses 7-8.
0: Ini waktunya kita melangkah lebih jauh. Ini waktunya kita ambil bagian dalam apa yang Tuhan sedang bangun. 30 Juni sampai 2 Juli 2026. Bersama Pastor Obaja Tanto Setiawan, Pastor Jonathan Setiawan, Pastor Nita Setiawan.
1: Dan juga dimeriahkan dengan kehadiran Billy Simpson, Pastor Elijah, dan Pastor Elisheba Sutopo.
0: 3 hari yang bukan sekedar event, tapi momentum untuk diangkat, diperlengkapi, dan diurapi untuk menjangkau bangsa-bangsa.
1: Seat terbatas, 80% sudah terisi.
0: Ayo segera daftar sekarang di unlimitedconference.id. Step into your calling. Catch the vision. Reach the nations.

0: Dan sini juga, dan sini juga.
1: Boleh sama-sama nyanyi ya.

Okay, next, Yannicka.

0: Sekali lagi tepuk tangan buat Arin.
1: Mas, udah tanggal segini loh, sejak dapat bantuan modal dari BPR Batari, usahanya Mas kan makin maju tuh. Mana dong uang bulanan adik?
2: Jangan khawatir. Nih, udah Mas siapin yang ini buat nabung. Langsung masukin deposito saja ya, Dik. Jangan lupa di BPR Batari, selain aman, bunga depositonya juga lebih tinggi loh daripada bank lainnya.
1: Ya iyalah, Mas. BPR Batari terpercaya karena dijamin LPS dan diawasi OJK.
2: Percayakan simpanan dana deposito Anda di BPR Batari dan dapatkan bunga maksimum sesuai LPS. BPR Batari, aman, dijamin LPS, serta terdaftar dan diawasi OJK. Yuk langsung hubungi kami, BPR Batari, Jalan Dr. Rajiman nomor 687 Pajang Solo. Call center 0271-738-988. Bersama BPR Batari, semoga usaha Anda semakin maju, semakin jaya, dan semakin berkembang. Tuhan Yesus memberkati. BPR Batara, sahabat bisnis Anda.
3: Wah, promo lagi promo. Di mana lagi kalau bukan di Sakura Laundry? Diskon 20% untuk cuci perpotong eksklusif seperti cuci jas, dress, kostum, gaun pesta, kebaya, dan lain-lain. Promo ini berlaku di semua cabang Sakura Laundry. Di Jalan Kusumo Yuda nomor 3 Solo, di Jalan Cutnyadin nomor 17 Gandean, dan di Jalan Pakel nomor 67 Baturan Colomadu. Sakura Laundry juga ada fasilitas free delivery pick up. Hubungi 0899-949-3304. So, tidak ada alasan untuk repot mencuci, karena solusi tepat di Sakura Laundry. Sakura Laundry, garansi rapi dan wangi.

0: One Day Encounter Keluarga Allah. Mari, ambil waktu sejenak untuk berhenti, menenangkan hati, dan mengalami sentuhan Tuhan secara pribadi. Sebuah waktu khusus untuk pemulihan dan menguatkan iman. Minggu, 24 Mei 2026, bertempat di Hall KBTK SKPNK dengan biaya Rp125.000. Dilaksanakan satu hari, tidak menginap, pukul 6.30 sampai 19.00. Harga spesial Rp100.000 untuk pendaftaran dan pembayaran sebelum 19 April 2026. Pembayaran melalui BCA Cabang Purwosari. Nomor rekening 392-036-5000 atas nama Gereja Keluarga Allah. Keterangan Encounter. Atau secara tunai di kantor sekretariat dengan Ibu Ayu atau Saudari Retno. Info lebih lanjut hubungi 0813-9161-5553 atau 0857-4016-4619. Batas akhir pendaftaran 17 Mei 2026 atau sampai kuota penuh. Jangan lewatkan momen ini. Mari siapkan hati untuk berjumpa dengan Tuhan.
1: Hidup ini adalah kesempatan untuk jadi berkat. Pilihlah jadi berkat dalam pelayanan untuk memajukan pekerjaan Tuhan di muka bumi ini. Bagi saudara yang sudah terbiasa atau punya talenta di bidang broadcast, Radio LCD FM membuka kesempatan bersama melayani pekerjaan Tuhan sebagai volunteer radio. Skill yang dibutuhkan antara lain adalah penyiar, editor audio video, konten kreator, voice talent, dan script writer. Bagi Anda yang terpanggil dan berminat melayani bersama kamu, silakan mendaftar di email lcdfm@gmail.com atau bisa melalui WhatsApp di 0855-2822-777. Di 0855-2822-777.

0: Haleluya, saudara. Saya sangat-sangat bersyukur kalau di gereja kita setiap tahun ada UC, saudara. Saya bisa lihat sejak awal sudah puluhan tahun, saudara. Selalu UC itu menjadi salah satu yang membuat setiap jemaat, setiap pelayan Tuhan mengalami breakthrough di dalam rohnya. Setiap orang dibangkitkan apinya menyala-nyala. Saya lihat Tuhan selalu pakai UC untuk saudara impartasikan rema, pewahyuan yang Tuhan berikan kepada gereja kita, yang Tuhan berikan kepada setiap peserta. Saya lihat setiap peserta tangkap pewahyuan Tuhan, tangkap rema daripada Tuhan. Dan sungguh-sungguh ada pengurapan yang terimpartasi, saudara. Sehingga sejak pulang, saudara, ada api Roh Kudus, ada pengurapan, ada rema, dan membuat mereka bangkit. Baik di dalam kehidupan pribadinya, saudara, untuk ya kaitan keluarga, kaitan pekerjaan, khususnya kaitan pelayanannya. Saya lihat sehingga sungguh-sungguh mengalami breakthrough, terobosan yang luar biasa. Ya, saudara yang sudah ikut, saudara mengalami. Yang belum, saudara bisa tanya, oh setiap orang yang sudah ikut dan tangkap sungguh-sungguh, hidup itu selalu dinyalakan. Kita itu sangat butuh api, saudara. Waktu kita Yusuf kumpul semua, itu sarana yang luar biasa sekali. Jangan sia-siakan kesempatan yang sudah pernah ikut. Ayo, jangan kehilangan kesempatan yang luar biasa. Yang belum, ayo, saudara. Nanti saudara akan lihat ada anugerah yang luar biasa sekali. Segera daftarkan, percaya saya, saudara. Bukan karena supaya yang ikut banyak, bukan. Tapi saya rindu sebagai gembala sidang. Saya percaya sama dengan hatinya Tuhan. Setiap jemaat bertumbuh. Setiap jemaat mengalami breakthrough. Setiap jemaat hidup penuh kemenangan. Hidup penuh keberhasilan. Hidup yang dipakai Tuhan luar biasa. Ya, jadi saya ajak saudara bisa tanggung sungguh-sungguh. Dan nanti di UC saudara akan lihat karya Tuhan yang luar biasa. Yang membuat saudara menyala kembali. Yang membuat saudara merasa sesuatu yang dulunya belum pernah saudara alami. Tuhan berkati.
1: Selain impartasi dan pengurapan luar biasa yang akan kita terima dari Pastor Samson Dabas di UC 2026, kita juga akan mendapatkan berkat besar dari keseruan UC Kids, Retreat Encounter Special UC, dan juga Special Worship Night bersama Elijah dan Elisheba Sutopo dari Sound of Praise, dan Billy Simpson, juara The Voice Indonesia. Jadi pastikan Anda sudah mendaftar UC 2026 dan menjadi bagian dari momen luar biasa ini.

Tuhan memanggil Anda untuk melayani. Departemen Ibadah Keluarga Allah Solo membuka kesempatan bagi saudara-saudari yang rindu terlibat dalam pelayanan sebagai bagian dari tim yang berdampak. Jadilah alat Tuhan untuk membawa hadirat-Nya melalui setiap tugas yang dipercayakan. Segera daftarkan diri Anda atau hubungi PIC Departemen Ibadah untuk informasi lebih lanjut. Yuk, ambil bagian dan melayani Tuhan dengan sepenuh hati.

0: Kesehatan Anda, prioritas kami di Klinik El Shaddai. Kini melayani Anda dengan jam yang lebih fleksibel. Setiap hari Selasa sampai Minggu, mulai pukul 9 pagi sampai dengan pukul 5 sore. Dengan berbagai layanan baru, seperti hitan laser, perawatan luka diabetes, dan layanan KB, suntik, IUD atau spiral, implan. Juga tersedia poli umum, poli gigi, khusus hari Minggu, dan cek darah rutin. Manfaatkan diskon promo sebesar 10% khusus di bulan April ini. Jaga kesehatan Anda dan keluarga bersama kami di Klinik Pratama El Shaddai, Jalan Masela nomor 3. Info dan reservasi 0896-5734-5550.
1: Dengerin radio nggak harus dari mobil atau radio jadul. Sekarang kamu bisa streaming langsung dari HP. Radio kita udah bisa kamu dengerin online kapan aja, di mana aja. Tinggal download aja di Play Store. Bukan cuma itu, kita juga aktif di YouTube, Instagram, dan TikTok. Ada cuplikan siaran, video inspiratif, doa berkat, sampai konten motivasi yang memberkati. Penasaran kan? Yuk follow sekarang di Instagram dan TikTok @elshaddai_radio, YouTube channel El Shaddai FM 91.30, dan streaming kita di aplikasi Play Store atau di www.elshaddaifm.id.
2: Dukung terus siaran kita

papa, mama, dan kakak-kakak semua. Yuk siap-siap untuk momen seru dan penuh dampak buat anak-anak kita. Unlimited Conference Kids Impact 2026. 30 Juni sampai 2 Juli 2026. Ini bukan cuma acara biasa, tapi kesempatan buat anak-anak mengalami Tuhan, belajar firman-Nya, dan dibentuk jadi generasi yang berdampak. Info harga, 1 April sampai 15 Juni 2026. KTA Rp150.000, non-KTA Rp200.000. Boleh dengan atau tanpa pendamping. Yuk, jangan sampai ketinggalan. Daftarkan anak-anak kita dan jadi bagian dari generasi Kids Impact. Info dan pendaftaran, unlimitedconference.id atau di 0822-2353-8998.

0: Surabaya yang luar biasa buat Tuhan kita yang dahsyat.
1: Halo pendengar setia Radio El Shaddai FM, udah tahu sama klinik kecantikan viral di Solo ini belum? Yes, Norma Estetik Klinik Solo yang beralamatkan di Jalan Prof. Yohanes 35 Jebres siap memperbaiki semua masalah kulitmu. Pengen hidung mancung? Bisa. Pengen rahang miwing? Gaskan. Pengen kerutan hempas? Gampang. Pengen pipi kencang? Sikat. Atau pengen mancung permanen dengan rhinoplasty? Norma expertnya. Udah deh, gak usah mikir dua kali untuk investasi diri sendiri. Karena cuma Norma Estetik Klinik Solo yang berani kasih hasil nyata ditemani oleh dokter ahli. Konsultasi gratis sekarang di 0811-2878-0808.
2: Untuk mendapat pelayanan lebih mudah dan cepat, silakan download aplikasi baru Keluarga Allah. Di aplikasi ini, saudara bisa menyatukan semua kebutuhan rohani Anda dalam satu genggaman. Tersedia video khotbah mingguan, live streaming ibadah raya minggu, mesbah doa pagi, live streaming with Pastor Obaja, Teen Shoot, Kids Impact, dan lain-lain. Bisa juga mendapat renungan harian, renungan keluarga Allah, kesaksian yang membangun, dan bahan sharing kelompok sel. Ada juga pelayanan doa dan konseling, akses ke call center keluarga Allah untuk konseling pribadi dan dukungan doa, update kegiatan informasi terbaru tentang SOM, training center, kelompok sel, dan keluarga Allah peduli. Bermacam fitur lainnya, renungan anak, ayat-ayat profetik, KA Bible College, LCDFM, direktur usaha, lokasi kelompok sel terdekat, baptisan air, retreat encounter, lokasi keluarga Allah di kota Anda, skema perjalanan rohani, dan lain-lain. Pastikan ada aplikasi Keluarga Allah di smartphone Anda.

0: Bentar. Kamu anak SNBP kan? Kalau iya, fix kamu wajib denger ini.
1: Iya, ada apaan emangnya?
0: Di Universitas Kristen Satya Wacana, kamu bisa dapetin potongan biaya pembangunan 25% loh.
1: Serius? Lumayan banget nggak sih?
0: Banget. Apalagi UKSW tuh dikenal sebagai kampusnya anak berprestasi dan kreatif. Jadi bukan cuma kuliah, tapi juga upgrade diri, relasi, dan masa depan.
1: Wah, bener banget lagi. Jadi pengen nih masuk UKSW.
0: Ya kan? Udah, kesempatan gak datang dua kali, Besti. Langsung gas daftar di admisi.uksw.edu atau chat aja ke 0811-2700-049.
2: Universitas Kristen Satya Wacana. Tempatnya kamu jadi versi terbaik diri kamu.
3: Kabar sukacita. Gereja kita menghadirkan program baru GKA Bistory, GKA Business Directory. Sebuah wadah untuk mendukung usaha jemaat, memperluas jaringan, serta meningkatkan exposure bisnis. Dari kita, untuk kita. Melalui GKA Bistory, jemaat bisa mendukung sesama jemaat, meningkatkan exposure bisnis, memperluas jaringan dan kolaborasi, mendapatkan penawaran khusus. Untuk penjelasan lebih lengkap, yuk ikuti pertemuan via Zoom Selasa 5 Mei 2026 pukul 7 malam. Info lebih lanjut hubungi 0815-6565-800. Jangan lewatkan kesempatan ini untuk bertumbuh bersama.
4: Tuhan, kemenangan kita berikan sorak-sorai bagi Dia.
5: Yes!
4: Ku diberi kuasa.
5: Amen.

0: Spiderman yang menguatkan langkah Anda.
1: Tuhan itu pasti, cepat atau lambat pasti. Bagi saudara sekali lagi yang mengalami mujizat pelipat gandaan, terus lebih lagi Tuhan akan bawa engkau naik dan naik dan naik dan naik.
2: Kita butuh favor Tuhan yang menjaga kita, yang melindungi, yang menyelamatkan kita. Dan juga kita butuh favor Tuhan yang membuat terobosan dan kemenangan. Doa saya double favor terjadi di dalam kehidupan saudara. Amin.

0: tahun Radio LCD FM mengudara, menemani, memulihkan, menguatkan setiap pendengar dan menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Di momen HUT Radio yang ke-23 ini, kita sangat bersyukur karena Tuhan terus memakai radio ini menjadi media yang menjangkau, memulihkan, dan memberkati banyak orang tanpa batas.
1: Bersyukur walau kami di kota lain, tetapi Radio El Shaddai FM Solo terdengar jelas di sini dan sangat menguatkan iman kami.
2: Lagu-lagu pujian yang menguatkan, firman Tuhan yang membangkitkan, dan kesaksian yang membangun spirit iman sungguh memberkati kami sekeluarga.
0: Di momen inilah kami mengajak keluarga El Shaddai untuk mengambil bagian, membalas cinta kasih Tuhan, mendukung pelayanan radio ini agar terus menjangkau lebih banyak jiwa. Diberkati untuk menjadi berkat. Bagi keluarga El Shaddai yang rindu mendukung El Shaddai FM, bisa mengirimkan ke rekening BCA atas nama PT Radio Rema El Shaddai. Nomor rekening 392-036-7100. Terima kasih untuk setiap taburan yang sudah diberikan. Dan mari terus menjadi bagian dari Radio El Shaddai FM, memberikan yang terbaik bagi kemuliaan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.
3: Kesehatan Anda, prioritas kami di Klinik El Shaddai. Kini melayani Anda dengan jam yang lebih fleksibel. Setiap hari Selasa sampai Minggu, mulai pukul 9 pagi sampai dengan pukul 5 sore. Dengan berbagai layanan baru, seperti hitan laser, perawatan luka diabetes, dan layanan KB, suntik, IUD atau spiral, implan. Juga tersedia poli umum, poli gigi, khusus hari Minggu, dan cek darah rutin. Manfaatkan diskon promo sebesar 10% khusus di bulan April ini. Jaga kesehatan Anda dan keluarga bersama kami di Klinik Pratama El Shaddai, Jalan Masela nomor 3. Info dan reservasi 0896-5734-5550.

0: Punya usaha, brand lokal, usaha rumahan, atau jualan online? Radio El Shaddai FM adalah pilihan tepat. Siap mempromosikan produk usahamu agar dikenal lebih luas dan pelanggan bertambah. Pesan tersampaikan di dua kota, yaitu Solo dan Yogyakarta, serta memiliki jangkauan tidak terbatas melalui aplikasi streaming, YouTube, dan social media El Shaddai FM dengan jumlah puluhan ribu pendengar yang setia dan loyal. Jadikan ini peluang besar untuk pertumbuhan brand Anda. Satu kali bayar, dua wilayah terjangkau. Lebih hemat, lebih luas, dan lebih efektif. Dapatkan informasi paket promosi eksklusif dengan menghubungi tim marketing kami sekarang juga di 0896-9777-7877. Jadi, tunggu apa lagi? Promosikan produk usahamu hanya di Radio El Shaddai FM.
1: Kabar sukacita untuk seluruh pendengar setia.
2: Kini, Radio El Shaddai FM hadir dalam satu siaran yang menjangkau dua kota sekaligus, Solo dan Yogyakarta.
3: Melalui sistem relay program, siaran inspiratif yang Anda dengarkan setiap hari dapat dinikmati lebih luas, mulai dari Solo Raya hingga wilayah Yogyakarta dan sekitarnya.
2: Untuk Anda di Solo, bisa didengarkan di 91.3 FM. Dan untuk wilayah Jogja, bisa didengarkan di 100.5 FM.
3: Tidak hanya itu, Radio El Shaddai FM juga dapat didengarkan melalui streaming di aplikasi El Shaddai FM.
2: Atau website di www.elshaddaifm.id.
3: Dan bisa juga melalui Radio Garden, sehingga bisa diakses kapan saja dan di mana saja.
2: Satu siaran, dua kota, menjadi berkat bersama. El Shaddai FM, full of new wonder.

0: Keluarga Ala membuka kesempatan bagi Anda yang rindu melayani melalui pelayanan call center. Syarat, sudah baptis, sudah punya KTA, dan punya hati melayani. Jadilah bagian dari tim yang berdampak. Informasi dan pendaftaran, hubungi 0899-789-5000.
1: Pernah nggak sih kamu berpikir, kayaknya seru ya jadi penyiar radio? Tapi langsung mikir lagi, tapi aku nggak punya pengalaman dan suaraku pas-pasan. Eits, tenang, jangan khawatir. Di Radio Elsyade FM, kamu bisa jadi penyiar. Radio Elsyade FM lagi buka kesempatan buat kamu yang mau belajar dan melayani jadi penyiar. Kamu akan dilatih langsung di studio, step by step. Santai dan pastinya seru banget. Syaratnya, kamu adalah jemaat keluarga Allah dan mau belajar. Kalau kamu suka ngobrol, suka berbagi hal-hal positif, ini kesempatan kamu.

0: 91.3 El Shaddai FM. Meraih kejayaan,
1: meraih kejayaan
0: berlipat ganda,
1: berlipat ganda.
2: Insting, inspirasi penting. Kisah-kisah inspirasi yang penting untuk memperbaharui hati dan pikiran kita.

Sahabat, suatu hari seekor keledai milik si petani jatuh ke dalam sumur. Hewan itu menangis memilukan selama berjam-jam, sementara si petani memikirkan apa yang harus dilakukannya. Akhirnya si petani memutuskan bahwa hewan itu sudah tua dan sumur juga perlu ditimbun, ditutup karena sangat berbahaya. Jadi tidak berguna untuk menolong si keledai yang sudah tua ini. Dan ia pun mengajak tetangga-tetangganya untuk datang membantunya. Mereka membawa sekop dan mulai menyekop tanah ke dalam sumur. Ketika si keledai menyadari apa yang sedang terjadi, ia menangis penuh kengerian. Tetapi kemudian, semua orang takjub karena si keledai menjadi diam. Setelah beberapa sekop tanah lagi dituangkan ke dalam sumur, si petani melihat ke dalam sumur dan tercengang karena apa yang dilihatnya. Walaupun punggungnya terus ditimpa oleh sekop-sekop tanah dan kotoran, si keledai melakukan sesuatu yang menakjubkan. Ia mengguncang-guncangkan badannya agar tanah yang menimpa punggungnya turun ke bawah, lalu menaiki tanah itu di bawah kakinya. Sementara si petani dan tetangga-tetangganya terus menuangkan tanah kotor ke atas punggung hewan itu, si keledai terus juga mengguncangkan badannya dan melangkah naik di atas tanah yang dituangkan ke dalam sumur itu. Dan tanpa disadari, kejadian itu terus berulang-ulang. Setiap kali tanah dilemparkan ke dalam sumur, si keledai menggoyangkan badannya dan menginjak tanah itu. Sampai beberapa saat kemudian, sumur itu pun dipenuhi dengan tanah. Dan secara otomatis pula, keledai ini pun semakin tinggi berada di atas tanah-tanah itu. Dan akhirnya, ketika tanah itu sudah hampir penuh di dalam sumur itu, semua orang sangat takjub dan sangat terkejut. Tiba-tiba saja, keledai itu pun lompat keluar dari sumur.

0: dan meninggalkan sumur itu dengan girangnya. Masih di insting inspirasi penting. Sahabat, mungkin kehidupan ini terus saja menuangkan tanah dan kotoran kepada kita. Segala macam tanah dan kotoran menimpa kehidupan kita. Tanah dan kotoran itu bisa saja berupa cacian, makian, kehinaan, sakit penyakit, kesedihan, dan banyak sekali masalah-masalah yang kadangkala ingin menenggelamkan kita. Cara untuk keluar dari sumur kesedihan atau masalah itu adalah dengan mengguncangkan segala tanah dan kotoran itu dari kita, pikiran dan hati kita. Bersihkan semua dari tanah dan kotoran itu. Dan kita harus melangkah naik dari sumur dengan menggunakan hal tersebut sebagai pijakan. Setiap masalah atau ujian bukanlah beban, tapi jadikanlah suatu batu pijakan untuk melangkah dan melompat ke level yang lebih tinggi. Percayalah sahabat bahwa kita dapat keluar dari sumur yang terdalam dengan terus berjuang. Jangan pernah menyerah. Ke dalam sumur apa kita sedang jatuh saat ini? Satu hal yang harus kita pegang adalah teruslah berjuang, jangan patah semangat. Masih ada harapan bagi orang-orang yang akan terus mau berjuang bersama dengan kekuatan Tuhan tentunya. Mari kita pijak semua, kita atasi semua persoalan kehidupan kita. Tanah dan kotoran apapun itu harus berada di bawah telapak kaki kita, sehingga semakin lama kita akan semakin naik, semakin naik, semakin naik, melebihi semua tantangan kehidupan yang kita alami. Terima kasih untuk kebersamaannya. Saya pamit dari ruang dengar Anda dan sampai jumpa kembali di insting menarik lainnya.
1: El Shaddai FM. Meraih kejayaan.
2: Meraih kejayaan.
1: Berlipat ganda.
2: Berlipat ganda.
3: Come on, let's have a shout of praise tonight.

0: Jalan-jalan ke Jogja rasanya belum lengkap kalau belum membawa pulang bakpia. Bicara bakpia legendaris, ada satu nama yang sudah dikenal sejak tahun 1948.
1: Inilah bakpia Eli 75, penerus dari bakpia 75 yang dulu berada di Jalan Solo kilometer 8 nomor 59 Maguwoharjo. Kini hadir di lokasi baru yang lebih mudah dijangkau, di Jalan Godean kilometer 8, Kelanjuran, Sidokarto, Sleman.
0: Di Bakpia Eli 75, Anda bisa menemukan berbagai oleh-oleh khas Jogja. Mulai dari geplak, yangko, wingko, hingga aneka camilan khas Jogja lainnya. Paru, belut, dan lain-lain. Dan paling spesial adalah bakpia dengan rasa khas asli kacang hijau. Kulitnya tipis dan isiannya melimpah. Ada juga varian rasa coklat yang lumer, rasa kumbu hitam, keju, dan durian. Harganya pun terjangkau, mulai dari 30 ribuan saja.
1: Bakpia Eli 75 juga melayani delivery order melalui telepon atau WA di 0817-0377-1375.
0: Bakpia Eli 75, legendaris rasanya, istimewa oleh-olehnya.
1: Gempa bumi bisa terjadi kapan saja dan di mana saja. Namun, kepanikan bisa dikurangi jika kita siap menghadapi bencana. Saat gempa terjadi, tetap tenang dan segera lakukan langkah penyelamatan. Lindungi kepala, berlindung di bawah meja yang kuat, dan jauhi kaca maupun benda yang mudah jatuh. Jika berada di luar ruangan, menjauhlah dari bangunan, tiang listrik, dan pohon besar. Gunakan tangga darurat, jangan gunakan lift. Setelah gempa berhenti, periksa kondisi keluarga dan lingkungan sekitar. Pastikan tetap mengikuti informasi resmi dari petugas berwenang. Kesiapsiagaan hari ini dapat menyelamatkan nyawa esok hari. Siap dan waspada menghadapi gempa bumi. Bersama, kita wujudkan masyarakat tangguh bencana. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh BPBD Kota Surakarta dan El Shaddai FM.
2: My Block Radio. Turn it up. The sound.

0: Hai Jess, tumben ibadah sore jam 4?
1: Iya Niel, sekalian mau cari aksesoris HP. Softcase aku udah jelek banget.
0: Wah, pas banget. Kamu tahu Store 7 Distributor kan? Aku kemarin beli headset Bluetooth di sana. Lengkap banget dan murah.
1: Oh iya, yang depan gereja itu kan?
0: Betul. Yuk kita ke sana. Aku juga punya kartu membernya.
1: Wah, mau dong. Gas yuk.
2: Selamat sore kak, selamat datang di 7 Distributor.
1: Mau cari softcase buat HP ini kak?
2: Silahkan kak, di sini pilihannya lengkap dan harganya terjangkau.
1: Wih, lucu-lucu ya, harganya juga murah. Nggak jauh beda sama online. Sekalian beli kabel data sama tempered glass privacy ya.
2: Siap kak, di sini kabel data mulai 8 ribuan, charger mulai 20 ribuan, dan tempered glass mulai 10 ribuan untuk semua tipe HP.
3: 7 Distributor, toko aksesoris handphone dan komputer termurah di Solo Raya. Kunjungi outlet kami di 7 Widuran Solo, depan gereja keluarga Allah Widura. 7 Mojosongo Solo, Jalan Takuban Perahu, perempatan Tong, dekat Taman Jayawijaya. 7 Distributor Cemani, Jalan Cidomukti nomor 115, Lampu Merah Baron ke Selatan, Gambiran, Cemani. 7 Distributor Kartasura, Jalan Slamet Riyadi nomor 58, Timur Rumah Sakit Kartasura. 7 Distributor Fajar Indah, Selatan Lapangan Baturan. 7 Distributor UNS, Belakang Kampus UNS Jebres. 7 UMS, Jalan Menco, Gondilan, Pabelan. Lokasi lengkap bisa langsung buka Google Maps. Dapatkan diskon 10 sampai dengan 30%. Cukup sebutkan kata kunci Elshade FM saat pembayaran di kasir.
4: Kesehatan Anda, prioritas kami di Klinik El Shaddai. Kini melayani Anda dengan jam yang lebih fleksibel. Setiap hari Selasa sampai Minggu, mulai pukul 9 pagi sampai dengan pukul 5 sore. Dengan berbagai layanan baru, seperti hitan laser, perawatan luka diabetes, dan layanan KB. Suntik, IUD atau spiral, implan. Juga tersedia poli umum, poli gigi, khusus hari Minggu, dan cek darah rutin. Manfaatkan diskon promo sebesar 10% khusus di bulan April ini. Jaga kesehatan Anda dan keluarga bersama kami di Klinik Pratama El Shaddai, Jalan Masela nomor 3. Info dan reservasi 0896 5734 5550.

0: Anda, untuk membuat laporan keuangan membutuhkan waktu lama secara manual berjam-jam dengan komputer. Namun, hanya beberapa detik saja menggunakan software akuntansi Siska. Siska, sistem komputer akuntansi, sekali input penjualan stok berkurang, piutang bertambah, jurnal penjualan tercatat, otomatis keluar laporan rugi laba. Informasi stok, hutang piutang, omset per sales, customer, per item barang, kas bank, biaya, hingga neraca rugi laba menjadi cepat, mudah, dan praktis. Siska sangat cocok digunakan untuk retail, distributor, payroll, dan bahkan manufaktur. ATK, apotek, PBF, besi, keramik, konveksi, listrik, makanan, mainan, plastik, spare part, servis, dan lain-lain. Dapat dikonvert ke F-Factor, Cortex, Satu Sehat, dan lain-lain. Pantau laporan stok, omset, piutang melalui smartphone Anda. Hubungi 0811-254-801. Sekali lagi, 0811-254-801. Atau www.kliksiska.id. Siska, menyajikan laporan keuangan dalam hitungan detik.
1: Setiap hari Rabu jam 6 sore, Pastor Obaja Tanto Setiawan hadir secara langsung lewat live streaming with Pastor Obaja. Disiarkan di YouTube dan Facebook Keluarga Allah. Anda bisa berinteraksi dan menerima kekuatan rohani dimanapun Anda berada. Mari ikuti live streaming with Pastor Obaja. Dan pastikan Anda menerima berkat dan pengurapan dari Gembala Sidang Keluarga Allah.
2: Mau sekali lagi? Just want to want you guys

Thank you, bro. God bless you.

0: Lagi nyari sekolah keren dan berkualitas yang siapin kamu langsung kerja atau kuliah? Nih, ada kabar bagus buat kamu.
1: Krista atau SMK Kristen 1 Surakarta membuka penerimaan murid baru untuk tahun ajaran 2026-2027. Sekolah pusat keunggulan yang berkarakter dan menghasilkan lulusan yang kompeten dengan menerapkan kurikulum Maxwell. Dengan 5 program keahlian, desain komunikasi visual, layanan kesehatan, pemasaran, manajemen perkantoran dan layanan bisnis, akuntansi dan keuangan lembaga. Menariknya, Krista bekerja sama dengan dunia usaha dan industri, sehingga setelah lulus, kamu bisa langsung kerja di dalam atau di luar negeri loh, terus bisa lanjut kuliah juga di perguruan tinggi. Untuk pendaftaran, gelombang 1 dari bulan Desember 2025 sampai Mei 2026. Gelombang 2 dari bulan Juni sampai Juli 2026. Info lebih lanjut, hubungi Miss Mami di 0813-2903-9089.
0: Krista atau SMK Kristen 1 Surakarta. Sekolah Pusat Keunggulan, Learning Today, Leading Tomorrow.
2: Duh, bosan nih gini-gini terus. Gimana ya caranya biar waktu kita nggak terbuang sia-sia dan bisa menggunakan talenta kita terutama untuk melayani Tuhan?
3: Nah, pas banget. Radio El Shaddai membuka kesempatan untuk bergabung pelayanan sebagai volunteer radio. Kamu mau kan?
2: Wah, mau-mau. Terus caranya gimana?
1: Nah, bagi kamu yang ingin terlibat pelayanan sebagai volunteer di radio, kamu bisa banget join di Radio El Shaddai FM. Kamu tinggal kirim aja CV kamu langsung atau bisa via email di 91.30elshaddaifm@gmail.com atau bisa hubungi WhatsApp di 0856 4100 0277. Kami tunggu ya.

Surga, suara gembala. Renungan firman Tuhan yang memberkati bersama hambanya. Surga, suara gembala.

Hari ini saudara saya akan masuk pada bagian yang keempat ya. Dari firman Tuhan, seri firman Tuhan First Love. Pada bagian yang keempat ini saya akan menyampaikan satu pesan firman yang berjudul First Love Full Passion. Ah, ada yang masih ingat gak ya minggu lalu kita belajar apa? Cinta merpati versus cinta monyet. Senggol kiri kanan. Berapa banyak yang bersyukur Tuhan kita gak mencintai dengan cinta monyet. Sebentar menggebu-gebu, terus hilang. Kita bersyukur Tuhan kita kalau mencintai cinta merpati. Itu sebabnya saudaraku, hari ini saya tarik saudara nih. Saya mau bawa saudara, cintanya Tuhan itu full passion. Saya hari ini mau ngajak saudara kita nanti belajar dari Kidung Agung. In case ada di antara saudara yang gak familiar, gak usah angkat tangan saudaraku. Mungkin bahkan ada yang belum pernah, Pastor Kidung Agung itu di mana gitu kan. Nah di gereja kita firman Tuhan ini saudara balance. Saudara gak hanya belajar dari satu titik saja, tapi saudara belajar keseluruhan supaya nanti kita ngerti. Nah itu sebabnya buat saudara yang masih merasa, apa sih pastor kitab kayak apa itu Kidung Agung? Saya akan bawa saudara untuk saudara memahami Kidung Agung itu kitab yang salah satu kitab di dalam Alkitab yang very unique. Dia very poetic.

dia tuh sangat puitis. Dan kitab ini di dalamnya itu penuh simbolik. Kitab ini berbicara, saudaraku, kalau di dalam bahasa Inggrisnya akan lebih mudah buat saudara memahami. Karena kalau dalam bahasa Inggrisnya namanya Song of Solomon. Jadi kalau di bahasa Inggris saudara gak akan nemuin tuh Kidung Agung. Nanti saudara cari-cari apa ya Kidung Agung, kira-kira diterjemahin apa ya. Jauh banget. Namanya Song of Solomon. Dan karena dia Song of Solomon, yes, Kidung Agung ini berisi tulisan puisi kisah cinta dari Raja Salomo dengan seorang wanita yang dipercayai bernama Sulamita, saudara. Nah, apa yang menarik dari kitab ini adalah secara literal, kitab ini berbicara tentang kisah cinta dari sepasang kekasih. Tetapi, saudaraku, hebatnya kitab ini juga secara spiritual itu berbicara tentang, saudaraku, banyak ahli penafsir melihat bahwa so many metafora yang dipakai itu nilai rohaninya sangat dalam sekali. Nah, nilai rohani seperti apa, Pastor? Ini berbicara tentang hubungan Tuhan dengan jemaatnya. Atau sebagian mengartikan sebagai lambang Kristus, Yesus, saudaraku, sebagai mempelai pria dengan gerejanya. Ah, siapa kita ini? Mempelai wanita. Nanti dari situ saudara akan bisa melihat cinta dan kerinduannya Tuhan yang menggebu-gebu terhadap anak-anaknya. Saudara bisa melihat bagaimana gambaran kasihnya Tuhan, rasa kangennya itu meluap. Dari situ saudara bisa melihat kalau dia mencintai manusia itu bukan dengan cinta monyet. Dia full passion, saudara. Boleh ya? Itu sebabnya dengan understanding ini saya jelaskan dulu. Supaya nanti ketika saudara baca, saudara gak salah tangkap nih. Loh, ini apa, Pastor? Karena kalau nanti saudara baca sepanjang Kidung Agung, ini kita paling unik, saudara. Kenapa? Dia menjadi one of a kind yang tidak akan saudara temukan di kitab-kitab lain dalam Alkitab. Karena dia tidak menyebut nama Allah di situ. Jadi ini kitab unik sekali. Dari understanding ini, saya tarik boleh? Kita lihat yuk, kayak apa sih Tuhan itu ketika dia mencintai umatnya, ketika dia mencintai saudara dan saya itu kayak apa? Kita mulai dari Kidung Agung pasalnya yang kedua. Ayatnya yang ke-8, dengarlah kekasihku, lihatlah ia datang melompat-lompat di atas gunung-gunung, meloncat-loncat di atas bukit-bukit. Ketika saudara baca ayat ini, langsung yang muncul di benak saudara apa? Ini gesture apa nih? Kerasa gak kayak kegirangan gitu? Nah, paling gampang saudara temukan ini, boleh enggak saya tanya, di sini masih ada enggak yang punya anak balita? Masih ada enggak? Ah, yang balita anaknya enggak bangun pagi. Kalau saudara masih ada, ataupun saudara anaknya mungkin udah lebih gede, tapi saudara masih ingat, kalau saudara lihat anak kecil, diajak ke tempat favoritnya. Saudara akan menemukan gesture kayak apa? Pernah lihat kayak gitu gak? Itu tuh bila perlu kalau saudara kasih mainan kesukaannya dia. Saudara tuh bisa lihat dia yang kayak... Pernah lihat seperti itu, saudara? That make it easier untuk saudara memahami ayat ini. Saudara akan bisa menemukan apa? Kesan ini loh, Pak, apa? Excitement gitu. Kayak kalau sudah gini, ada hal-hal tertentu saudara itu passionate. Ada orang sukanya gadget. Kalau diajak ngobrol urusan per-
gadgetan, oh, langsung saudara bisa lihat matanya menyala. Ada orang itu sukanya fashion. Kalau udah bicara soal, wah nanti begini, wah nanti begitu. Itu tuh saudara tiba-tiba bisa melihat binar-binar di matanya. Nah, kalau saudara mau bicara sama tentang Tuhan ini Pak, kalau sudah ngomongin manusia, itu dia excited. In case saudara pengen ngerti, Tuhan saudara kalau sama saudara tuh cintanya kayak gitu. He is so excited. Of course, berapa banyak di sini yang sudah berpasangan, punya suami, istri, atau saudara lagi pacaran? Saudara yang punya pasangan atau saudara yang lagi pacaran, of course dong, kalau saudara segitunya sama pasangan saudara, saudara berharap enggak pasangan saudara juga membalas dengan sama dong? Iya kan? Enggak seru dong, saudara nunggu-nungguin, kapan nih datang, kapan nih datang, kapan nih datang. Yang sononya, males ah. Enggak seru ah. Loh, kalau saudara lihat seperti itu kan kayak apa sih? Cinta bertepuk sebelah tangan. Nah, of course kalau Tuhannya itu seperti itu, dia itu mengharapkan dari sisi kitanya juga sama. Boleh loncat sedikit ya, kita lanjut ya, masih di Kidung Agung 2. Kita masuk ke ayatnya yang ke-10. Ini ngomong lagi, kekasihku mulai berbicara kepadaku. Nah gantian kan saudaraku. Dia ngomong apa? Bangunlah manisku, jelitaku, marilah, ayo. Gitu. Excitement. Kangen. Saudara bisa ngelihat gak ada apa sih kayak kerinduan gitu. Makanya dari awal saya tuh menjelaskan kitab ini kepada saudara supaya saudara nangkepnya dengan proporsi yang benar. Saudara memahami gitu. Ini kitab apa sih gitu. Tetapi makna rohaninya very deep. Dalam banget ini saudaraku. Tuhan tuh kayak udah kayak yang apa ya, kayak I miss you gitu. Pernah gak saudaraku waktu awal-awal saudara cinta mula-mula, saudara datang ke gereja, pernah gak sih ngerasain belum masuk ruang ibadah atau baru masuk duduk aja udah berderai air mata? Pernah ya saudara? Pernah gak ngerasain kayak gini saudaraku? Saudara datang aja kayak sudah ditunggu Tuhan gitu. Saya tuh kalau udah ngerasain kayak gitu di hati tuh kayak ay, rasanya sedih gitu Pak. Kitanya kadang kalau enggak hati-hati ke gereja itu kayak aduh malas-malesan gitu. Tapi Tuhannya tuh bahkan sebelum saudara datang, He is looking forward gitu. Dia tuh udah kayak gitu. Saya tarik lagi boleh? Kita lihat ya kayak apa sih Tuhan itu mencintai saudara dan saya. Ayat yang ke-14, merpatiku di celah-celah batu, di persembunyian lereng-lereng gunung, perlihatkan wajahmu. Dan perdengarkan suaramu, sebab merdu suaramu dan elok wajahmu. Ini berbicara tentang seorang yang apa, saudara bisa nangkep ini gak sih kayak nyariin gitu. Kalau gak dengar, ada yang kurang. Yang saya tuh kepengen ngomong sama saudara gini saudaraku. Hopefully saudara bisa memahami ini. Itu sebabnya saya berkali-kali tuh ngomong. Tuhanmu itu romantis. Hubungan antara Tuhan dengan manusia, kekristenan, itu bukan cuman agama. Itu tuh bukan yang saudara datang dengan Tuhan hanya urusan takut masuk surga atau masuk neraka gitu. Buat saya it's apa, terlalu shallow, terlalu dangkal. Ya kita ngerti lah all those kind of thing ya. Kita diajarkan apa itu dosa, apa itu baik, apa itu jahat. Moral lah. Tapi hubungan dengan Tuhan is not just it gitu. Itu lebih dalam dari itu. Dia itu segitunya. Kalau saudara mau tahu ya, sejak dari awal
Kenapa saya bilang Tuhan itu romantis? Ada satu ayat di dalam Kejadian yang menggambarkan keromantisan Tuhan ya saudara. Sejak dari awal manusia diciptakan. Boleh gak saya tarik kita lihat ya. Pastor, ayat apa nih yang bisa menggambarkan manusia diciptakan? Emangnya Tuhan kayak apa? Kejadian 3 ayatnya yang ke-8. Multimedia boleh bantu saya gak? Karena gak ada di catatan. Kejadian 3 ayatnya yang ke-8 sampai 9. Ayat ini ngomong gini saudara. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk. Saudara, sampai di sini nanti saya lanjutkan dan saudara tahu picturing-nya. Dari situ saudara itu ngerti, Tuhan itu zaman itu waktu awal dengan manusia, mula-mula ya saudara, Adam dan Hawa. Kebayang gak sih, Tuhan itu sama mereka tuh suka jalan-jalan, itu kayak saya tuh bisa bayangin suasana taman kayak gitu. Lagi sejuk, kayak apa sih, embun masih kayak ini, kayak habis hujan, suasananya tuh berisi gitu. Di situ Tuhan ngajak jalan-jalan manusia, cicet, ngobrol. Kebayang picturing-nya enggak, saudara? But then satu ritual, satu kebiasaan, satu habit yang begitu menyenangkan, yang dinanti-nantikan Tuhan, dia turun tuh, dia datang. Tapi coba saudara lihat apa yang terjadi. Bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohonan dalam taman. Saya gak tahu dengan saudara ya, berasa gak sih baca ayat ini sedih? Coba ya, turun ke ayatnya yang ke-9 multimedia. Boleh? Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya apa? Di manakah engkau? Dicari, saudaraku. Turun lagi boleh? Adakah? Turun lagi? Gak ada? Berarti sampai ayat yang ke-10, kalau memang bisa. Tapi it's okay. Anyway, saya bawa saudara untuk bisa memahami picturing-nya, saudara. Apa yang used to be a daily habit? Tuh, Tuhan ngomong, aku ketika si Adam tuh jawab gini, aku mendengar bahwa engkau ada di dalam taman ini. Jadi dia tuh dengar langkah kakinya Tuhan. I don't know ya, saudara tuh bisa bedain gak toh ketika seseorang jalan, itu ada yang jalannya gini. Saudara kalau dengar langkah yang begitu, saudara tahu ini siapa. Tapi ada tuh yang, saya tuh bisa bedain tuh, anak-anak kalau masuk kamar saya tuh tahu. Kalau yang udah yang, saya tuh tahu gitu saudara. Itu, oh itu siapa gitu. Nah ini Adam dan Hawa, ini tuh dia dengar nih, Tuhan masuk nih, ada di dalam taman. Aku menjadi takut karena aku telanjang, sebab itu aku sembunyi. Saudara bisa kebayang gak yang tadinya jalan bersama-sama Tuhan, bertiga, mereka ngobrol-ngobrol, mereka cicet. Sekarang Tuhan datang, mereka takut. Itu tuh sedihnya di sini, saudara. The same person used to make you feel so happy, to make you feel so safe, now itu membuat takut. Gara-gara dosa. Dosa itu tiba-tiba membuat manusia itu merasa telanjang. Kebetulan kemarin saya mengajarkan, menjelaskan anak saya ayat ini. Saudara pernah gak ngerasa ketika saudara bikin salah, itu kayak rasanya di hati itu udah gini. Kayak orang telanjang itu loh. Saudara. That's the guilty feeling. Apa yang tadinya used to be a very beautiful relationship and then kayak kerasa gak sih sejak manusia jatuh dalam dosa, sekangen itu loh Tuhan. Itu sebabnya rencana salib itu sudah dibuat bukan ke depan hari tapi since the very beginning. Karena dia itu sekangen itu sama saudara. Dia tuh kayak apa ya? Dia itu miss. Pertanyaannya gini loh saudaraku. Kalau mempelai pria itu kangennya sampai kayak gitu. Kita ini sebagai gerejanya masih kangen gak tuh? Atau jangan-jangan anak-anak Tuhan kalau gak hati-hati udah menjadikan ibadah itu
rutinitas. Tahukah saudara kenapa buat Tuhan Daud itu begitu menyentuh hatinya sampai disebut a man after God's own heart? Kita, saya bukain ya saudaraku. Saya tunjukin kepada saudara kenapa, kenapa tuh Daud itu berbeda. Mazmur pasalnya yang kelima ayatnya yang keempat ngomong gini, Tuhan, pada waktu pagi engkau mendengar seruanku. Pada waktu pagi aku mengatur persembahan bagimu. Aku menunggu-nunggu. Saudara bisa ngerasain enggak? Gak heran Tuhan tuh kalau sama Daud, lah gimana saudara? Udah disiapin suami-suami, kalau pulang istri udah nunggu, udah disiapin masakan kesukaan, udah disiapin apa-apa yang saudara butuh, itu gimana sih di hati? Saudara capek-capek pulang kerja, ada aja anak yang lari, yang lain sembunyi di kamar, yang lain gak peduli, yang lain cuek. Ini anak, saudara pulang kerja, bau badannya, dipeluk, diciumin, bilang, I miss you daddy. Kayak gitu tuh rasanya kayak apa saudara? Saudara bisa nangkep yang saya maksudkan? Masalahnya ya saudaraku, hari-hari ini tuh kita hidup di zaman yang everything is apa? Semua itu serba hiruk-pikuk gitu. Jujur kata, saudara cari Tuhan kalau apa? Kalau sudah keadaan darurat tuh masalah. Kalau butuh pertolongan, saudara merasa ada sebuah bisnis yang mana saudara tahu kalau gak ada berkat Tuhan, saudara gak bisa. Baru cari Tuhan, Pak. Boleh gak tau senggol kiri kanan, nyari Tuhan cuman karena kangen aja gimana? Jangan nyarinya kalau pas butuh. Orang tua, berapa banyak di sini yang sudah jadi orang tua, angkat tangan. Ketika anak-anak saudara masih kecil atau masih belum bekerja, tahu gak tuh kalau dimanfaatin anak demi butuh uang? Loh saudara bisa ngomong toh, anak saudara deket-deket yang, papa. Loh, sekalipun anak saudara punya keinginan lain, tapi hati tetap seneng gak kalau anak deket? Tapi kan jadi gimana kan? Itu loh, hubungan sama Tuhan tuh, hopefully you can see it gitu. Hopefully you can understand the deepest part, not just bukan karena hanya kayak kekristenan itu agama gitu. Kok kayak jadi jauh banget gitu. Padahal Tuhan itu kangennya kayak gitu. Tapi coba saudara lihat, yuk kita buka di Mazmur 81, kita turun. Sayang banget saudaraku, sayang banget. Saya tuh kalau baca ini jadi kayak sedih gitu. Dengarkanlah hai umatku, nadanya aja saudara lihat nih. Aku hendak memberi peringatan kepadamu hai Israel, jika engkau mau mendengarkan aku. Kan gak enak banget tuh saudara. Jadi orang tua pernah gak sih ngomong sama anak kayak gini? Ya kalau masih denger. Ya kalau masih peduli. Gitu. Suami istri kadang kalau, ini nih nadanya tuh jadi kayak, aku hendak memberikan peringatan. Tuhan tuh ngomong sama Israel apa? Janganlah ada di antaramu Allah lain. Janganlah engkau menyembah kepada Allah asing. Minggu lalu saya sudah jelaskan. Buat Tuhan ketika saudara ngelakuin itu, sama kalau buat manusia tuh saudara selingkuh gitu. Kenapa itu jadi membuat Tuhan sedih banget? Itu sebabnya kita orang Kristen ya saudaraku, saudara tuh gak bisa. Tuhan ya Tuhan, jangan Tuhannya dicampur dukun gitu. Karena itu menyedihkan hati Tuhan. Itu tuh bukan cuman saudara tuh just kayak, kan kita cuman main-main pastor gitu. No, itu seperti kalau saudara sebagai perempuan ngomong suami saudara sama perempuan lain deket-deket apa, TP-TP, tebar pesona. Terus suami saudara ngomong, lah tapi saya memang pembawaannya kayak gini, sama semua wanita saya juga begini. Pernah dengar kata-kata itu saudara? Cekik aja saudaraku. Manusia tanpa saudara sadari juga mengatakan seperti itu ke Tuhan. Tapi buat Tuhan, it makes him sad. Itu bikin Tuhan sedih. Tuhan ngomong apa?
Akulah Tuhan Allahmu yang menuntun engkau keluar dari tanah Mesir. Bukalah mulutmu lebar-lebar, maka aku akan membuatnya penuh. Tuhan tuh sebenarnya kepengen ngisi, saudaraku. Maksudnya gimana? Buka mulut lebar-lebar. Ketika kita tuh lapar sama haus, Tuhan tuh kasih, Tuhan tuh isi. Buka lebar-lebar. Jangan kayak gak punya rasa haus gitu. Jangan kayak gak ada hasrat, gak ada keinginan cari Tuhan. Tetapi umatku tidak mendengar suaraku dan Israel tidak suka kepadaku. Itu sakitnya tuh di sini gitu, saudaraku. Sebab itu aku membiarkan dia dalam kedegilan hatinya, biarlah mereka berjalan mengikuti rencananya sendiri. Kalau saudara baca dari ayat ini, padahal yang Tuhan minta cuma apa toh? Disuruh apa? Dengarkan aku. Dengar. Tapi banyak manusia tuh mau-maunya sendiri. Ya sudah, kalau sudah mau-maunya sendiri, Tuhan tuh kayak, ya sudah. Akhirnya manusia mengikuti keinginannya sendiri, suaranya sendiri. Gak heran banyak orang akhirnya jatuh, udah hancur, nyalain Tuhan lagi. Nah ini kan lebih jengkelin tuh, saudaraku. Bisa nangkep ya? Hopefully, kalau saya tuh belajar Alkitab sama anak saya tuh begini caranya, saudara. Saya jelasin ke anak saya seperti itu. Then suddenly the Bible become alive. Padahal ya saudara, kalau kita itu mau dengar, lanjut ya ayat di bawahnya, cuman disuruh dengar aja. Sekiranya ayat 14, umatku mendengarkan aku sekiranya, just if you listen gitu. Sekiranya Israel hidup menurut jalan yang kutunjukkan, berarti apa ini? Taat. Nurut. Loh, ikut Tuhan itu kan sebenarnya simpel tuh, saudaraku. Disuruhnya cuma apa sih? Listen and obey. Dengar, terus taat. Apa susahnya? Tapi singgol kiri kanan. Ternyata susahnya minta ampun. Banyak orang untuk dengar aja susah. Seketika itu juga kalau orang dengar, kalau orang taat ya, seketika itu juga musuh mereka aku tundukkan. Terhadap para lawan mereka aku balikkan tanganku. Artinya apa? Musuh ditundukkan itu artinya apa, saudaraku? Menang kan, saudara? Terhadap lawan, tangan Tuhan itu ditutup. Artinya apa? Lawan kalah toh. Saudara butuh apa sih dalam kehidupan ini? Tuhan ngomong, seandainya engkau mendengarkan aku loh, aku tuh kasih kemenangan kok. Musuhmu kalah kok. Bukan itu aja, saudaraku. Orang-orang yang membenci Tuhan akan tunduk menjilat kepadanya. Itulah nasib mereka untuk selama-lamanya. Tetapi umatku akan kuberi makan gandum yang terbaik. Dan dengan madu dari gunung batu, aku akan mengenyangkannya. Jadi saudara tuh gak akan pernah kekurangan hal yang baik dalam hidupmu. Hanya saja gini, saudaraku, harus memahami ya. Ada pertanyaan kadang ke saya gini, Pastor, kenapa ya orang-orang yang di luar Tuhan kok rasanya malah lebih diberkati? Pernah dengar itu gak? Kita nih anak Tuhan tuh kayaknya nasibnya gak bisa deh. Kita baik tapi gak bisa diberkati gitu. Coba cari tuh orang-orang kaya di dunia gitu. Mana tuh? Nah cuman gini, saudaraku, kalau ngelihat picture itu jangan cuman curang. Jangan ngelihat cuma satu titik aja, gak dilihat big picture-nya. Oke, kalau saudara mau nilai dari segi hanya masalah uang. Hanya masalah uang loh ya, saudara. Saudara nyuri juga dapat uang. Betul, Pak? Korupsi dapat uang banyak tuh, Pak. Sekarang coba kalau saudara dengar berita ini, bukan saya loh ya. Ini semua sudah ada di berita. Mau dapat cepat. Itu ratusan triliun kok. Tapi kan ujungnya apa? Nah, jadi jangan lihatnya hanya picture kecilnya doang. Tapi big picture-nya. Lihat keluarganya. Satu persatu tuh, ada damai enggak? Hidupnya ada sukacita enggak? Atau hanya sesaat?
long lasting enggak? Kelihatannya hebat, kelihatannya jago, kelihatannya ini, ujungnya penjara. Lah ya buat apa? Yang jadi masalah gini saudara, ilmunya kalau di dunia sama dengan Tuhan itu beda ilmu. Saudara mau ikut yang mana kan gitu? Gak bisa saudara tabrakin. Saudara harus ngerti dulu urusan roh, urusan jiwa-jiwa, urusan tubuh-tubuh. Doanya jalan, puasanya jalan, baca Alkitabnya jalan. Tapi belajar juga dong skillnya. Jangan doa tapi habis itu ditanya kerjanya apa. Serahkan Tuhan loh. Lah gimana? Enggak bisa. Make sense enggak Bapak Ibu? Make sense ya. Nah, yang bikin jadi susah itu adalah kita hidup di zaman yang serba cepat Pak sekarang ini. Kalau saudara ingat-ingat zaman dulu. Saya enggak tahu nih Bapak Ibu yang udah lebih senior dari saya. Zaman dulu itu kalau mau nerima pesan. Saudara tuh harus nunggu surat loh. Saya zaman saya masih kecil, itu harus sabar. Zaman dulunya lagi, nunggu kuda saudara. Orang bawa pesan naik kuda. Burung merpati dilepas. Nunggu kapal. Itu berapa hari Pak? Mau gak mau, saudara dilatih untuk jadi sabar. Apa-apa sabar. Zaman sekarang, buka handphone, WA gak dibales-bales, ngamuk. Padahal baru hitungan menit. Kita hidup di zaman yang serba cepat gitu. Akhirnya, nunggu suara Tuhan, kita juga cepet. Duh, kok, ya kalau saudara nunggu Big Boss aja ya seenak hatinya Big Boss kan? Masa saudara janjian sama Big Boss, terus ibaratnya ya saudara, saat ini juga, awas ya, mana jawabannya? Kan gak bisa gitu. Tapi seringkali kita memperlakukan Tuhan seperti itu loh. Ada satu ilmu yang dibenci banyak orang, nama ilmunya adalah sabar menunggu. Karena gak sabar menunggu, banyak orang gak bisa dengar suara Tuhan. Akhirnya hidupnya kacau. That's the point. Karena Yesus itu udah ngasih informat, saudara. Yesus itu udah ngasihin contoh. Cara Yesus bekerja itu gini. Dia dengar Bapaknya, dia lihat Bapaknya lakuin, dia taat lakuin, boom, jadi. Manusia sekarang maunya pakai pikirannya, pakai dia punya cara, berharap boom, jadi. Nanti kalau enggak jadi, Tuhan yang disalahin. Mana Tuhan, saya sudah ke gereja, saya sudah ini. Loh kita ke gereja tuh yang butuh kita loh saudara. Kita butuh roh kita bertumbuh. Kita yang justru dapat hadirat Tuhan, kita yang dapat ini, firman, rema. Kita yang butuh. Tapi seolah-olah itu jadi kayak, apa? Kalau aku sudah pelayanan, aku sudah ke gereja, ditagih. Sini, mana? Awas ya, gitu. Kan gak begitu. Hopefully dengan saya menjelaskan firman ini, Bapak Ibu bisa melihat ya gambaran kayak apa sih seharusnya gitu. Dari situ saudara bisa mengerti. Seandainya saudara itu bisa dengar suara Tuhan, saudara taat. Di situ tuh nanti gitu. Nah, berarti dari sini saya tarik lagi boleh enggak saudaraku? Dari sini kita berarti bisa ngerti kalau suara Tuhan itu penting ya. Mulai dapat ya? Kata kuncinya sudah dapat ya, Bapak Ibu ya? Kalau di dalam Tuhan kata kuncinya apa? Listen. Obey. Senggol kiri kanan lagi boleh? Jadi orang Kristen yang gampang taat yuk. Lah seringkali orang Kristen disuruh taat tuh susahnya minta ampun tuh. Apa benar suara Tuhan? Tapi kan ada aja alasannya tuh. Ke alasan pakai ayat lagi. Kan nyebelin. Alasannya bawa ayat gitu.
Nah, saya mau narik saudara, di zaman itu saudara harus mengerti loh, Roh Kudus belum dicurahkan. Saudara harus mengerti bahwa beda ceritanya dengan zamannya kita sekarang ini. Nah, di zaman itu saudaraku, tapi saudara bisa menemukan kayak benang merah. Saya bukakan satu ayat ya. Keluaran 33 ayat 7 sampai, dan 11. Sesudah itu Musa mengambil kemah dan membentangkannya di luar perkemahan. Jadi ini ada kemah di luar perkemahan. Jauh dari perkemahan. Dan menamainya kemah pertemuan. Apa ini kemah pertemuan? Setiap orang yang mencari Tuhan, keluarlah ia pergi ke kemah pertemuan yang di luar perkemahan. Jadi zaman itu ada satu tempat namanya kemah pertemuan. Tempat ini adalah tempat yang dipilih Tuhan untuk berbicara dengan manusia. Ini tempat adalah tempat di mana dipercayai di waktu di zaman itu, saudaraku. Kalau orang datang ke sini cari nasihat, cari petunjuk Tuhan, itu open heaven. Langit terbuka, hadirat Tuhan itu turun, saudaraku. Nah, ayat 11 kita lompat, Tuhan berbicara kepada Musa dengan berhadapan muka seperti seorang berbicara kepada temannya. Kemudian kembalilah ia ke perkemahan. Jadi every time, saudaraku, Musa tuh mau cari, atau siapapun dari bangsa Israel itu pengen butuh cari suara Tuhan, mereka ke sana. Saya tanya nih, saudara, kira-kira kalau saudara punya tempat yang seperti itu, sering datang gak? Yakin? Yakin? Nah, kenyataannya dari zaman dulu, gak banyak yang mau datang. Kalau zaman kita sekarang, Pondok Daud. Gak heran, sangat banyak kesaksian di gereja keluarga Allah munculnya dari Pondok Daud. Saudara pernah notice gak sih, saudaraku? Setiap minggu di gereja kita ini selalu ditayangkan kesaksian. Memangnya gampang cari kesaksian, saudara? Setiap kali kesaksian itu tayang, saudara ngerti gini? That means every single week ada setidaknya satu orang yang doanya dijawab Tuhan. Oh, kalau buat saya ya saudaraku, kenapa saya mempertahankan kesaksian ini? Even though it's not easy. Gak semua orang, bukan berarti gak banyak kesaksian. Setelah dapat kesaksian, banyak orang tuh bungkam. Lah curang tuh. Banyak orang itu malu saya pastor, malu, oh gak usah pastor, gak usah. Datang sama saya cerita, saudara. Habis itu saya bilang, ayo saksikan biar yang lain diberkati. Oh, saya takut pastor, saya takut pastor. Tapi yang saya tahu, saudaraku, in every testimony kita melihat Tuhanku setia. Amin. Tuhan itu setia, saudara. Nah, balik lagi. Ada satu orang terlepas dari yang lain-lain enggak tahan, enggak kuat berlama-lama di itu kemah, saudara. Ada satu orang, kita lanjutkan nih ayat 11. Tetapi abdinya Yosua bin Nun, seorang yang masih muda, tidaklah meninggalkan kemah itu. Saudara kebayang enggak zaman itu yang namanya abdi, kalau zaman sekarang saudara kenal dengan istilah ajudan. Itu kemana masternya pergi, harus ikut kan? Mau sampai jam 12 malam, mau sampai jam berapapun, harus ikut. Atau asisten. Nah, saudara sudah lihat bahwa Musa itu udah ngobrol sama Tuhan. Yang jelas udah lama. Itu tuh bukan kayak Yosua baru datang, terus tinggal. Enggak, Yosua tuh udah nungguin Musa. Musa balik, Yosua gak balik. Yosua tetap tinggal. Saudara tahu perbedaannya apa? Now hopefully saudara bisa ngerti. For everything there is a reason. Itulah yang membedakan. Itulah yang menyebabkan 10 pengintai ngeper, bahasa Jawanya saudaraku, lari, gak berani. Ah, kami ini cuman belalang, mereka raksasa. Tapi Yosua ngomong, yang bersama kami Tuhan kami, kalau sudah dia janji, dia pasti menepati. Itu yang membedakan. 10 pengintai dengan satu leting generasi Yosua binasa di padang gurun.
Yosua masuk tanah perjanjian. Saudara bisa ngelihat gak betapa besar perbedaannya? Itulah yang membedakan. Saya melihat ada orang-orang yang on fire di depan, tapi gak bisa sampai selesai. Apa yang membedakan? Ini saudara. Kalau saudara gak belajar mendengar suara Tuhan, maka yang saudara dengar apa? Keinginanmu. Manusia tuh gimana? Pastor lah, mau apa? Saya udah gak kuat lagi. Saya udah gak bisa, gak nyaman. Itu tuh bukan masalah itu, saudara. Ikut Tuhan gak selalu nyaman. Tapi ujungnya berkat hidup. Yang penting itunya. Harus nangkap itunya. Itu sebabnya harus ada tahan uji dalam masalah. Nah, tapi gimana tahan uji? Yosua 40 tahun berputar-putar di padang gurun bukan karena salahnya dia. Saya tuh waktu baca Yosua nangis saya suruh. Kalau bisa pengennya ngelawan tuh. Yosua enggak salah kok. Salah apa dia? Sejak dari awal Musa loh yang mengikuti 10 pengintai. Kan kalah suara. Cuman Yosua sama Kaleb tuh. Tapi terlepas dari itu, Yosua menjalani 40 tahun itu dengan sabar loh. Itu kalau saudara kira-kira, masih ikut Tuhan gak? Atau mundur, teratur? Mana, mana, mana gak ada berkatnya, mana, dijawab. Nyebelin di gereja. Ketemu aja orang-orang yang nyebelin, pastor. Udahlah, udah, gak usah gereja-gerejaan. So easy. Tapi that's not the essence of church. Gimana ya? Hopefully saudara bisa nangkep yang saya maksudkan ya. Bisa dapatkah? Amin ya. Oke. Okay. Puji Tuhan saudaraku. Saya berdoa dari sini saudara bisa melihat. Kalau kita tuh ngerti sepenting itu suara Tuhan. Pertanyaannya simple, gimana cara dengar suara Tuhan? Karena kan kuncinya dua tadi, apa? Listen and obey. Berarti kan saudara harus dengar dulu dong. Nah, sebagian orang kalau saya tanyain jawabannya gini, lah Tuhan gak jawab kok, pastor. Saya ya bukannya gak doa loh. Tuhan gak bicara kok. Kayaknya itu udah klasik dari dulu juga sama saudara. Yuk kita lihat yuk. Saya ajak supaya saudara paham nih. Apakah Tuhan masih berbicara? Yeremia 7 ayat 13. Maka sekarang, oleh karena kamu telah melakukan segala perbuatan itu juga demikian firman Tuhan. Oleh karena kamu tidak mau mendengarkan. Ini dari dulu kayaknya saudaraku. Sekalipun nah, aku berbicara kepadamu terus menerus. Pertanyaan saya, dari ayat ini, Tuhan bicara gak? Sekali doang, habis itu enggak. Terus menerus ditambahin. Kamu tidak mau menjawab sekalipun aku berseru. Kali ini bukan bicara Pak, teriak. Tuhan udah teriak. Berarti kalau dari ayat ini saudara bisa nangkep gak nih? Tuhan masih bicara gak? Bicaranya cuma sekali atau berapa kali? Terus menerus. Bicaranya pelan-pelan sampai saudara gak denger atau teriak. Saya tarik lagi boleh? Ayub, yuk. Ada ayat yang mirip saudaraku. Saya tarik. Ayub pasalnya yang ke-33 ayat 14. Karena Allah berfirman dengan satu dua cara. Tetapi dengan suara keras boleh sama-sama baca? Ini yang ngomong Alkitab. Tuhan sudah berbicara dengan satu dua cara. Tapi manusia enggak. Nah sekarang dari dua ayat ini. Boleh saya tarik kesimpulan enggak Bapak Ibu? Masalahnya ada di mana nih? Tuhannya enggak bicara? Suaranya terlalu pelan? Ternyata kitanya yang kadang enggak sabar dengar. Atau kita enggak tahu tuh ketika Tuhan bicara. Nah jadi kita sekarang belajar boleh gak?
Kayak apa tuh kalau Tuhan bicara itu? Gimana tuh supaya kita tuh bisa dengar pastor suara Tuhan? Kok kayaknya kalau gak hati-hati zaman sekarang tuh orang Kristen hanya mengkerucutkan yang bisa dengar suara Tuhan itu cuman pendeta. Mungkin yang pengurus-pengurus nih, kayak di sini koordinator nih. Wow, kayak bapak-bapak yang pakai jas hitam ini. Loh, enggak saudaraku. Enggak, Tuhan berbicara kepada semua orang. Boleh enggak kalau gitu, pastor, gimana ya supaya saya tahu? Saya bagiin tiga boleh? Bukan berarti hanya ada tiga ya, tapi tiga karena ya waktu saya habis, saudaraku. Kan enggak mungkin seharian gitu. Nah, saya bagiin tiga dulu. Yang pertama, suara Tuhan yang paling basic dulu. Yang paling dasar, fondasinya. Saya bukain ayatnya dulu, Yohanes 6 ayat 63 bagian B. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Ini berbicara apa, saudara? Firman. Berarti fondasi Tuhan berbicara yang super basic itu adalah Alkitab. Itu basicnya basic. Orang Jawa kalau bilang mantap, basicnya basic. Oke? Alkitab. Sama seperti gini, jadi kalau saudara mau bertumbuh di dalam rohani saudara, itu kayak saudara belajar membaca. Ada enggak yang lahir oek-oek langsung bisa baca? Ada enggak yang enggak belajar langsung bisa baca? Kalau saudara belajar baca, langsung enggak disuruh baca langsung 10 kalimat, langsung disuruh belajar 10 kata. Atau saudara belajarnya kalau di Indonesia gimana saudara? A, B, C, D sampai Z, saudara belajar abjad dulu toh. Nah, bosan tuh. Ya emang sampai bosan ya saudara. Ya harus bisa dulu. ABC-nya harus bisa dulu. Nah setelah itu saudara belajarnya apa? Babi bu bebu. Loh gak langsung loh. Habis abjad pun gak langsung kalimat loh. Babi bu bebu. Caci cu ceco. Kakiku keko. Nah dari situ saudara diajar lagi kan. Kakiku, kaku, kaku. Nah, dengan memainkan itu tiba-tiba nanti akhirnya anak bisa bikin kata. Tapi gak langsung kalimat loh, kata. Habis itu kata disusun cuman ini ibu Budi. Ya kan? Ini maaf yang namanya, kalau ada yang namanya Budi di sini maafkan saya saudaraku. Tapi dari kecil ya dipakainya itu terus gitu. Ini ibu Budi. Nah nanti dari situ tiba-tiba saudara sudah bisa baca 5 kata. 10 kata. Sama di dalam Tuhan. Kalau saudara mau memahami suara Tuhan, mulai dulu yang very basic. Baca Alkitab. Baca Alkitab dimulai dengan punya Alkitab. Kayaknya punya Alkitab dimulai dengan boleh beli, boleh download. Saudara bisa download, cuman gini saudaraku, kalau Alkitab yang di handphone itu convenient, cepat. Saudara kapanpun bisa. Tapi kalau yang buku itu saudara tuh bisa kayak stabiloin. Nanti saudara bisa kayak satu-satu dibaca. Nah, senggol kiri kanan lagi yuk, ayo beli Alkitab. Oke, setelah beli, setelah download, senggol kiri kanan lagi. Gak boleh berhenti sampai di situ. Dibaca. Kalau, jadi gini saudara, ilmunya gini. Kalau saudara sehari baca 3-4 pasal aja, itu seluruh Alkitab 1 tahun kelar. Itu beneran, coba aja saudaraku. Karena udah dihitung kok. Dari 66 kitab plus berapa kitab, totalnya itu berapa ayat pasal. Nah itu kalau dibagi dalam 365 hari, itu satu hari saudara baca 3-4 pasal. Tapi kalau katakan, pastor saya belum bisa, gak apa-apa. Ya baru kakiku keko tadi. Satu pasal dulu aja deh. Saya ngajarin anak saya gitu. Satu pasal aja tuh setiap hari. Satu pasal aja gak apa-apa. Tapi terus. Terus, dibaca terus. Kalau saudara masih bingung, gereja kita ada yang namanya renungan keluarga Allah. Didampingin.
Jadi nanti ada pemandunya. Renungan keluarga Allah buat saudara yang ngerasa gini, pastor, tapi kan tiap hari apa ada? Enggak cuma tiap hari dulu, sehari 3 kali kalau di gereja kita. Saudara mau protes apa lagi sama saya? Enggak ada inilah, enggak ada itulah. Ini sehari 3 kali ngalahin saudara makan. Ya kan? Kalau saudara asal mau baca aja, ready. Boleh, Bapak Ibu? Nah, setelah saudara mulai bisa ngerti Alkitab, apa yang terjadi? Kita ini frekuensinya disamakan sama Tuhan. Kenapa kok baca Alkitab? Pikiran saudara itu disinkronis. Kalau handphone, saudara punya kan? Dari handphone lama ke handphone baru itu harus diapain? Sing. Kalau enggak disink, yang terjadi apa? Handphone baru punya pikiran sendiri, handphone lama punya pikiran sendiri. Kalau mau bisa connect, harus disink. Kalau enggak, nanti pikiran saudara itu diisi dengan pikiran dunia, filosofi dunia, pemahaman dunia. Enggak heran banyak anak Tuhan suka ngomong kata sumpah serapah. Anjing dibawa kemana-mana. Tapi saudara ngomongnya gini, itu cool pastor, itu gaul. Kalau saya enggak begitu, saya enggak diterima di society saya, pergaulan saya. Kesannya saya terlalu alim. Nah, itu sebabnya kenapa kok Alkitab? Di situ you are synchronized. Jadi saudara satu frekuensi. Baru setelah itu ada suara Tuhan yang kedua, yaitu suara Tuhan yang paling sering. Kalau tadi yang paling basic, ini yang paling sering. Apa? Yuk kita buka lagi. Mazmur 16 ayat 7. Aku memuji Tuhan yang telah memberi nasihat kepadaku. Ya, pada waktu malam hati nuraniku mengajari aku. Karena sudah sering diisi sama firman, hati ini jadi kompas surga. Ketika saudara melakukan sesuatu, lihat handphone jatuh, lihat uang jatuh, saudara enggak yang tangannya gini, puji Tuhan. Enggak. Tangannya mau gini, hati nuraninya kalau diisinya benar loh ya. Diisinya benar, hati nuraninya akan ngomong, jangan, itu punyanya orang. Itu enggak ada bedanya dengan mencuri. Nah, bisa ngerasain? Tiba-tiba hatinya jadi kompas. Kadangkala nanti saudara akan menemukan bagaimana hati nurani saudara bisa ngajarin, jangan bisnis sama orang ini. Bahaya loh kalau partneran sama orang ini. Jangan deket-deket orang yang itu. Nah, ternyata hati nurani ini bisa jadi suara surga. Nah, kenapa? Udah sinkronis. Kalau enggak sinkronis, hati nuraninya ngomong, enggak apa-apa, kesempatan, ambil, ambil, ambil. Bisa nangkap Bapak Ibu? Boleh ya? Nah, itu prosesnya. Dari situ, kalau saudara taat, semakin lancar tuh. Nah, sama kayak handphone kan juga gitu. Kalau signalnya kenceng, gak buffering. Kalau signalnya surga kenceng, cepet tuh saudaraku. Semakin lama kayak saudara dengar suara Tuhan tuh kayak just like that gitu. In every bit of your life, itu ada suara Tuhan di situ. Dan Tuhan pakainya adalah hati nurani yang sudah disinkronis. Tapi masalahnya Bapak Ibu lah tadi itu, anak Tuhan bukan cuman gak denger, gak taat. Udah denger tapi gak dilakuin. Setiap kali saudara gak taat, itu dia memperlambat itu. Error. Komandonya itu error saudara. Lah, ketaatan kecil itu menjadi tangga untuk membuka pewahyuan besar. Kalau saudara gak berani belajar taat kecil itu apa pastor? Sederhana, hari Minggu, ayo ke gereja. Ada hati ngomong gitu. Gak bantu. Ayo, saat teduh. Males. Itu kalau saudara lanjut-lanjutin, itu suara lama-lama tipis, tipis, tipis, hilang. Tapi kalau apapun yang suara itu disinkronkan ya, sekali lagi ya saudaraku ya. Kenapa kok harus disinkronkan? Kalau enggak nanti ada suara yang ngomong gini. Ayo. Terjunkan dirimu dari atas gedung.
Itu kalau enggak disinkronkan nanti bisa kemana-mana, saudara, suaranya bisa jadi aneh. Makanya panduannya selalu harus firman, gitu. Nah, saya tarik lagi boleh? Menyenangkan ya, saudara belajar ya, menyenangkan ya. Yang ketiga, ada yang namanya suara yang paling mudah. Kenapa suara hati kadang masih susah, saudara? Kan dia enggak audible ya. Ya kan? Jadi saudara kadang masih kayak suka yang bener gak nih, gitu. Nah, pastor, ada satu suara itu yang sebenarnya paling mudah, saudaraku. Apa? Tuhan pakai hambanya. Bunita mau ngomong kalau itu Bunita, gitu. Karena saya yang kota kan jadi susah, gitu, saudara. Tuhan itu pakai, Tuhan bisa pakai gembala sidang, Tuhan bisa pakai pengkhotbah, Tuhan bisa pakai pengajar, Tuhan bisa pakai so many kind, saudara. Tetapi kenapa Tuhan pakai hambanya? Yuk kita lihat ayatnya. Nih, Yesaya pasalnya, saya lompat langsung ya, Yesaya 50 ayat 10. Siapa di antaramu yang takut akan Tuhan? Takut akan Tuhan tadi hati nuraninya didapat dari apa? Hidup seturut rencana Tuhan tuh? Firman kan, baca kan, udah disinkroni ya. Dan mendengarkan suara hambanya. Nah, jika ia hidup dalam kegelapan dan tidak ada cahaya bersinar baginya, baiklah ia percaya kepada nama Tuhan dan bersandar kepada Allahnya. Masalahnya banyak orang dengar suara hambanya, tapi bersandarnya sama hambanya. Jangan ya. Jangan ya, Dek, jangan, katanya gitu saudaraku. Jangan. No. Saudara, bersandarnya harus sama Tuhan. Saya tuh paling gak suka, saya tuh paling gak mau kalau orang datang sama saya habis itu tuh kayak dikit-dikit, Bunita ngomong apa? Bunita ngomong apa? Tanya yuk sama Bunita, tanya sama Tuhan. Kalau belum bisa datang sama Bunita, tanya, ngobrol, kita belajar, habis itu saya sambungkan. Karena pada akhirnya supaya apa, saudaraku? Hambanya dipakai jadi kepanjangan suara, tapi bukan sumber. Harus sadar itu ya, Bapak Ibu ya. Jadi mengerti ya, gak boleh ya. Bukan untuk bersandar, bukan untuk bergantung sama hamba Tuhan. Bukan segala-galanya hamba Tuhan. Tuhannya yang nomor satu. Sebentar lagi, kita ini masuk UC, Bapak Ibu. Kalau saudara belum pernah ikut UC, dan tahun ini belum bisa, yuk tahun depan segera daftar. Yuk cari nanti selama UC ya, ketika saudara dengar khotbah, tangkap firman yang mengobarkan api. Jadi gak boleh pulang UC malah capek, dapatnya cuma kulineran, gak boleh ya Bapak Ibu. Pulang UC, nah dapatnya berat badan naik katanya. Pulang UC harus dapat api. Yang kedua, cari rema yang mendatangkan tuntunan kehidupan saudara. What's next nih? Yang ketiga, cari rema yang membawa pada kegeraan di gereja kita. Kenapa? Urapan itu turun dari atas ke bawah. Tangkap kegerakan, berjalan bersama-sama. Di gereja kita ngalamin, atas kehidupan pribadimu pun engkau ngalamin. Saya gak tahu apakah saudara pernah mendengar lagu ini. Mungkin masih jarang dipujikan ya di gereja kita. Tapi I'm blessed by this song gitu. Kita katakan, ku tetap cinta. Yang bisa sama-sama pujikan yuk.

0: tidak mudah goyah dengan masalah, tidak mudah goyah dengan tantangan, gesekan. Belajar tahan uji, tetap setia, tetap cinta sampai akhir.
1: Shalom, kami mengajak Anda untuk bisa bergabung di ibadah Keluarga Allah. Hari Sabtu jam 6 sore, hari Minggu jam 6 pagi, jam 9 pagi, jam 1 siang, jam 4 sore, dan jam 7 malam. Jadi tunggu apa lagi? Bergabunglah bersama kami dan mulailah saksikan imanmu dengan mengirimkan kesaksian Anda melalui WhatsApp di 0856-4100-0277. Mari kita dukung pekerjaan Tuhan dengan menabur di ladang Tuhan di radio melalui rekening BCA atas nama PT Radio Rema El Shaddai. Nomor rekening 392-036-7100. Biarlah melalui siaran Radio El Shaddai FM berita keselamatan sampai kepada bangsa-bangsa. Tuhan Yesus memberkati.

0: Mas, udah tanggal segini loh, sejak dapat bantuan modal dari BPR Batari, usahanya Mas kan makin maju tuh. Mana dong uang bulanan adik?
1: Jangan khawatir. Nih, udah Mas siapin. Yang ini buat nabung. Langsung masukin deposito saja ya, Dik. Jangan lupa di BPR Batari. Selain aman, bunga depositonya juga lebih tinggi loh daripada bank lainnya.
0: Ya iyalah, Mas. BPR Batari terpercaya karena dijamin LPS dan diawasi OJK.
1: Percayakan simpanan dana deposito Anda di BPR Batari dan dapatkan bunga maksimum sesuai LPS. BPR Batari, aman, dijamin LPS, serta terdaftar dan diawasi OJK. Yuk langsung hubungi kami, BPR Batari, Jalan Dr. Rajiman nomor 687 Pajang Solo. Call center 0271-738-988. Bersama BPR Batari, semoga usaha Anda semakin maju, semakin jaya, dan semakin berkembang. Tuhan Yesus memberkati. BPR Batara, sahabat bisnis Anda.
2: Masalah itu selalu ada lagi dan lagi. Pasti kita perlu kekuatan untuk memenangkan setiap masalah yang kita hadapi. Kita perlu jamahan Tuhan, kita perlu mengalami perjumpaan dengan Sang Pencipta hidup kita secara pribadi. Semua ini dapat saudara alami dengan datang di ibadah Full Miracle Night Worship. Di sini ada hadirat Tuhan yang sanggup mengubahkan keadaan hidup kita, membalikkan setiap keadaan. Sakit jadi sembuh, ketakutan, kekhawatiran diubahkan menjadi iman yang dibangkitkan untuk meraih setiap kemenangan. Ada rema Tuhan yang bisa memberi pengharapan baru untuk mengalami mujizat demi mujizat. Datanglah bersama keluarga Anda, rekan-rekan, bisa juga dengan komunitas atau komsel Anda. Ditunggu ya! Jangan sia-siakan yang sudah Tuhan sediakan di Full Miracle Night Worship. Setiap hari Jumat jam 10 malam sampai dengan jam 4 pagi di Ruang Battle GBI Keluarga Allah Widuran Solo. Bisa juga diikuti secara live streaming melalui YouTube channel Keluarga Allah.

0: Inilah Sketsa Keluarga Indonesia, sajian inspiratif dari Heartland Network dipersembahkan untuk JAPRI, Jaringan Pelayanan Penyiaran Radio Indonesia, yang hadir serempak di ratusan radio di seluruh Indonesia. Sketsa Keluarga Indonesia, untuk keluarga yang kuat, penuh cinta, dan makin bermakna.
1: Sketsa Keluarga Indonesia hadir kembali menemani Anda, para keluarga Indonesia. Senang sekali saya, Lee Satriadi, sebagai host pada hari ini. Begitu pula dengan narasumber kami, Bapak Timothy Ivan, MPD, praktisi pendidikan dan pelayanan keluarga yang sudah hadir di studio. Dan juga keluarga Indonesia, hari ini kami menayangkan secara langsung live streaming di YouTube. Tentu saja Anda bisa menikmati tayangan Sketsa Keluarga Indonesia dan kami selalu berdiskusi untuk memperkokoh Indonesia melalui keluarga, di mana fondasi dari sebuah keluarga adalah cinta. Nah, hari ini bicara tentang cinta, kita punya topik adalah cinta yang memperbarui atau renewing love. Baik, kita akan mulai nih, Pak Tim. Ya. Terima kasih sudah bergabung kembali di program Sketsa Keluarga Indonesia ya.
2: Selamat berjumpa kembali
1: Keluarga Indonesia. Cinta yang memperbarui, renewing love. Apa yang dimaksud, Pak, dengan cinta yang memperbarui itu?
2: Ya, jadi tentu kita waktu menikah dengan pasangan kita, kita ingin pernikahan tersebut bisa berlangsung terus, langgeng, sampai tua, sampai maut memisahkan. Tentu itu yang menjadi cita-cita kita waktu kita menikah dengan pasangan kita. Kenapa kita memiliki impian seperti itu? Ya, karena kita mencintai wanita atau pria yang kita pilih menjadi teman hidup kita, menjadi sahabat yang mendampingi hidup kita. Nah, tetapi seiring dengan perjalanannya waktu, ada banyak yang terjadi dalam pernikahan kita, dalam keluarga kita. Ada banyak konflik, ada banyak luka, kekecewaan, harapan yang tidak tercapai. Dan mungkin juga pengabaian-pengabaian yang dilakukan oleh salah satu pihak, perbedaan-perbedaan antara suami dan istri. Dan akhirnya ini bisa membuat perasaan kita, impian kita tidak lagi seperti dulu.
1: Mulai luntur.
2: Dan juga mulai kita mungkin mencari pengganti. Atau kita merasa mungkin kita salah menikah, salah memilih pasangan, ya, dan lain sebagainya. Nah, untuk itu perlu di dalam pernikahan kita mempraktekkan atau memiliki cinta yang memperbarui. Renewing love. Jadi cinta yang memperbarui adalah cinta yang menopang ikatan pernikahan dan membantu pasangan merasa yakin dan teguh. Nah, jadi cinta ini dibutuhkan untuk tetap menopang pernikahan kita. Walaupun melewati masa-masa yang sulit, walaupun melewati pencobaan yang berat, badai yang besar, kita tetap terikat. Kita tetap memiliki komitmen untuk terikat dengan pasangan kita. Kita tetap merasa yakin, merasa teguh bahwa pasangan kita adalah orang terbaik yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Bahwa pasangan kita adalah jodoh yang tepat dalam hidup kita. Dan kita tidak akan meninggalkan dia apapun kondisinya. Nah, cinta yang memperbarui menganggap bahwa komitmen pernikahan itu tidak dapat dipatahkan. Komitmen pernikahan, janji pernikahan kita yang kita ucapkan pada waktu kita menikah, di depan pasangan kita, di depan keluarga besar kita, di depan tokoh agama, itu tidak bisa dipatahkan.
1: Tidak bisa digagalkan lah ya.
2: Tidak bisa digagalkan. Apapun kondisi pernikahan kita, komitmen itu harus tetap kita jaga. Okay. Nah, cinta yang memperbarui itu yang menghargai komitmen pernikahan yang kita sudah buat pada saat kita menikah dulu dengan pasangan kita. Nah, cinta yang memperbarui ini akan melindungi kita dari rasa tidak aman dan memberi kita ketentraman yang utuh ketika kita menghadapi masa depan bersama pasangan. Tidak ada yang bisa menjamin bahwa pasangan kita mungkin tetap setia ketika kita menikah, ya, mungkin apakah 15 tahun lagi, 20 tahun lagi, 30 tahun lagi, ketika kondisi keuangan sudah lebih baik, ketika mungkin kita tidak secantik dulu, kita tidak sekaya dulu, apakah pasangan tetap bersama dengan kita atau tidak? Masa depan tidak ada yang tahu. Tapi selama kita memiliki cinta yang memperbarui, akan ada rasa aman bahwa kita tetap akan terikat bersama pasangan kita.
1: Nah, jadi ini diupayakan ya. Ya. Memang cinta yang memperbarui itu adalah sebuah tindakan kita untuk mengupayakan supaya cinta kita selalu baru gitu.
2: Betul.
1: Kan. Dan bukankah orang bilang kekeluargaan itu yang kritis-kritis di awal-awal tahun nih, Pak Tim? Mungkin baru usia 7 tahun, 8 tahun, 9 tahun. Apakah itu juga harus terus diperbarui, dan berapa lama mesti kita punya satu upaya untuk memperbarui? Setiap saat atau bagaimana, Pak?
2: Ya, ya, seharusnya cinta itu harusnya tetap ada setiap saat dalam pernikahan kita. Ya, jadi ya tugas kita suami dan istri adalah menjaga api cinta itu ya tetap ada dalam hati kita, ya, untuk pasangan kita. Dan cinta kita harusnya sepenuhnya kita berikan buat pasangan kita. Kita nggak boleh menduakan pasangan kita. Menduakan pasangan kita dengan pekerjaan kita, dengan hobi kita, dengan teman-teman kita, dengan keluarga besar kita, atau yang lebih parah dengan wanita lain atau pria lain gitu. Nah, jadi tidak boleh ada yang namanya orang ketiga di dalam pernikahan kita. Jadi hati kita, cinta kita seharusnya utuh kita berikan kepada pasangan kita. Jadi itulah yang akan menjaga pernikahan kita tetap kuat, ya, walaupun ada banyak masalah, walaupun ada menghadapi banyak fase-fase, musim-musim kehidupan. Ya, tentu memang awal-awal pernikahan biasanya bulan madu kan. Jadi bulan madu biasanya fasenya nggak lama. Ya, setelah bulan madu lewat, fase bulan madu lewat, konflik terus dan segala macam. Nah, justru di situ nanti cinta kita diuji. Apakah cinta kita itu murni, tulus? Ataukah kita hanya mencintai pasangan kita karena hartanya mungkin? Karena kecantikan penampilannya?
1: Kecantikan ketampanan gitu ya?
2: Karena mungkin sikapnya yang waktu itu lembut, waktu pacaran, bulan promosi, belum muncul yang jelek-jeleknya. Nah, kita nggak lihat gitu. Nah, apakah cinta kita sebatas itu saja? Nah, seharusnya tidak. Ya, ketika kita memilih untuk mencintai seseorang dan memilih untuk mengikat janji hidup bersama dia sampai maut memisahkan, harusnya itu kita jaga terus, kita pelihara. Ya, tentu memang tidak mudah. Makanya dibutuhkan cinta yang memperbarui. Nah, inti dari cinta yang memperbarui adalah keteguhan hati. Jadi kita punya keteguhan hati, mantap hati kita, ya, tidak goyang, ya, oleh apapun juga. Nah, keteguhan hati untuk terus-menerus berkomitmen pada pernikahan yang permanen, pernikahan yang tetap, nggak ada opsi lain. Kalaupun ada masalah, hadapi masalah itu bersama. Kalaupun ada konflik, selesaikan konflik itu, ya. Jadi solusinya bukan berpisah, tapi menghadapi masalah, menyelesaikan konflik, seperti itu. Kalaupun ada ketidaksetiaan, ya bertobat, ampuni. Jadi opsinya bukan kita pergi meninggalkan, mencari pengganti. Nah, karena ada sebuah survei menarik di Amerika. Ya, ini surveinya memang sudah lama ya, tahun 2004. Dikatakan dalam survei ini bahwa pernikahan pertama di Amerika Serikat 60% itu berakhir dengan perceraian. Jadi pernikahan pertama di Amerika itu sebanyak 40% berakhir dengan perceraian.
1: 40% yang perceraian. Ya.
2: Lalu mereka yang menikah lagi, jadi menikah kedua kali, itu 60% berakhir dengan perceraian lagi. Nah, artinya apa? Pernikahan kedua itu bukan solusi yang terbaik.
1: Tetap aja ada resiko gitu. Tetap berpisah.
2: Betul.
1: Juga.
2: Betul, tetap saja ada resiko berpisah. Ya, walaupun memang ada juga ya pernikahan kedua, ya akhirnya mereka bisa langgeng seterusnya. Tapi sebagian besar pernikahan kedua itu juga berakhir dengan perceraian. Dan akhirnya mereka akan menikah lagi yang ketiga kali, bercerai lagi mungkin. Di Indonesia kita tahu lah beberapa orang kan public figure yang kita kenal ya melakukan itu gitu. Ya, jadi nggak ada jaminan pernikahan kedua itu lebih baik daripada pernikahan pertama. Nggak ada jaminan pasangan yang kedua itu lebih baik, lebih ideal, lebih sesuai dengan yang kita harapkan. Tidak ada jaminan seperti itu. Nah, jadi inti dari cinta yang memperbarui adalah keteguhan hati untuk terus-menerus berkomitmen pada pernikahan yang permanen. Untuk tetap mencintai dengan kemampuan Anda yang tertinggi. Nah, makanya ini yang dimaksud dengan perlu diusahakan, perlu tindakan yang nyata. Karena bicara cinta itu adalah action, tindakan. Untuk tetap mencintai dengan kemampuan Anda yang tertinggi dan tidak pernah menyerah. Tidak pernah menyerah dengan apapun yang ada, yang terjadi dengan pernikahan dan keluarga kita.
1: Memang punya komitmen. Apapun yang terjadi, kita tahu ketika dalam berkeluarga kan perjalanan waktu kita bisa berasa kecewa ya. Yang tadi Pak Tim sebutkan, bisa juga merasa udah bosen gitu ya. Justru rasa-rasa yang negatif itu, bosen lah, kecewa lah, itu yang mesti kita kalahkan dengan komitmen yang tadi Pak Tim katakan. Kita mesti punya satu komitmen teguh untuk terus mengupayakan cinta yang baru, cinta yang baru. Kita ingat bagaimana kita berkomitmen begitu ya Pak.
2: Ya, terus ingat kepada cinta mula-mula kita.
1: Cinta mula-mula kita.
2: Kepada pasangan kita. Ketika kita jatuh cinta, ketika kita memutuskan untuk menikahi dia, gitu, dan kita berjanji kepada dia. Nah, itu yang harus terus kita pegang dalam perjalanan hidup pernikahan kita. Dan cinta yang memperbarui akan menggerakkan kita untuk mengampuni pasangan kalau dia salah. memenuhi kebutuhan pasangan, mengatasi kesulitan bersama-sama, melindungi pasangan dari pencobaan, dari ancaman, menikmati keintiman dengan pasangan, dan memelihara pernikahan seumur hidup. Nah, ini semua topik kita sudah bahas beberapa waktu yang lalu. Jadi cinta yang memperbarui inilah yang membuat pernikahan itu akan tetap utuh sampai maut memisahkan.
1: Ketika mengatasi kekecewaan itulah makanya kita berani untuk mengampuni pasangan kita, supaya kita berani melepaskan kekecewaan itu ya Pak. Dan ketika kita sudah memperbarui cinta kita, keuntungan-keuntungan apa yang biasanya kita bisa nikmati di dalam satu keluarga?
2: Ya, kalau ada cinta yang memperbarui dalam pernikahan kita, dalam keluarga kita, maka itu akan memberikan sebuah atmosfer, lingkungan di mana tingkat kepercayaan suami dan istri akan semakin tinggi. Nah, karena dasarnya kuat gitu. Jadi dasar sebuah pernikahan itu adalah komitmen. Dasar cinta kita, keputusan kita menikah dengan pasangan kita adalah komitmen. Ya, jadi bukannya kita melakukan dulu hubungan seks dengan pasangan, baru kita memutuskan menikah. Tapi yang benar adalah kita berkomitmen dulu. Nah, dengan pasangan kita. Karena kita mencintai dia, kita membuat komitmen dengan dia. Baru setelah itu kita melakukan ya hubungan suami istri seperti itu. Kalau komitmen menjadi dasar pernikahan, dasar cinta kita, pasti akan kuat. Dan kepercayaan juga pasti akan tinggi satu dengan yang lain. Nah, yang kedua, itu akan memberikan keamanan yang memungkinkan keintiman berkembang penuh. Seringkali yang membuat kita pasangan menjadi nggak intim satu dengan yang lain itu karena nggak ada rasa aman. Kita khawatir apakah kalau kita memberikan diri kita buat pasangan kita, dia akan menghargainya dengan sepenuh hatinya gitu. Jadi yang ketiga, cinta yang memperbarui akan melindungi kita dan pasangan dari ketakutan akan komitmen yang dilanggar. Walaupun sudah berusia lama pernikahan kita, tetap berpegang kepada komitmen itu. Tetap punya keyakinan yang teguh bahwa pasangan kita tidak akan mengkhianati kita. Dan cinta yang seperti ini juga membantu Anda menemukan kembali akar hubungan Anda. Cinta mula-mula itu. Kenapa dulu saya jatuh cinta dengan dia? Apa yang menarik dari dirinya sehingga saya memutuskan untuk menikahi dia? Nah, cinta ini akan membuat terus kita teringat dengan masa-masa itu atau hal-hal yang baik yang ada dalam diri pasangan kita. Dan tetap melekat secara vital pada cinta dalam hidup Anda. Dan yang terakhir, manfaat cinta memperbarui adalah memberikan keamanan bagi anak-anak yang dibesarkan dalam keluarga kita. Nah, ini poin yang penting.
1: Ini juga salah satu poin ya Pak.
2: Karena apa? Generasi kita adalah generasi fatherless. Banyak pernikahan berakhir dengan perceraian, sehingga anak-anak sebagian besar dibesarkan oleh ibu saja. Kalau dia tidak memilih menikah lagi, tentu ibunya. Atau kalau ibunya memilih menikah lagi, dia dibesarkan oleh papa tirinya. Dan ini akan melahirkan sebuah generasi fatherless yang menimbulkan dampak yang sangat besar bagi kehidupan mereka. Banyak sekali mereka mengalami kekecewaan. Jadi korban terbesar dalam sebuah perceraian itu adalah anak-anak.
1: Okay. Ini kadang-kadang ada juga beberapa yang mungkin masa lalunya sudah, yang tadi Pak Tim sampaikan ya, masa lalunya mungkin dia belum mengerti, karena banyak sekali orang yang berkeluarga itu kan umumnya tidak ada sekolahnya, apalagi media nggak seperti mungkin kita yang sering berbagi tentang keluarga. Apakah bisa nanti ketika mereka mempunyai pasangan yang berikutnya, ya dalam arti pasangan apakah istri yang kedua ataupun suami yang kedua ini membina rumah tangga lagi, apakah mereka tetap bisa kembali setelah mendapatkan informasi ini, mereka supaya jangan gagal untuk yang kedua kali, mereka mempraktekkan satu cinta yang diperbarui itu gitu?
2: Ya, bagi mereka yang memang sudah terlanjur ya bercerai dan akhirnya menikah lagi, ya harus punya komitmen bahwa pernikahan kedua ini adalah pernikahan yang terakhir dalam hidup mereka. Dan mereka tetap harus bertanggung jawab kepada anak-anak yang mungkin dilahirkan oleh pasangan yang terdahulu. Tetap mereka harus membesarkan mereka dengan penuh kasih sayang, berbagi waktu dengan anak-anak yang sekarang seperti itu. Tentu tidak mudah. Tentu di situ ada juga kecurigaan-kecurigaan, kecemburuan dari pasangan yang baru dan lain sebagainya. Itu harga yang harus dibayar.
1: Dan kembali beradaptasi tentunya dengan pasangan baru.
2: Betul.
1: Biasanya ketika anak berpisah, maksud saya orang tua berpisah gitu. Apa akibat yang paling utama buat anak daripada orang tuanya yang sudah berpisah, Pak?
2: Ya, dampak perceraian bagi seorang anak itu sangatlah besar sekali.
1: Hmm.
2: Anak sangat terpukul akibat perceraian yang terjadi ya oleh dalam hidup orang tua mereka.
1: Hmm.
2: Ya. Nah, ada perkataan yang lucu ya. Jadi ada seorang suami ayah yang berkata kepada anaknya seperti ini. Ya, anaknya masih kecil ya. Usia SD kelas 1 begitu ya. Ayah ini berkata kepada anak bahwa papa itu mencintai mama kamu dan papa tidak pernah akan meninggalkan mama kamu. Papa sayang mama kamu dan papa selalu akan ada untuk mama kamu ya. Nah, terus anak ini bilang seperti ini. Ya, dengan entengnya anak ini bilang seperti ini. Ini anak perempuan. Dia bilang, ya sudah seharusnya begitu. Karena kalau papa nggak mau tetap sama mama, saya akan menjahit papa dengan mama. Ya, ini mungkin perkataan seorang anak yang ya nggak masuk akal gitu ya. Gimana menjahit manusia gitu kan.
1: Iya.
2: Tapi ini menunjukkan bahwa bagi seorang anak penting sekali melihat papa dan mamanya itu bersatu dalam sebuah pernikahan. Papa dan mamanya saling sayang satu dengan yang lain gitu. Itu adalah hadiah terbesar yang akan diterima oleh seorang anak. Nah, akibat perceraian bagi seorang anak, yang pertama, motivasi mereka akan rendah sekali untuk berprestasi. Jadi mereka itu biasanya malas belajar, malas melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, nggak punya inisiatif, nggak punya semangat untuk belajar di sekolah. Dan yang kedua, tidak mampu menunda kepuasan sesaat. Kalau temennya nawarin rokok, dia coba. Temennya nawarin narkoba, dia coba. Temennya ngajak seks bebas, dia juga akan lakukan itu. Dia nggak bisa nolak kesenangan-kesenangan sesaat yang ditawarkan oleh teman-temannya. Ya karena dia merasakan hidupnya itu kosong, hampa. Nggak ada orang tua yang lengkap dalam kehidupannya. Dan yang ketiga, harga dirinya rendah. Mungkin teman-teman di sekolah juga akan menghina dia, mengejek dia. Papamu mana? Mamamu mana? Kok nggak pernah ambil rapot? Kok yang ambil rapot nenekmu? Kok ulang tahun kamu papa mama nggak pernah datang lengkap? Nggak seperti kami gitu. Apalagi kalau anak-anak masih kecil ya. Nah, masih usia SD gitu. Nah, seringkali kan mereka yang ngomong aja apa adanya gitu. Sehingga ini akan membuat harga diri mereka rendah, terpukul. Mudah terpengaruh oleh sekelompok sebaya.
1: Ikut-ikutan.
2: Geng motor, kenakalan-kenakalan macam-macam. Ya, apalagi ketika remaja, masa puber ini kan, ya kelompok mempengaruhi hidup mereka. Lalu melakukan kekerasan dan kriminalitas. Ya, gampang sekali mereka terjebak, ya dihasut, diprovokasi untuk melakukan tindakan-tindakan kriminal. Gangguan kesehatan, ada beberapa anak korban perceraian, dia punya penyakit mental. Atau dia mengidap anoreksia nervosa. Dia makan berlebihan kah atau nggak mau makan, ya, ya hipertensi dan lain sebagainya. Nah, mudah untuk bunuh diri. Beberapa anak memutuskan untuk bunuh diri karena perceraian. Dan yang terakhir ini juga nggak kalah penting. Mereka akan mengalami kebingungan terhadap gendernya, konflik gender. Karena mereka nggak punya figur orang tua yang lengkap. Kalau dia laki-laki dibesarkan oleh ibu aja, dia nggak bisa melihat laki-laki itu seperti apa sih, harus berperan bagaimana sih. Harus bersikap seperti apa. Dan akhirnya yang terjadi adalah dia bisa menyimpang dari gender yang seharusnya dia miliki.
1: Ternyata luas sekali ya, akibat perceraian bagi seorang anak ya, Pak Tim ya.
3: Setiap hari menghadirkan pengharapan baru,
0: inspirasi baru, dan keajaiban baru.
3: LCD FM,
0: penuh dengan keajaiban baru.
4: Tahukah Anda, untuk membuat laporan keuangan membutuhkan waktu lama secara manual berjam-jam dengan komputer. Namun, hanya beberapa detik saja menggunakan software akuntansi Siska. Siska, sistem komputer akuntansi, sekali input penjualan stok berkurang, piutang bertambah, jurnal penjualan tercatat, otomatis keluar laporan rugi laba. Informasi stok, hutang piutang, omset per sales, customer, per item barang, kas bank, biaya, hingga neraca rugi laba menjadi cepat, mudah, dan praktis. Siska sangat cocok digunakan untuk retail, distributor, payroll, dan bahkan manufaktur. ATK, apotek, PBF, besi, keramik, konveksi, listrik, makanan, mainan, plastik, spare part, servis, dan lain-lain. Dapat dikonvert ke F-Factor, Cortex, Satu Sehat, dan lain-lain. Pantau laporan stok, omset, piutang melalui smartphone Anda. hubungi 0811-254-801. Sekali lagi, 0811-254-801 atau www.kliksiska.id. Siska, menyajikan laporan keuangan dalam hitungan detik. Kesehatan Anda, prioritas kami di Klinik El Shaddai. Kini melayani Anda dengan jam yang lebih fleksibel. Setiap hari Selasa sampai Minggu, mulai pukul 9 pagi sampai dengan pukul 5 sore. Dengan berbagai layanan baru, seperti hitan laser, perawatan luka diabetes, dan layanan KB, suntik, IUD atau spiral, implan. Juga tersedia poli umum, poli gigi, khusus hari Minggu, dan cek darah rutin. Manfaatkan diskon promo sebesar 10% khusus di bulan April ini. Jaga kesehatan Anda dan keluarga bersama kami di Klinik Pratama El Shaddai, Jalan Masela nomor 3. Info dan reservasi 0896 5734 5550.

0: dan keluarga Indonesia. Ada beberapa pendengar yang menyampaikan tanggapannya nih, keluarga Indonesia. Yang pertama di sini ada Erna ya. Bu Erna, salam berjumpa, terima kasih. Pertanyaannya adalah seperti ini. Apakah memperbarui cinta harus selalu dilakukan meskipun hati ini sedang terluka? Atau justru menunggu dulu saat pulih, baru kita memperbaiki dan memperbarui cinta itu, Pak Tim?
1: Ya, ini pertanyaan yang baik. Terima kasih ya, Bu Erna. Jadi, kalau hati terluka itu pasti ada sesuatu yang terjadi dengan hati kita, kan? Ya, hati kita mungkin tertusuk, hati kita mungkin ya dikhianati, begitu kan? Nah, ada sesuatu yang terjadi dengan hati kita. Artinya, pasangan kita itu mungkin berbuat atau bertindak yang tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Atau dia tidak setia, mengkhianati kita. Nah, solusi dari kondisi seperti ini kan kita harus mengampuni pasangan kita. Nah, bicara pengampunan itu adalah bicara keputusan. Artinya, pengampunan itu tidak menunggu perasaan kita pulih dulu. Karena kalau kita menunggu perasaan pulih, sampai kapanpun kita nggak mungkin bisa mengampuni orang yang menyakiti kita. Nah, pengampunan adalah keputusan. Pengampunan adalah kehendak, bukan perasaan. Jadi kita memilih, memutuskan untuk mengampuni dia dulu, walaupun dia telah melukai saya, nanti perasaan kita akan ngikut gitu. Jadi pengampunan itu seperti lokomotifnya dari sebuah rangkaian kereta api. Perasaan harus di belakang pengampunan itu, ya. Keputusan untuk mengampuni itu adalah lokomotif. Nah, jadi kalau kita pengertiannya seperti ini, artinya ya ketika hati kita dilukai ya tetap kita harus memberikan cinta yang memperbarui itu. Justru dengan cinta yang memperbarui itu, justru dengan kita lakukan cinta itu, hubungan akan pulih. Nah, itulah yang namanya cinta tanpa syarat. Nah, cinta walaupun. Walaupun kamu telah melukai hati saya, tapi saya memilih untuk selalu dan tetap mencintai kamu, mengampuni kamu, menerima kamu tanpa syarat. Memang tidak mudah.
0: Tidak mudah.
1: Tapi bukan berarti tidak mungkin.
0: Jadi untuk memperbarui cinta seperti pertanyaan Ibu Erna ini, ketika kita terluka pun kita harus terus memperbaiki ataupun renewing ya, memperbarui cinta itu. Caranya kalau sulit memang kita lakukan. Yang pertama kali kita lakukannya dengan pengampunan.
1: Iya. Memang harus dengan pengampunan. Ya, baru dan nanti hati menyertai. Kita akan pelan-pelan akan pulih. Ketika keputusan kita udah ambil untuk mengampuni dia, untuk memberikan cinta tanpa syarat kepada dia, nanti hati kita, perasaan kita pelan-pelan akan mengikuti keputusan itu. Yang benar seperti itu.
0: Semoga menjawab, Bu Erna. Terima kasih untuk pertanyaan ataupun tanggapan Anda. Berikutnya ada dari Pak Darwin. Saya mau bertanya, Paman Timothy, salam SKI. Bagaimana sesuatu cinta yang tadinya sudah mengalami keretakan, akhirnya sudah tidak ada keharmonisan. Bagaimana untuk memperbaruinya, Pak? Bagaimana cara memperbaruinya gitu?
1: Iya, terima kasih Pak Darwin ya. Salam jumpa lagi nih Pak Darwin. Iya, jadi ya ini mirip ya dengan pertanyaan yang pertama ya. Jadi ya caranya ya dengan mengampuni. Keretakan dalam cinta ya yang terjadi akibat pasangan tidak setia, dikhianati oleh pasangan ya, dikecewakan oleh pasangan. Ya nggak ada cara lain. Untuk memperbarui hubungan yang retak itu adalah dengan cara kita mengampuni pasangan kita. Nah, mengampuni dia, menerima dia kembali. Dan percayalah bahwa pengampunan selalu memberikan kesempatan untuk seseorang bisa berubah. Jadi kalau kita mengampuni pasangan kita, ya kita harus percaya bahwa pasangan kita ya dengan pengampunan yang kita berikan itu dia akan juga menyadari perbuatannya yang mungkin telah melukai kita, membuat hubungan kita ini menjadi retak begitu.
0: Jadi kuncinya tetap di pengampunan juga.
1: Ya, mengampuni. Mengampuni. Hubungan yang retak itu kan. Ya, selain mengampuni, ya tentu harus mulai kembali membangun hubungan yang intim dengan pasangan itu supaya jarak itu, supaya keretakan itu tidak tetap ada atau makin membesar. Seperti itu. Jadi kita mempersempit ya jarak yang ada. Ya, atau kita pulihkan keretakan itu dengan cara ya kita mulai bangun lagi hubungan yang intim, ya.
0: Jadi walaupun hati mengampuni tapi perlu disertai juga dengan tindakan gitu, Pak.
1: Oh iya, jelas.
0: Perlu berbuat baik, perlu membangun kembali keretakan yang sudah terjadi, gitu.
1: Iya,
0: Jadi tetap itu kuncinya, iya, ya. Jadi bukan cuma sekedar ya aku ampuni.
1: Iya.
0: Tapi kita tidak melakukan apa-apa gitu.
1: Betul. Ya pengampunan sendiri itu kan adalah tindakan. Makanya kita menyatakan atau mendefinisikan cinta itu adalah sebuah tindakan gitu. Cinta itu bukan cuma sekedar omongan atau perasaan saja. Tapi sebuah tindakan nyata. Apa saja, yaitu salah satunya pengampunan. Salah satunya keputusan kita untuk membangun hubungan yang semakin intim dengan pasangan kita. Salah satunya menjaga komitmen pernikahan kita. Itu semua cinta. Gitu. Jadi cinta itu tindakan real, tindakan nyata yang kita berikan untuk orang yang kita cintai.
0: Baik, demikian Pak Darwin juga semoga bisa menjawab. Kita ada lagi nih Pak, dari Pak Tejo di Meruya.
1: Iya.
0: Pak Tejo bertanya, bagaimana bisa memecahkan hati yang membatu, Pak?
1: Iya.
0: Bagaimana memecahkan hati yang membatu? Bukan sekedar gelas retak yang ditempel gitu. Terus dia mungkin ada satu ini ya, ditulisnya akibat pria ganteng dikejar wanita lain. Mohon advice-nya, mohon nasehatnya gitu. Bagaimana memecahkan hati yang sudah membatu, bukan sekedar gelas retak yang ditempel lagi gitu. Gimana Pak?
1: Saya selalu percaya bahwa yang bisa memecahkan batu itu ya adalah ya batu dalam pengertian hati ya, seseorang yang membatu
0: yang
1: gitu ya,
0: yang
1: mengeras itu artinya kan, cuek ya, gak peduli lagi dengan kita. Apa sih yang bisa membuat hati itu menjadi lembut kembali? Ya, cinta, gak ada lain gitu. Nah, karena love is never fail gitu. Ya, cinta itu gak pernah gagal. Ya, cinta itu seperti batu yang keras, yang ditetesi oleh air bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun, beratus-ratus tahun, batu itu akan bolong juga gitu. Ya. Nah, jadi jangan pernah berhenti mencintai. Ya. Terus mencintai gitu. Love never fail. Ya, kalau kita terus konsisten mengambil keputusan untuk mencintai pasangan kita, sekeras apapun juga dia. Ya. Tentu dia akan melunak gitu. Ya, ada banyak sekali contoh ya bagaimana orang-orang yang tadinya ya keras ya, nah bermusuhan, tapi akibat terus menerus diberikan kasih cinta dari lawannya, akhirnya orang itu berubah ya. Jadi cinta nggak pernah gagal.
0: Jadi kita terus praktekin aja ya.
1: Iya.
0: Baik, demikian untuk Pak Tejo di Meruya. Dan kemudian ada lagi pertanyaan dari Ibu Rince nih Pak. Ibu Rince bertanya, bagaimana dengan anak-anak yang menikah secara diam-diam tanpa memberitahu orang tua gitu. Saya mau bertanya, bagaimana dengan anak yang menikah diam-diam tanpa orang tua tahu katanya?
1: Ya kalau pernikahan itu sudah terjadi kan ya, tentu kita harus menghargai. Apalagi kalau pernikahan yang dilakukan diam-diam itu dilakukan secara benar, artinya memang dilakukan di depan pemuka agama, begitu ya, berdasarkan keyakinan agama yang mereka anut, begitu ya. Nah, kita harus menghargai itu gitu ya, sebagai orang tua begitu. Nah, dan tentu memang kita kecewa dalam hal ini, mungkin juga kita marah gitu. Nah, kenapa mereka juga bisa menikah secara diam-diam? Ya tentu kan ada sesuatu pasti. Apakah mungkin kita sebagai orang tua tidak menyetujui hubungan itu dan lain sebagainya, ya kan? Nah, kita terlalu keras bersikap kepada anak kita sehingga akhirnya dia nekat memutuskan untuk ya udah, yang penting kan saya cinta sama suami saya ini atau istri saya, ya, dan saya hidupnya nanti kan masa depan dengan mereka seperti itu. Nah, sebagai orang tua walaupun kita marah, kita kesal, ya kita harus melihat ya biar bagaimanapun ya itu adalah anak kita. Ya, yang sudah terjadi kita mungkin gak bisa rubah lagi. Yang harus kita lakukan adalah bagaimana hubungan ke depan. Ya, hubungan kita sebagai orang tua dengan anak dan mantu kita itu. Dan bagaimana mereka bisa masuk ke dalam keluarga besar kita. Mereka bisa juga kita terima dan mereka juga bisa menerima kita. Kalau ada hal-hal yang belum kita sesuai, cocok, berbeda, nah itu yang kita perlu selesaikan dalam proses waktu yang berjalan itu.
2: Faith opens the way for God's wonders.
3: Let us welcome each day, walking in faith and hope.
2: El Shaddai FM.
3: El Shaddai FM.
2: Full of new wonders.
4: Bentar. Kamu anak SNBP kan? Kalau iya, fix kamu wajib denger ini.
5: Iya, ada apaan emangnya?
4: Di Universitas Kristen Satya Wacana, kamu bisa dapetin potongan biaya pembangunan 25% loh.
5: Serius? Lumayan banget nggak sih?
4: Banget. Apalagi UKSW tuh dikenal sebagai kampusnya anak berprestasi dan kreatif. Jadi bukan cuma kuliah, tapi juga upgrade diri, relasi, dan masa depan.
5: Wah, bener banget lagi. Jadi pengen nih masuk UKSW.
4: Ya kan? Udah, kesempatan gak datang dua kali, Besti. Langsung gas daftar di admisi.uksw.edu atau chat aja ke 0811-2700-049.
6: Universitas Kristen Satya Wacana. Tempatnya kamu jadi versi terbaik diri kamu.
7: Hadirilah Mesbah Doa Pagi onsite di Keluarga Allah Widuran Solo.
8: Engkau menyelidiki hatiku.
7: Hidup yang dipenuhi dengan penyembahan pada Allah akan menyukakan hatinya dan membawa dampak yang dahsyat bagi hidup kita.
8: Kami datang mencari wajah-Mu. Jadilah kehendak-Mu di dalam kami. Ini sembah dan pujian kami.
7: Jadi, mari datang ikuti Mesbah Doa Pagi ini. Terimalah pewahyuan baru tentang dahsyatnya penyembahan. Jadikan harimu penuh penyertaan dan kemenangan yang dahsyat juga. Mesbah Doa Pagi diadakan secara onsite di Keluarga Allah Widuran Solo dan bisa juga mengikuti live streaming online di gbika.org/live Senin sampai Sabtu jam 5 pagi. Jangan lupa ajak keluarga dan sahabat Anda supaya mereka diberkati juga di Mesbah Doa Pagi. Tuhan Yesus memberkati.

0: Jakarta Selatan, saya menyimak saja program Sketsa Keluarga Indonesia. Terima kasih buat kesetiaannya. Setiap edisi kami selalu Ibu Sari menyimak dan mendengarkan program kami. Kiranya tayangan-tayangan kami juga bisa menjadi satu edukasi yang baik ya. Nah, oh ya Pak, ini Pak Tejo juga terakhir juga ada tanya lagi. Bagaimana kalau seumpama sudah mengampuni tapi masih belum bisa pecah juga katanya? Oh, dia udah tambahkan. Yaitu perlu berdoa, berarti dia menanggapi perlu doa. Oke, terima kasih Pak Tejo ya buat tanggapannya. Nah Pak, kita lanjut, banyak sekali pendengar keluarga Indonesia yang memberi tanggapan ya tentang cinta yang diperbarui atau memperbarui cinta, renewing love gitu. Bagaimana cara kita praktek cinta yang memperbarui ini?
1: Ya, sebelum masuk ke sana mungkin saya mau jelaskan dulu nih. Ada beberapa tantangan ya dalam pernikahan ya. Nah, yang pertama saya jelaskan siklus pernikahan. Nah, ini diberikan oleh John Gottman. Dia adalah seorang pakar pernikahan di Amerika dan dia seorang psikolog. Nah, dia bilang pernikahan itu ada dua fase, ya, siklusnya. Yang pertama fase panas, lalu fase dingin. Nah, setelah itu bisa masuk lagi ke fase panas, terus seperti itu. Karena ini merupakan siklus, cycle gitu. Nah, fase panas itu, ya, dan fase dingin ini umurnya, rentangnya itu 7 tahun. Jadi, fase panas duluan, 7 tahun. Nah, di fase panas ini, apa ciri-cirinya? Wah, sangat berkomitmen, berusaha belajar, mempraktekkan bagaimana mengatasi konflik. Dan walaupun kadang ada benturan, ada sikap yang kasar, tapi kita dapat menerima, kita dapat mengampuni, kita dapat mengatasinya. Itu di fase yang panas, gitu. Ya, artinya cintanya masih membara nih, masih panas nih, gitu ya. Nah, lalu ada fase yang kedua, yaitu fase dingin. Nah, ini 7 tahun juga nih. Ya, nah ciri-cirinya adalah mulai ada jarak yang memisahkan, emosinya mulai tertekan. Nah, jika tidak dapat mengatasi masalah dalam fase tersebut, maka akan mengalami pernikahan yang tanpa tawa, tanpa cinta, tanpa minat terhadap pasangan. Nah, seperti itu. Tapi kalau bisa mengatasi masa-masa di fase dingin itu, kembali kita akan masuk ke fase panas.
0: Oh, dia akan mengulang lagi?
1: Iya. Nanti kalau misalkan kekecewaan numpuk lagi di fase panas, masuk lagi ke fase dingin. Karena ini sebuah cycle gitu. Jadi kita sekarang coba periksa pernikahan kita. Apakah sedang ada di fase panas, kita harus jaga. Kalau sedang ada di fase itu, baik sekali gitu. Tapi kalau sedang ada di fase dingin, kita mesti hati-hati. Kita harus berusaha memperbaiki hubungan kita dengan pasangan kita.
0: Sebenarnya di fase panas atau fase dingin juga kita perlu untuk terus praktek cinta yang diperbarui,
1: betul,
0: ini kan Pak ya?
1: Betul.
0: Terus kita mengingat terus cinta mula-mula seperti yang tadi Pak Tim sampaikan ya?
1: Iya, betul.
0: Oke.
1: Dan apa yang membuat ya seseorang bisa masuk ke fase dingin? Nah, ada 4 indikator. Nah, dan John Gottman bilang kalau 4 indikator ini ada, 94% berdasarkan survei penelitian dia, pernikahan itu menjurus kepada perceraian. Nah, yang pertama adalah keluhan. Bisa keluhan kepada pasangan, bisa keluhan mengenai pasangan. Nah, kalau keluhan kepada pasangan artinya dia langsung komplain kepada pasangannya langsung. Dia mencela pasangannya gitu. Nah, kalau keluhan mengenai pasangan bisa di rekan kerja. Nah, dia ceritain istrinya, suaminya kepada teman-temannya, sahabatnya, teman-teman kantornya.
0: Dan keluarganya juga bisa.
1: Bisa juga keluarga besarnya. Dan yang bahaya kalau dia ceritakannya ke teman-teman yang lawan jenis. Nah, ini bisa muncul yang namanya perselingkuhan gitu. Nah, tahap berikutnya ya yang lebih tinggi adalah pembelaan diri. Nah, ini mulai membangun benteng, mulai membangun jarak dengan pasangannya. Ya, mulai berdiam diri, ya, cuek, ya. Nah, mulai menjaga jarak, menganggap pasangannya sebagai musuh. Lalu yang ketiga, nah ini lebih parah lagi, tahap penghinaan. Kalau pembelaan diri itu dia defense, bangun benteng. Tapi kalau penghinaan dia udah nyerang. Dia sudah mulai nyerang pasangannya. Dia sudah mulai marah. Bahkan di sini bisa terjadi juga KDRT, pelecehan dan lain sebagainya.
0: Piring terbang.
1: Nah, piring terbang seperti itu ya. Karena temboknya semakin tinggi, semakin tebal. Dan akhirnya masuk ke tahap yang keempat, penarikan diri. Nah, bisa secara emosi, pisah ranjang, pisah kamar, masih tinggal satu rumah demi anak mungkin, tapi sudah tidak ada komunikasi sama sekali. Atau ya pisah secara fisik, cerai. Nah, ini yang membuat ya pernikahan itu dari fase panas tadi bisa masuk ke fase dingin. Nah, jadi pada tahap awal, misalkan kita terlalu banyak keluhan, konflik dalam pernikahan, kita harus sudah segera melakukan intervensi gitu. Sebelum dia masuk ke bagian yang lebih parah.
0: kita perlu waspada dengan indikator-indikator, betul, yang sudah disurvei ini.
1: Iya. Nah itu perlulah

0: cinta memperbarui dalam setiap tahap itu.
1: Dan cinta yang diperbarui ataupun renewing love ya. Nah, tadi kita sengaja tahan nih Pak. Prakteknya gimana cinta yang memperbarui itu?
0: Ada lima ya, bagaimana kita memelihara cinta yang memperbarui ini. Yang pertama, tetap berkomitmen kepada impian pernikahan Anda yang semula. Tentu ketika kita masuk dalam pernikahan, kita memilih suami, istri, ya kita punya impian kan. Impiannya mungkin kita akan punya anak, kita akan membangun keluarga yang bahagia, ya keluarga yang sejahtera, begitu ya. Ya. Kita punya impian mungkin keluarga kita nanti ya bisa liburan kemana-mana, bisa memiliki aset, dan seterusnya. Nah, cara kita tetap memelihara cinta yang memperbarui itu, ingat kepada impian kita ketika kita memutuskan memilih dia menjadi teman hidup kita seumur hidup kita. Memutuskan memilih dia menjadi istri, menjadi suami kita. Jangan pernah lupakan impian itu. Tetap pegang impian itu. Maka kalau bisa bagi yang baru menikah, tulis impian itu. Sehingga kita bisa beberapa kali ya melihat itu.
1: Kita bisa kembali
0: diingatkan.
1: Diingatkan kembali.
0: Nah yang kedua, cara memelihara cinta yang memperbarui. Kita harus punya komitmen kepada Tuhan. Artinya apa? Ya kita harus menjadi orang yang setia ya kepada agama kita, setia beribadah, ya setia dalam hal kita berdoa gitu, menjalankan ibadah kita. Karena saya percaya orang yang setia menjalankan ibadahnya, dia adalah orang yang menghargai pasangannya, gitu ya. Karena Tuhan yang kita sembah kan, ya itu adalah Tuhan yang setia juga.
1: Iya.
0: Nah, dia adalah Maha Pengasih. Nah, Sang Pencipta itu Maha Pengasih gitu. Nah, jadi kalau kita mau memiliki kasih itu, ya kita harus mendekatkan diri kepada Sang Maha Pengasih itu. Ya. Nah, jadi kalau kita mau menjaga pernikahan kita, tetaplah kita memiliki ya hubungan yang baik ya, hubungan yang intim dengan Sang Pencipta kita itu. Ya bersama-sama dengan pasangan kita ya ibadah ya, itu harus tetap dijaga. Yang ketiga, memasuki dunia pasangan. Kita harus pahami dunia pasangan kita. Karena pernikahan menyatukan dua pribadi yang berbeda. Nah, jadi seiring dengan perjalanan pernikahan kita, harusnya kita lebih mengenal pasangan kita. Jadi kita harus kenal teman-teman pasangan kita itu siapa saja. Ya, hobinya pasangan kita itu apa saja. Ya, nah, kita yang kerja di kantor, suami, ya ajak istrinya. Kalau ada acara-acara di kantor, perayaan-perayaan, anniversary kantor, ajak istrinya, kenalkan kepada teman-teman kita. Nah, jadi kita harus memasuki dunia pasangan kita. Ya, jangan masing-masing punya dunia sendiri yang tidak terjamah. Itu akan menimbulkan keretakan, resiko-resiko untuk cinta kita itu retak. Yang berikutnya, jangan pernah berhenti saling menghargai, saling memberi dorongan, saling mendukung satu dengan yang lain. Terus menghargai pasangan kita. Terus memberi semangat kepada dia. Memberi dukungan kepada dia. Kita harusnya menjadi orang terakhir yang mendukung pasangan kita. Ketika semua orang tidak lagi percaya, tidak lagi mendukung pasangan kita, kita harusnya menjadi orang yang tetap ada bersama dengan dia. Kita harusnya menjadi pemandu sorak buat pasangan kita. Cheerleader. Cheerleader itu beda dengan penonton. Kalau penonton, tim kalah, dia caci maki. Cheerleader, dia tetap memberi semangat. Walaupun tim sepak bolanya kalah gitu. Dan cheerleader adalah ya orang yang terakhir pergi. Penonton selesai pertandingan dia pergi, pulang. Tapi cheerleader tetap ada bersama-sama dengan timnya. Karena dia bagian dari timnya. Dia tidak meninggalkan timnya. Nah, kita dengan pasangan kita harusnya seperti itu. Dan yang terakhir, kita harus pegang terus komitmen janji pernikahan kita yang telah kita ucapkan. Ya. Ingat bahwa komitmen itu adalah diukur dari apa yang kita ucapkan, bukan dari apa yang diperbuat atau dilakukan oleh pasangan kita. Walaupun pasangan kita mungkin sikapnya tidak sesuai dengan yang kita harapkan, tapi karena kita sudah berjanji kita akan menikah dengan dia, kita tetap memilih untuk bersama dengan dia.
1: Jadi komitmen berbeda dengan kontrak ya, Pak ya.
0: Komitmen berbeda dengan kontrak.
1: Bagaimana Pak pentingnya komitmen di dalam cinta yang memperbarui kita? Tahu bahwa komitmen berbeda dengan kontrak, dan ini pentingnya komitmen mungkin di akhir sesi kita Pak.
0: Iya, ketika tekanan menimpa suatu hubungan, maka tekanan itu akan menimbulkan celah dan mendesak mereka hingga terpisah. Atau tekanan itu juga bisa hadir di samping mereka dan mendesak mereka untuk lebih dekat seorang dengan yang lain. Nah, ketika kita berada dalam hubungan komitmen, kita tidak memberikan ruang bagi tekanan untuk memisahkan kita. Masalah, tantangan tidak akan memisahkan kita selama masih ada komitmen. Tekanan, tantangan, masalah itu justru mendorong kita semakin rapat. Nah, komitmen seperti ini akan memberi kita kemampuan untuk mengatakan dengan yakin. Kita akan bertahan, kita akan berhasil, kita akan bergerak melawan arus budaya yang tidak menghargai komitmen. Dan kita mempunyai cinta yang mengatakan, aku bersedia sekali lagi untuk tetap bersama dengan kamu.
1: Jadi komitmen ini yang terus kita lakukan supaya cinta itu diperbarui setiap waktu ya. Ya, demikian keluarga Indonesia seputar topik kita, tentunya cinta yang diperbarui ataupun memperbarui cinta, renewing love. Tentunya apa yang kami bagikan, kami diskusikan bisa melengkapi dan juga menjadi satu edukasi di dalam perjalanan cinta dan membina keluarga di Indonesia. Saya Les Satriadi bersama narasumber kami, Pak Timothy Ivan, pamit undur. Kita akan ketemu lagi di edisi berikutnya, tetap bersama dengan kami di Sketsa Keluarga Indonesia.
2: Sketsa Keluarga Indonesia telah hadir menemani Anda. Dipancarluaskan oleh JAPRI, Jaringan Pelayanan Penyiaran Radio Indonesia, di ratusan radio di seluruh Indonesia. Sampai jumpa di sketsa berikutnya. Mari terus merawat kasih dan memperkokoh keluarga.

0: satu firman yang menguatkan langkah Anda.
1: Tuhan itu pasti, cepat atau lambat pasti. Bagi saudara sekali lagi yang mengalami mujizat pelipat gandaan, terus lebih lagi, Tuhan akan bawa engkau naik dan naik dan naik dan naik.
2: Kita butuh favor Tuhan yang menjaga kita, yang melindungi, yang menyelamatkan kita. Dan juga kita butuh favor Tuhan yang membawa terobosan dan kemenangan. Doa saya double favor terjadi di dalam kehidupan saudara. Amin.

0: tahun Radio LCD FM mengudara, menemani, memulihkan, menguatkan setiap pendengar, dan menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Di momen HUT Radio yang ke-23 ini, kita sangat bersyukur karena Tuhan terus memakai radio ini menjadi media yang menjangkau, memulihkan, dan memberkati banyak orang tanpa batas.
1: Bersyukur walau kami di kota lain, tetapi Radio El Shaddai FM Solo terdengar jelas di sini dan sangat menguatkan iman kami.
2: Lagu-lagu pujian yang menguatkan, firman Tuhan yang membangkitkan, dan kesaksian yang membangun spirit iman sungguh memberkati kami sekeluarga.
0: Di momen inilah kami mengajak keluarga El Shaddai untuk mengambil bagian, membalas cinta kasih Tuhan, mendukung pelayanan radio ini agar terus menjangkau lebih banyak jiwa. Diberkati untuk menjadi berkat. Bagi keluarga El Shaddai yang rindu mendukung El Shaddai FM, bisa mengirimkan ke rekening BCA atas nama PT Radio Rema El Shaddai. Nomor rekening 392-036-7100. Terima kasih untuk setiap taburan yang sudah diberikan. Dan mari terus menjadi bagian dari Radio El Shaddai FM, memberikan yang terbaik bagi kemuliaan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.
3: Kabar sukacita untuk seluruh pendengar setia.
4: Kini, Radio El Shaddai FM hadir dalam satu siaran yang menjangkau dua kota sekaligus, Solo dan Yogyakarta.
5: Melalui sistem relay program, siaran inspiratif yang Anda dengarkan setiap hari dapat dinikmati lebih luas, mulai dari Solo Raya hingga wilayah Yogyakarta dan sekitarnya.
4: Untuk Anda di Solo, bisa didengarkan di 91.3 FM. Dan untuk wilayah Jogja, bisa didengarkan di 100.5 FM.
5: Tidak hanya itu, Radio El Shaddai FM juga dapat didengarkan melalui streaming di aplikasi El Shaddai FM
4: atau website di www.elshaddaifm.id,
5: dan bisa juga melalui Radio Garden sehingga bisa diakses kapan saja dan di mana saja.
4: Satu siaran, dua kota, menjadi berkat bersama. El Shaddai FM, full of new wonders.

0: Kini bersiaplah menemukan energi dan inspirasi baru di setiap hari, mulai dari saat teduh hingga saat malam tiba.
1: Mulai sekarang ayo bangkit, jangan dalam kegelapan terus. Jangan tenggelam dalam kesedihanmu, jangan tenggelam dalam kesusahanmu, jangan mau terkubur dalam masalahmu. Jangan menerima keadaanmu sekarang. Pesan Tuhan, ayo bangkit dan jadilah terang.
0: Gerasa, gerakan kuasa Allah. Program acara yang boleh menyentuh hati kita, membawa kita semakin dalam akan perkenanan firman Tuhan dan kasih Bapa.

0: Shalom saudara yang terkasih, dimanapun Anda berada saat ini. Mungkin Anda sedang di rumah, sedang bekerja, atau sedang dalam perjalanan. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk mendengarkan siaran ini. Perkenalkan, saya Yuni Wijayanto dari Gereja Keluarga Allah Jakarta. Senang sekali bisa mendapatkan kesempatan untuk membagikan firman Tuhan hari ini. Saudara, saya percaya tidak ada yang kebetulan ketika kita mendengarkan firman Tuhan. Mungkin saya tidak tahu kondisi Anda saat ini, tapi saya percaya apapun situasi dan keadaan Anda hari ini, Tuhan ingin menyapa hati Anda secara pribadi. Hari ini, mari kita renungkan satu tema yang sangat dekat dengan kehidupan kita. Temanya berjudul, Kenapa Keluarga Adalah Pondasi Dasar Kesehatan Manusia? Firman Tuhan berkata dalam Mazmur 127 ayat yang pertama, beginilah firman Tuhan, jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Saudara, ketika saya merenungkan firman Tuhan ini, saya menyadari bahwa ketika Alkitab berbicara tentang rumah, yang dimaksud bukan hanya bangunan, tetapi keluarga. Lalu pertanyaannya, saudara, mengapa keluarga begitu penting? Jawabannya, saudara, karena keluarga adalah tempat pertama di mana jiwa manusia dibentuk. Di sanalah seseorang itu belajar tentang hidup, tentang kasih, bahkan tentang dirinya sendiri. Bahkan bisa dikatakan, apa yang terjadi dalam keluarga akan sangat mempengaruhi arah hidup seseorang di masa depan. Karena itu hari ini, saudara, saya ingin mengajak kita semua untuk bersama-sama belajar melihat kembali arti keluarga dari sudut pandang firman Tuhan. Di bagian pertama, kita akan belajar tempat pertama manusia belajar tentang cinta. Saudaraku, saya renungkan seseorang anak lahir di dunia, dia belum mengerti apapun tentang kehidupan. Dia belum tahu apa itu benar atau salah. Seorang anak yang baru lahir, dia nggak tahu bahwa dunia ini aman atau enggak. Dan hal pertama yang dia kenal adalah keluarganya. Di sanalah dia akan tahu bahwa di dalam keluarga, dia belajar, seorang anak ini belajar apa itu kasih. Dia belajar apa itu yang namanya penerimaan. Dan dia juga belajar apa itu rasa aman. Jika seorang anak dibesarkan dalam kasih, saudara, dengan dukungan, dengan penghargaan, dia akan bertumbuh dengan rasa aman. Tetapi jika seorang anak itu bertumbuh dalam suasana konflik, penolakan, bahkan dalam tekanan, kita akan menemukan seorang anak yang membawa luka. Karena luka itu masuk ke dalam hatinya dan tanpa disadari, luka itu akan terbawa sampai dewasa. Saudara, seringkali kita berpikir yang paling penting dalam hidup ini adalah pendidikan, karir, atau keberhasilan. Itu gak salah, saudara. Tapi sebenarnya tanpa kita sadari, saudara, fondasi jiwa seseorang sudah dibentuk sejak di rumah. dibentuk oleh suasana keluarga, dibentuk oleh bagaimana dia diperlakukan. Karena itu, dua orang bisa mengalami masalah yang sama. Tapi coba saudara perhatikan, ada yang berbeda, yaitu responnya. Yang satu kuat, tapi yang satu mudah hancur. Kenapa, saudara? Karena fondasinya berbeda. Hari ini, saudara, luka keluarga mungkin membentuk hidup kita. Tapi ada satu kabar baik bahwa Tuhan mampu memulihkan hidup kita. Di bagian yang kedua, saya mau membagikan suara masa kecil yang terus hidup di dalam hidup kita. Karena kadang, saudara, pengalaman-pengalaman waktu masih kecil itu terbawa terus sampai dewasa. Dalam satu kesempatan pelayanan konseling, saya sering menemukan satu hal. Banyak orang dewasa yang sebenarnya masih membawa suara dari masa kecilnya. Suara itu sering berkata, "Kamu tidak cukup baik. Kamu selalu salah. Kamu tidak bisa diandalkan." Mungkin kata-kata itu diucapkan bertahun-tahun yang lalu. Tapi ketahuilah, saudara, sekalipun itu satu perlakuan, satu perkataan yang sudah lama sekali dia alami, di dalam hati seseorang, kata-kata, perlakuan-perlakuan yang melukai hatinya, itu bisa tinggal sangat lama. Dan masalahnya adalah, suara itu tidak selalu terdengar keras. Kadang dia muncul dalam bentuk pikiran kecil. Aku takut gagal. Aku tidak cukup. Aku gak pantas untuk bahagia. Dan tanpa disadari, anak itu menjalani hidupnya berdasarkan luka itu. Padahal Tuhan tidak pernah mengatakan hal-hal itu tentang kita. Di bagian yang ketiga, saudara, luka kecil itu muncul seringkali di dalam pernikahan. Banyak orang berpikir ketika kita sudah dewasa, maka luka masa kecil itu akan hilang dengan sendirinya. Tapi saudara, seringkali gak demikian loh, saudara. Luka itu muncul kembali. Bahkan seringkali luka itu akan masuk dalam relasi yang paling dekat, terutama dalam pernikahan. Karena pernikahan sering membuka kembali luka yang dulu tersembunyi. Saudara, seringkali kita berpikir, oh, masalahku ini karena pasanganku. Tetapi sesungguhnya, saudara, masalah itu bukan hanya tentang pasangan. Tetapi kadang-kadang luka yang belum selesai di dalam diri kita sendiri. Dalam Alkitab, saudara, ada satu kisah tentang seorang wanita bernama Hagar. Hagar mengalami situasi keluarga yang sangat sulit. Pada suatu titik kehidupannya, dia harus pergi ke padang gurun bersama anaknya Ismail. Saudara, saya ini orang tua. Saya punya anak. Dan saya tahu rasanya bahwa tidak ada yang lebih menyakitkan daripada merasa tidak diinginkan dan ditinggalkan. Hagar kehilangan tempat tinggal. Dia kehilangan rasa aman. Bahkan dia kehilangan masa depan. Dan mungkin dia merasa tidak ada yang memperdulikan dia. Tetapi ketika di tengah keputusasaannya, dalam Alkitab mencatat Tuhan menjumpai Hagar. Lalu Hagar menyebut Tuhan dengan satu nama, El Roy. Artinya, Tuhan yang melihat aku. Saudara, ketika dunia tidak melihat kita, hari ini firman Tuhan mengingatkan kepada saudara, Tuhan tetap melihat engkau. Tuhan tetap melihat kondisimu. Tuhan peduli dengan segala situasi hidupmu. Saya teringat bahwa saya ini pernah bertemu dengan seorang wanita yang mengalami konflik serius dalam pernikahannya. Saya tahu sebenarnya dia adalah orang yang baik. Tetapi dia memiliki kebiasaan, yaitu mengatur hampir semua hal di dalam kehidupan suaminya. Bahkan hal-hal kecil sekalipun dia sangat mau untuk mengurusinya, saudara. Akibatnya apa, saudara? Yang dia pikir suaminya akan bahagia dengan perlakuan-perlakuannya ini, saudara. Ternyata justru sebaliknya, suaminya merasa tertekan. Dan akhirnya rumah tangga mereka penuh dengan konflik. Suatu hari ketika kami menggali lebih dalam, akhirnya sebuah cerita, ya cerita itu sudah lama sekali muncul, saudara. Sudah lama sekali ada di dalam hidupnya, saudara. Dia bercerita bahwa ketika dia menjelang remaja, ayah yang sangat dia kasihi dipanggil berpulang ke rumah Tuhan. Kejadian ini, keadaan di mana dia kehilangan itu seperti dunia runtuh di dalam hidupnya. Karena ini terjadi secara mendadak. Dan sejak saat itu, hidupnya berubah. Dia melihat betapa ibunya sangat terpukul. Lalu kondisi keadaan ekonomi keluarga itu menurun drastis. Di dalam situasi ini, saudara, anak ini bertumbuh dengan rasa takut kehilangan yang sangat besar. Hal itu tanpa dia sadari, rasa takut itu membuat dia merasa harus mengontrol semua keadaan. Saudara, seringkali perilaku yang terlihat salah di luar, sebenarnya, kalau kita pelajari lebih dalam, itu adalah cara seseorang bertahan dari luka di dalam, saudara. Dan ternyata wanita ini bukan ingin menguasai suaminya. Tapi dia hanya takut kehilangan lagi. Ketika dia mulai menyadari lukanya, Tuhan mulai memulihkan hatinya. Dia belajar menyerahkan rasa takutnya kepada Tuhan. Perlahan-lahan, saya melihat hari ini, orang ini bertumbuh dan menjalani hidupnya lebih ringan. Saya melihat betapa hatinya mulai menyadari bahwa hidupnya ada di tangan Tuhan. Tuhan yang pegang kendali penuh kehidupannya. Saudara, kami di Gereja Keluarga Allah adalah gereja yang memiliki satu program, satu kegiatan yang disebut encounter. Apa itu encounter? Encounter adalah satu kegiatan rohani di gereja keluarga Allah, yang mana encounter ini adalah dilakukan 2 hari 1 malam, yang mana diatur supaya setiap kita bisa mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Karena yang saya lihat dari tahun ke tahun, dari waktu ke waktu, seseorang yang mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan, hidupnya dipulihkan. Bagi saudara yang rindu mengalami pemulihan, datang, alami, saudara butuh bertemu pribadi dengan Tuhan, dan saudara bisa melihat ada kemenangan, ada satu sukacita besar di dalam hidup saudara. Saudara yang terkasih, mungkin saat ini Anda sedang mendengarkan siaran radio ini dan Anda menyadari ada luka di masa kecil, ada luka dalam hubungan dengan orang tua. Mungkin ada luka di dalam pernikahan. Mungkin selama ini Anda berusaha terlihat kuat. Tapi dalam hatimu, engkau menyimpan banyak hal. Bukan satu kebetulan firman Tuhan ini disampaikan, karena Tuhan melihat semuanya. Tuhan tidak menolak Anda. Luka keluarga mungkin membentuk hidup kita, tapi Tuhan mampu memulihkan hidup kita. Karena tidak ada luka yang terlalu dalam bagi Tuhan. Saudara yang terkasih, Tuhan rindu memulihkan keluarga manusia. Firman Tuhan berkata di dalam Maleakhi 4 ayatnya yang ke-6, bahwa Tuhan akan membalikkan hati bapa kepada anak-anaknya dan hati anak kepada bapaknya. Ini menunjukkan bahwa pemulihan keluarga adalah kerinduan hatinya Tuhan. Jika keluarga Anda merasa Anda pernah dilukai oleh keluarga, jika engkau pernah terluka di dalam keluarga, ingatlah saudara, Tuhan tidak pernah berhenti mengasihi engkau. Dan hari ini, jika saudara merasa tidak dilihat, tidak diingat, tidak diinginkan, dengar baik saudara, Anda berharga di mata Tuhan. Ada mata yang selalu melihat engkau. Ada hati yang terus berharap bahwa hidupmu senantiasa di dalam kontrolnya, yang mana engkau akan hidup di dalam kemenangan, di dalam sukacita, dalam damai sejahtera. Tuhan melihat engkau. Mari saudara semuanya, saya dorong setiap saudara, kalau hari ini firman Tuhan mengetuk hati saudara dan mengingatkan lagi tentang luka di dalam hidupmu, saya dorong saudara, hiduplah dekat dengan Tuhan. Yesus yang sudah mati di kayu Kalvari sudah membayar lunas hidupmu. Jangan tunda-tunda lagi, besok minggu saudara datang ibadah, di ibadah raya saudara bergabung di gereja keluarga Allah, dan saudara rasakan betapa Tuhan itu menjamah saudara dan Dia nyata ada. Saya dorong saudara mulai mengikuti komsel karena di dalam Komsel pertumbuhanmu sama seperti keluarga jasmani, Komsel adalah keluarga rohani yang akan menjadi rumahmu, yang akan menjadi pagarmu, yang akan membawa saudara berjalan dari kemuliaan pada kemuliaannya Tuhan. Saya mau berdoa untuk saudara hari ini. Mari kita satukan hati dan buka hati saudara. Biarkan Tuhan yang bekerja dan melawat saudara. Tuhan yang penuh kasih, Engkau mengetahui setiap hati yang sedang mendengarkan siaran ini. Engkau mengetahui setiap kondisi dan keadaan setiap pemirsa, setiap pendengar yang saat ini mendengarkan siaran radio ini, Tuhan. Engkau tahu luka yang tersembunyi di dalam hati. Engkau tahu luka yang ada di dalam keluarga kami. Tuhan, hari ini aku berdoa jamahlah hati yang terluka. Pulihkan hubungan yang retak. Dan biarlah keluarga kami mengalami kasih-Mu. Terima kasih Tuhan, aku percaya new wonders terjadi atas keluargaku. New wonders terjadi atas setiap aspek hidupku. Bahkan aku berdoa saat ini pemulihan sudah terjadi. Dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih semuanya. Sampai ketemu di siaran berikutnya. Tuhan memberkati.
1: Shalom, kami mengajak Anda untuk bisa bergabung di ibadah Keluarga Allah. Hari Sabtu jam 6 sore, hari Minggu jam 6 pagi, jam 9 pagi, jam 1 siang, jam 4 sore, dan jam 7 malam. Jadi tunggu apa lagi? Bergabunglah bersama kami dan mulailah saksikan imanmu dengan mengirimkan kesaksian Anda melalui WhatsApp di 0856-4100-0277. Mari kita dukung pekerjaan Tuhan dengan menabur di ladang Tuhan di radio melalui rekening BCA atas nama PT Radio Rema El Shaddai. Nomor rekening 392-036-7100. Biarlah melalui siaran radio El Shaddai FM berita keselamatan sampai kepada bangsa-bangsa. Tuhan Yesus memberkati.

El Shaddai, jelang malam waktu istirahat kita, kebenaran firman Tuhan akan disampaikan oleh hambanya, Pendeta Dwijo Saputro, di acara Renungan Malam. Dapatkan pencerahannya dan ikuti siaran El Shaddai FM atau lewat streaming www.elshaddaifm.id. Tuhan memberkati.

kebenaran firman Tuhan yang menguatkan dan membangkitkan iman. Rema, Renungan Malam.

Shalom saudara, saya tidak perlu memperkenalkan lebih jauh. Nanti kalau saudara mau kenalan ya surat-suratan sama saya saja. Mau saudara surat-suratan? Saudara, waktu saya kemari, saya memang terbiasa merenung, apalagi ke tempat yang saya belum pernah datang. Tuhan mau berpesan apa, atau Tuhan mau menegur apa, kalau itu teguran, atau Tuhan mau menasehati apa. Intinya apa yang Tuhan mau taruh di hati saya kalau saya sudah sampai di kota Lumajang. Tuhan hanya ingin satu, bahwa hidupmu itu sepenuhnya milik Tuhan. Saya enggak tahu di Lumajang ini yang terjadi apa, ya terutama buat orang percaya atau orang Kristen, bahwa Tuhan hanya mau satu, hidupmu itu sepenuhnya milik Tuhan. Jadi tentunya bukan milik suamimu. Seringkali ada konflik keluarga gara-gara istri merasa kok tidak dimiliki oleh suami, toh suami kok tidak merasa dimiliki oleh istri, dan seterusnya. Suami merasa kok istri bukan milikku. Nah, jadi berarti suami ingin menggantikan Tuhan. Istri merasa suamiku kok milik jemaat bukan milikku. Nah, berarti istri ini pikirannya mau menggantikan Tuhan. Nah, hidup yang seperti itu, waktu orang mau menjadi Tuhan, walaupun dia enggak sadar, kalau ditanya aku bukan Tuhan, Tuhanku Tuhan Yesus. Pasti seperti itu jawabannya, klise lah. Klise, orang Kristen tuh klise. Nek kon ngaku dosa, bilang aku ora dosa kok gitu kan. Wong aku akan melakukan yang baik-baik. Wong aku ke gereja kok. Saya kan ngadepin orang Kristen tuh kan banyak. Wong saya konselor, saya dokter, saya psikiater. Pasien saya sebagian besar orang Kristen. Jadi selalu dia jawabnya, saya ini sudah ke gereja, saya ini sudah berdoa. Bahkan ada yang mengatakan, dokter nggak tahu ya, saya ini pemimpin di gereja. Saya dipelototin begitu. Nah, saya enggak melotot, cuman saya liatin aja matanya. Kira-kira dia waras apa gendeng? Kira-kira kan begitu saja kan buat saya. Saudara, jadi saya pikir penting pemahaman bahwa kita ini sepenuhnya milik Tuhan. Katakan bersama, kita sepenuhnya milik Tuhan. Nah, jadi saya kemudian memikirkan lagi, apa yang bisa membuat mereka memahami pesan ini? Nah, timbul kalimat atau kata, surrender, not compromise. Berserah. Orang pendeta lain mungkin mengatakan taat. Ya betul, tapi taat tanpa berserah mana bisa. Taatnya jadi legalisme, taatnya jadi punya pamrih. Taatnya motivasinya salah. Tapi surrender, berserah, dan tidak kompromi. Sampai di sini oke, saudara mau dengarkan? Mulai hatinya mulai deg-deg-deg begitu. Sebab itu saya mengerti bahwa di Alkitab berulang kali dikatakan bahwa kamu sudah lama jadi orang Kristen, kok kamu gak ngerti-ngerti, kok gak dewasa-dewasa. Kok gak nurut-nurut, kok gak pinter-pinter, padahal sudah lama jadi orang Kristen. Itu dikatakan di Alkitab, khususnya di kitab Ibrani. Nah, di kitab Ibrani itu digambarkan, ya kamu sukanya makanan yang lembut-lembut, yang gak usah ngunyah, yang gak ada rasa pedesnya, gak ada rasa asinnya, pokoknya sesuai seleramu, tinggal ngelek-lek, enak. Makanya kamu gak pernah dewasa. Makanlah makanan yang keras. Yang kamu gak suka tapi kamu mesti makan. Sebab itu yang membuat kamu kuat. Kamu sehat. Ya kalau zaman sekarang sedikit-sedikit imun booster. Kalau saya gak setuju pakai nama imun booster. Wong Tuhan menciptakan kita ini sudah kebal terhadap penyakit. Wong penyakit itu tidak diciptakan untuk kita. Itu akibat kita yang salah. Jadi ada penyakit. Baca Alkitab baik-baik. Tuhan tidak menciptakan penyakit. Tuhan tidak menciptakan orang miskin. Tuhan tidak menciptakan orang susah. Baca waktu menciptakan Adam dan Hawa pertama kali. Yang diciptakan adalah orang yang menyembah Tuhan. Setelah itu diberkati Tuhan.
Sebab itu menyembah dalam roh dan kebenaran. Yuk kita baca firman Tuhan. Ada dua ayat yang saudara nanti di rumah untuk merenungkan kembali, didiskusikan dengan keluarga atau dengan saudara seiman atau di kelompok sel. Dua ayat yang menjadi inspirasi dasar pesan Tuhan yang saya sampaikan pagi ini dan sore nanti. Yang pertama adalah ayat pada awal-awal Tuhan Yesus mengajar kepada dunia ini, kepada manusia ini. Sesama manusia, Yesus juga manusia, tapi dia juga Tuhan. Yaitu khotbah di bukit. Setelah ucapan bahagia, kemudian Tuhan Yesus mengajar tentang siapa dia dan apa itu Taurat. Tentunya kemudian mengajar tentang hal berdoa, kemudian mengajar tentang hal memberi, kemudian mengajar tentang, nah ini penting ini, duit. Nah, tentang uang. Pasti Tuhan Yesus tahulah manusia itu seperti apa, tahulah. Kalau orang Jogja, saya dari Jogja, Magelang itu, kalau katakan perejengannya seperti apa itu tahu. Raine kayak apa ngerti lah. Ya. Sebetulnya muka itu mencerminkan hati. Jadi sebetulnya Tuhan Yesus tahu itu hati manusia itu seperti apa. Perhatikan ya, Tuhan Yesus mengajar tentang ucapan bahagia. Siapa yang bahagia? Bahagia itu seperti apa? Dan siapa yang disebut bahagia? Sebetulnya orang yang bahagia itu seperti siapa? Yaitu orang yang menyembah Tuhan. Intinya begitu. Orang yang menyembah Tuhan. Tentu perbedaannya sama Taurat apa? Hubungan dia dengan Taurat apa? Ya. Kemudian yang berikutnya, tentang memberi itu apa? Jadi tentang Tuhan, tentang hukum, ya tentang hukum. Berarti tentang hukum itu dibandingkan dengan kasih karunia, tentang anugerah, betul? Kemudian tentang berdoa, sorry bukan memberi, berdoa. Berdoa itu mesti benar, makanya Tuhan Yesus mengajarkan bagaimana berdoa. Akhir-akhir ini saya jadi ingat tentang berdoa, akhir-akhir ini istri saya yang namanya sama-sama Nuni di sini. Aku lagi ngerti, udah bilang, kenapa? Kalau doa itu jangan, gak usah minta-minta lagi. Lu saya pikir, kamu ini sudah tua ya baru ngerti gitu kan. Gak minta-minta, gak usah minta-minta lagi. Bukan berarti minta itu salah. Tapi maksudnya isinya bukan minta yang aku perlu dan aku mau. Tidak. Tuhan nyediakan semua, tahu apa yang kau mau, apa yang kau perlu. Bahkan apa yang tidak pernah kau pikir, dia sediakan. Ini beri tepuk tangan yang kuat buat Tuhan kita. Ngentake waktu. Minta-minta itu ngentake waktu. Dan yang kedua buat kamu sakit. Kamu ngatur dirimu sendiri. Mau ngatur Tuhan. Itu sakit namanya. Nah, sebelum berangkat saya kemari, ini soal sakit. Saya mau bacakan WA dari, ini benar nih ya. WA dari mahasiswa saya. Mahasiswa saya ini orang Surabaya. Ini jadi mahasiswa saya tahun 80-an, jadi 40 tahun lalu. Pertama kali saya mengajar di sekolah Alkitab, dia mengikuti program S2. Salah satu mahasiswa pertama saya membuat program S2 di sekolah Alkitab, program pendidikan konselor Kristen, gitu kan. Dia salah satu mahasiswanya dari Surabaya berdoa, kata dia sudah berdoa, tanya Tuhan, mau belajar di mana sama siapa? Dia milih, saya mau belajar sama Pak Dwijo, gitu. Dia masuk ke STT Iman. Dia itu seorang psikolog. Bukan bersertifikat behavior terapis, bukan. Itu bukan psikolog. Itu cuma orang yang pernah ikut kursus, kira-kira begitulah. Kalau dia seorang psikolog, ya, seorang psikolog, sarjana psikologi, terus ambil psikolog, bisa praktek psikolog. Nah, dia anak Tuhan, dia perempuan, dia mau belajar untuk menjadi konselor buat tubuh Kristus. Dia cinta Tuhan, makanya dia pilih di STT, sebuah STT yang bernama STT Iman. Saya salah satu pengajar atau faculty member di situ. Dan dia mengatakan di WA yang sekarang ini, dia bilang, mengapa saya pilih Dr. Dwijo? Dia bandingkan nama lain, gak usah saya sebut.
Pilihan saya ada dua, pendeta X sama dokter Dwijo. Saya pilih dokter Dwijo. Padahal pendeta X itu gelarnya teolog S3. Lu saya enggak S3 teologi. Malah belajar teologi aja enggak pernah. Saya cuma baca Alkitab dan percaya. Saya enggak belajar teologi. Bukan saya mengatakan salah belajar teologi, tidak sama sekali. Cuma saya baca Alkitab dan percaya. Apapun yang terjadi, saya percaya Alkitab. Titik, gitu kan ya. Nah, dia mengatakan, memberikan grafik ini. Dia bilang prihatin, terutama buat para hamba Tuhan. Banyak hamba Tuhan itu yang kondisi mentalnya tidak sehat. Terus saya mikir, anek hamba Tuhan ora sehat, terus yang sehat iki sopo. Wong hamba Tuhan itu berdiri di belakang yang namanya mimbar ini. Orang kalau gak sehat ya gak mungkin mikirnya sehat. Orang kalau gak sehat ya gak mungkin hatinya itu bersih. Menurut Alkitab, hati dimulai dari hati. Ya sudah, saya cuma diam aja saya baca. Dia ngirim grafik apa? Intinya dia ngirim grafik tertanggal berapa ini? Penelitian per Juli sampai Agustus. Juli tahun sekian sampai Agustus tahun, ini intinya penelitian yang terakhir. Di dalam penelitian ini ternyata dia hanya ingin menunjukkan ke saya. Ya saya sebenarnya sudah pernah baca ini, sama baca, tapi dia mengingatkan saya. Saya respect, saya hargai bahwa judulnya mental health is now the world's top health concern. Artinya kesehatan mental, kesehatan jiwa, mental, cara berpikir, cara bertindak dan emosi, tapi terganggu, pikirannya salah, tindakannya keliru, keputusannya keliru, dan emosinya tidak terkontrol. Kondisi seperti itu melampaui kondisi kesehatan-kesehatan yang lain, gangguan kesehatan yang lain. Bahkan melampaui cancer. Cancer 38%. Oh, penelitian ini ternyata membandingkan tahun 2018 dengan sekarang. Jadi tahun 2018 itu orang yang mempunyai masalah mental 27%. Itu 2018. Sekarang yang mempunyai masalah, bukan terganggu, tapi punya masalah mental itu 45%. Terus saya bilang dalam hati kecil saya gak ngomong sama dia. Masa dia gak baca Alkitab, melihat gini aja kok heran. Orang kalau baca Alkitab dan percaya itu orang kaget-kaget, ngerti. Ya memang di Alkitab ditulis kok, kasih makin dingin, anak lawan orang tua, kan begitu. Banyak pendeta palsu, penginjil palsu, pengkhotbah palsu, orang murtad makin banyak. Padahal Alkitab ada, Yesus sudah mati di kayu salib, Yesus sudah bangkit dan berjanji datang kembali. Tapi orang murtad makin banyak itu kata siapa? Kata Tuhan. Apa Tuhan terus gagal? Enggak juga. Cuma manusianya makin lama makin kurang ajar sama Tuhan. Nah, itu versi saya, jangan ditiru. Kata ini yang sangat tidak disukai oleh istri saya. Kamu kok ngomong seenaknya dewe, bilang mau orang kok kurang ajar sama Tuhan. Nah, nyatanya memang begitu. Tapi kan kamu gembala. Ya saya gembala. Kalau saya gak ngomong sama domba saya kurang ajar, domba kurang ngerti, nek kurang ajar sama Tuhan. Saya bertanggung jawab ngomong sama begitu. Makanya hati-hati saudara, masih mau ikut khotbah terus ini, ikutin terus. Jadi orang yang mengalami masalah kesehatan mental itu melampaui yang mempunyai masalah kanker 45%. Masalah kesehatan mental yang betul-betul mengalami stres itu 31%. Yo, intinya itu sudah persoalan paling top di dunia itu, persoalan berperilaku yang tidak seperti apa yang Tuhan rancang dalam hidup kita. Karena Tuhan sudah menebus dosa saudara dan saya. Harusnya, kalau orang itu percaya dan menjadi dewasa,
harusnya angkanya tidak begini. Jadi angka begini hanya menegaskan buat saya pribadi, Alkitab tidak pernah salah dan pasti terjadi. Jadi orang yang kurang ajar sama Tuhan itu makin banyak. Pasti terjadi. Ini banyak yang gak setuju, saya tahu banyak yang gak setuju. Saya diskusi beberapa kali, dia bilang, ya Pak, karena ada anugerah. Saya tahu ada anugerah, tapi orang gak menghargai anugerah faktanya. Ini harus diberitakan. Sebab itu apa hubungannya sama surrender? Jangan kompromi. Nah, baca. Matius 6 ayat 24. Ini kan di khotbah awal, isi kurikulum dasar yang disampaikan Tuhan Yesus untuk dunia ini, untuk manusia yang sudah ditebus oleh Yesus, mati di kayu salib. Waktu Yesus ngajar, dia belum mati di kayu salib. Tapi sebelum mati, dia ngajar dulu. Nanti kalau aku sudah menebus dosamu dan aku bangkit di antara orang mati dan berjanji akan datang kembali, engkau mengalami kuasa oleh akibat kematianku dan kebangkitanmu. Hiduplah seperti yang aku ajar. Kira-kira kalau dia seperti saya ngomongnya sesederhana itu. Matius 6 ayat 24, bagian dari khotbah di bukit. Berarti pengajaran yang paling dasar. Setelah doa, sedekah. Sedekah itu kan menyangkut uang. Baru dia ngomong ini. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan. Pernah baca ayat ini? Pernah? Siapa yang pernah? Angkat tangan. Oh ya, enggak terlalu banyak. Tapi enggak apa-apa, nanti baca lagi. Tak seorang pun mengabdi kepada dua tuan. The Lordship of Christ, the representative kingdom of Christ. Pas loh? The Lordship of Christ. Allah itu Lord, Kristus itu Lord, Lordship, ketuhanan, Tuan, di atas segala Tuan, Raja di atas segala Raja. Jangan bawa atur. Artinya, saya mencoba melompat sedikit, waktunya khotbah kan pendek, jadi melompat-melompat, tapi nyambung lah ya kira-kira. Di Alkitab itu ada ilustrasi yang sangat baik, yang Tuhan buat, untuk menggambarkan hubungan manusia dengan Tuhan, yaitu hubungan budak dengan Tuan. Betul, saudara? Dia Tuan, kita budak. Di zaman waktu itu. Budak itu kalau di zaman waktu itu kan tidak punya hak apa-apa. Betul kan saudara? Sudah dibeli oleh tuannya. Nah, kira-kira Tuhan mau memberikan gambaran seperti itu. Nah, kemudian Tuhan Yesus mengajar tak seorang pun dapat mengabdi dua tuan. Ya gak mungkin, dia sudah dibeli kok. Kalau sampai mengabdi dua tuan, kalau di zaman itu, ya sesuka tuannya, mau ditendang, mau dipisui, sesukanya tuannya. Budak itu tidak punya hak sama sekali. Justru itu dipakai sebagai ilustrasi. Kalau kamu nanti sudah ditebus oleh kematianku, redeem. Aku adalah satu-satunya tuanmu. Gak ada yang menjadi tuan yang lain bagimu. Kira-kira Tuhan Yesus mengatakan begitu. Sering orang lain kemudian mengatakan, jadi orang Kristen tuh banyak aturannya. Sedikit-sedikit ngikuti Yesus, nuntut. Enggak, baca Alkitab yang lengkap. Alkitab tidak pernah ada tuntutan. Nah ini diskusi begini bisa panjang. Ya gak bisa. Alkitab itu mesti dua belah pihak. Ngajari dua belah pihak setuju. Transaksi, you are okay, I am okay. Ya saya kalau sudah ngomong seperti itu ya saya diam saja. Nah, dia memang belum mengerti isi Alkitab atau enggak percaya, jadi buat apa saya ngomong, saya diam saja. Perjanjian Allah sama Abraham ya satu pihak, Allah dulu, bukan Abraham. Allah dulu. Saudara, saya hidup ya karena Allah dulu, bukan karena terus saya punya hak atau saya punya
keinginan. Saya dulu tidak punya keinginan percaya Yesus. Tidak punya keinginan. Ya kalau dimirip-miripin, ya tidak mirip juga. Karena saya pernah membaca riwayat seorang yang terkenal dengan salah satu pemimpin gereja Katolik awal yang namanya Santo Agustinus. Mamanya Kristen yang dikenal kemudian namanya Santa Monica. Anak ini kan merusal, Agustinus itu merusal. Hidupnya penuh hawa nafsu dan ambisi. Nah, merusal tahu ya. Uripe itu wis sak karepe dhewe, sak enake dhewe, sak wetenge dhewe. Kira-kira begitu. Wong ambisi sama nafsu. Dan dia lakukan semua untuk mendapatkan seperti apa yang dia mau dapatkan. Akhirnya malah bingung tuh. Nah, makanya saudara jangan niru-niru dia lagi. Nah itu orang sakit jiwa kan makin banyak tadi tuh menurut mahasiswa saya tuh nunjukkan. Ya itu orang hidup zaman sekarang. Orang hidup zaman sekarang. Dia bingung. Dia bingung, dia lihat mamanya kok Kristen, kok percaya sama Tuhan Yesus. Itu kan terjadinya kalau gak salah tuh 300 tahun setelah Tuhan Yesus bangkit, tahun 300 Masehi. Kisahnya Santo Agustinus itu, dia bingung. Tapi kok ujung-ujungnya itu satu detik dia percaya sama Tuhan. Hanya satu detik. Dia dengar suara. Dia toleh-toleh, siapa yang ngomong ini? Waktu jalan di taman di kota Milan, saudara pernah ke Italia, ke kota Milan, saya terus bayangkan, oh di, seperti itulah suasananya. Tapi tahun 300, jadi sudah 1700 tahun yang lalu. Dia jalan-jalan, kok tiba-tiba ada suara, ambil baca. Ambil apa, baca apa, gitu kan. Suara anak kecil lagi, ambil baca, take and read. Tapi tidak pakai bahasa Inggris, pakai bahasa di sana pada waktu itu. Dia sampai di rumah ya karena mamanya Kristen, dia ngelihat Alkitab. Tapi disebut Codex. Jadi Codex itu yang dibaca surat Rasul Paulus. Alkitabnya zaman dulu yang terpisah-pisah, enggak satu buku kayak terbitan LAI begitu. Di meja di rumah, dia lihat Alkitab. Dia langsung ambil. Nah, kok dia mau ngambil? Pertanyaannya kan begitu. Siapa yang nyuruh dia ngambil? Anak kecil lah, kok dia nurut sama anak kecil? Katanya dia ambisi. Betul kan? Dan dia semua berhasil. Kok tiba-tiba bisa nurut sama suara? Suara itu padahal enggak ada orangnya. Kok bisa nurut, saudara? Dan dia ambil. Dan dia buka secara random. Dia dapatkan ayat. Kira-kira ayat itu di kitab Roma, nanti dibaca ya. Di Roma pasal 13 kalau enggak salah. Kamu jangan jadi orang yang bejat. Kira-kira begitulah ayatnya itu begitu. Ya melacur, ya ngapusi, ya bohong, penuh hawa nafsu, rakus, iri hati. Pokoknya kira-kira kamu jangan jadi orang bejat, jangan jadi orang jahat. Kenakanlah Tuhan Yesus. Detik itu dia percaya Yesus. Beri tepuk tangan sama Tuhan. Enggak ada GBI. Enggak usah pakai GBI. Tuhan yang selamatkan dia. Artinya inisiatif itu dari Tuhan. Maunya Tuhan. Yang terbaik itu maunya Tuhan, bukan maumu. Mengerti saudara? Itu yang dimaksud di Matius pasal 6 ayat 24. Maka itu Tuhan Yesus mengajarkan, tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua Tuhan. Mau Tuhan itu terbaik, makanya mengabdilah pada Tuhan, jangan mengabdi yang lain. Yang lain itu pasti tidak baik, walaupun Anda senang. Gampang enggak? Enggak gampang. Tapi kan Tuhan bilang, yang aku ngomong, kamu pasti bisa, pasti terlaksana. Itu namanya percaya. Kalau Tuhan ngomong kita ikut pasti dimampukan Tuhan. Nah, cuma masalahnya kan pergulatan hidup. Lah aku rasa seneng kok. Aku sudah merit tapi kenyataannya meritnya begini. Nah, dulu meritnya sudah berdoa sama Tuhan. Pacarannya sama teman paduan suara. Saya singer dia gitar. Kan kira-kira begitu. Terus sudah merit begini. Terus cari alibi, cari alasan.
Alasannya apa? Saya sudah dikepuin kan. Karena Alkitab bilang kalau sudah dikepuin boleh cerai. Pendeta ini ngawur nih, sampai menceraikan kalau sampai mengizinkan. Itu tugas pendeta, mesti nongkrongin pasangan ini sambil berdoa, sambil berlutut. Sampai pasangan ini hatinya kembali dikuasai Tuhan, gak hawa nafsu lagi. Ngerti gak? Itu namanya gereja. Surrender. Kita yang sudah percaya Tuhan, Tuhan kita hanya satu dan kita hanya mengabdi kepada Dia. Siapa di sini mau hanya mengabdi pada Tuhan Yesus? Angkat tanganmu. Kalau enggak usah ngangkat tangan, keluar saja dari tempat ini. Wong tempat ini buat mengingatkan orang harus mengabdi kepada Dia. Saya datang ke sini juga mengingatkan itu. Ngerti saudara? Saudara, Tuhan Yesus ngomong begitu jauh hari sebelum Tuhan Yesus ngalami sendiri sebagai manusia. Karena naturnya Tuhan Yesus itu manusia. Ya dia kalau ngomong ngajarin orang lain, betul kan? Dia ngajarin orang lain dia. Ngajarin manusia-manusia pada waktu itu yang sebelumnya percaya sama Taurat kan. Termasuk ada Paulus, baca ajaran ini, termasuk 12 murid. Tuhan Yesus juga manusia, Tuhan Yesus juga ngalami. Ngalami apa? Pergumulan sebagai manusia. Naturnya manusia, dia tahu pasti dia Allah. Tapi tetap natur manusia itu apa? Dia punya hati. Hati ini mesti diarahkan. Itu tanggung jawab dia sendiri, bukan tanggung jawab Tuhan. Itulah kegagalan manusia di Taman Eden. Hati ini harus diarahkan kepada Tuhan. Mengabdi itu kan mengarahkan, dedicated, betul kan? Hati ini dedicated pada Tuhan, bukan pada A, B, C, D. Saya dokter, hati saya diarahkan menjadi saya dokter terkenal. Salah, keliru, keliru. Hati saya diarahkan kepada orang miskin, keliru, keliru. Hatimu diarahkan orang miskin, nek kamu miskin gimana? Gak bisa ngasih apa-apa sama orang miskin. Gereja yang bisa ngasih orang miskin kan jemaatnya berduit. Anak jemaatnya gak berduit gimana? Saya tantang. Sering orang pandangannya, wih gereja itu baik ya. Ah, baik mau berduit kok. Saya itu menggembalakan gereja pernah, bukan pernah sampai hari ini. Bukan gereja yang banyak duit, tidak. Selalu kekurangan duit. Lo berarti Bapak kurang berdoa? Enggak juga. Tidak juga, wong saya punya Tuhan kok kurang berdoa. Saya nyembah sama Tuhan. Ya memang harus dihadapi realitanya. Karena kita harus mengerjakan segala sesuatu yang Tuhan suruh. Tapi tidak instan Tuhan juga berikan uang. Saya mendengar kesaksian Bapak Gembala di tempat ini. Tapi Tuhan bisa atur, bisa berikan kesempatan. Sehingga kita tahu memang Tuhan itu pantas kita percayai. Bukan alasan kita punya uang terus kita bisa berbuat baik. Kalau enggak yang bisa berbuat baik hanya yang punya uang. Enggak adil namanya. Orang enggak punya uang pun bisa berbuat baik. Kalau hidupnya mengenal Tuhan dan mengabdi pada Tuhan. Amin saudara, sampai di sini tahu. Untuk itu sebagai manusia yang harus mengarahkan hatinya kepada Tuhan. Itu enggak gampang, enggak ada yang orang bilang gampang. Orang Kristen suka gampangi, sedikit-sedikit minta diurapi. Itu maksudnya kan supaya gampang kan? Ayo jujur. Jujur sajalah. Stop mulai hari ini. Loh Pak, kalau begitu Bapak gak setuju pengurapan. Ya setuju banget. Wong pengurapan itu dari Tuhan. Jadi buat apa kalau supaya gampang? Buat supaya mengabdi hanya kepada Dia. Titik gitu aja. Angel, ya angel tapi kowe iso. Nah, itu namanya kuasa. Itu yang membuat saudara secara bertahap rendah hati dan bergantung pada Dia. Itu namanya surrender. Itu perlu belajar. Tuhan Yesus belajar di Taman Getsemani. Enggak ada Getsemani, enggak ada Golgota. Nanti Pak Gembala melanjutkan nanti kapan-kapan suruh khotbah Getsemani itu kan. Yang baru kita renungkan minggu-minggu yang lalu. Sebab itu di Lukas pasal 22 ayat 42.
Tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendakmu lah yang terjadi. Nah, kira-kira urut-urutannya begini. Ini buat yang muda dulu. Kalau ngelihat orang ganteng, lihat orang cewek cantik, seneng, terus orangnya mau, terus bilang, ini pasti kehendak Tuhan. Nah, itu jangan terburu-buru. Belum tentu kamu cakep, istrimu ganteng, suamimu ganteng, kamu ganteng, istrimu cantik, belum tentu. Itu maumu. Kalau Tuhan mau suamimu ganteng, tapi kamu jelek, ya enggak apa-apa. Wong suamimu mau, kalau memang Tuhan mau. Kamu ganteng, istrimu enggak cantik, ya enggak apa-apa kalau memang kamu nurut sama Tuhan. Wong perkawinan itu bukan untuk menjodohkan yang ganteng sama yang cantik. Ngerti? Sederhananya seperti itu. Sederhananya seperti itu. Saya maunya sehat. Ya jelas toh, semua orang, apalagi dokter. Dokter kok sakit? Nah gitu toh. Setelah pertanyaannya begitu, dokter kok sakit? Lu memang dokter ki orang gak bisa sakit mau gimana itu kok. Saya maunya sehat. Tapi 15 ya 16 ya, persisnya 16-17 tahun lalu, saya terkapar di ICU. Ternyata saya punya masalah dengan jantung saya. Jantungnya tersumbat dan iramanya sudah buruk. Jadi baterai jantung saya itu sudah swak, dan istilahnya baterai itu PLN. PLN itu sudah swak lah, artinya mungkin saya abonemen gak pernah bayar atau apa, sudah mau dimatiin PLN-nya. Mungkin nunggak-nunggak terus itu abonemennya gitu. Sama pump-nya juga pipanya dipotong, tersumbat. Mungkin juga gak bayar juga kali. Jadi aliran airnya, aliran darahnya suatu waktu bisa berhenti, alias sumbatan jantung, alias serangan jantung. Jantungnya juga iramanya tidak teratur. Dokternya bilang, pokoknya, dokternya kan jauh lebih muda dari saya. Pokoknya kalau dokter, panggil saya dokter. Nanti bum, bum, bum, bum gitu. Itu tandanya dokter harus pasang baterai baru. Saya diem saja. Oh ya. Ya intinya, terus selanjutnya saya bilang, kalau aliran airnya tersumbat, ya ini sekarang dibobok aja aliran airnya. Salurannya diganti pakai saluran baru, artinya harus operasi. Saya jawabannya ya, oh iya, mau kapan? Nah, intinya dokternya enggak bisa bobok saluran saya. Intinya begitu. Nah, terus diapain? Ya dokternya enggak ada menyerahnya. Ya lain kali datang lagi, nanti saya bobok lain kali. Woy nak, woy bobok lain kali, bobok lain kali. Yo, memang bikin apa ini? Tapi kan saya ingat ada Tuhan. Oh, ada orang yang mendoakan saya, orang muda. Waktu mengunjungi saya di tempat saya bermalam di Singapura. Anak muda, masih belia, masih muda. Waktu itu masih muda, sekarang sudah tua. Waktu itu masih muda. Om, saya mendapat penglihatan. Opo, saya bilang. Ada potongan-potongan kayu salib. Untung saya gak mikir, gue kok ngerti gak gue potongan kayu salib. Saya gak mikir gitu. Modal saya hanya percaya, gak pakai logika. Wah ini susah nih, susah. Kok orang bisa percaya gak pakai logika, bodoh kamu. Ya biar orang bilang bodoh pada saat-saat seperti itu. Terus, itu potongan kayu salib itu dalam penglihatan saya masuk ke pembuluh darah om. Saya gak tanya lagi pembuluh darah sebelah mana. Aneh kalau masuknya meleset gimana. Saya percaya aja. Sampai percaya saya mendengerin. Terkapar tuh di kamar hotel. Menunggu waktunya operasi gitu kan. Tapi terus dibatalkan. Ya, thank you ya. Nah, waktu dokternya tuh sudah bilang gak bisa. Saya bilang, nanti balik lagi. Saya bilang dalam hati, aku gak akan balik lagi untuk melakukan hal itu. Saya bilang sama istri saya, aku gak balik lagi. Kamu ingat gak dia ngomong? Istri saya cuma diem saja. Sopir saya dengar, kan itu pulang dari rumah sakit. Yang bilang dibolak-balik, balik lagi itu dokter di Jakarta. Dokter yang terkenal sekali, nolong banyak orang, ribuan orang. Termasuk orang-orang penting tentang masalah jantung. Sopir saya, ya kalau manggil saya apa sih? Pak, Bapak,
santumnya ini ya, gak bisa diapa-apain lagi. Nangis dia sopir saya. Nangis sambil nyetir.

kok bisa persis? Ya itulah yang penting, hubunganmu sama Tuhan. Itu pribadi, tidak kolektif. Kita harus saling dukung-mendukung, nasehati, menegur, supaya masing-masing pribadi terus makin terhubung secara pribadi kepada Tuhan. Amin, saudara. Itu namanya ada kelompok sel dan sebagainya. Jadi hidup bergereja itu penting sekali. Kalau tidak dikatakan penting, mutlak diperlukan. Tertanam di gereja itu mutlak diperlukan. Tertanam di kelompok kecil yang namanya, kalau di tempat saya namanya FA, di sini mungkin namanya kul atau apa, adalah pokoknya namanya, itu mutlak diperlukan, bukan kalau sempat. Kalau sempat itu berarti Anda masih mengabdi kepada dua Tuhan. Gak bisa ngabdi pada dua Tuhan. Jadi masalah utama kita ini sebetulnya bukan soal besar kecilnya dosa, bukan. Kamu kan berdosa, kamu kurang beriman. Bukan soal itu, ya soal bagaimana kamu berrelasi dan berinteraksi secara pribadi pada Tuhan. Bagaimana hubunganmu dengan Tuhan itu akan menentukan siapa, seperti apa dirimu. Itu kalau dalam bahasa saya, di buku saya itu namanya identitas. Ya, bukan soal kamu bergereja atau tidak bergereja, rajin ke gereja atau tidak, bukan. Tetapi persoalan itu lebih banyak bergereja tapi banyak kompromi-kompromi kecil. Iya. Yang perlahan-lahan menjauhkan hatimu dari Tuhan. Jadi sebetulnya ini urusan hati, arah hati. Katakan arah hatiku. Ya arah hatimu di mana? Kamu ngabdi siapa? Itu arah hati. Jadi dengan kata lain, surrender itu adalah berserah. Katakan berserah. Berserah itu bukan sedikit demi sedikit, ya total. Tapi total gagal, belajar lagi. Itu pergumulan Yesus di Getsemani. Makanya sampai tegang. Keringatnya itu seperti butir-butir darah. Physically itu memang tegang sekali. Sebagai manusia yang tidak berdosa pun tegang. Lah apalagi saya yang dosanya banyak dari kecil. Sombongnya ora karuan. Hidupnya otonom, independen. Gak perlu orang lain karena semua sudah serba ada. Dari kecil itu kan lingkungan saya semua mencukupi apa yang saya mau dan apa yang saya perlu. Tentunya sebagai orang yang masih belia, masih kecil. Wujudnya saya punya cita-cita jadi dokter, papa saya juga mampu biayai saya kuliah di kedokteran sampai selesai. Saudara bisa tahu background saya? Background saya bukan orang susah, cuma orang berdosa aja. Tapi saya bersyukur Tuhan telah menebus dosa saya. Beri tepuk tangan buat Tuhan. Jadi penyerahan total, surrender itu nyerah total. Ini tidak sekaligus, tidak sesaat. Ini terus menerus. Hari ini aku sudah nyerah total. Aku bertobat, aku menyerah total. Oke. Besok ada tantangan yang lain. Belum tentu saudara bisa melewati seperti hari ini. Kembali belajar nyerah total lagi. Oke lagi, terus. Itulah yang kemudian akan membentuk dirimu punya identitas. Identitasnya apa? Ya Tuhan Yesus Kristus. Sebab itu disebut serupa segambar Allah. Dari awal identitasnya sudah ditentukan sejak Tuhan menciptakan diri kita. Amin saudara? Cuma identitas itu yang kemudian bukan rusak sebetulnya. Bukan rusak. Cuma pemikiranmu yang rusak. Hatimu yang berubah. Tidak menyukai identitas itu. Cari identitas baru. Aku jadi wong sugih. Aku jadi wong terkenal. Aku jadi wong pinter. Oh Tuhan itu baik loh saudara. Satu keinginan saya dari dulu. Kepengen banget. Tapi saya diam-diam aja gak ngomong sama siapa-siapa. Boleh dikatakan tuh saya kejar berlari-lari. Sampai detik ini Tuhan gak kasih saya. Yang itu barang satu itu gak kasih saya. Dan sampai detik ini akhirnya saya bilang, memang Tuhan ini wes lu.

0: luar biasa menghindarkan saya dari malapetaka. Mungkin itu kalau dikasih ke saya, wah saya jadi gak seperti hari ini. Itu gak dikasih saya masih ingat, tapi gak apa-apa. Saya gak sakit hati sama Tuhan. Yang kusuka tidak kau mau, aku pun juga sekarang tidak mau. Sekarang, dulu pengen terus. Merasa bisa kok, merasa pantas kok. Melihat orang lain, ora pantas kok, kue malah sing dadi kui. Nah, itu kan jadi kesel kan. Orang lain itu gak pantas kok, malah jadi seperti yang saya mau. Saya yang lebih pantas kok, enggak. Hah? Saya tahu sekarang, yang gak kasih itu Tuhan, bukan pemerintah. Tuhan, tadinya saya nyalahkan pemerintah. Saya nyalahkan, gak ada yang saya salahkan. Nah, Tuhan yang mau berarti gak ada yang salahkan. Kui paling benar. Pemerintah itu ciamik sekali kalau gak ngasih saya itu. Gak protes sama pemerintah. Bayar pajak ya bayar pajak. Misalah. Gak ngeluh. Ngerti saudara? Itu namanya ketaatan tanpa negosiasi. Itu namanya percaya full heart. Bukan full apa? Bukan full emotion. Bukan full logika. Gak perlulah. Hubungan sama Tuhan gak perlu pakai logika. Nah mungkin ini berbeda pandangannya, enggak apa-apa. Itu menurut Twijo begitu, enggak perlu logika. Tapi perlu percaya dulu. Logikanya disesuaikan dengan respon hasil percaya sama Tuhan. Logikanya nanti diarahkan sama percaya. Jadi logika itu produk otak, percaya itu produk hati. Produk hati mengarahkan produk otak. Itu di otak sama Tuhan sudah diatur tempat-tempatnya otak untuk bisa urut-urutannya hidup seperti itu. Nanti lain kali saya tak ceramah, jangan ceramah, jangan khotbah, ceramah saja ngajarin saudara. Apa benar? Benar tak tunjukkan ada itu. Jadi makin hari saya makin tua begini, tentunya makin belajar tentang otak dan sebagainya, makin percaya sama Tuhan. Makin percaya itu artinya makin cinta sama Tuhan. Saya enggak mengatakan makin Tuhan makin mencintai saya, enggak. Tuhan dari dulu cintanya sudah pol-polan sama saya. Kalau enggak, saya enggak bisa jadi milik Tuhan. Jadi enggak perlu minta lebih dicintai. Cinta Tuhan itu sudah pol. Enggak nuntut lagi sama Tuhan. Kok orang nuntut? Gara-gara pacarnya lari, masa Tuhan tidak mencintaiku. Lu ngawur itu. Gue. Berarti enggak percaya Alkitab. Berarti enggak percaya Tuhan. Ngawur itu. Enggak, Tuhan itu cintanya buat kita sudah pol. Tinggal kita meresponnya seperti apa. Makanya kita diberi otak yang benar. Nah sayangnya otak dipakai salah sudah banyak salahnya. Ya mesti dibenerin otak ini. Itu namanya reorientasi. Saudara, tadi sudah saya singgung di Getsemani, teladannya Yesus. Di Getsemani itu esensinya kan berserah. Menyerahkan kehendak pribadi. Meskipun sulit, tetap taat. Makanan keras, meskipun gak enak, ya tetap dimakan. Mau? Siapa mau? Siapa mau? Wah, puji Tuhan. Meskipun ora enak, ya dipakan. Ini di rumah istri saya itu suka masak. Tapi tentunya yang dia masak kan yang dia suka, yang dia seneng. Nah, belum tentu yang dia seneng saya suka. Tapi kalau saya gak makan dia sudah masak, ya pasti dia kecewa. Nah, saya belajar taat gara-gara istri saya selalu bilang, itu enak loh. Dia sudah bilang itu enak berarti kan saya harus makan. Padahal dalam hati nek sebetulnya. Ya tapi ya mesti makan, belajar. Itu aja tingkatnya sama istri. Tapi saya bersyukur ini Tuhan baru melatih. Jadi berserah, menyerahkan kehendakku. Meskipun sulit, percaya penuh kepada dia. Menyerahkan kehendakku. Jadi surrender itu bukan sekedar Tuhan menolong hidupku. Ini yang kebanyakan Kristen rata-rata seperti itu. Surrender itu supaya ditolong, surrender itu supaya disembuhkan, surrender itu supaya tokone tambah gede, surrender itu supaya bojone tambah akeh, surrender, oh macam-macam sesuka dia. Surrender untuk mendapatkan sesuatu keinginannya diri sendiri. Ini yang saya bilang kurang ajar sama Tuhan. Tuhan kok dibegituin. Di Alkitab ada tertulis. Ada tertulis apa? Ada tertulis intinya, ya intinya itu. Tuhan ini jangan kamu permainkan. Jangan permainkan Tuhan. Itu di Alkitab ada. Jangan, itu yang saya bilang kurang ajar itu. Oh namanya aja Tuhan, kok dinggo dolanan. Namanya Tuhan kok dipermainkan. Tetapi sebetulnya surrender itu mengatakan, Tuhan, engkau Tuanku, engkau pemilik hidupku. Apa yang kau mau, itulah yang aku juga harus mau. Aku harus mau. Aku paksakan diriku juga mau. Karena aku adalah orang berdosa, yang dari lahir sudah punya keinginan tidak sama dengan keinginanmu. Ajar aku lebih lagi. Ajar aku lebih lagi. Supaya aku terbiasa, boleh pakai kata-kata terbiasa. Terbiasa untuk mengikuti kehendakmu. Jadikan aku sudah biasa. Tidak banyak ngomel, tidak banyak ngeluh. Ya, maksudnya terbiasa itu Roh Kudus selalu mampukan kita. Gitu kan. Bukan pakai kekuatan kita. Bukan pakai teori perilaku, kebiasaan juga bukan. Saudara, jadi pergumulan manusia itu ingin menjadikan Yesus juru selamat, tapi tidak menjadikan dia Tuhan. Enggak Lordship of Christ. Enggak menjadikan Tuhan. Itu yang saya bilang kurang ajar tadi. Lucu apa kurang ajar? Lebih cocok lucu apa kurang ajar? Menurut orang Lumajang, kalau orang Kristen enggak menjadikan Kristus Tuhan itu lelucon apa kurang ajar? Bu Nuni sudah bilang setuju sama saya. Ketularan sudah. Nanti kalau khotbah di mana-mana ngikut-ngikut. Ini bukan lelucon kan? Ini serius, bukan lelucon. Ingin diselamatkan oleh dia, tapi tanpa menyerahkan kendalinya kepada dia. Kan aneh. So, ini urusan gampang lah. Ada teman saya pendeta, kalau mau kemana-mana, dia mesti minta forwarder, karena Jakarta macet. Dan dia bisa bayar tentunya. Kalau saya gak bisa bayar, saya gak mau minta forwarder. Bedanya cuma itu aja. Jadi mesti pakai forwarder. Makanya datangnya on time, on time. Kalau pakai forwarder, wing, wing, wing. Terus kalau teman saya ini pendeta tuh ada forwarder di depan, dia pikir dia jalan nurut maunya sendiri, nggak nurut forwardernya, ngamuk tuh forwardernya meskipun dibayar bisa ngamuk tuh. Pokoknya enak wae, duit-duit mentang-mentang. Aku harus buka jalan ke sini, kamu jalan ke lain. Saya masih nyari lagi, repot lagi. Gambaran saya sederhana seperti itu. Waduh, kok ngerepot ke Tuhan? Buat Tuhan nggak usah repot. Ya nggak bisa, hati Tuhan mengasihimu. Kamu kesasar ya, kamu tetap dicari. Sampai ketemu dia mau meluk kamu. Siapa mau dipeluk Tuhan? Beri tepuk tangan buat Tuhan. Kamu kesasar, dia tetap cari. Dia gak pernah mengeluh. Karena dia mencintaimu. Paul. Kita ingin berkatnya, tapi gak mau melakukan apa yang diperintah. Jadi berkat itu sudah pasti. Karena perintah Tuhan ada kan, kalau kita jalankan itu pasti kita berkat. Dan yang buat saudara kecewa kan, apa yang saudara mau beda sama apa yang Tuhan mau, itu saja kan. Tapi itu saja costly, mahal harganya, mengakibatkan saudara binasa. Minimal saudara jadi orang murtad, minimal. Maksimal binasa, saya ralat. Minimal kerohanian saudara tidak bertumbuh. Saya ralat. Tapi bahaya jadi murtad besar, besar, besar. Karena Alkitab mengatakan kalau Roh Kudus didukakan, terus mati apinya, habislah. Ngerti saudara? Jadi Alkitab itu ada, ngomong begitu itu ada. Jadi apa kompromis? Kompromis itu kayak orang Jogja, alus-alus tapi nyebelin gitu kan. Kalau saudara ke pasar Beringharjo, nawar, halus ngeton, nyebelin banget. Dia jual mahal tapi ngomongnya halus. Pengen supaya saudara beli, gak usah nawar begitu. Nah sama, sama jalan halus yang menyesatkan. Kompromi tidak datang dengan wajah dosa yang jelas. Orang kompromi itu gak usah diintimidasi iblis. Saudara sendiri sudah approve, sejak lahir sudah approve. Oke, saudara, ngerti kan? logika manusia yang sudah tercemar dosa, itu namanya noetic effect. Itu secara teologis. Logika, makanya pakailah logikamu. Ngertilah Alkitab dengan logika. Logika Alkitab, saya orang ini orang kok aneh ya. Ngomong di YouTube, kenceng-kenceng, bolak-balik, viewernya banyak, ini kok ngapusi ya. Suruh gue logika. Gak bisa lah. Percaya aja lah, itu versi saya nih. Yang penting percaya dulu lah. Nanti percaya logikamu akan diredeem, ditebus. Nah, terus jadi reorientasi. Terus benar. Jadi gak pakai alasan, ah gak apa-apa, ini kan sekali saja. Oh. Ah gak apa-apa, kan sedikit aja. Ah gak apa-apa, kan gak ada yang tahu. Suamiku gak tahu, gak apa-apa. Istriku gak tahu, gak apa-apa. Ah gak apa-apa. Karena semua pendeta juga sama begitu. Begitu. Ah, gak bisa lah. Pendeta aja begitu. Saya bukan pendeta gimana? Alkitab tetap ngomong. Orang yang mendua hati tidak tenang dalam hidupnya. Nah itu mengacu pada omongan mahasiswa saya yang ngirimin saya bukti statistik orang punya masalah kesehatan mental itu tembus melampaui orang yang sakit kanker. Orang yang sakit jiwa sekarang persis di bawah orang yang sakit kanker jumlahnya. Kira-kira kalau orang Jawa Timur bilang, wong edan ya akeh saiki ngono. Orang yang minum psikotropika itu banyak. Minum Xanax, sedikit-sedikit Xanax, sedikit-sedikit Valium, sedikit-sedikit orang bilang NPD, sedikit-sedikit antidepresan, apalagi generasi muda. Kayaknya bangga deh kalau udah jadi langganan psikiater. Kayaknya sudah jadi orang zaman kekinian. Ya saya psikiater, ya orang datang ke psikiater banyak, ya duitnya tambah akeh nih. Buat saya ya kasihan lah. Alkitab berkata, yuk kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Jadi aplikasinya kan gampang. Kalau saudara bolak-balik hatinya enggak tenang, tanya pada diri sendiri. Benar enggak aku menjadikan Tuhan Yesus satu-satunya yang aku sembah, satu-satunya yang aku ikuti? Aku nyerahkan total enggak kendali hidupku kepada Dia? Ngerti saudara? Itu saja sudah jawabanmu itu, berkumul, berlutut. Jadi kompromi itu hatinya terbagi. Jadi imannya enggak pernah teguh, terombang-ambing. Tapi sebetulnya firman Tuhan mengatakan, orang benar, walaupun digoncangkan, sekali lagi digoncangkan, tidak akan tergoncang.
1: Shalom, kami mengajak Anda untuk bisa bergabung di ibadah Keluarga Allah. Hari Sabtu, jam 6 sore. Hari Minggu, jam 6 pagi, jam 9 pagi, jam 1 siang, jam 4 sore, dan jam 7 malam. Jadi tunggu apa lagi? Bergabunglah bersama kami dan mulailah saksikan imanmu dengan mengirimkan kesaksian Anda melalui WhatsApp di 0856-4100-0277. Mari kita dukung pekerjaan Tuhan dengan menabur di ladang Tuhan di radio melalui rekening BCA atas nama PT Radio Rema El Shaddai. Nomor rekening 392-036-7100. Biarlah melalui siaran Radio El Shaddai FM berita keselamatan sampai kepada bangsa-bangsa. Tuhan Yesus memberkati.

0: itu selalu ada lagi dan lagi. Pasti kita perlu kekuatan untuk memenangkan setiap masalah yang kita hadapi. Kita perlu jamahan Tuhan, kita perlu mengalami perjumpaan dengan Sang Pencipta hidup kita secara pribadi. Semua ini dapat saudara alami dengan datang di ibadah Full Miracle Night Worship. Di sini ada hadirat Tuhan yang sanggup mengubahkan keadaan hidup kita, membalikkan setiap keadaan. Sakit jadi sembuh, ketakutan, kekhawatiran diubahkan menjadi iman yang dibangkitkan untuk meraih setiap kemenangan. Ada rema Tuhan yang bisa memberi pengharapan baru untuk mengalami mujizat demi mujizat. Datanglah bersama keluarga Anda, rekan-rekan, bisa juga dengan komunitas atau komsel Anda. Ditunggu ya, jangan sia-siakan yang sudah Tuhan sediakan di Full Miracle Night Worship. Setiap hari Jumat jam 10 malam sampai dengan jam 4 pagi di Ruang Battle GBI Keluarga Allah Widuran Solo. Bisa juga diikuti secara live streaming melalui YouTube channel Keluarga Allah.
1: Dapatkan perkataan dan kuasa Tuhan yang akan menjadi rema dalam hidup kita untuk masuk dalam zona mujizatnya dalam ibadah doa puasa. Setiap hari Sabtu jam 10 pagi di Ruang Yordan. Datanglah dengan hati yang merindukan.

0: Setiap hari Rabu jam 6 sore, Pastor Obaja Tanto Setiawan hadir secara langsung lewat live streaming with Pastor Obaja. Disiarkan di YouTube dan Facebook Keluarga Allah. Anda bisa berinteraksi dan menerima kekuatan rohani dimanapun Anda berada. Mari ikuti live streaming with Pastor Obaja. Dan pastikan Anda menerima berkat dan pengurapan dari Gembala Sidang Keluarga Allah.
1: Hadirilah Mesbah Doa Pagi onsite di Keluarga Allah Widuran Solo.
2: Engkau menyelidiki hati kami.
1: Hidup yang dipenuhi dengan penyembahan pada Allah akan menyukakan hatinya dan membawa dampak yang dahsyat bagi hidup kita.
2: Kami datang mencari wajah-Mu. Jadilah kehendak-Mu di dalam kami. Ini sembah dan pujian kami.
1: Jadi, mari datang ikuti Mesbah Doa Pagi ini. Terimalah pewahyuan baru tentang dahsyatnya penyembahan. Jadikan harimu penuh penyertaan dan kemenangan yang dahsyat juga. Mesbah Doa Pagi diadakan secara onsite di Keluarga Allah Widuran Solo dan bisa juga mengikuti live streaming online di gbika.org/live Senin sampai Sabtu jam 5 pagi. Jangan lupa ajak keluarga dan sahabat Anda supaya mereka diberkati juga di Mesbah Doa Pagi. Tuhan Yesus memberkati.

0: Shalom keluarga Alshade terkasih. Ketemu Christine di program Testimony Song, kesaksian di balik pujian. Kesaksian dari seorang bapak lansia yang suaranya mungkin sudah terbata, yang nafasnya mungkin tak lagi sekuat dulu, namun imannya tetap menyala. Dari sebuah rumah yang jauh di pelosok wilayah Sleman, jauh dari Surakarta Hadiningrat, beliau pertama kali menemukan channel radio Alshade FM bukan karena kebetulan, melainkan karena kerinduannya mencari suara doa, mencari penguatan, mencari hadirat Tuhan lewat udara. Saat itu mendengar doa-doa dinaikkan, pergumulan pendengar disebut satu persatu, dan sejak hari itu menetapkan hatinya channel ini tidak boleh hilang. Jam-jam siaran dicatatnya, doa-doa diaminkan, firman direnungkan, lagu-lagu pujian dinikmati dengan air mata syukur. Di usia yang tak lagi muda, beliau tetap setia menyalakan radio Alshadai. Dan hari ini kita akan mendengar langsung kesaksian dari bapakmu yang jujur, polos, dan begitu menyentuh hati. Hanya di Alshadai FM, Praise and Worship Station, bersama Christine.
1: Satu radio dari firman Tuhan, dari nomor berapa itu, kemudian tiba-tiba mendengar Alshadai mendoakan orang-orang itu. Terus saya ikuti sampai selesai, sehingga saya sekarang setiap hari mendengar Alshadai. Dan waktunya saya cari, kalau itu kapan Alshadai mengudara, itu saya suara.

Mendengar suara Bapak Mul yang terbata membuat hati terasa hangat sekaligus terharu. Di sebuah pelosok kota Jogja, radio konvensional itu tetap terdengar jernih, seakan Tuhan sendiri yang memastikan suara doa sampai ke rumahnya. Suara puji-pujian, firman masuk ke relung hati Bapak Mul. Dan yang lebih indah lagi, saat Bapak Mul singgah ke rumah saudara di Solo, radio di situ dinyalakan. Saat itu firman Tuhan disampaikan oleh Pastor Joe, dan ternyata bukan hanya beliau yang diberkati, saudaranya pun ikut tersentuh dan sekarang ikut menyetel juga. Keluarga Al-Syadar lihat, satu hati yang haus Tuhan bisa menular, satu iman yang setia bisa menjadi berkat bagi keluarga yang lain. Bapak Mul berkata dengan jujur dan apa adanya. Radio rohani ini menyirami hatinya, menemaninya, memberi semangat untuk terus mengiring Tuhan. Dan yang paling menyentuh, di usia yang senja ini, beliau tetap berkata, "Selama masih diberi nafas, saya akan tetap melayani di gereja, apapun bagian saya, asal bisa membalas cinta kasih Tuhan." Keluarga Al-Syadai, inilah iman yang tidak pensiun, inilah kasih yang tidak berhenti, inilah hati yang tetap menyala walau tubuh mulai melemah. Kiranya kesaksian hari ini mengingatkan kita, selama masih ada nafas, selalu ada kesempatan untuk mengasihi dan melayani Tuhan.

Nah, kalau saya di Solo menyetel LSD itu jelas sekali. Minggu kemarin kami pulang dari Cidomoyo sampai nyetel LSD itu pas yang khotbah putra Pak Ubaja Pak Yunata. Saya dapat rema dari khotbah itu betul-betul berguna bagi saya dan iman saya terbakar oleh Roh Kudus sehingga saya berapi-api untuk melayani walaupun nanti tahun 26 itu saya akan melayani ya sebisa saya atau sekuat saya walaupun dihalangi cucu dan anak kami tetap melayani itu.

Keluarga Alsyadai terkasih, hari ini kita belajar dari seorang kakek sederhana dari pelosok Sleman yang mungkin tidak dikenal banyak orang, tetapi Tuhan mengenalnya secara pribadi menjadi biji mata Allah sendiri. Beliau tidak punya mimbar besar, tidak memegang mikrofon di depan banyak orang, namun setiap hari beliau mengimani doa dari udara, menangkap firman dengan hati yang terbuka, dan tetap melayani di gereja selagi masih ada kesempatan. Betapa indahnya ketika usia tidak menghentikan cinta kepada Tuhan.

Radio El Shaddai FM mungkin hanya suara di udara, tetapi bagi sebagian orang ini adalah penguatan, ini adalah penghiburan, pencerahan, ini adalah teman, ini adalah siraman iman yang menyejukkan. Jika keluarga El Shaddai diberkati, rindu suara doa firman ini terus menjangkau pelosok-pelosok, mari belajar juga menabur, bukan karena terpaksa, tetapi sebagai ungkapan cinta kasih kepada Tuhan yang sudah terlebih dulu setia memelihara kita. Saya Christine, sampai jumpa di testimoni song berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.

0: 91.3 El Shaddai FM. Meraih kejayaan, meraih kejayaan, berlipat ganda.
1: Insting, inspirasi penting. Kisah-kisah inspirasi yang penting untuk memperbaharui hati dan pikiran kita.

Sahabat, suatu hari seekor keledai milik si petani jatuh ke dalam sumur. Hewan itu menangis memilukan selama berjam-jam, sementara si petani memikirkan apa yang harus dilakukannya. Akhirnya si petani memutuskan bahwa hewan itu sudah tua dan sumur juga perlu ditimbun, ditutup karena sangat berbahaya. Jadi tidak berguna untuk menolong si keledai yang sudah tua ini. Dan ia pun mengajak tetangga-tetangganya untuk datang membantunya. Mereka membawa sekop dan mulai menyekop tanah ke dalam sumur. Ketika si keledai menyadari apa yang sedang terjadi, ia menangis penuh kengerian. Tetapi kemudian, semua orang takjub karena si keledai menjadi diam. Setelah beberapa sekop tanah lagi dituangkan ke dalam sumur, si petani melihat ke dalam sumur dan tercengang karena apa yang dilihatnya. Walaupun punggungnya terus ditimpa oleh sekop-sekop tanah dan kotoran, si keledai melakukan sesuatu yang menakjubkan. Ia mengguncang-guncangkan badannya agar tanah yang menimpa punggungnya turun ke bawah, lalu menaiki tanah itu di bawah kakinya. Sementara si petani dan tetangga-tetangganya terus menuangkan tanah kotor ke atas punggung hewan itu, si keledai terus juga mengguncangkan badannya dan melangkah naik-naik di atas tanah yang dituangkan ke dalam sumur itu. Dan tanpa disadari, kejadian itu terus berulang-ulang. Setiap kali tanah dilemparkan ke dalam sumur, si keledai menggoyangkan badannya dan menginjak tanah itu. Sampai beberapa saat kemudian, sumur itu pun dipenuhi dengan tanah. Dan secara otomatis pula, keledai ini pun semakin tinggi berada di atas tanah-tanah itu. Dan akhirnya, ketika tanah itu sudah hampir penuh di dalam sumur itu, semua orang sangat takjub dan sangat terkejut. Tiba-tiba saja, keledai itu pun lompat keluar dari sumur dan meninggalkan sumur itu dengan girangnya. Masih di insting inspirasi penting. Sahabat, mungkin kehidupan ini terus saja menuangkan tanah dan kotoran kepada kita. Segala macam tanah dan kotoran menimpa kehidupan kita. Tanah dan kotoran itu bisa saja berupa cacian, makian, kehinaan, sakit penyakit, kesedihan, dan banyak sekali masalah-masalah yang kadangkala ingin menenggelamkan kita. Cara untuk keluar dari sumur kesedihan atau masalah itu adalah dengan mengguncangkan segala tanah dan kotoran itu dari kita, pikiran dan hati kita. Bersihkan semua dari tanah dan kotoran itu. Dan kita harus melangkah naik dari sumur dengan menggunakan hal tersebut sebagai pijakan. Setiap masalah atau ujian bukanlah beban, tapi jadikanlah suatu batu pijakan untuk melangkah dan melompat ke level yang lebih tinggi. Percayalah sahabat bahwa kita dapat keluar dari sumur yang terdalam dengan terus berjuang. Jangan pernah menyerah. Ke dalam sumur apa kita sedang jatuh saat ini? Satu hal yang harus kita pegang adalah teruslah berjuang, jangan patah semangat. Masih ada harapan bagi orang-orang yang akan terus mau berjuang bersama dengan kekuatan Tuhan tentunya. Mari kita pijak semua, kita atasi semua persoalan kehidupan kita. Tanah dan kotoran apapun itu harus berada di bawah telapak kaki kita, sehingga semakin lama kita akan semakin naik, semakin naik, semakin naik, melebihi semua tantangan kehidupan yang kita alami. Terima kasih untuk kebersamaannya. Saya pamit dari ruang dengar Anda dan sampai jumpa kembali di Insting Menarik lainnya. Meraih kejayaan. Berlipat ganda.

hal kita harus tetap percaya, menancapkan iman kita dalam-dalam bahwa Tuhan yang kita sembah tidak pernah gagal atas rencananya dalam hidup kita. Berapa banyak percaya, boleh lambaikan tanganmu dengan iman, nyanyikan di hadapan Tuhan bahwa Tuhan yang kita sembah, Tuhan Yesus, dia tidak pernah gagal, dia janji dan dia genapi dalam hidup kita. Amin. Thank you Lord Jesus. Oh, mari angkat iman.

0: katakan jadilah.
1: Seperti di surga.
0: Katakan cukupkanlah kami.

0: Kitab Matius pasal yang ke-21.
1: Ketika Yesus dan murid-muridnya telah dekat Yerusalem dan tiba di Betfage yang terletak di Bukit Zaitun, Yesus menyuruh dua orang muridnya dengan pesan,
2: "Pergilah ke kampung yang di depanmu itu, dan di situ kamu akan segera menemukan seekor keledai betina tertambat, dan anaknya ada dekatnya. Lepaskanlah keledai itu, dan bawalah keduanya kepadaku. Dan jikalau ada orang menegur kamu, katakanlah, 'Tuhan memerlukannya.' Ia akan segera mengembalikannya."
1: Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi. "Katakanlah kepada Putri Sion, 'Lihat, Rajamu datang kepadamu. Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang muda.'" Maka pergilah murid-murid itu dan berbuat seperti yang ditugaskan Yesus kepada mereka. Mereka membawa keledai betina itu bersama anaknya, lalu mengalasinya dengan pakaian mereka, dan Yesus pun naik ke atasnya. Orang banyak yang sangat besar jumlahnya menghamparkan pakaiannya di jalan. Ada pula yang memotong ranting-ranting dari pohon-pohon dan menyebarkannya di jalan. Dan orang banyak yang berjalan di depan Yesus dan yang mengikutinya dari belakang berseru, katanya,
3: "Hosana bagi anak Daud, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, Hosana di tempat tinggi."
1: Dan ketika ia masuk ke Yerusalem, gemparlah seluruh kota itu, dan orang berkata,
4: "Siapa orang ini?"
1: Dan orang banyak itu menyahut,
4: "Inilah Nabi Yesus dari Nazaret di Galilea."
1: Lalu Yesus masuk ke Bait Allah dan mengusir semua orang yang berjual beli di halaman Bait Allah. Ia membalikkan meja-meja penukar uang dan bangku-bangku pedagang merpati dan berkata kepada mereka,
5: "Ada tertulis, 'Rumahku akan disebut rumah doa,' tetapi kamu menjadikannya sarang penyamun."
1: Maka datanglah orang-orang buta dan orang-orang timpang kepadanya dalam Bait Allah itu, dan mereka disembuhkannya. Tetapi ketika imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat melihat mujizat-mujizat yang dibuatnya itu, dan anak-anak yang berseru dalam Bait Allah, "Hosana bagi anak Daud,"

0: daun saja. Katanya kepada pohon itu,
1: engkau tidak akan berbuah lagi selama-lamanya.
0: Dan seketika itu juga, keringlah pohon ara itu. Melihat kejadian itu, tercenganglah murid-muridnya. Lalu berkata,
2: bagaimana mungkin pohon ara itu sekonyong-konyong menjadi kering?
0: Yesus menjawab mereka,
3: aku berkata kepadamu, sesungguhnya, jika kamu percaya dan tidak bimbang, kamu bukan saja akan dapat berbuat apa yang kuperbuat dengan pohon ara itu, tetapi juga jikalau kamu berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, hal itu akan terjadi. Dan apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya.
0: Lalu Yesus masuk ke bait Allah, dan ketika ia mengajar di situ, datanglah imam-imam kepala serta tua-tua bangsa Yahudi kepadanya dan bertanya,
4: dengan kuasa manakah engkau melakukan hal-hal itu? Dan siapakah yang memberikan kuasa itu kepadamu?
0: Jawab Yesus kepada mereka,
3: aku juga akan mengajukan satu pertanyaan kepadamu. Dan jikalau kamu memberi jawabnya kepadaku, aku akan mengatakan juga kepadamu, dengan kuasa manakah aku melakukan hal-hal itu? Dari manakah baptisan Yohanes? Dari sorga atau dari manusia?
0: Mereka memperbincangkannya di antara mereka dan berkata,
5: jikalau kita katakan dari sorga, ia akan berkata kepada kita, kalau begitu, mengapakah kamu tidak percaya kepadanya?
6: Tetapi jikalau kita katakan dari manusia, kita takut kepada orang banyak, sebab semua orang menganggap Yohanes ini nabi.
0: Lalu mereka menjawab Yesus,
4: kami tidak tahu.
0: Dan Yesus pun berkata kepada mereka,
3: jika demikian, aku juga tidak mengatakan kepadamu dengan kuasa manakah aku melakukan hal-hal itu. Tetapi, apakah pendapatmu tentang ini? Seorang mempunyai dua anak laki-laki. Ia pergi kepada anak yang sulung dan berkata, anakku, pergi dan bekerjalah hari ini dalam kebun anggur. Jawab anak itu, baik bapa. Tetapi ia tidak pergi. Lalu orang itu pergi kepada anak yang kedua dan berkata demikian juga. Dan anak itu menjawab, aku tidak mau. Tetapi kemudian ia menyesal, lalu pergi juga. Siapakah di antara kedua orang itu yang melakukan kehendak ayahnya?
0: Jawab mereka,
4: yang terakhir.
0: Kata Yesus kepada mereka,
3: aku berkata kepadamu, sesungguhnya pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal akan mendahului kamu masuk ke dalam kerajaan Allah. Sebab Yohanes datang untuk menunjukkan jalan kebenaran kepadamu dan kamu tidak percaya kepadanya. Tetapi pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal percaya kepadanya. Dan meskipun kamu melihatnya, tetapi kemudian kamu tidak menyesal dan kamu tidak juga percaya kepadanya. Dengarkanlah suatu perumpamaan yang lain. Adalah seorang tuan tanah membuka kebun anggur dan menanam pagar di sekelilingnya. Ia menggali lubang tempat memeras anggur dan mendirikan menara jaga di dalam kebun itu. Kemudian ia menyewakan kebun itu kepada penggarap-penggarap, lalu berangkat ke negeri lain. Ketika hampir tiba musim petik, ia menyuruh hamba-hambanya kepada penggarap-penggarap itu untuk menerima hasil yang menjadi bagiannya. Tetapi penggarap-penggarap itu menangkap hamba-hambanya itu. Mereka memukul yang seorang, membunuh yang lain, dan melempari yang lain pula dengan batu. Kemudian tuan itu menyuruh pula hamba-hamba yang lain, lebih banyak daripada yang semula, tetapi mereka pun diperlakukan sama seperti kawan-kawan mereka. Akhirnya ia menyuruh anaknya kepada mereka. Katanya, anakku akan mereka segani. Tetapi ketika penggarap-penggarap itu melihat anaknya itu, mereka berkata seorang kepada yang lain, ia adalah ahli waris, mari kita bunuh dia supaya warisannya menjadi milik kita. Mereka menangkapnya dan melemparkannya keluar kebun anggur itu lalu membunuhnya. Maka apabila tuan kebun anggur itu datang, apakah yang akan dilakukannya dengan penggarap-penggarap itu?
0: Kata mereka kepadanya,
7: ia akan membinasakan orang-orang jahat itu, dan kebun anggurnya akan disewakannya kepada penggarap-penggarap lain. Ia akan menyerahkan hasilnya kepadanya pada waktunya.
0: Kata Yesus kepada mereka,
3: belum pernahkah kamu baca dalam kitab suci? Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Hal itu terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Sebab itu, aku berkata kepadamu,

0: bahwa kerajaan Allah akan diambil daripadamu dan akan diberikan kepada suatu bangsa yang akan menghasilkan buah kerajaan itu. Dan barang siapa jatuh ke atas batu itu, ia akan hancur. Dan barang siapa ditimpa batu itu, ia akan remuk.
1: Ketika imam-imam kepala dan orang-orang Farisi mendengar perumpamaan-perumpamaan Yesus, mereka mengerti bahwa merekalah yang dimaksudkannya. Dan mereka berusaha untuk menangkap dia, tetapi mereka takut kepada orang banyak, karena orang banyak itu menganggap dia nabi.
2: Demikian kita sudah mengikuti pembacaan Alkitab satu tahun dalam Alkitab Suara.

Dan selalu jadi kerinduan Tuhan. Mengenal

0: Kini bersiaplah menemukan energi dan inspirasi baru di setiap hari, mulai dari saat teduh hingga saat malam tiba.
1: Mulai sekarang ayo bangkit, jangan dalam kegelapan terus. Jangan tenggelam dalam kesedihanmu, jangan tenggelam dalam kesusahanmu, jangan mau terkubur dalam masalahmu. Jangan menerima keadaanmu sekarang. Pesan Tuhan, ayo bangkit, jadilah terang.
0: Gerasa, gerakan kuasa Allah. Program acara yang boleh menyentuh hati kita, membawa kita semakin dalam akan perkenanan firman Tuhan dan kasih Bapa.

Shalom saudara yang terkasih dimanapun Anda berada saat ini. Mungkin Anda sedang di rumah, sedang bekerja, atau sedang dalam perjalanan. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk mendengarkan siaran ini. Perkenalkan, saya Yuni Wijayanto dari Gereja Keluarga Allah Jakarta. Senang sekali bisa mendapatkan kesempatan untuk membagikan firman Tuhan hari ini. Saudara, saya percaya tidak ada yang kebetulan ketika kita mendengarkan firman Tuhan. Mungkin saya tidak tahu kondisi Anda saat ini, tapi saya percaya apapun situasi dan keadaan Anda hari ini, Tuhan ingin menyapa hati Anda secara pribadi. Hari ini, mari kita renungkan satu tema yang sangat dekat dengan kehidupan kita. Temanya berjudul, Kenapa Keluarga Adalah Pondasi Dasar Kesehatan Manusia? Firman Tuhan berkata dalam Mazmur 127 ayat yang pertama, beginilah firman Tuhan, jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Saudara, ketika saya merenungkan firman Tuhan ini, saya menyadari bahwa ketika Alkitab berbicara tentang rumah, yang dimaksud bukan hanya bangunan, tetapi keluarga. Lalu pertanyaannya, saudara, mengapa keluarga begitu penting? Jawabannya, saudara, karena keluarga adalah tempat pertama di mana jiwa manusia dibentuk. Disanalah seseorang itu belajar tentang hidup, tentang kasih, bahkan tentang dirinya sendiri. Bahkan bisa dikatakan, apa yang terjadi dalam keluarga akan sangat mempengaruhi arah hidup seseorang di masa depan. Karena itu hari ini, saudara, saya ingin mengajak kita semua untuk bersama-sama belajar melihat kembali arti keluarga dari sudut pandang firman Tuhan. Di bagian pertama, kita akan belajar tempat pertama manusia belajar tentang cinta. Saudaraku, saya renungkan seseorang anak lahir di dunia, dia belum mengerti apapun tentang kehidupan. Dia belum tahu apa itu benar atau salah. Seorang anak yang baru lahir, dia enggak tahu bahwa dunia ini aman atau enggak. Dan hal pertama yang dia kenal adalah keluarganya. Disanalah dia akan tahu bahwa di dalam keluarga, dia belajar, seorang anak ini belajar apa itu kasih. Dia belajar apa itu yang namanya penerimaan. Dan dia juga belajar apa itu rasa aman. Jika seorang anak dibesarkan dalam kasih, saudara, dengan dukungan, dengan penghargaan, dia akan bertumbuh dengan rasa aman. Tetapi, jika seorang anak itu bertumbuh dalam suasana konflik, penolakan, bahkan dalam tekanan, kita akan menemukan seorang anak yang membawa luka. Karena luka itu masuk ke dalam hatinya dan tanpa disadari, luka itu akan terbawa sampai dewasa.

diperlakukan. Karena itu, dua orang bisa mengalami masalah yang sama. Tapi coba saudara perhatikan, ada yang berbeda, yaitu responnya. Yang satu kuat, tapi yang satu mudah hancur. Kenapa, saudara? Karena fondasinya berbeda. Hari ini, saudara, luka keluarga mungkin membentuk hidup kita. Tapi ada satu kabar baik bahwa Tuhan mampu memulihkan hidup kita. Di bagian yang kedua, saya mau membagikan suara masa kecil yang terus hidup di dalam hidup kita. Karena kadang, saudara, pengalaman-pengalaman waktu masih kecil itu terbawa terus sampai dewasa. Dalam satu kesempatan pelayanan konseling, saya sering menemukan satu hal. Banyak orang dewasa yang sebenarnya masih membawa suara dari masa kecilnya. Suara itu sering berkata, "Kamu tidak cukup baik. Kamu selalu salah. Kamu tidak bisa diandalkan." Mungkin kata-kata itu diucapkan bertahun-tahun yang lalu. Tapi ketahuilah, saudara, sekalipun itu satu perlakuan, satu perkataan yang sudah lama sekali dia alami, di dalam hati seseorang, kata-kata, perlakuan-perlakuan yang melukai hatinya, itu bisa tinggal sangat lama. Dan masalahnya adalah, suara itu tidak selalu terdengar keras. Kadang dia muncul dalam bentuk pikiran kecil. Aku takut gagal. Aku tidak cukup. Aku gak pantas untuk bahagia. Dan tanpa disadari, anak itu menjalani hidupnya berdasarkan luka itu. Padahal Tuhan tidak pernah mengatakan hal-hal itu tentang kita. Di bagian yang ketiga, saudara, luka kecil itu muncul seringkali di dalam pernikahan. Banyak orang berpikir ketika kita sudah dewasa, maka luka masa kecil itu akan hilang dengan sendirinya. Tapi saudara, seringkali gak demikian loh, saudara. Luka itu muncul kembali. Bahkan seringkali luka itu akan masuk dalam relasi yang paling dekat, terutama dalam pernikahan. Karena pernikahan sering membuka kembali luka yang dulu tersembunyi. Saudara, seringkali kita berpikir, "Oh, masalahku ini karena pasanganku." Tetapi sesungguhnya, saudara, masalah itu bukan hanya tentang pasangan. Tetapi kadang-kadang luka yang belum selesai di dalam diri kita sendiri. Dalam Alkitab, saudara, ada satu kisah tentang seorang wanita bernama Hagar. Hagar mengalami situasi keluarga yang sangat sulit. Pada suatu titik kehidupannya, dia harus pergi ke padang gurun bersama anaknya Ismail. Saudara, saya ini orang tua. Saya punya anak. Dan saya tahu rasanya bahwa tidak ada yang lebih menyakitkan daripada merasa tidak diinginkan dan ditinggalkan. Hagar kehilangan tempat tinggal

0: kehilangan rasa aman. Bahkan dia kehilangan masa depan. Dan mungkin dia merasa tidak ada yang memperdulikan dia. Tetapi ketika di tengah keputusasaannya, dalam Alkitab mencatat Tuhan menjumpai Hagar. Lalu Hagar menyebut Tuhan dengan satu nama, El Roy, artinya Tuhan yang melihat aku. Saudara, ketika dunia tidak melihat kita, hari ini firman Tuhan mengingatkan kepada saudara, Tuhan tetap melihat engkau, Tuhan tetap melihat kondisimu, Tuhan peduli dengan segala situasi hidupmu. Saya teringat bahwa saya ini pernah bertemu dengan seorang wanita yang mengalami konflik serius dalam pernikahannya. Saya tahu sebenarnya dia adalah orang yang baik. Tetapi dia memiliki kebiasaan, yaitu mengatur hampir semua hal di dalam kehidupan suaminya. Bahkan hal-hal kecil sekalipun dia sangat mau untuk mengurusinya, saudara. Akibatnya apa, saudara? Yang dia pikir suaminya akan bahagia dengan perlakuan-perlakuannya ini, saudara. Ternyata justru sebaliknya, suaminya merasa tertekan. Dan akhirnya rumah tangga mereka penuh dengan konflik. Suatu hari ketika kami menggali lebih dalam, akhirnya sebuah cerita, ya cerita itu sudah lama sekali muncul, saudara. Sudah lama sekali ada di dalam hidupnya, saudara. Dia bercerita bahwa ketika dia menjelang remaja, ayah yang sangat dia kasihi dipanggil berpulang ke rumah Tuhan. Kejadian ini, keadaan di mana dia kehilangan itu seperti dunia runtuh di dalam hidupnya. Karena ini terjadi secara mendadak. Dan sejak saat itu, hidupnya berubah. Dia melihat betapa ibunya sangat terpukul. Lalu kondisi keadaan ekonomi keluarga itu menurun drastis. Di dalam situasi ini, saudara, anak ini bertumbuh dengan rasa takut kehilangan yang sangat besar. Hal itu tanpa dia sadari, rasa takut itu membuat dia merasa harus mengontrol semua keadaan. Saudara, seringkali perilaku yang terlihat salah di luar, sebenarnya, kalau kita pelajari lebih dalam, itu adalah cara seseorang bertahan dari luka di dalam, saudara. Dan ternyata wanita ini bukan ingin menguasai suaminya. Tapi dia hanya takut kehilangan lagi. Ketika dia mulai menyadari lukanya, Tuhan mulai memulihkan hatinya. Dia belajar menyerahkan rasa takutnya kepada Tuhan. Perlahan-lahan, saya melihat hari ini, orang ini bertumbuh dan menjalani hidupnya lebih ringan. Saya melihat betapa hatinya mulai menyadari bahwa hidupnya ada di tangan Tuhan. Tuhan yang pegang kendali penuh kehidupannya. Saudara, kami di Gereja Keluarga Allah adalah gereja yang memiliki satu program, satu kegiatan yang disebut encounter. Apa itu encounter? Encounter adalah satu kegiatan rohani di gereja keluarga Allah, yang mana encounter ini adalah dilakukan 2 hari 1 malam, yang mana diatur supaya setiap kita bisa mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Karena yang saya lihat dari tahun ke tahun, dari waktu ke waktu, seseorang yang mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan, hidupnya dipulihkan. Bagi saudara yang rindu mengalami pemulihan, datang, alami, saudara butuh bertemu pribadi dengan Tuhan, dan saudara bisa melihat ada kemenangan, ada satu sukacita besar di dalam hidup saudara. Saudara yang terkasih, mungkin saat ini Anda sedang mendengarkan siaran radio ini dan Anda menyadari ada luka di masa kecil, ada luka dalam hubungan dengan orang tua. Mungkin ada luka di dalam pernikahan. Mungkin selama ini Anda berusaha terlihat kuat, tapi dalam hatimu engkau menyimpan banyak hal. Bukan satu kebetulan firman Tuhan ini disampaikan, karena Tuhan melihat semuanya. Tuhan tidak menolak Anda. Luka keluarga mungkin membentuk hidup kita, tapi Tuhan mampu memulihkan hidup kita. Karena tidak ada luka yang terlalu dalam bagi Tuhan. Saudara yang terkasih, Tuhan rindu memulihkan keluarga manusia. Firman Tuhan berkata di dalam Maleakhi 4 ayatnya yang ke-6, bahwa Tuhan akan membalikkan hati bapa kepada anak-anaknya dan hati anak kepada bapaknya. Ini menunjukkan bahwa pemulihan keluarga adalah kerinduan hatinya Tuhan. Jika keluarga Anda merasa Anda pernah dilukai oleh keluarga, jika engkau pernah terluka di dalam keluarga, ingatlah saudara, Tuhan tidak pernah berhenti mengasihi engkau. Dan hari ini, jika saudara merasa tidak dilihat, tidak diingat, tidak diinginkan, dengar baik saudara, Anda berharga di mata Tuhan. Ada mata yang selalu melihat engkau. Ada hati yang terus berharap bahwa hidupmu senantiasa di dalam kontrolnya, yang mana engkau akan hidup di dalam kemenangan, di dalam sukacita, dalam damai sejahtera. Tuhan melihat engkau. Mari saudara semuanya, saya dorong setiap saudara, kalau hari ini firman Tuhan mengetuk hati saudara dan mengingatkan lagi tentang luka di dalam hidupmu, saya dorong saudara, hiduplah dekat dengan Tuhan. Yesus yang sudah mati di kayu Kalvari sudah membayar lunas hidupmu. Jangan tunda-tunda lagi, besok minggu saudara datang ibadah, di ibadah raya saudara bergabung di gereja keluarga Allah, dan saudara rasakan betapa Tuhan itu menjamah saudara dan Dia nyata ada. Saya dorong saudara mulai mengikuti komsel, karena di dalam komsel pertumbuhanmu sama seperti keluarga jasmani. Komsel adalah keluarga rohani yang akan menjadi rumahmu, yang akan menjadi pagarmu, yang akan membawa saudara berjalan dari kemuliaan pada kemuliaannya Tuhan. Saya mau berdoa untuk saudara hari ini. Mari kita satukan hati dan buka hati saudara. Biarkan Tuhan yang bekerja dan melawat saudara. Tuhan yang penuh kasih, Engkau mengetahui setiap hati yang sedang mendengarkan siaran ini. Engkau mengetahui setiap kondisi dan keadaan setiap pemirsa, setiap pendengar yang saat ini mendengarkan siaran radio ini, Tuhan. Engkau tahu luka yang tersembunyi di dalam hati. Engkau tahu luka yang ada di dalam keluarga kami. Tuhan, hari ini aku berdoa jamahlah hati yang terluka. Pulihkan hubungan yang retak. Dan biarlah keluarga kami mengalami kasih-Mu. Terima kasih Tuhan, aku percaya new wonders terjadi atas keluargaku. New wonders terjadi atas setiap aspek hidupku. Bahkan aku berdoa saat ini pemulihan sudah terjadi. Dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih semuanya. Sampai ketemu di siaran berikutnya. Tuhan memberkati.
1: Shalom, kami mengajak Anda untuk bisa bergabung di ibadah Keluarga Allah. Hari Sabtu jam 6 sore, hari Minggu jam 6 pagi, jam 9 pagi, jam 1 siang, jam 4 sore, dan jam 7 malam. Jadi tunggu apa lagi? Bergabunglah bersama kami dan mulailah saksikan imanmu dengan mengirimkan kesaksian Anda melalui WhatsApp di 0856-4100-0277. Mari kita dukung pekerjaan Tuhan dengan menabur di ladang Tuhan di radio melalui rekening BCA atas nama PT Radio Rema El Shaddai. Nomor rekening 392-036-7100. Biarlah melalui siaran radio El Shaddai FM berita keselamatan sampai kepada bangsa-bangsa. Tuhan Yesus memberkati.

Saudara, kesetiaan Tuhan tidak pernah berubah. Sekalipun kita tidak setia, tapi Tuhan tetap setia. Berkali-kali mungkin kita terjatuh, tetapi berkali-kali tangan Tuhan datang menolong setiap kita. Amin.

0: setiap hari menghadirkan pengharapan baru,
1: inspirasi baru, dan keajaiban baru.
0: LCFM
1: penuh dengan keajaiban baru.

Surga, suara gembala. Renungan firman Tuhan yang memberkati bersama hambanya, Pendeta Obaja Tanto Setiawan. Surga, suara gembala.

Hari ini saya tergerak menyampaikan firman Tuhan. Saya percaya Tuhan yang menggerakkan, yaitu tentang saudara senyum dan tertawa. Tentang apa saudara? Senyum dan tertawa. Senyum dan tertawa saudara, sebetulnya adalah anugerah Tuhan yang luar biasa yang diberikan kepada setiap kita. Hanya seringkali kita kurang menyadarinya, kurang menghargainya, kurang menggunakannya saudara. Tapi kalau kita sudah menyadari, kita terus gunakan saudara, senyum dan tertawa saudara, itu akan menjadi anugerah Tuhan yang luar biasa. Saya terlebih dulu mungkin ajak saudara lihat, coba saat ini saudara sedang sungut-sungut, saudara sedang ya jengkel, atau saudara sedang senyum ya tertawa karena gembira saudara, karena punya Tuhan tadi yang Maha Kuasa bisa menolong kita apapun keadaannya. Ingat, bahkan Tuhan yang Maha Kasih, kasih setianya tidak berkesudahan, tidak pernah sirna saudara, tetap saja dulu dia mengasihi, sekarang mengasihi, selamanya mengasihi, kasih tanpa syarat saudara. Saat kita baik Tuhan mengasihi, saat kita jatuh pun Tuhan tetap mengasihi. Lalu Tuhan ya terus ada langkah-langkah untuk menolong kita. Saya baca sedikit saudara ya, yang ada kaitannya mungkin tertawa, mungkin senyum saudara. Kejadian 17 ayat 17. Kejadian 17 ayat 17. Lalu tertunduklah Abram dan tertawa. Jadi ini Abram tertawa serta berkata dalam hatinya, mungkinkah bagi seorang yang berumur 100 tahun ya dilahirkan seorang anak, dan mungkinkah Sarah itu istrinya saudara ya yang telah berumur 90 tahun itu melahirkan seorang anak. Jadi ceritanya saudara, Tuhan itu sedang berkata pada Abram, kerinduanmu, doamu yang akan dikabulkan oleh Tuhan, istrimu akan mengandung dan melahirkan anakmu saudara. Maka waktu Abram mendengarkan, Abram tertawa karena dia merasa dia sudah sangat tua, istrinya juga sangat tua, mandul lagi saudara, sehingga dia ya tertawa. Wah, masa akan melahirkan pada masa tuanya saudara. Lalu sekarang kejadian 18 ayat 12 dan seterusnya. Jadi tertawalah Sarah dalam hatinya. Sekarang ganti Sarah saudara. Tadi Abram dengar ya tertawa. Sekarang Sarah juga tertawa dalam hatinya, katanya, ya akan bilahika aku setelah aku sudah layu, sedangkan tuanku sudah tua. Dan saudara, dia juga tertawa. Lalu firman Tuhan pada Abram, mengapa Sarah tertawa dan berkata, sesungguhnya aku melahirkan anak, sesungguhkah aku akan melahirkan anak, sedangkan aku telah tua. Lalu adakah suatu apapun yang mustahil untuk Tuhan pada waktu yang telah ditetapkan itu? Tahun depan aku ya kembali mendapatkan engkau. Pada waktu itulah Sarah mempunyai seorang anak laki-laki. Jadi dua-duanya sempat tertawa saudara. Apakah ya umur yang sudah tua seperti itu, saat itu Abram hampir 100 tahun, ya Sarah hampir 90 tahun saudara, sehingga membuat mereka tertawa saudara. Ya karena merasa mungkin ya apakah bisa saudara, dan lucu mungkin saudara ya, oh kakek-kakek nenek-nenek kok ya masih mengandung melahirkan anak saudara. Tapi sekali lagi Tuhan tetapkan saudara, janji Tuhan itu ya dan amin adanya. Kejadian 21 ayat 6 dan 7. Sekali lagi Kejadian 21 ayat 6 dan 7. Berkatalah Sarah, Allah telah membuat aku tertawa saudara. Jadi Sarah berkata Tuhan membuat dia tertawa dengan apa yang dia janjikan, dengan apa yang Tuhan lakukan, janji yang menjadi kenyataan yang membuat dia
tertawa. Setiap orang yang mendengarnya akan tertawa karena aku. Dia bilang bukan hanya Sarah saja tertawa. Sudah tua.

0: membuka jalan bagi keajaiban Tuhan.
1: Mari sambut hari melangkah dengan iman dan pengharapan.
0: El Shaddai FM.
1: El Shaddai FM.
0: Penuhi keajaiban baru.

Mari, awali setiap pagi hari kita di dalam hadirat Tuhan. Dimanapun saudara berada, sesaat lagi kami undang saudara untuk bergabung dalam acara Mesbah Doa Pagi.

akan kemuliaan-Mu Bapa. Terima kasih Bapa, kami percaya Tuhan ada keajaiban itu Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami rindu juga Tuhan pagi hari ini Tuhan. Kami rindu untuk merenungkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan. Kami mau Tuhan bukan sekedar mendengar Tuhan, tapi mau bangkit untuk menjadi pelaku firman-Mu Tuhan. Kami mau Tuhan mengalami setiap kebenaran firman-Mu Tuhan. Firman Logos itu Tuhan berubah menjadi rema di dalam hati setiap kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Ini waktu-Mu Roh Kudus, Engkau yang berkata-kata pribadi lepas pribadi tempat ini. Bukan manusia, bukan hamba-Mu Tuhan, tapi biar Engkau sendiri Tuhan yang bekerja. Engkau yang berkarya Tuhan, Engkau yang menuntun setiap kehidupan kami Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Allah Roh Kudus. Hanya di dalam satu nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Mari semua yang siap untuk mendengar, merenungkan kebenaran firman Tuhan, katakan bersama dengan saya, amin. Haleluya, sekali lagi shalom Bapak Ibu. Shalom. Bagaimana kabar pagi hari ini? Baik, luar biasa, sehat. Haleluya. Sungguh kita bersyukur, kita boleh memiliki pagi yang baru. Kita memiliki pengharapan yang baru, kekuatan yang baru di dalam Tuhan. Juga shalom buat setiap saudara yang ada di YouTube, yang ada di Radio Impact Elsiade FM, dimanapun saudara berada. Pagi hari ini Bapak Ibu, saya mau ingatkan sebentar lagi kita sudah mau masuk di Unlimited Conference. Mari Bapak Ibu persiapkan diri sungguh-sungguh. Kita masuk dalam kegerakan yang besar, pengurapan bangsa-bangsa, amin. Persiapkan diri kita buat saudara yang belum mendaftar, segera daftarkan diri saudara. Jangan terlewat atas setiap kegerakan yang ada di gereja ini. Bapak Ibu Saudara, hari ini saya bawakan sebuah renungan firman Tuhan dengan tema, jangan biarkan apimu padam. Kenapa kita tidak boleh membiarkan api kita padam? Karena api itu sangat penting di dalam kehidupan kita Bapak Ibu. Api itu sangat penting dalam kerohanian kita. Api itu yang bisa membuat ada perubahan total di dalam kehidupan kita. Ibarat ketika kita memasak Bapak Ibu, kita punya segala bahan. Kita punya segala bahan, bahkan bahan yang terbaik. Ketika kita racik semuanya itu, kita masukkan dalam wajan, kita masukkan dalam panci, tapi tidak ada yang berubah sebelum apa? Sebelum api itu dinyalakan. Sebelum ada api, sebagus apapun, sehebat apapun, seenak apapun bahan yang ada, tidak akan bisa dinikmati. Tidak akan ada artinya, karena tidak ada perubahan. Butuh api supaya bahan-bahan tadi bisa menjadi apa? Masakan yang matang, masakan yang bisa dinikmati, masakan yang bisa membawa kesehatan buat tubuh kita. Nah begitu juga dengan kehidupan kerohanian kita. Semua sudah disiapkan Tuhan, semua sudah tersedia. Janji Tuhan begitu luar biasa, rencana Tuhan begitu hebat di dalam kehidupan kita. Tetapi tanpa api, semuanya itu seolah apa? Menjadi tidak

berguna. Semuanya itu seolah menjadi tidak berarti. Perlu yang namanya api untuk mengolah, untuk menerima, untuk bisa menangkap. Janji Tuhan, rema Tuhan, new wonder, itu satu rema yang begitu luar biasa. Tapi tidak akan terjadi tanpa kita punya api yang berkobar, api yang menyala, api yang mau tetap percaya, api yang mau menangkap dengan sungguh-sungguh, api yang mau merespon dengan sungguh-sungguh. New wonder itu tidak akan terjadi tanpa api. Karena itu apa, Bapak Ibu? Jaga api itu. Ketika engkau mendengarkan rema, jaga, terima dengan apa? Api yang berkobar. Jangan sampai apimu padam. Bahkan saya mau katakan, api itu harus semakin menyala. Amin. Api itu harus semakin besar. Pastikan api itu menyala, bahkan berkobar lebih besar dan lebih besar. Kalau saudara mau new wonder itu jadi dalam kehidupan setiap kita. Markus 4 ayat 16 dan 17, Bapak Ibu. Demikian juga yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu, ialah orang-orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira. Tetapi mereka tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila kemudian datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, mereka segera murtad. Orang yang digambarkan di ayat ini orang yang mendengar firman, bukan orang yang belum mendengar firman, Bapak Ibu. Bukan orang di luar sana yang enggak mengenal Tuhan, tetapi orang yang mendengar firman, orang yang menerima firman, tetapi apa? Hatinya terbakar. Sayangnya, dia terbakar hanya sebentar. Secepat itu dia terbakar, tapi secepat itu pula api itu menjadi padam. Api yang menyala hanya sementara. Api yang menyala hanya sebentar. Nah, saya berdoa, Bapak Ibu Saudara, setiap kita memiliki api, api yang bukan hanya sementara, api yang bukan hanya cepat berkobar dan cepat padam, tetapi api dalam roh yang terus bertahan, api yang bertahan di tengah penindasan. Amin. Api yang terus berkobar di tengah aniaya, api yang terus berkobar di tengah permasalahan, di tengah tantangan yang ada. Doa saya itu api yang kita miliki, api yang tidak mudah padam. Saya punya cerita, Bapak Ibu Saudara. Saya beberapa kali mengikuti yang namanya pameran waktu saya bekerja. Nah, namanya pameran itu di hari terakhir, Bapak Ibu. Seringkali kalau saudara datang, mungkin saudara ada di mall, saudara lihat pameran di hari terakhir itu seringkali apa, Bapak Ibu? Saudara akan temukan, wah, banyak pameran itu memasang apa? Harga diskon, harga sale, hari terakhir harga yang paling murah, semua potong harga. Tapi beberapa kali waktu saya pameran, di hari terakhir saya itu dapat, Tuhan itu tuntun saya, bukan kasih harga diskon, Bapak Ibu. Tapi apa yang saya kasih? Saya ganti harganya, saya naikkan harganya. Yang tadinya harganya sekian, di hari terakhir bukannya saya turunkan, justru saya naikkan. Dan apa yang terjadi? Justru di hari terakhir itu dengan harga yang lebih tinggi, justru lakunya lebih banyak, Bapak Ibu Saudara. Lakunya lebih besar. Nah, itu gambaran apa, Bapak Ibu? Itu gambaran ketika kita punya api yang terus berkobar. Menghadapi tantangan. Saya bekerja dalam pameran hari pertama sampai hari sekian. Dalam keadaan yang gak menentu. Kadang ramai, kadang sepi, Bapak Ibu. Tapi kalau kita gak menjaga api, di hari terakhir seringkali apinya sudah padam. Kita pasrah, kita menyerah. Akhirnya yaudahlah kasih harga diskon. Ya udahlah potong harga semurah-murahnya. Yang penting laku, yang penting barangnya habis. Itu orang yang apinya padam, sudah pasrah. Tapi kalau api kita menyala, kita tetap percaya. Bahkan hari terakhir pun, bahkan hari yang paling akhir pun, Tuhan tetap sanggup memberkati. Amin. Gak perlu harga diskon, justru harganya dinaikkan. Tuhan berkati lebih besar, Tuhan berkati lebih banyak. Amin. Itu gambaran untuk kita menjaga api. Dalam menghadapi tantangan, dalam menghadapi masalah, jangan biarkan apimu padam. Justru api itu harus semakin besar. Engkau harus semakin percaya. Engkau harus semakin teguh di dalam imanmu. Maka engkau akan mengalami keajaiban Tuhan. Mengalami sesuatu yang dahsyat. Nah, rema new wonder yang sudah saudara tangkap, pastikan saudara simpan baik-baik. Pastikan saudara kerjakan baik-baik. Pastikan saudara pegang baik-baik. Tanamkan dalam hatimu, dalam rohmu, sampai apa? Sampai berakar.
Api new wonder itu harus sampai berakar. Jangan sampai api itu mudah padam, mudah dicabut. Tapi rema itu harus apa? Mendarah daging. Sampai rema itu menjadi api yang terus mengobarkan hatimu. Setiap kali engkau mengingat rema new wonder hari ini, Bapak Ibu, ketika rema new wonder itu disampaikan bagi setiap saudara, bagaimana dengan hati kita? Ada di antara kita di tempat ini yang ketika mendengarkan rema hatinya masih berkobar. Tetapi ada mungkin di antara kita yang sekian lama kita berkali-kali dengar rema yang sama, new wonder, new wonder, new wonder, sampai membuat apa? Hati kita seringkali menjadi hambar. Kita enggak lagi berkobar, kita enggak lagi menyala, kita enggak lagi percaya bahwa new wonder itu sungguh-sungguh nyata, bisa dikerjakan di dalam kehidupan kita, bisa jadi di dalam kehidupan kita. Nah, hari ini saya ajak sekali lagi, ayo Bapak Ibu Saudara, ketika saudara dengar rema ini new wonder, bagaimana dengan hatimu? Kalau hatimu tidak lagi berkobar, hari ini ayo usahakan. Api itu harus berkobar, api itu harus menyala, api itu harus semakin percaya. Maka itu yang akan membuat engkau mengalami di dalam kehidupan kita. Nah, kita bersyukur Bapak Ibu Saudara, kita ada di dalam gereja, gereja yang terus berkobar, gereja yang terus menyala, gereja yang tidak pernah diam, tapi gereja yang terus bergerak. Saya bersyukur Bapak Ibu, pemimpin kita Pak Obaja, Pak Jo, beserta para pemimpin di gereja kita memberikan teladan. Teladan apa? Api yang tidak pernah padam, api yang terus menyala. Saya bersyukur dalam diri Pak Obaja masih ada api yang sama seperti api ketika pertama kali gereja ini berdiri. Api yang terus berkobar, api yang bahkan menjadi semakin besar. Juga enggak jauh-jauh Bapak Ibu Saudara, kalau Bapak Ibu Saudara lihat Pak Tekno Butikno, apinya untuk mesbah doa pagi dari gereja ini dibangun sampai hari ini, setiap pagi jam 5 pagi selalu ada di tempat ini. Api yang sama dari awal dulu sampai hari ini, itulah api yang harus ada dalam kehidupan setiap kita. Api yang bukan sebentar berkobar dan cepat padam, tapi api yang konsisten, tetap menyala, bahkan semakin berkobar, semakin menyala. Nah, Bapak Ibu Saudara bisa tanya Pak Tek Butek, gampang enggak mempertahankan api itu terus menyala? Pastinya enggak mudah Bapak Ibu. Mempertahankan api terus berkobar itu bukan sesuatu yang mudah. Menyala sesaat itu mudah Bapak Ibu. Ketika kita mendengar firman, wah kita menyala. Tetapi tetap menyala itu baru namanya hebat. Tetap menyala dalam keadaan yang sulit itu baru namanya luar biasa. Terbakar itu biasa. Tetapi engkau terus terbakar itu yang luar biasa. Seperti pertama kali orang menikah Bapak Ibu, pastinya apa? Terbakar apa? Dengan cinta. Tapi setelah puluhan tahun menikah, apakah masih ada api cinta yang sama? Untuk mempertahankan kadar cinta yang sama seringkali enggak mudah. Itu tantangan, itu harus diperjuangkan, itu harus diusahakan. Sama juga kita pertama kali komsel, kita begitu antusias. Tapi kalau kita enggak jaga hati, kita enggak jaga api Bapak Ibu, lama-lama komsel hambar. Yang jadi KKS pertama buka komsel, wah menyala-nyala. Dapat jiwa-jiwa yang baru, menyala-nyala. Tapi kalau saudara enggak pertahankan api, bahkan memperbesar api saudara, lama-kelamaan KKS cuman jadi seperti apa? Seperti robot. Buka komsel cuman untuk rutinitas, untuk kebiasaan. Enggak ada sesuatu yang baik, enggak ada buah yang dihasilkan. Coba saudara lihat SOM. Banyak orang apa? Ketika kelas baru SOM itu dibuka, banyak yang daftar, banyak yang ikut berkobar, semangat menyala. Tapi kalau saudara perhatikan, SOM itu semakin tinggi kelasnya, semakin sedikit orangnya. Semakin kelas 1 orangnya banyak, kelas 2 nanti berkurang, kelas 3 berkurang lagi, kelas 4 berkurang lagi, semakin sedikit lagi. Untuk menyala itu mudah Bapak Ibu, tapi untuk tetap menyala itu harus diperjuangkan. Hari ini doa saya itu api yang saudara punya. Saudara yang ikut SOM jangan cuma berhenti di kelas 1-2, tapi terus menyala, selesaikan. Saudara yang berjuang menyelesaikan SPR, jangan cuma berhenti di awal.
awalnya semangat, setelah itu mulai apa? Mulai loyo. Gak mau maju lagi, gak mau bergerak lagi. Doa saya sekali lagi, engkau memiliki api yang terus menyala, api yang tidak menjadi dingin. Amin. Selama apapun kita menikah, seberapa lama pun kita terjun dalam pelayanan, seberapa lama pun kita ada dalam kelompok sel, seberapa lama pun kita buka kelompok sel jadi KKS, doa saya engkau tetap terbakar. Engkau melakukan semuanya itu dengan api yang menyala-nyala, dengan semangat yang sama seperti ketika awal kita memulai semuanya itu. Tetap membara, tetap semangat, tetap berharap, tetap percaya. Jangan biarkan api kita padam. Karena kalau saudara mau dipakai Tuhan untuk perkara besar, maka mau tidak mau apimu harus terus konsisten besar. Menyala saja enggak cukup Bapak Ibu, tapi harus menyala besar. Kita belajar dari Kaleb. Kaleb yang terus menjaga apinya tetap besar terhadap apa? Janji Tuhan. Sekalipun janji itu sudah dinantikan puluhan tahun. Mari kita baca dalam Yosua 14 ayat 10 sampai ke 12. Jadi sekarang, sesungguhnya Tuhan telah memelihara hidupku seperti yang dijanjikannya. Kini sudah 45 tahun lamanya sejak diucapkan Tuhan firman itu kepada Musa. Dan selama itu orang Israel mengembara di padang gurun. Jadi sekarang telah berumur 85 tahun aku hari ini. Pada waktu ini aku masih sama kuat seperti waktu aku disuruh Musa. Seperti kekuatanku pada waktu itu, demikianlah kekuatanku sekarang untuk berperang dan untuk keluar masuk. Oleh sebab itu berikanlah kepadaku pegunungan yang dijanjikan Tuhan pada waktu itu, sebab engkau sendiri mendengar pada waktu itu bahwa di sana ada orang enak dan kota-kota yang besar dan berkubu. Mungkin Tuhan menyertai aku sehingga aku menghalau mereka seperti yang difirmankan Tuhan. Berapa lama Kaleb menanti janji Tuhan itu Bapak Ibu? 45 tahun. 45 tahun itu bukan waktu yang singkat. Kaleb menanti janji Tuhan di tengah apa? Di tengah ketidakpastian, di tengah padang gurun yang enggak jelas ujungnya itu Bapak Ibu. Tetapi Kaleb menjaga apinya tidak padam sekalipun seolah enggak ada jawaban. Sekalipun kenyataannya berbanding terbalik. Sekalipun harus dihadapi itu padang gurun yang gersang, yang kering, tetapi api dalam hati Kaleb itu tidak mengecil. Api dalam rohnya itu bukannya mengecil, tetapi terus berkobar, bahkan terus semakin membesar, terus menyala. Itulah yang membuat pada akhirnya Kaleb mendapatkan bagian yang terbaik, yang tidak bisa didapatkan orang yang padam apinya. Sama seperti Kaleb, Bapak Ibu Saudara, saya berdoa api untuk terus percaya janji Tuhan itu ada, senantiasa berkobar dalam hati setiap saudara. Doa saya setiap saudara tidak kehilangan satupun janji yang sudah Tuhan berikan dalam hidupmu. Tapi setiap janji, setiap rencana yang Tuhan berikan itu jadi di dalam kehidupan setiap kita. Amin. Saya seringkali Bapak Ibu kalau pergi ke mall, itu seringkali apa sih yang paling males untuk pergi ke mall itu Bapak Ibu? Parkir katanya. Cari parkir itu apa? Kadang seringkali itu susah. Udah muter-muter gak ada parkir. Nah satu hari Bapak Ibu, saya tuh waktu mau ke mall, saya tuh berdoa sama Tuhan. Tuhan, kasih aku parkir Tuhan. Karena ini jam sibuk, parkir pasti penuh Tuhan. Kasih aku parkir di depan pintu masuk Tuhan. Parkir yang paling baik Tuhan. Kasih aku tempat parkir itu Tuhan. Amin. Saya berdoa, saya masuk. Mulai saya masuk. Nah, saya mulai lewati jalan pintu masuk mall. Beneran Bapak Ibu Saudara, parkirnya penuh. Gak ada satupun yang kosong. Lalu saya mulai muter. Dan di satu tempat yang jauh dari pintu masuk, tiba-tiba di depan saya ada mobil yang keluar. Wah, pikir saya, puji Tuhan, gak apa-apalah tempatnya jauh, yang lain penuh semua. Ya udah, mobil keluar saya pakai tempatnya. Sekalipun jauh dari pintu masuk, saya pakai, saya parkir mobil saya di situ. Nah, setelah itu saya mulai turun dari mobil, saya berjalan menuju pintu masuk mall itu. Nah, tepat ketika saya ada di depan pintu masuk,
mobil yang ada di depan pintu masuk itu keluar, Bapak Ibu. Mobil yang tadinya parkir di depan pintu itu keluar. Dan seketika itu Tuhan tuh seperti berkata sama saya. Apa kata Tuhan? Kamu itu berdoa, tapi kamu tidak percaya. Wah, saya kaget, Bapak Ibu. Kenapa? Saya tadi berdoa, saya minta parkir di depan pintu. Tapi ketika saya ngelihat ada tempat yang kosong jauh dari pintu masuk, saya pikir itu dari Tuhan. Saya ngelihat keadaan semua tempat parkir penuh, gak ada yang kosong. Ya udahlah, saya pakai itu. Padahal saya doanya apa tadi? Pintu parkir di depan pintu masuk. Tuhan tuh seperti ngomong sama saya, kamu itu berdoa, tapi kamu gak percaya. Karena itu kamu gak bisa dapat yang terbaik yang sudah aku sediakan. Nah, kehidupan kita itu seperti kadang kayak gitu itu, Bapak Ibu. Menjaga api itu seperti itu. Ketika engkau berdoa, engkau percaya ada janji Tuhan, engkau ngelihat keadaannya, saya muter, parkirnya gak ada yang kosong. Seolah secara manusia mustahil saya bisa dapat di depan pintu. Saya dapat di tempat yang jauh dari pintu itu sudah puji Tuhan. Tapi percayalah Bapak Ibu, jangan biarkan api percayamu itu padam. Kalau engkau padam, engkau akan kehilangan yang terbaik, yang sebenarnya, semestinya, seharusnya sudah disediakan Tuhan buat setiap kita. Tuhan itu lebih dari sanggup, gak peduli bagaimanapun keadaannya. Oleh karena itu hari ini ayo terus pegang visi, terus jaga apimu. Apa yang kau doakan di hadapan Tuhan, percaya sungguh-sungguh Dia sanggup menyediakannya bagi setiap kita. Amin. Dia sanggup memberikan yang terbaik bagi setiap kita. Mari pegang, jaga api itu di dalam Tuhan. Percaya, engkau yang berdoa untuk pemulihan keluarga, sekalipun keadaannya berbanding terbalik, tetap percaya, bangkitkan, kobarkan api kasih untuk keluargamu itu. Maka engkau akan melihat karya Tuhan, keajaiban Tuhan yang terbaik itu diberikan buat setiap saudara. Amin. Tetap percaya bahwa semua yang kita lakukan di hadapan Tuhan itu gak pernah sia-sia. Pelayanan kita, apa yang kita kerjakan di hadapan Tuhan gak pernah sia-sia. Terus doakan apa yang saudara doakan. Hanya ketika kita menjaga, api itu terus berkobar. Seperti Kaleb mendapatkan Hebronnya. Doa saya setiap saudara mendapatkan Hebron saudara. Amin. Apa itu Hebron? Tempat terbaik, tempat paling subur, tempat penuh kelimpahan. Itulah bagian orang-orang yang hidupnya terus terbakar, terus menyala-nyala di hadapan Tuhan. Amin. Bukan mendapatkan sesuatu yang biasa. Bukan mendapatkan sesuatu yang ala kadarnya. Tapi Tuhan sudah menyediakan Hebron buat setiap saudara. Tuhan sudah menyediakan yang terbaik bagi setiap kita. Amin. Rencananya itu terbaik bagi setiap kita. Karena itu percaya, jaga apimu. Jangan pernah padam. Saya berdoa, api yang terus konsisten menyala itu ada dalam hati setiap kita. Yang belum dapat kerja, jangan sampai apimu padam. Terus berdoa, terus percaya, terus menyala. Ada pekerjaan yang terbaik yang Tuhan siapkan buat kita. Amin. Bahkan yang sudah dapat pekerjaan, jangan biarkan apimu padam ketika engkau bekerja. Kobarkan apimu, kobarkan apimu, kobarkan semangatmu dalam bekerja.

Amin. Jangan sampai padam, jangan sampai padam apimu. Waktunya Tuhan pasti datang memberikan pekerjaan yang terbaik. Engkau diberkati dengan berkat yang terbaik yang daripada Tuhan. Tahukah saudara, iblis itu selalu mencari apa? Momen apimu padam. Begitu api kita padam, dia bisa dengan leluasa menyerang dan merusak kehidupan kita. Begitu api percayamu padam, api kasihmu padam, api semangatmu padam, itulah titik lemah yang ditunggu-tunggu oleh si jahat yang akan merusak, yang siap untuk menghancurkan kehidupan kita. Karena itu jangan beri kesempatan kepada iblis. Biarlah rohmu terus menyala-nyala di dalam Tuhan. Amin. Mungkin di antara kita ada yang berkata, Pak, apiku padam. Dan aku gak ngerti bagaimana api itu bisa menyala kembali. Seperti yang saya katakan di awal tadi, mempertahankan api bukanlah sesuatu yang mudah. Untuk menyala itu baik, tapi untuk tetap menyala itu seringkali gak mudah. Bahkan Musa pun, pemimpin dari Kaleb, sempat mengalami padamnya api. Sejak usia muda, Musa sudah tahu Tuhan punya rencana besar dalam hidupnya. Tuhan mau pakai Musa untuk menjadi apa? Pembebas atas bangsanya. Pada awalnya Musa menerima janji ini. Musa begitu antusias, begitu bersemangat, berkobar akan janji yang daripada Tuhan. Sampai-sampai apa? Dia salah mengartikan. Dia salah mengambil langkah. Dia melihat bangsanya ditindas, disiksa. Apa yang dia lakukan? Dia bunuh seorang tentara Mesir. Nah, Musa melakukan dengan cara yang salah, yang akhirnya membuat Musa apa? Menjadi seorang buronan, menjadi seorang pelarian. Di tengah apa? Di tengah Midian, di tanah Midian, Musa lari menjadi seorang buronan. Di situ api Musa hampir padam. Api yang tadinya menyala berkobar, hari itu mulai padam. Kalau kita boleh jujur, tanya dalam hati kita, mungkin gak sedikit di antara kita hari ini mengalami apa? Kehidupan seperti Musa. Tadinya begitu on fire, tapi seiring berjalannya waktu, api itu mulai padam, api itu mulai pudar. Sebagian lagi berkata, oh, aku sudah berjuang sekian lama, tapi seolah gak ada hasil, apinya mulai apa? Mulai padam. Ketika kita sedang on fire, kita enggak mendapatkan dukungan, tapi yang kita dapatkan apa? Penolakan. Membuat apa? Seringkali api kita menjadi padam. Orang yang tadinya optimis menjadi pesimis. Musa pun juga mengalami, Bapak Ibu. Dalam Keluaran 3 ayat 1-4, adapun Musa, ia biasa mengembalakan kambing domba Yitro mertuanya, imam di Midian. Sekali ketika ia menggiring kambing domba itu ke seberang padang gurun, sampailah ia ke gunung Allah, yakni gunung Horeb. Lalu malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya ke dalam nyala api yang keluar dari semak duri. Lalu ia melihat dan tampaklah semak duri itu menyala, tetapi tidak dimakan api. Musa berkata, baiklah aku menyimpang ke sana untuk memeriksa penglihatan yang hebat itu. Mengapakah tidak terbakar semak duri itu? Ketika dilihat Tuhan bahwa Musa menyimpang untuk memeriksanya, berserulah Allah dari tengah-tengah semak duri itu kepadanya, Musa, Musa. Dan ia menjawab, ya Allah. Apa yang harus saudara lakukan ketika apimu mulai padam? Mendekatlah kepada Tuhan. Seperti yang dilakukan Musa. Ketika Tuhan memberikan api di tengah semak duri kekhawatiran itu, Musa tidak lari menjauh, tetapi Musa segera menghampiri, Musa segera mendekat kepada api Tuhan. Kerinduan Tuhan untuk menyalakan kembali apimu, kerinduan Tuhan untuk mengobarkan kembali apimu, hari ini jangan lari daripada Tuhan, mendekatlah kepada Tuhan. Sebentar lagi kita masuk dalam KKR pencurahan Roh Kudus 10 hari, Bapak Ibu. Ayo responi. Ayo tanggapi sungguh-sungguh. Jangan lari, jangan menghindar, jangan menjauh. Tapi ayo datang, ayo dekati api itu, ayo dapatkan api itu, ayo tangkap api itu, ayo responi dengan sungguh-sungguh. Maka engkau akan berkobar kembali, menyala kembali, berkobar kembali, menyala kembali. Amin. Doa saya, api yang tidak pernah padam, itulah api yang ada di dalam hati setiap kita. Amin. Mari kita berdoa, Bapak Ibu. Bapa, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan buat firman-Mu hari ini Tuhan. Pagi hari ini Tuhan, kami percaya Tuhan. Apapun keadaan kami Tuhan, anak-anak-Mu di tempat ini Tuhan,
anak-anakmu.

di Radio Impact El Shaddai, anak-anakmu yang ada di streaming Tuhan, bagaimanapun keadaan kami hari ini Tuhan, sepadam apapun api yang ada itu Tuhan, kami percaya Tuhan, buluh yang pudar tidak akan kau matikan Tuhan, tetapi api yang pudar engkau kerinduanmu untuk mengobarkan kembali, untuk menyalakan kembali. Oh Tuhan, aku berdoa di dalam nama Yesus, setiap api yang pudar dikobarkan kembali di tempat ini, dinyalakan kembali di tempat ini Tuhan. Bukan api yang sebentar menyala dan sebentar padam, tetapi api yang konsisten, api yang terus menyala, api yang terus berkobar, biarlah ada di dalam hati setiap kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Saat ini Tuhan, kami juga berdoa Tuhan bagi setiap permohonan doa yang ada. Kami berdoa Tuhan buat saudari Ayin Tuhan, yang berdoa untuk kesembuhannya Tuhan, kesembuhan paru-parunya Bapa, di dalam nama Yesus Tuhan. Kami percaya Engkau Allah yang memberikan kesembuhan, bahkan sembuh, sehat, sesehat-sehatnya Tuhan. Kami berdoa buat saudari Ayin ini Tuhan, segala sakit penyakit itu sudah diangkat, bilur-bilur Yesus sudah memberikan kesembuhan, hidupnya disembuhkan di dalam Tuhan Yesus, hidupnya dipulihkan di dalam Tuhan Yesus. Pakai hidupnya Tuhan untuk melayani Engkau, untuk memuliakan namamu Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan buat saudari Novi Tuhan, yang berdoa untuk rumah tangga anaknya Tuhan, untuk damai sejahtera, untuk

Tuhan, api kasih mula-mula, api cinta mula-mula. Oh Tuhan, Engkau nyalakan kembali Tuhan, api kasih Engkau nyalakan kembali Tuhan, seperti pada awal mereka berumah tangga, api yang

memuliakan Tuhan. Kami percaya Bapa, Engkau bekerja berkarya dalam rumah tangga ini Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan buat saudari Desi Natalia Tuhan, yang berdoa untuk keuangan keluarganya. Bapa, di dalam nama Yesus, Engkau Jehovah Jireh Tuhan. Engkau Allah yang mencukupkan Tuhan. Engkau Allah yang memberkati setiap kehidupannya Tuhan. Kami percaya Engkau berkati pekerjaannya, Engkau berkati usahanya, Engkau berkati apa yang dikerjakan tangan anakmu ini Tuhan. Tuhan buat berhasil Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan buat saudara Oki Tri Tuhan, yang berdoa Tuhan untuk pekerjaannya Tuhan.

Berikan hikmat-Mu Tuhan, supaya pekerjaan ini Tuhan terus dibawa Tuhan semakin naik, dibawa Tuhan semakin berhasil, dibawa Tuhan semakin ada di dalam kasih karunia dan anugerah-Mu Tuhan. Kami berdoa Tuhan ada keberhasilan, kemenangan Tuhan di dalam kehidupan saudara Ogi Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan buat saudara Agustinus Tuhan yang

hidup yang terbaik Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau yang pertemukan Tuhan dengan pasangan hidup yang daripada-Mu Tuhan. Biar mereka Tuhan menjadi satu pasangan yang memuliakan nama-Mu, satu pasangan yang dipakai Tuhan untuk berkarya besar, untuk rencana yang besar Tuhan di dalam kehidupan.

kepadamu Tuhan. Setiap rahim yang tertutup dibukakan di dalam nama Yesus Tuhan. Kami percaya ada keturunan yang terbaik Tuhan. Ada anak-anak yang terbaik Tuhan. Anak-anak yang daripada Tuhan. Kami percaya Tuhan, Kau nyatakan kuasamu. Kau nyatakan keajaibanmu. Kau nyatakan mujizatmu Tuhan dalam kehidupan saudari Ajeng Tuhan dan suaminya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Ini setiap kami Tuhan. Dengan segala pergumulan kami Tuhan, kami percaya yang sakit disembuhkan di dalam nama Yesus, yang berkekurangan dicukupkan di dalam nama Yesus, bahkan berkelimpahan di dalam nama Yesus, yang membutuhkan penghiburan dalam hatinya, Engkau Allah yang memberikan sukacita damai sejahtera-Mu bagi setiap kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kau berkati, Kau sertai Tuhan sepanjang hari ini Tuhan. Dalam segala kesibukan kami Tuhan, ingatkan kami untuk selalu mengandalkan Engkau. Ingatkan kami untuk selalu menjaga api kami Tuhan. Terus menyala, terus berkobar untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus. Mari semua yang diberkati, katakan bersama dengan saya, amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Amin.

0: Demikian keluarga El Shaddai, kita sudah mengikuti acara Mesbah Doa Pagi. Selamat mengikuti acara selanjutnya, Tuhan Yesus memberkati.
1: Rema hari ini, Kejadian 2 ayat ke-7. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup.
2: Hari-hari ini, teknologi maju dengan begitu pesat. Perusahaan Inggris Engineered Arts menciptakan robot humanoid yang diberi nama Ameka. Ameka memiliki ekspresi wajah yang sangat realistis. Saat tersambung listrik, ia terlihat hidup. Ia bisa tersenyum, terkejut, mengernyit, dan membuat berbagai ekspresi lainnya, seperti layaknya wajah manusia. Bahkan, Ameka bisa menjawab pertanyaan, melakukan percakapan sederhana, sekaligus bereaksi terhadap orang di depannya. Namun, saat listrik dicabut, ia langsung terdiam, tidak bisa apa-apa, hanya sebuah benda mati. Pada awal mula kehidupan manusia, Tuhan Allah membentuk manusia dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Sebelum hembusan nafas dari Tuhan Allah, manusia tidak ada bedanya dengan benda mati. Sudah lengkap, sudah utuh, namun belum hidup. Hanya setelah nafas roh Allah dihembuskan, segalanya berubah. Debu menjadi manusia, hidup, yang tidak bergerak menjadi bergerak, yang tidak berarti menjadi berarti. Itulah keajaiban pertama yang dilakukan Roh Kudus. Itulah New Wonder. Hari ini, jika kita merindukan New Wonders, kita butuh Roh Kudus. Tanpa Roh Kudus, pada hakikatnya, tidak akan ada keajaiban baru yang terjadi di hidup kita. Sebaliknya, bersama Roh Kudus, yang mati akan hidup kembali, yang hancur pasti dipulihkan, yang hilang bisa didapatkan kembali. Saat ini juga, ambil satu langkah pertama untuk masuk ke kedalaman yang baru bersama Roh Kudus, Sang Sumber Kehidupan Sejati. Mintalah dan dapatkan kepenuhan Roh Kudus, maka segala sesuatu yang mati dalam hidup kita akan dibangkitkan dan dihidupkan kembali. Apakah hidup Anda hanya terlihat hidup atau benar-benar digerakkan oleh Roh Kudus? Bagian mana dalam hidup Anda yang terasa kering dan membutuhkan sentuhan Roh Kudus? Bagaimana Anda bisa memberi ruang bagi Roh Kudus untuk memimpin setiap keputusan hidup Anda?
1: Tuhan, kami sadar tanpa Roh-Mu, hidup kami kosong. Hembuskanlah kembali nafas-Mu dalam hidup kami. Hidupkan setiap bagian yang kering dan pimpin kami berjalan dalam kehendak-Mu. Biarlah kami tidak hanya terlihat hidup, tetapi benar-benar hidup di dalam Roh-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin.
2: Tanpa Roh Kudus, hidup hanya seperti tubuh tanpa nafas, lengkap tetapi tidak hidup.

podcast and worship station full of new wonders. Shalom keluarga El Shaddai yang diberkati Tuhan. Masih bersama Kiki yang setia menemani keluarga El Shaddai di program Special Day pagi hari ini. Kiki mau mengajak seluruh keluarga El Shaddai untuk sejenak berhenti dari kesibukan, menarik nafas dengan penuh syukur, dan menaikkan ucapan terima kasih kepada Tuhan atas setiap berkat-Nya, atas kesehatan yang Tuhan pelihara, pertolongan yang selalu tepat waktu, serta kasih setia-Nya yang tidak pernah meninggalkan kehidupan kita. Apapun keadaan yang sedang keluarga El Shaddai hadapi hari ini, percayalah bahwa Tuhan tetap bekerja dan menyediakan yang terbaik bagi setiap anak-anak-Nya. Dan akan ada ucapan selamat ulang tahun serta doa berkat dari gembala kita Pastor Obajat Tanto Setiawan bagi setiap keluarga El Shaddai yang sedang merayakan ulang tahun. Kiranya melalui doa yang dinaikkan, Tuhan memberikan umur panjang, kesehatan, damai sejahtera, dan masa depan yang penuh pengharapan. Tetap bersama kami, karena Kiki juga sudah menyiapkan lagu-lagu pujian yang akan menguatkan iman, menenangkan hati, dan membawakan sukacita bagi keluarga El Shaddai di pagi yang indah ini. Jadi jangan kemana-mana, tetap di El Shaddai FM, Praise and Worship Station, full of new wonders.

0: pengalaman membuka jalan bagi keajaiban Tuhan.
1: Mari sambut hari, melangkah dengan iman dan pengharapan.
0: El Shaddai FM,
1: penuh dengan keajaiban baru.

New Wonders. Masih di program Special Day bersama Kiki yang menemani keluarga El Shaddai hari ini. Jangan lupa bersyukur keluarga El Shaddai untuk memulai aktivitas apapun di hari ini. Dan hari ini juga ada ucapan spesial selamat ulang tahun dari Pastor Obeja Tantu Setiawan bagi setiap keluarga El Shaddai yang sedang berulang tahun. Selamat ulang tahun kepada Kak Sartika Hasibuan, Kak Magda Riada Sitanggang, dan Kak Esther Lian MM. Pastor Obeja mengucapkan selamat ulang tahun kepada keluarga El Shaddai. Terimalah

keluarga El Shaddai. Mari kita satukan hati, kita akan masuk dalam doa yang akan dibawakan langsung oleh Kepala Sidang kita, Pastor Obadiah Tanto Setiawan. Mari kita bersatu,

Shalom setiap pendengar Radio El Shaddai yang terkasih, khususnya saudara yang sedang ulang tahun. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan kami doakan setiap pendengar Radio El Shaddai yang sedang ulang tahun diberkati Tuhan, hidup yang tertuntun oleh Tuhan, hidup yang disertai oleh Tuhan, hidup yang dilindungi oleh Tuhan, hidup yang dipimpin Tuhan untuk mencapai rencana Tuhan yang luar biasa, hidup yang terus melipat gandakan potensinya, hidup yang terarah, hidup yang tajam di dalam Tuhan, sehingga tidak menyimpang kanan kiri, tapi mencapai rencana Tuhan yang luar biasa. Dalam rangka ulang tahunnya mendapat tuntunan yang lebih dan lebih lagi. Amin.

0: Setiap hari menghadirkan pengharapan baru,
1: inspirasi baru, dan keajaiban baru.
0: El Shaddy FM,
1: penuh dengan keajaiban baru.

worship station full of new wonders. Shalom keluarga LCD yang diberkati Tuhan. Masih dalam program special day bersama Kiki yang dengan sukacita menemani keluarga LCD hari ini. Keluarga LCD, jika Anda merasa diberkati melalui program-program yang hadir di LCD FM ataupun melalui setiap pujian dan penyembahan yang diperdengarkan dan menguatkan iman Anda, Kiki mengundang keluarga LCD untuk membagikan kesaksian dan pengalaman iman Anda. Anda dapat sharingkan melalui nomor WhatsApp di 0855-2822-777. Biarlah setiap kesaksian yang dibagikan menjadi berkat, menguatkan, dan menumbuhkan iman bagi setiap pendengar LCD FM lainnya. Semua yang kita lakukan biarlah hanya untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Jadi, jangan kemana-mana keluarga LCD, Kiki akan terus menghadirkan pujian-pujian yang menenangkan hati dan memberikan semangat baru untuk menemani setiap aktivitas keluarga LCD hari ini. Tetap stay tune di LCD FM, Praise and Worship Station, full of new wonders.

Worship station full of new wonders. Shalom keluarga LCD yang dikasihi Tuhan. Masih bersama Kiki dalam program Special Day yang setia menemani hari Minggu keluarga LCD. Kiki kali ini ingin mengingatkan kembali program-program yang bisa keluarga LCD nikmati di hari Minggu di Radio LCD FM. Yang pertama ada Morning Blessing di jam 7 pagi. Dilanjut ada Surga Suara Gembala bersama Pastor Obaja Tanto Setiawan di jam 7.30, Testimony Song di jam 11 siang, Penyembahan Siang di jam 12. Dilanjut ada Surga Suara Gembala di jam 6 sore. Dilanjut ada LCD Podcast di jam 19.30, Gerasa Malam di jam 20.30, dan yang terakhir ada Rema di jam 21.30. Kali ini Kiki juga mau mengingatkan info tentang kegiatan yang ada di gereja kita Keluarga Allah Solo Widuran. Di hari Jumat 8 Mei 2026 ada potong rambut murah di jam 10 pagi hingga jam 12 siang di halaman Selasar STT depan akuarium. Selanjutnya, sama di hari Jumat akan ada Miracle Night Worship yang berlangsung dari jam 10 malam hingga jam 4 pagi. Kiki juga mau mengingatkan, gereja kita juga memiliki pondok Daud yang tersedia 24 jam, baik offline maupun online, yang bisa keluarga LCD akses melalui YouTube channel Keluarga Allah, atau bisa datang langsung ke gereja kita Keluarga Allah Solo Widuran.

media keluarga Allah atau bisa melalui website di mygka.org. Demikian informasi yang bisa Kiki sampaikan. Tetap stay tune di LCD FM Praise and Worship Station, full of new wonders.

bersama Kiki yang menemani keluarga El Shaddai hari ini. Tidak terasa kita sudah berada di penghujung akhir untuk program Special Day. Kiki mau membacakan tema spesial untuk hari ini. Keajaiban pertama Roh Kudus adalah mengubah sesuatu yang mati menjadi hidup. Di dalam Yohanes 6 ayat 63, Rohlah yang memberi hidup. Daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Amin. Terima kasih untuk setiap perhatian keluarga El Shaddai hari ini. Tetap semangat menjalani aktivitas hari ini. Tetap mengandalkan Tuhan dalam setiap langkah kehidupan kita. Kiki pamit undur diri dari program Special Day. Tapi jangan kemana-mana. Tetap stay tune di El Shaddai FM Praise and Worship Station Full of New Wonders. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.